0: Ejera waguni lu hafaru ni hilago bai aba harinyagu
1: Malik da goma ili da fedu lo ihafu du girigi
0: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bai lepura dati le nyu liya lubo ilu agu dabula aba tiabi aba uri lao aba budeni buin lao ibiye le hemet le seruti aba tadara uni budeni aba teseru ni ibiye labu lugu Jesus aba haganyu dun hadanya anyin banya aba harinyagu hamagu
2: Kame sale feri diru e bien hemeti le. Gayara ti hamuga gu lalu guru lu agu saragu sinsu. Lu hider o gugu demeti.
0: Aba hebe tumi. Aba larinha gu Jesus.
3: Iger homon. Kawau hanyawari hatun. Aba kate buite le ta dugu bainu. Son a da nyemba ya lagu demeti homa lu hider o nia da le abuseron. Ahin au. Mama basun a da humana. Adiga tali uri toleti yarabai. Huruguaro ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya wari kufulasu lida sumu bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagun tuagun.
0: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu. Adimure hama habuti ufadiri gulun la dugun daradu hama lule deregeruni Jesus hon. Dale hagambu bali, aba hagunda ragun, aba harinyagun, lun logu hitu wala sain sulun. Aba lagume serun huda si aluha ida lubala le deregeruni Jesus hon. Efrumi atuwe yulida, fedu le nyin luba iteigua feinto magana to lebini, lue yeru lafarun mudun le lanina lue yeru yasefruni. Aba halugudini disipulu gu Jesus.
4: Halia sabubusa na lubou di arensere wa barwa, luwegi ne egini le lani na luwei di asefuruni?
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu, aba larinya gu hon lubare gen haudi.
3: Hei ba uburu gu, hadono gu ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyehi lumuti le belura, aba me harinya gu notabure me muna, larinya hare maestro, Agon nege rumu to lubu nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, togin wa muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseru ni egini waba nyen.
0: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lani na luweyuri esefurni nyen. Da le lagunye dubai, Aba la chilurun Jesusu hau du su disipulu. Dante le, luagu ya nulubay dabula, eiga aba la rinyagu hon.
3: Ninarun hau, luagu la lunguru badina la aba hida agye. Aba le eigi bay noma.
0: Aba hiru dagun, aba hagumeseru aligu daguwe, aba harinyag.
4: Au funasan.
0: Aba la rinyagu Jesusu hon.
3: Aba hida agye du su gubay. Le edero tu leiga fein numa lida asi edo. Nidin lubai ti, au le uguri garo urgo ti, lau le teinye kubilere rubungi inu au. Gama lomon, fugiabu ti lea lugri ti na, bai ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagu bai la.
0: Tan le anyaha lubai ga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, aba le teingiru ni buingi utu au. Lari igien, Laguba chagunu aba lichugunu hon arinya gai.
3: Hau huma, nugu bule.
0: Larige aba lanuga aba weru tau diwen, luhaburu. Larige leteni gunibu ingi utuago aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia hidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
3: Nitale, le nani na isere darado. Legen au iruwa bui hawagu sarago. Nidaren hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruin ha bungi yu sielo.
0: La surun heremu ha uremu lu bungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
3: Sun huguya hanura haba, igira humana me arie bule, la digatariya hare lerenru bungi yu, nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, Aba me herederon mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oveni, niti ba Galilea hubaragi.
0: Aba ti larinya gu feduru lun.
4: Kayara ti higiru nibu sunha, ahin au, migiru nubadibu.
0: abalarinha gu Jesus lu
3: ninaro bau ari bumemele lubar gele yugur haka yupia wei aso urwali me wei aso beye de gunao
0: abalarinha gu
4: ni ahin lulu bai no me buma me ye de gumba dina bau
0: ligie meme ginye harinha ga sungu bai abate hachilu ron lidon aba flasu giriti heto samani Aba larinha go Jesus hon lani discípulo.
3: Nuru humaya. Neibuga afure de no bongi.
0: Aba lanu go niya Pedro Santiago luma hua luma go. Aba la dijeru du larita go sarago. Sandiligia aba igari go wairi titina lanigi. Aba larinha go.
3: Sanditina aba iru ni wairi tele lani no owe ni tida nuani. Rebe humaya. Ani gaga go duwa ni huma.
0: Aba te lidin Jesusu, luboru ogun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahin gayara luboe, masufuri runlani le lumboe la susere du lun lidan oura ligi. Aba larinha gu lidan la furi edun.
3: Ongi baba, gayara bo muti son kate, sefo bano lwe uni gifiti le, kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
0: Aba lidi, aba ladari runia disciplu gu arumu, aba larinha gu lunfedu.
3: Simon, barumu gu nyasa, si hati sabu ga berede runia aba oura agagu duanyo? Agagu duanyo huma, afuri ita huguye me loi heigu wadun lidon ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la seferi, ahi ugu po, debi lidi.
0: Aba ya lidi, afuri ita lubu ingiyo, Arinha gai na meme lei dimure lei larinha gubai furumi. Danya lagiri budun, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luari lidabu hagu. Ibidi yati hon gaba la au nabagle lung. Aba lidi, liru awai yasu, aba larinha gu hon.
3: Arumugu nye meme sa, emera wa huguya. Buidi rigali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugui gare uwarigati, aha burgun ka figu uti. Sarahuma, keimon. Anita lele lube ile dere gerunina.
0: Nyengi le hesisu adi mureha, ligia la chilu runguda si le aba hada agen duusu disipulu gu, liabu iha usaragu grigia, tau efeng luma vewe. Hauna hahabu tigu fadri gu, arugu da atia ni lulu du monsese, hama amu vunduri ya waidi kutia lida hafunye huria. Arinya ga aliti buga huda si hon ita.
2: Le uguri le na churu, ligia, aba mehari kuduni aba mehanidini.
0: Itar alinha lubaiti dan le lachini rubai aba la yara fadun kuda si lu hususu aba la rinha gulu
2: maestro
0: aba la churu ni aba harigu dini hususu aba hanigu ni adoyu kama lumu aba lalu gujunu aba hada age anyeibu elefente aba libu guni aba la rigai lumusu fadri le inyu kumabai aba ti la rinha gu hususu hongurigi ya hagi
3: kawawu hiabi tau efen luma webe lu hanigu ni adoyura Kama hamuga hiverutin. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon, madal hamutina, kama lumo, la suserdu beile luta gunflirun lereru bongi.
0: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa, aba anuraha. Nyenye aba, nibuwe nti afalaru ti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini, kama lumo, aba lesefurun hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gu sun habuti gu fadiri gu, hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ati la falaru ni Feduru Jesusu dise gien, chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabai. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu, abachara gua larugiri gu watu. Halu hati habuti gu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu, Lugayara aba ilan hasiye duru ni lungu lafaruno ilagubay. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni luagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
2: Agamba tuwa larinyagu, nagiri chagumo tempulu to, to hadigubo ugari. Aba menarana magudu, aba tempulu lida iruwa weyu, to mama hadiga ugari.
0: Ni itara, Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ti lasa arun fadiri le inyutumabai hada agen sun hagia. aba larinha com o lume Jesus.
3: Mona butibusa ni kata? Idalia sale harinha com o ibuago?
0: Aba lerede no Jesus o maninho. Mona buga ni kata. Aba elalgo de ni fadire inho tomate.
3: Bugi essa Cristo bele lira bungiu? Lelubo ila salbaronia griga lida ge hafigo?
0: Aba larinha com Jesus o lume.
3: Aha. Au. Ani huguya arihu badna aule wuguri garo warugute. Nyolo wenge longwe ne sonti kabafo ariha humeme ni abili na dueri sielu gine.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dadiragu leli ganyu, aba larinyagu.
3: Kamu wabuse rubi, lulichu kufelo ako gweto. Agambo humuti lanabagu nibungi, laulerenu, idalien harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiri asure guwe, atoguragu ala uligibu. Abule serei, arinha kati.
5: Arinha kabai ke kala gayo boi buago.
0: Aba buri hagayo wa sudara ligi buago. Nyei nyei fedro brurugu. Ligi atiabu ya aba lumusu fadri le inyu tumabu. La letari hibali abachara go la rugurugu watu. Aba tariya guni. Aba tariya gulu.
6: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretuna.
0: Aba leye dagun fedro larinha.
4: Ibidi ya tigrigi ya ligeno. Ibidi ya ngubaiti no kalawagu badimera.
0: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboe. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguruha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinyagu on a nyeimbanyo.
6: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
0: Aba leye edagu. Murusu onra lari gen. Aba ya harinya gun hanyi banyalun fedru.
7: Inarini, duya bahada ge, ladiga dali lene na buguya, itara linye badimure hake hagea.
0: Aba lagume serun fedru, inyaragwa luma afinyura.
4: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
0: Lida oura ligia, aba la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gu fedru logu le larinya kuboibuga esusu lun.
3: Lobara gien la yuguru hagayu bian weyaso, beye dagubana urwa weyaso.
4: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
8: San Marcos, capítulo 15.
0: La ruga binafi, aba hondaragun habu tigufadiri guhama arufu tatien liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gutien lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linywa liluru do. Ariha gabala hadiga lun hasia deruni Jesus. Aba hanuguni girago aba hetere garuni lun pilato. Aba laligudini pilato Jesus larinya galun.
9: Ubuya saharu etabai huriu.
0: Aba lonabun Jesus larinya.
3: Ubuya guana rugarinya gubali.
0: Aba burelichu gun habu tifadiri gusaragu liduru. Aba etilaligudini pilato aba larinya gulun.
9: Mona butipu sanikata. Ariha bati ila biduru ichuguti.
0: Mona bu memete Jesus unikata, aba taweri dun laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagridi hada gen aduruti. Nyinyi ti aba aduruti giri ti barawasi. Tuwara hama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe, lida inyura guni luagu mkumadi. Aba ti hajabu grigi ya, aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
9: Usea tisa lu nigira gudu ni haru ita huriyu.
0: Larinya gubali pilatu lira ladugu subudi lani logu ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugurigia harinya ga hon lu hamuri halu ligira wagudu na barawas. Aba ati larinya gun pilatu.
9: Pati habu sarubu na tugu laule wagu bai harinya ga haru ita huri.
0: Aba haguwa ragu.
7: Tawa bai lagu guru.
10: Tawa bai lagu guru. Tawa bai lagu guru. Tawa bai.
0: Aba larinya gun pilatu hon.
9: Kati huri batu la tugu tu.
0: Aba ya haguwa ragu.
7: Tawa bai lagu guru.
10: Tawa bai lagu guru. Tawa bai lagu guru. Tawa bai.
0: Kaiti businya la pilatu lerede rumpuidu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi. Lari kieti launa ha aboiche Jesus. Aba letere geruni lulatara wagun logu guru. Aba tihanigu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. aba hondaru niwa sun su dara aba hadira gwag dini tawa ba dugu funat aba hadu na bari ki lau ki bibi aba hitu dini labulu aba hagume seru aguar halu hariya
7: da pagarila haru te huriyu
0: aba hagayo ha labulu gu lau aba wewe aba haswera guni aba hahu duragu abusura nu lari gi heher halau itara aba haraga junu dugu funatu to adairu bon luago aba hadairu nu ladairu gu luago aba hasagaruni nu hadaraguni luago guru yenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu cha Alejandro lu marufu yebu ya arabu gi tanle lasu guru bunyigi aba hafosuru ni lu lanugu ni luguru wa Jesus aba hanugu gi Jesus le don aba flasu giri ti golgota mini la lira lubara labu ugubu aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lu kama lumu matun lumu aba ti hadara guni logu guruwa aba haure run sudara ubunuru ni lu harihi gaba la hada gen eredera tao ladaira ladaira nefu binafu hadara gun Jesus logu guruwa aba laburu dunua lidunu unye
11: ruhi te huriyu
0: dago tiengi bia hiveru tiya logu guruwa uara luma aba luige lowere abara luige ubagun dan leburi ti hasu gringrigia aba hahi hani hachugu lao aba anabuni harinya
2: bugelerinha gubi logo fui bom mela templo aba yelame barara magdunu lida uru veio sefu goba bungwa rariba luige guruwa
0: aba ginye heher ha habu ti kufadri guhama arufu da dunu liduru do moisesi lao aba harinya gu hama gu
12: sefu tuyamu Ani sinyati le sefura gulungu. Rarila Kristu, arue te Israelina, luegye guruwa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
0: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligye laguwa ragu Jesusu larinyaga.
13: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya, agambuti aba harinyagu.
14: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
0: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tao diwe garugutu. Aba lichugunu luagu aba wewe, aba lichugunu lun Jesusu ulachurunu larinyagati.
7: Igira uwama ingweto. Waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
0: Aba tiladugu Jesusu aba aguwa rago mihereti aba longwe. Aba tahari dagu tubelu tenkulu lida bia murusu inyuge lu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le larabu iligibuke Jesusu laguwa rago. Ariha lei italia la longwe aba lariyamu.
15: Inarani luago lirau lambungi ugarile.
0: Nyenye nuginye urinya aria kutinyantiseki. Nyenyo Maria Magdalena, Salome, Tumba Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tumba Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya haa falahamuti Jesusu al itere kwa hamuti tameha le Galilea Lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lalidu weyu aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi habungi utau sunglaniki. Lila na fulasu le giri bai arimetea. Kaiti luweyi rulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri helugubu Jesusu. Uo ga ni murusun anufute ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bai logo hila la Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugduni ahi inaruni lubai logo hila la. Dan le larinya gubwe, lun luago inaru nila, aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose, aba angamisa finu tu, aba larayra guduni he lugubu Jesusu luige guruwa. Aba lobura guni tau, aba lichugu ni lidong aba umuho achigiti logu dubu. Aba ladauru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to luguchu Jose arihi furasule nyi lubwe labonua Jesusu.
8: San Marcos, capítulo 16.
0: Dans les lasses gribes, il y a mère agonie. Aba haganye ha Maria Magdalena, Maria to Lugu Santiago, Tuma Salome, Ibi Lu Houdi, Ahuru de Logo Lugu Jesus. Veyu di Maso, Lafna de la Ruga, Aba Houdi Logo Lumua. Aba de Harinagu, Amagua.
6: Kaba sangidre dubu leke lubeneri umuha.
0: Da Harin be ua lila, ume budubu ligia, lida lubara. Aba hebeluru lidon umuha. Aba Harini, Aba Uguri Niburengili. Nyunye luigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu, aba larinye gunhon.
9: Manufude dago huma. Halu wa hinsa Jesus le Nazaret na leatra wa gube logu guruwa. Uwa tia, sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichuguwa. Heiba, harinye gme hulani disipulugu, lutima feduru. Logu anigira la, luagu uma lugali leon hubaragi. Harihe ube nye kei larinye gunihun.
0: Aba houdi burinya hagia aiba gwe na nyenge la diga lebeluro aba unwe bu anufu de hon. Maria gutinye tie ni kata ni ka un la diga anufu de. Lari ginye lasaru Jesus lida ge uweni dimasu binafu aba larufu da gunlungu afurumie tu Maria Magdalena. Tomeha weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi aba tavisaru ne ha aibu gubanyameha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahua hanya ladiga laneri me iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufu dago Jesusu lungo hon bia hada gen hameha haibu kumeluma. Houdi ya arabu. Aba houdi, aba havisaru niya hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, lige larufu dago Jesusu lungo hon unsu disipulugu hagi dale nyu ama logo double abaladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi ladiga mafinye hama hon ha arigu bali lari ge lasaru lida ge oweni abalaringa gun hon
3: hei bali na son ubau apurichi hei uganu logo tia salbaruni hon son gurigi hafinye ritinye logo batise hagi me ha salbaruba ha mafinye tia hasia diruba. Ani ha sai ni lelube harufu dini ha afinye banyanuago. Asaka haba si firigu uribati hawe grigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai henero. Aha ya arig da hewe haha burugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira ishi kupi haha bu hawagun sanditi ha aba me harai dagon.
0: Lari ige la dimure ya hon aba linyurunu wa Jesusu sielu. Aba layunru luwe gen longwe nebuingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaru ni lida sumfulasu. Jesus meme idara walumutinya, ani chaurugu dalei uganu le hapurichi haboi lau milaguru leburi adugubi.
1: Uganu buiti lela buri haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le wairigu bai. Gibenya garige ochu tiyan haburu ha kate lebri la diga bai bungi waganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luago. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la diga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubai bai. Luguma di abureme. Masani gutinya, la degasinya la tagaru di Isabeli, ani derebu guganya ginye biangu bai. Gagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bongiu, Abatir la salida go aba lani wabure me angeli lu sacaria si, rara luegen lombere la tar leni luboy kupali. Dan le larihi bali sacaria si angeli ligia, abata weri du lanigi, aba la nufu de dun, aba laria go angeli ligia lun.
16: Manufu de taba sacaria si, la diga a gamba lani wendu bayumano. Tagari de ba kumari aba iraha, aba no bichu kuhuan lirimi. Tabuinchu babanigi lau unda ni wabu. Ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu wa hon. La diga uwele kubi birawe ligibu ye buenju. Matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ye mbareka lagu wa hon. La diga balu unhagiri kudu sarabu hata ge israeli na luhabunyu te. Lidi ba luba luba kuremi lau lubafu luma lani profeta Elias sifri. Lu laranda la gudu ni agudu ni muhammad sana bu. Lugini fune de luha mabucha habanya lukagama di banya lana. Itara luba laransa runia luba haresu kuruni hapure.
1: Abalaria gu sakaria si lu angeli ligia.
17: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
1: Abalaria gu angeli ligia lu.
16: Gabriele au, lubuni buyu. Ligeun habole na dimura habungu lu nichu gu yugano kuitilebu. Kuento, Ima fiero kwa iwa kule na ria kwa ipo. Bereda ra merelo za dari me lago ra hubere la gufle bakate le lida lida.
1: Sundan le hanya hati buka giri ke bongo di agora bahisa karya si. Wiri ti hani ke lago le lusan duari rubu. Dan le lafu di Dubai sinyal la di mure hahon. Abati hasubu di runi lago saligo la somu kate ilu lusan duari rubu. La di mure hati hon lau seni la dega Maria gadi halila. Dan le lago mucu boy. Dan le lubai le servidun sakaria si templurgu, abalidi lubiyun. Larige kate ile, abata dagayendu isaveli to lumari, abamafridu la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga titungu rugu.
6: Ladigye bungi lubuidu kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi gari hagibuge grigi.
1: Sisi hati larige, abalohu nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugirutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
16: Flase watibu Maria, alihi abore mengu.
1: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
16: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu hesusu luagu. Wedi gubai, lere bubunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudubai wabure mebunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bayi Israeli lu sundan, ani magumo chati bayi larue ha.
1: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
6: Ida lubayi ala susare dukate ile, mamari gidi nagu.
1: Abati laria gu angeli ligia tun.
16: Liadi pasifiri santu kuagu, abu me lugura guni bulbafa puingu le inyu utnabi. Ligia santu bayi lubayi irahale lube pagadu utni, dira puingu lupa laguaru. Liadi bidu heto Isabeli, Dagai narudi lausu wayarula. Itara linya lubiti. Tomeha wago go hariega wago sinyala tagaritu. Anihe isisi hati dagai le tuagu. Ladiga uotu ikata lasa rubungi.
1: Abati tariye gu Maria.
6: Lidamu nabure mebungi unugui. Adiga leile baniye gu beinau.
1: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi uubu Judea, abata beluru lubion Sakaria si abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
6: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina, Lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfili rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
1: Abatitania gu Maria.
6: Ruto nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nuguya le lidamu. Umagi nguwele, harinya kubasungri igi la kufulese iwadi nala. Nadigadiga ali bungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habu beila honha inebe habu banyalu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu banya hongu. Gidala anya haga bafu banya lida ge haweirigu. Abala digi ni ha unabugu banya luweirigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahi intiharisi banya, michu tini kata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buingu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundang.
4: Aba terederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larige abata giri budu habiyo. Aba lagufliru dan lo tagarudun Isabeli, aba tagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubesi nagu hamati duhanyu, luagu lubuidu kate ilela diga baibungi yutun. Aba hagundaragu uwaratuma, luagu lividu veyu, aba leresibiru nisei ni tuagu loustarun. Busetin yebeti hichugu sakaria siluagu keiliri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
6: Uwa baliri.
4: Aba larinyagu tun.
18: Kagie wagu, uwa tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
4: Aba halige dene luguchi irahu lauseini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila la dimure ha sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu da gukate ile lida sunfulasu lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
18: Kata ibe funasa irahule. La diga arufu dalumutu bungi ulubafu lida.
4: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagume seru arinyaga.
17: Alawa hawamai wabureme le habungi te Israelina. La diga nyubi heliwon, wagie le lanigu, anisal baladio. La diga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, la diga wagun David, le meha lubuen. Itralia meha frama selani bungiu hada ge lani ku profeta. Luma ge meha binadu da. Luagu la salba rubadi wala hawai waga niyo. Luma hawai sun ha yere habu mayon. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la lue lidara don le sandu bai. Aniha ale meha larinya gubai lu waguchi Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawai waga niyo. Lugayara baila veseri vidunlu manufudem. Lau uwerani, derege gwenye wagie wongwa lu, sundale wabagari dubai. Anibugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga dabamu gai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. Lami rigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau lisi habu luma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hau halida baya luburi galuma hau halida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu laduo dehani waibugu lido uma le lani na darangile.
4: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida fulasu magaire wati, dari luma veyu le larufu da guba ilungu wahon Israelina.
8: San Lucas, capítulo 2.
4: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhidi hageira lunyi la haburu dua. Ligie la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, Aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belen. Le nyilu bai laguru hoa Davidi ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen lu laburu dun uweratuma Maria to gadara du boluma lu hamari dun anidagei nanyo. Dan le anyaha la nyin Belen
1: aba la chilri dan lu tagura ha Maria, aba tagare du ni tigira manyi, aba tobura gu ni tida lage, aba tarono gudani nyi li da flasu le, hege gile ibinyanigu, la diga uwa tila ubaru hun tida haba chilu dugutinya. Arabu bongo di loi belen,
19: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Y da hora le guía, abajasalirago sarago angeligo, luruga bufurumeti angeli, abajichugu uerigo nilu bongiu, harinaga.
2: Uerigo nilu bongiu y da lima misión, da angelo muerto, ata grigeha y vini bani yukulese.
1: Danti le hagiri budubai angeligo harigon cielo, abajariago honiri mudun hamagua.
3: Kemon belen, arije y katile susredubai. Le wago bila subu dira gudda wa burme bungi vo.
1: Abahodi fresha goina, abahadariru no Maria luma hose, luma irahu, ron li da hega gle ibinyanigu. Da le harihi bali irahu ligia, abahabauda gunile arinya gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinya, weri tu hanigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, Abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina, luma ichigay na uwerigu ni lubungiu, luago sun le hagambu bay luma le harihi bay, la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luago lividu veyu, abaleresi biru ni sei ni tuago loustarun, abalichugun Jesusu luago, idimemele liri du bay angeli tu Maria, lubarega tadaga inadun. Dan le lagufu liru bay lidani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du muisesi, Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la duga larinha hanyane tida liru du bungiu.
4: Sun ugiri irahu le, igira manuwa diruba lua bureme.
1: Abalubaiti hodi adagara gdei le wagubai larinha ga liru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri tisemeon. Ugiri ligia, aba ugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyinyi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu ugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufudun, aba loyo hani Simeon, aba lichu guetenkiru ni lubungiu arinyegin na ligia.
5: Nabureme, gayara halibigiru ni na lu nowen lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu, arihan nali wa salbara gile lau nagu, a salbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudune inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
1: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon aba larinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
5: Irahu le, lebu na baya shugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
1: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gine ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya ani nibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribi da lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri da lun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubay liluru du bongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira le giribay Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, ani binilumu tibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luveyuri asefuru ni, dan le lagun

0: Fliru bei Jesus o dusu irumu, abahou di sungu bei Jerusalém, que le hagabu li da fedu ligia. Danti le hagiri budu bei lariguie, lagumuchu fedu, abalerederu Jesus o Jerusalém, ibidinho hun lagubrigo. Harita guyebe logo anite la hada grigi ha harig banha, e tralin hadug aba veio eibuguni, dan le halu habali, hada hadunhenu, lumahama hasubu diragun. Madari Homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalém aluohe. Uruoveio loigia ligue hadeiro ni templo rugun, nyun hada arufu da hatinha liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali doguanya. Sunti ha agambu bali, weriti hanigi logo lichu lau, luma logo burilou na bagule. Dan le harihi bali laguburigun, abata weri du hanigi aba tarinha gulugu chulun.
1: Kame sabadugue kata in lewong nirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idi heri.
0: Abati larinha gu Jesusu hon.
2: Kagi ya wogu halohan. Ibidi ya tisahun, luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
0: Wati gumfaranda hamani le larinha gu boi hon. Abati lagiri budu hama nasa redu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abati biritareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, ani richati dando ligibge bongiu ke hagibge grigia.
3: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsio Pilato meha gumada bai Judea, Herodes i gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatraco nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan le lirag Sakariasi li da flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu boi duna le Jordan. Arinyegi na hungurigia, luagu lunti la hasakria li da ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere ti kata ile itara keimeha labure du ni profeta Isaiasi larinyega.
4: Agambu wati aba umalani, agura halida flasu mageira wati. Aranse numa uma lubaba bureme. Taraku ma uma suruti luba, labu incha wagudiba, sun fulasu wayate, sun rubu larari da wagudiba, uma brile segebe, lasu da wagudiba, uma brile muara guti, luara wagwagudiba, larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi wono.
0: Dan le hayabi saraku grigi luhu an lula badi seruninya, abaha larinya gunhon.
5: Arasan hebe huguyele, Kaarinya ko bayun kayara la hesefrun roi laner me bay chuni le yara fali bay igira humay bina di gaburi abagari da huma lu kayara la larihi buidu logo sansi gwali la higaburi mariya ga huma hita gwa ladiga go abra wagi ladiga ninarun hawo logo kayara la ladiga buingi ladiga go abra mu lida ge buri dibule aran serugin harawa lu tachu gumi tidi buwewe lu magin lilagul sun idi bule mabuidu tili la chuguba Aba me lagudun.
0: Aba ti harinha gu grigi hagi elun.
6: Kata iti lun bai wadigni.
0: Aba larinha gu huan hon.
5: Le bian bai simisi. Lun ti lichu gu aba lun le uwa bu niya ba lun. Le gaygin bai. Lun ti lafare nga gu ni luma le maigin bai.
0: Nyimbiti angin agubur hatinha lisensu na gumadi. Luha badi serun. Aba harinha gu lun.
7: Maestro, kata ilun bai wadigni.
0: Larinha gu huan hon.
5: Magubara ho huma loge le lumbe hagubara hani.
0: Arinya gatinya ginye fiu sudara golun.
8: Agiye wagiye, kagiye lubei wadugni.
0: Laniya gahon.
5: Magidara huma ni kata ni kawoi. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigye le maduru. Gufuru ma huma lau hafaye iruaha.
0: Hanya hati grigya, medera gwagudu ha, aito goluma alugidago hongwa ahi huan lubei kristu bai. Aba larinya gu huan hon.
5: Au, lauduna na badi serau. Gama lumu, anite boi aban le lumbe la badi serunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligie Kristu be. Gabafu timati nui, dari luma dina na ni luna na faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lumu laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
0: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erere tiginye lu Herodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, Luego lagano tuma Herodías y Tolumari Felipe le libiri. Luma luego amo bricate y buribatile la dugubay. Lubara que la dug Herodes y gasu lao, a dugar galguía abacate y buribati, la dugruni Juan furisurugun. Lubara que bay la dugrunu a Juan, dan le la badise jabani en grigia, badise guatiguin en Jesusu. Dantile anian lubay Jesusu a furi da lubongiu, abaladaru cielo. Abalarihini walarari rusifiri sandu luago kama hamuga aba uhu abalagambuni walariengu aba umalali sielugie
4: ukuya nirade le hisi abinu le aubi nagunda
0: kebiridarandi irumu lao Jesusu dale lagume serubali luadi mari arita uguati luago lirau la Jose Jose lirau Eli anianyaha lagucha gubanya Jose Eli Matatu Levi Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliakimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selah, Kainan, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setum, Adam, Bongiu.
3: San Lucas, capítulo 4.
0: Buinyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiri budu lobo waguginye duna Jordan. Abalanang ni si Firisandu lidong flasu magayro wati. Raiditi Jesusu biyanwen veyu lao mafia ochogoy. Maigiti ni kata lida sun biyanwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilaringu mafia lun.
9: Ahindiregu bay bongiyo. Saligwa gdabay debule feyme.
0: Lariga Jesusu lun.
10: Taring harelerenu bongiyo. Mamarigu bataw feyn habagari da gurigia. Abagari do baguinha lá o ragunfliru ni do morele larinha go bai bungio.
0: Larigia bala nangani mafia Jesusu lo agaba vubu inyuti. Abalarufu dini sun fulasu leu boa go bai lun lida aba. Abalarinha go lun.
9: Nichi go bai sun o bafo luma sun o wei go ni lebon. La dega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi go ni lun le unti na busera. Aha bolu bai ti ahu drogo ni gibugin. Bani bai sun go bai.
0: Abalarinha go Jesusu lun.
10: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lurugo babungio le babure me bahu drogua. Ani lurugo baguinha peseri vida.
0: Larigen abala nagani mafia uburugu Jerusalém. Abala waire gudani tablugu templu abalarinha gulun.
9: Ahin lirugo bai bungio. Chugo babungu yage lunguna bu. La de gatarinha harelenero bungio. Luna bai bungio lani yangeligu. Lunhuni girune. Anugu bati buhaha burugu. Luwe da chugera gu bugu di luago dubu.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
10: Tarinha haneginha lerenu bungio. Moucha gu abai abure mei lebu bungio ten.
0: Tanti lema dai hali mafia kaba la luwe di ocho guni la diga lu Jesusu. Abaligiru ni lungua luago atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifiri sandu. Abati la dimure hon luago lidason fulasu legeyegu bai lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu di da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la werida abalabelu rutidon haligili si huriu di da luweyu emera aguni keili gaburi. Abalarara mulu la liha ti da leren ubongiu abahichu guli libro profeta Isaías dun dan leladan rubarun abaladari lu lenyin lubai la niega itara.
11: Anihi lani bongi yosifiri sandu nuago. Ladega anua deraladne lun nichigu ni uganu buiti hongu demetion. ona haladi na lo nama lihania ha ni dihari banyati da hanigi. Lo nafri dagaduni adarutia, lo nichugon arihini hao marihitia, lo nesefurni hao sarua banyo uribo. Luma lo nadimure ha luago lidani lo fule sa ibungi yu hongurigi.
0: Abaladoru no Jesusu liburu, abalichugun ulule ida habay templu rugu, abalanyuru, keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abalagume seru adimure ha lariyaga.
11: Gunful heli dimuri le higibugin ugunye.
0: Adimuri hetianti sungu boi boi du luago Jesusu, weriti hanigi luago lu boi du buri dimuri le lariyagu boi, halug dagu obriti hamagwa.
12: Mama sale lire Jose le.
0: Aba lariyagu Jesusu hon.
11: Subusati nun luago hariyagu balan nu, surusia, agari nugu waba bongu, hariyagu baginye nu, agamba di luago buri kate le dika balu boi kafari na umu. Adika baginye ya bagaira.
0: Abala sigiru adimure ya lariyaga.
11: Ni naren hau, luago wala niaba profeta eresi birua ti buidu la gaira, shoro numuti luago anyahin lameha sarago urinya ha hilago anyaba nya umarigo hada Israel na lidameha lidani profeta Eliasi. Lidambi mahu la huya luago uru wa irumu dimi, aba anye la sarago ilamo fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada agen urinya hilago anya umarigo hagiya, aga nobun ya Israelu, lono hei tumo aba to aga nobun sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
0: Da le hagambu bali sunha nyibun ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura gu luha sagaw ni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le ingi tumabay, Luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon girigia, nye lida luwe yure mera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nye nti aba wagire legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
13: Higira baba, tame sabe mestera wamo. Jesus Nazaretna, ni habesa adri shabawa. Subudi numutib, ani subudi numutib lo agupukuya la lirawu ipungyu le sandubay.
0: Abaladenha Jesus ulusifiri vuribati, ligia, abalariya gulun.
10: Maniba, furibali dagia uguri le.
0: Abati lahuchuruni sifiri vuribati ligia uguri ligia, muwarugun hagebuge sungubay. Abalafuri du lidagia mabule seruga lei. Abatawiri du hanigi sungubay, abahariya gunhamu agu.
12: Kabris adimure ile, adimure tu ugri ile, lau gumadi ilumo ubafu hon sifirigu, weribatia, aba hafridu.
0: Adimure hoa tibuidu luago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafridu Jesusu tidage haligili sihuriyu, aba lidi lubion Simon, sandi yon tilime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lularida guagadunu, aba lelumuchu Jesusu toagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, Aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadinye. Aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hao waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
13: Buguya liragwe bungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guguribatinye hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha ladega subodi hamani luago ligie la Kristu bay. Dan le laruga du bay, aba lafridu Jesusu bongu di loy uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiluru lenyin lu bay, busete be herederuni loy lidi, aba lariye gu hon.
11: Kasu gine nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladiga lun lira nona hawa.
0: Italiyan lidi apurichi heina tida buri haligili sihuriyu Galilea.
3: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bay Genesaretu, abatiha yabi saragu girigi adari luhamur doguni ladiga buseha maha gambu lerenu bungiyu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya esen hetien tida gen, Hachiba hanyong heseni, abaladinu Jesusu tidong abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalariya gulun, luladise du murusu luwe larubeya, abatila nyunu Jesusu tida ugunin, aba lagume seru arufu da hungrigia nyingi dale lasu boy la dimureha aba larinye gulu simon
10: heiba meme anago aba me haguru no hiseni nyen
0: larinye ga simon lu
14: muistru na dagme hadi vasunarie eni manyungu tivani kata amalumu ke buguye lubeyarinye gubali wagura
0: aba haguru dale hinyoro gubano seni nyen no sarago udrutida daria beluta heiri dagun Abatija dugu seni hon hibiriha tida banyeto aba ugunin, luhayabi idere guanya, abahayabi abaha buincha gudunu biangu bai ugunin, darie beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kate ile, abalahu durogun digibuge Jesusu abalarinya gulun.
14: Dise banuay, abureme, la duga aba vugiri gafigo tiaw.
0: Larinya gubali Simon lira, la duga taweri du lanigi hausunha uwara banyan luma, lagu anyugu nile hadugubay. Weritigin la nigi Santiago, luma Juan, halirahin sebe deu, haluma banya Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
10: Manuvu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badiyaha.
0: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali waguri ligia Jesusu, Abalahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun abalayumunogulun itere.
7: Nabureme, gayarati barei dagwagetna ahabu busen.
0: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulun.
10: Busentina, arei dagwaba.
0: Keilarinya gu itara, abalagidaru lepura loi wuguri ligia, abatilarinya gu Jesusu lun, lumabauda gulani kate ile nikaun, larinya galun.
10: Yinduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wago bailarinya ga liluru do Moisesi lwago barumadu, arika hamamo ga igurigi ya lwago arita wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu chogontima lwago Jesusu, saragu hanya garige onder gutinya luhagambuni lumalula reida gwaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama garigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, Nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitin lida gelirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, laularida guaga dini esanditia, abatiha yabi fiu wagurinha, barina aba waguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumun, Madari tin halege belah belura, la diga kibe gurigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyin lubai Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari ligibugion, dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagubai, abalarinya gulu sanditi ligia.
10: Nirau, ferud nawali bifigon.
0: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongo rugu,
5: Kata isa grigye le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo loe dige bungi yo.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinya guhon.
10: Kasa wagu hasami na reiter. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferudu na wal bifigon o disaraba baibuga. Narugu taliti hun loagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garo waruguti.
0: Abati larinya gulun le sandi bai.
10: Saraba. Barubun pubarari, beba bubiyon.
0: Lida ora ligia, aba lasaru sanditi ligia, hagibu gien, aba labudu nulubariri, tobuga idabun larora, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba taweri du hanigi sungubay, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lautuweri anigi.
6: Ariha adiwa kate weri guti ugunye.
0: Larige kate ile, Aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara lenyi luboi lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lung.
10: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
0: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru nisun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la dugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, nyinya nuti saragu agubura tinya lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun lagu dabula, hama. Abahagume seru fariseugu, hama aruf datin liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinye guhom.
3: Kasa wagu hegi be hama gubra hatin lisensu na gumadi luma hama amuga figotin.
0: Laniya ga Jesusu hom.
11: Hama gadi banya, memegi ruti surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagrigi ya rishagwati. Niabia alwa hanyahaga figu banya luhasakri habala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
15: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
0: Abalaniya gu Jesusu hon.
11: Kayara tifunagia hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari aba meti hayunaro.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniya ga.
11: Uwati ibuguti murusu gamisa tuegin abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dagu nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwein iseri lidon guweru binaduhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwein iseri guweru binaduhali. Feri di meti diwein, feri di me guweru. Lige lunti lubay tijugun diwein iseri titon guweru iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buitu matu to binadu.
3: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ibugi na linye Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
15: Kasa uwagu hadiga wadagwan le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
0: Larinya ga Jesusu hon.
11: Maliha gidga san luagu le ladiga bay Davidi luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun tidagin fen toh sagrew bong. Hau ligia tidagin, ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guruginya no laye belumba yang hegi tidak yang fentu guya.
0: Arinya gatigin yang hon.
11: Gabafutina, awle uguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
0: Lidan yaba veyu, le emera guagle, abale belur Jesusu tidon haligi lisi huriyu, abalagume seru arufuda, nyingin aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atinya liluru du Moisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lu, di daluwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abalarinya gu luhu giri le hilali bay uhabu.
11: Saraba, rara maba wakibu ginya.
0: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
11: Nalagu dadun luagu abakate, kagayara biladugun li da luwe yure emera guni, buiti odi uribati, lasalbarunyo ibagari odi lagidaron.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geye guboyen lahu, abalariye gu lu wugiri ligia.
11: Tulebe ibuhab.
0: Abalatu leruni, abalarek dagun. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagume seru alug dago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lau Jesus. Ida dan ligia, abalidi Jesusu log aba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboy, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan laguara apostologu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, di daba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagadu ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
11: Ulesi watu hugi ale kudema bay, ladiga hani hale laruwe habongiyo. Pulese watu, huge le afagu bay ilamo weto, la duga hakimu le duba. Pulese watu, huge le ayahu bay weto, la duga hehera haba. Pulese watu, dale yerego mahongurigi nuigi, dale habugagunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kai ni kata, ke uribati nuigi, aule uguri garu urguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyuligia. La duga hibiuba aba omebu afayeri waho cielo. Itara meme linyame ya haduga hagucha gugurike haa hon profetago. Hugiabu guhugia le risi bai. La duga ibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihini. Hugiabu guhugia hakimule banya. La duga halama chuba. Hugiabu guhugia haehera habanya kwento. La duga hayahu habalau iruni. Hugiabu guhugia danle hadimuri ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ha hadimuri ha hagucha gubuidu hawago profetago jieti. Ani hanenenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Aduga hama buiti hon ha yere he bubanyo hon. Binihu manya hainya regutun. Afurita huwia me hawago anabu gutun. Ahi nga gayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwayi. Ruba unginye bisimisi lon. Furume warige le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse ruba ila dugu bun. Liga la baduga hon amu. Ahi hari gunya nulubayi. Hinsi ha bubanyo hon. Hinsi ata hon. Ka buiti haduga bai lau lira. La duga ibi niga figo utiya. Itra linyagin haduga. O ahun la aduga buiti honruga ha aduga banya buiti hon. Ka buiti haduga bai lau lira. La duga itra linyagin haduga ga figo utiya. Ahun afure dehe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama gien. Ka buiti haduga bai lau lira. Afure dehe tinya ginya ga figo utiya hama goa. Agura banyo hagiya heresi biru murusun roya laun. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Aduga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo guwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyo gubay, ani lirahi nyo badungi nye le tima ati mati. La duga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi radiba nya luma honha uriba banya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamoga. Ruhuma, rulamoga ginye hon, lichi gubabungi yo sarago hon, la duga ba hon kai guberi ga haduga hon amu.
16: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
11: Gayara ti funagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Ma hegua duba biangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu ba ikai lu maestro. Idalinya gayara buban le lirara ifi le lida bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu le lida bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lun bibri, sagane ilirara ifi le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugia le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihi ni lirara ifi le laguru bai bibri buidu lun basagaruni. Uwa titidi buwewe buiti lunguriba lalin. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu la lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luigin hiyu ni baybay tuwege guribi yu. Gurigi le buidu bai kate buiti la rinyagu bai laduga kate ila buiti titambay la nigi. Gurigi le uriba bai kate uribati la rinyagu bai laduga kate ila uribati titambay la nigi. Laduga luagu le gibe bai titamba nigi la yanu habiyuma. Kasa uwagu harinya galwagu au la habure mebei ani madugu humuti le nubaybay. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yubay nuo ani aduga li le nubaybay. Itara linya keyama uuguri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu li na dubu derebu guti. Dan le linyuru bayduna, abaliyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la duga luagu nyun la ebu derebu guti. Ahinti le agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubaybay, itara linya keyaba ugiri le abun marun ruba ligibwa gusagon, mawago buriga, danti le linyuru bayduna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teigwa dun aba tagoni chagun sun sui nagubay.
17: San Lucas, capítulo 7.
16: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyeng aba ofisi Roma na nyeye, lao aba lumusun, Weiri ti lisi lun, sandi musu ligia, jarafa li lulowe. Dane lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, luha yumurogu lu Jesusu lulidi arigda guagada ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu,
0: aba hagume seru ayumuna gulu tausun hanigi hariya galu
12: gadunati lubi daraguni ofisile ladiga hinsiyati walu ani ligia guana rugu abuna guagi dubaru wali gilisi
0: abati lidi Jesus uhama dan leja rafali tu luba ofisi ligia abalona ha ofisi ligia hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu
18: napureme madrin hina lu bebelu runubiu ligia miti nubai aluga bunungu rugu bai dimurei aba melarei dago numusu ladiga au ginye labu enyad na gumhadi inyo timati ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadi ha dale nariyan gulu aba hada aga lulidi nyuduts dale nariyan gulu le aba liabi nyibuiti dale nariyan gulu numusu lu ladiga furme gwerig katei adiga lumuts
0: dale lagambu bali Jesusu katei le weriti la nigi lau ugiri ligia aba larihi hawagu girigi hafala rubali aba lariyan guhon
11: Ni naruhau, ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finya ni weiriti kei la finya wugurile.
0: Danti leha chilir bai wuguri ya ha, nyindu bai ogei Jesusu lari gong lubion ofisi aregda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu wugiriti na in. Uwarei ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligier gititira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
11: Mayahu wahaba.
0: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
11: Irahu, bu narihi ga saraba.
0: Aba ti lasaru, Lebuga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uweirigu ni lubungiu ariegeina.
19: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
0: Ariega tinye ginye.
20: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutuni.
0: Aba lagambuni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sunhudea luma geyegu olou. Agamba ti Juan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligi de wabure me Jesusu, ahin ligia lubay Kristu bay, le lubay liabin, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
21: Lone he diwa Juan le abadi sehabay, aligi de bu ahin bugia lubay Kristu bay, le lubay liabin, o ahin lulu bai wagura buamu.
0: Dida meme ora ligia, areida guagida ti Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lania gu hon.
11: Eba, hania ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luagu ariha ya la marihitia, ebu ga ya la maibu gutia, areida guan ya la lautia lepura, agamba ya la, Amagambo nya habanya, agu jukwanya la hilanya, luma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demetia. Kuleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige hodi, habu galuna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimuneha, luagu huang hongirigia lariega.
11: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wende gutu. Subuti humuti luago hala wende gubanya adorego, agana wahagi ebuido, tida ya nula haba uruwego. Inari nari kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inari ni, ani aba wirigo tisugu lau profeta. Huang, ligia ona gale ile wau beitaria gale reno bungio, nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Ka inariye go nihon, uwa gili profeta wirigo tilue huang hada songurige, ani lau son lira, Wiri gutimati le una butima bai lida la ruwe ha bungi yusugu lau.
0: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, aba hariyagun, luagu richa la bungi yu, la ulariyagun liyumu luge huwa, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, girigia hagia, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahaya tihibe age fari seugu, hama arufuda atien liluru du muisesi, mahatiye meha, Lula badi serunia huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luagu hafulesei. Aba lariyagu Jesusu.
10: idaliya sa ha gabiri giri ha lani na dale kansa le nege bai itra hanya kai iran hanya ha nyuru ban ya pare kare ko ahurera aba ha guwa ha ha magwa inya hati wa fitu hon mabina hatun ere mo ati wa ure mo hiri tu hon ani maya wa hatun lazga nyumbi ti juan le abati se ha bai le me ha megi bai feng matun ligi adiwen ani ga tun lwagu ga wagu la sifiri uribati lari gi aba niya bi aule wuguri garo wargati le egi bai ani gura ligi Ariya galwagu gaigatina kata dinuguya ani lwagu hamada na gafigo tinya hama agubra hatin lisensi no gumadi au gamalumo ashubanya au subudi hamuti lwagu buidu na lela dugu pe bungi lauli chulau
0: abala misura hani abahada ge fariseu gu Jesusu lulidi ega lubie abalidi Jesusu lubie fariseu ligia abala nyuru ega lwagu lidabula nyinyunti abawuri gafigo tulida uguru guligia Dan leta gambu boi lagu lidi Jesusu ega lubie fariseu ligia abatidi lo aba lage ibinye hemeti abata rara mula naga ge Jesusu lo igien lugudi abata dedirge duni lugudi lau taguira anuha ayahuha anuha araga hei lau tiduburi anuha achuhi lugudi abateseruni ibinye lagu dan lelarihi bali fariseu le amisura bali Jesusu kate le lania galungu orugu
1: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le, la subudri yin hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigo.
0: Abati laniyegu Jesusu lu fariseu ligia.
10: Simon, ani aba kate lu naniyegu nipon.
0: Laniyega fariseu.
1: Ariyega bainu maistoro.
0: Laniyega Jesusu lu.
10: Nyenye nubiyan uguri ya, doe tinya sensu lu aba afuri dehete. Aba hata agenya doe ti sengu sante nario, le aba dimisa. Kaiti sinyalu bai hafayiru ni abaferudu na lani afuriti hati ligia hatuwe habiangu bai. Ani aga bai tino, kabagi ya hata agia hinsi habuti malua afuriti hati ligia.
0: Lani aga Simon lu.
1: Lida naritagun, legibe ti mabai ladue ha.
0: Lani aga Jesusu lu.
10: Rishati le barinyagu bai.
0: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, aba larinyagu lu Simon.
10: Ari aga bia santun wuri to, beluti na bubiun, michu tibuduna nu lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agudato muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liganarinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahin tigurigele mibeti ferudna wala, mibeti insi ni larufudon.
0: Abati lariego Jesus tuuri tuguya.
10: Ferud nawali bifigon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi ariega hamagwa.
6: Kata isa wugiri le, ibini lubay figo ferud nati.
0: Abalariego Jesus tuuri tuguya.
10: Salba wadi bulida agenye bifigon laduga bafinyo ronwago, baiba darangilanya.
17: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wuriya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo umaria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia. Nyinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo susana, Hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia nyimbiti lida ge saragu fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le ondera guanya abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
10: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu. Dale afuru hei nalani aba laburu ha lida gen luagu umo. Aba hadugura gunia asigritin. Aba hegi ni dunuru. Libiri. Aba labrun ha labad na gondubu, dante le labouchon, aba lasarun la duga lumabay fulaso. Aba labrun ha libri labad na gong hiyo, aba lafarun ni hiyo le ahichu bay uwara luma. Kama lumon, nyenye gen lida gen abur hati lidon mua le buiti. Tan le lawin na gondubay, gen ligia buiti la lubahon kala ila ruti san ago.
0: Lari gen, lariyegu ni Jesusu kate le, aba lariyegu hon la umala li hereti.
10: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le la niya gahon
11: uguya subuti gada lali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bailarue hahon ahan ya hama bere se banya lau lerero lau hempulu la niya wago wakati luagu ti larue ha bungi yu hon lu ibidia bailan lila kati le harihi bai hon lu nginye uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bai
0: aba la niya gu Jesusu hon
11: aniha lila hempulu ligia lila nadu lerero bungi yu Ila iti le abur hobi lidan uma, agi agariki hagambu bali le nero bungi. Aba li abi mafia, aba lagida roni tidage hanigi luma finron hama, masalba ron hagiyame. Ila le abur hobi lagano gondubu, agi agariki hagambu bali le nero bungi. Aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malaga le tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunso nda, gamalumon da le hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abur hobi lidan hiyu, Agi agriki hagambu bali leren ubungi. Gamalumon, muruso muruso apa abule idena hamali la daga idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ahinti lila nadile abur habi lido mua buiti. Agi agriki hagambu bali leren ubungi utawa nigi buit. Adiga hagi akasu lau lerenu, ebuga hagi akei lubudubu. Aluba huwa ti kate buiti hadagin.
0: Aba laninya go Jesusu.
11: Uwa tigurigi ebe duti lampo, abaladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadago domona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramu da guati luma ufura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati, luma chulubi la dan lula subu dirunu wa luma lula ufura angudan. Agamba huma lubaiti buidu, legama ti libihu balau le luma bai, ahinti le mama bai, Ibi ni le wagu bailarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
0: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la daga hibe girigi. Aba laniya wagu lun.
21: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogu di anibusente harihi nibu.
0: Aba laniya guhon.
11: Hagambu balin lenen ubungiyo ani adiga hama ile lubai bai hagia nugu chu banya hagia namulenu.
0: Logaba veju, aba ladi nun Jesusu tidon aba ugunin, haulani disipulu gun, aba larinye guhon.
11: Kemo lo bafuru gun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha luboi, ahin irogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidon agunin, gerafa luha dibirogun. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gulun.
2: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
0: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate, abati larinya guhon disipulugun.
11: Hagay sa hafinye!
0: Abahalag dagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinya ga.
14: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamay?
0: Abahachiliru, lobo wugu gerasa, Le lobafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luho li wuguri ligia, hausifiri guburi batinya, madalti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibu ge, abalagua ragu lariaga.
13: Ka wagu bametera nomo? Jesusu lira ubungi le inyu gutimaboy. Ayumura guati na pulu masufri re gudu banina.
0: La niya guboy itara, la daga laguma drinyoin la Jesusu sifiri ligia, lu lafri du li dagi. Saragu hawai yasu, laraga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, lu ledera guagadun. Abaha latumura guni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, Aba larinya gu Jesusu lun.
11: Kabir.
0: Aba larinya gu.
13: Lehiyon, liribay.
0: Larinya gu bay luagu ligye la liribay. La daga gibe hama sifiri gu uribat yin ha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu. Eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumuna gu sifiri hagaya lun. Lulona ha niya hadon buiruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu, aba ti hafri du sifiri guribati ya hagiya loi buguri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, aba ti haguragu buiruhu hagiya hongua, loi giaba gudungu, aba haburu halidun laguna, aba hanyara dagun. dan le harihi bali ha onigirubani ya buiru hukate ile suse Dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, harihi kate ile asuse Dubai. Dan le hachili rubai le nyin lubai hesusu. Aba hadari runi wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi hesusu tauladorugu areidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau doguni lagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribatinya hon. Aba hayumrogu lile na fulasu ligie lu hesusu lulidi nyingi la diga hanufu de. Aba tiladinu hesusu tidon uguni lulidi, aba la yumrogu wugiri le ida gebe hafri da sifiri gu lun lulidi luma, aba lariangu hesusu lun lulerederun lariangu lun.
4: Giribu babo bion. Aba me babahu daguni sonle la duga bay bungi yubon.
0: Aba lidi, aba labahu daguni la duga bay Jesus ulun, lida sun fulasun ligia. Dan la giri budu bay Jesus u, lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani, la duga sun haguya, agura banyu hanyali, aba ti liabi aba wagiri giri ti hayro, aba hadage tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu drogun, lubadu lugudi Jesus u, aba la yumrogu lun, lulidi lubiye, la dega abar gunyon dira, kebri dusu irumutau, tonwe, dan le liabi bay Jesusu, aba hafalaru ni saragu grigia, dare lun, hamuru doguni, ninyon ti aba wuri hada, dusu irumutau, lau lesen hahita ti dagi, vesi tali sun ti sensu hawagu surusiegun, siya hamutu areida wagda, aba ta yara fadulun Jesusu, la nagagi, aba ta guru ni taru la dauragun, Lidameme ora ligia abatarei dagun abatilariengu Jesusu.
4: Ka guru benuago.
0: Keisun la hagia ariengu lagu maguru nu ola luagu abalariengu Fedru hama libirigu.
8: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia alg da hagi di bukala guru beibuago?
0: Abalariengu Jesusu.
4: Guru alinuago, la diga sanditin lafri don ubafu nidanginye.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, lagu subu di wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia, aba lariagu Jesusu tun.
4: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangilanyo.
0: Nyingili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubia ge hairo, aba lariagu lun hairo.
22: Hila abira, Mabereza digi eba lu maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba larinya gulun.
4: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metare da gumbira.
0: Dan le lachili riboy Jesusu lubi unhairo, migiru ti luhe beluru amu luma. Loidige Fedru, Santiago, luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, aba larinya gu Jesusu hon.
4: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu ilata. Aba larga duni Jesusu tuhabu, aba larinyagu lau umalali hereti.
4: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinyagu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinyagu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuser Dubai nikaun.
17: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalón de Ronía Jesusu, la nidusu discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apuriche huganu, luago tilaru in habungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
4: Manega humani kata huma gualago huayesan, ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bon. Por mi aguare comuno toñejen lumuti hachilura, rey de huma nyin daril hidin lida gen fulasu ligia. Leñen lumuti merece biruni wa huma, damele hafuridu lida gen fulasu ligia, abame hafuridu ni kalike luegen hugudi, aruhu da humamo gen luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igre huma nya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuridu disipulu gu haguya, aba haibugu ni sun li rahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, areida guaga da hagia sanditinha li da sun fulasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, luago sun kata ilela digubai Jesusu, ibidie tilu kaba la larita gua, la daga nyinye nwariengu tiyan lagu sara la huan li dage oveni, hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bayi, hibiri arienga tiyan lagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa rutin li dage oveni, aba larienga gun erodesi.
18: Augo narigu o naha baya dure ili shigu huan, kate funati le wago bay naga aba la baha da wago sara gu kate?
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abaha baudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati la nuganye lidon fulasu magayre wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, abaha falaruni, abale seribi dunia Jesusu, abala dimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubay atarida, abaha yabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaha rinyegun lum.
14: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara luhe menagu. Alu ha hagia me, egi ni lidaburi lirahi odu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: Larinyega Jesusu hon,
4: ruhu ma egi ni hon.
0: Harinyega lun.
22: Sen girigia fei wama, hama bia udru. Awa gubarigi jida gai ha egi ni hon su girigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu ugurinya, abalarengo Jesus hon lani disipulu gu.
4: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Abaha dugni itara, abaha nyuru sungu bay. Abatila nugunu Jesus sengu feng tukuya, luha burugu, hama bian udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige la gubacha gunu feng, luma ui, abalichugu ni hon lani disipulu gu, luha faren ha hada grigi. Houtinye sungu bay kimule. Da leha buda habaru igira gutun, bwingi da tinha dusu faninha tau. Logaba veju, da le lafuri din alboi Jesusu, labugua, nyinha nulani disipulu gu, diseru lui, abalarinha gu hon.
4: Idalinha san harita gu gurugia nuau, katana san segun hagia.
0: Abaharinha gu lun.
20: Anya hengarinha gu tinha luagu huan lale abadisei habai buguye, hibiri arinha ga Elias. Anya henginye arinya gutian logo abala hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya gu hon.
4: Agen huguye, katana gya lidan harita gu.
0: Larinya ga feduru lun.
14: Kristu, lelona habibungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinya gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate lenika un, aba larinya gu hon.
4: Na sufri ruba sarago. Aula uguri garo warigote. Hanigo ba na uguri ya weri gote lida hafinye huriyo. Haputi kufadri go. Hamaruhu tatinya liluru do Moisesi kai ni kata. Na faruwa ba hilagu bay. Aba menasaron lida ange owe ni luagu luru wa weyo.
0: Larigye. Aba larinya go hon sungu bay.
4: Lebo sente la falaru ni na. Bule ile kate nye la. Barule iluguru wa falalana. Radega leabu senrute le sefru ni libagari. Le feri diru bay. Ahi le feri diru ti libagari nuwegye. Le sefru bay. Kage hu la lungu riga lagayro ni sungu bow. Ahi eferi dira o laguni chagun la lungu. Le anigo ti busiga nu nuwago luma luwago nereron. Au le uguri garo warigote. Ni busiga ribadina ginyan lao dame le niyabi kei uruwe lao luweri gu nungu chin hama angheli gu ha sandu bany. Ni narin hao luwaganyahin la hata ge hayabo nyo kwento. Mowe banya marihe ga hamay laruwe ha bongi.
0: Kibri vidu veyu larige. Larinya gu ni Jesusu kate ile. Aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bungiu. Bari lu muti Fedru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri eida. Aba lamu ye dagu ligibu. Aba taharu du la dauragu. Aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, lumo Eliasi, ayanu ha luma. Geyegu linya aba larungu nga weri tihau. Hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabayin. Dale adisa deinanya, biyan wugunia hagia loy Jesusu, abalariengo Fedru lun.
14: Maestro, lida daa wahala ya, adiga uma uruwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gama lumun, ibidi eti meha lu Fedru, kalalariengo bayin. Sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburo guanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu dueri ligi. Abatiha gambu aba umalali, ariya guti lidage dueri ligia.
14: Ani hanira lehisiye bainu, agamba humei le lubaydui.
0: Larigela dimureha umalali ligia, abaharihin disipulugu luagu labugo rigali la Jesusu, abaherederu maninyu, Maria Guhamuti Katile.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tibón, bui tifunasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odima bui duti.
2: Abala subu diruni Jesusu, luriba haritogun abalarinya guhon.
3: Kasa wagu habusen rahishi ka sadara no ba, aruta huma abalida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma ire le burinyu bai luago.
2: Harinya galun.
1: Liyawa uruwe luma liri.
2: Abati larinya guhon.
3: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
2: Siyaha muti abri gada tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu ge girigia, wairigu ti haningi lau lo na bagule hon abahama nicho. Larige abahaw di sadu seugu, ariye i Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masarubo yela hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
4: Maisturu, larinya hane Moises iwon tida li liburu, lagu ahen la ove abahu giri, abaligir nulumari marahuniga ligie tau. Lun tila la mari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numeha ti sedu wuginya gamule nguatinya. Aba la mari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba la mari dun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginyen lowe marahuniga. Aba ti la mari dun le haruwa tuma chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Larigin abaginya towe wuri tuguya. Aniaga ba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kabati tumari wuri to hadanginye. Larigin maria ita hama sedguboy.
2: Aba lariagu Jesusu hon.
3: Lidan ubole, maria iti uugurin hama urinya. Ahin lida medale lubi liabi. Uwabe amari do ni sielu hadan hagarisha banyalun asaro ni lidage oweni. Lumbalun hebelu no sielu agana wanyin lun sunda. Mamari iduba nyenye, micha hahamanya meharahan yulu mariye, laduga mawe digia ya megurigi ya sielu, itra anyame keyangeligu, lirahan yihanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, lidanle laburu habayi libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luagu bungiyo la lubungi tebe Abrahamu, Isaka luma Jacob. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisesi lagu wibin aginya la Abrahamu, Isaka luma Jacob, lausun hila la hagubu laduga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya lanuguni ya bungiyo sungurigia.
2: Abati hariyengu arufu datien liluru du Moisesi.
1: Buiti bariyengu ni maisturu.
2: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariyengu Jesusu hon.
3: Izalinyasa hariyengu biluagu laduga wagun la Davidi Kristu. Larinha hare David de Guanargo, tida libro togir bon Salomo, larinha hare bungi luna bureme, nyuruba luege nowene, dari nichigo nia baga ni labu giombo gode. Ida lubati la duga wagon la David Cristo, aniarinha gati David de Guanargo luna Cristo na bureme.
2: Nye no sargo garige agamba Jesusu, abahagambu larinha gohon lani discípulo go.
3: Gounigi guahuma hongo hawe yaruvu datinha liluru do Moisesi, ganigi tin haibu gon tal daugwa dururu to, Busen hagi elu la busrun hon lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru le habara wirigu tiya templu rugo, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahilanya banya umari hawai, lunti hadoragun lau luriba hadago, aba hadango furia gimigina guburiti. Wairi ti mabai habai chun luagu sun le hadagubai.
5: San Lucas, capítulo 22.
2: Yara falifedu. Lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedun, luwe yure sefuruni, abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien leluru do Moisesi, idaluba la, hafaruni Jesusu hilagubi, ibidin yugahon grigia, ladega hanufu de hawai, abati laganyi luni mafia, larita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, Hama habu tigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagumeseru aluha, ida lubala ganyala laledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitengu feng.

0: magano tulebini, ni lubo iginye la dagara wa gdwa mudun, lelani na luwe yuru esefuruni, abalari ngu hesusu lo feduru lumahua.
1: Hei baransere egini lelani na luwe yuru esefuruni.
0: Aba halu gduni.
2: Halia gie babusenra, waranseruni.
0: Lariega hon.
1: Tamele hebelunu uburugu, haduna guba lumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melun tabure me muna. Larin hare maestro, hagon rumu tonyimba lubaiga yara lan neigini egine lanina luweiru esefruni haul nani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyen.
0: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei, ke lariengu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lan na fedu nye. Dan lela chile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, abati lariengu hon.
1: Omwe buna buseron neigini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubara genowe. Ladaga nari hani hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunflirun lida laruwe habungi.
0: Abati lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba letengiru ni bungi lariega.
1: Baruhu meile, faring wa humei hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi laruwe habungi.
0: Larigien, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
1: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, lumagin weto, adika humile, harita wagule menuagu.
0: Itara meme ginye, larigien heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala arinye gu.
1: Aniha nita, le lube labirun lidage nugu buhuagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube ile deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranse ruwa libe inuba, au le uguri garo warigati. Gama lumon, ugiabutia uguri le lube ila lugurunina.
0: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagien werigutuma, aba lariengu Jesusu hon.
1: Lida aruwe hani lani na ubau le, aguma tihatinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu uguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungwa kele unabu timabai. Le aguma tihabai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagia wiri kutimabai, le anyurubai eiga lua utabula, odile eseri vidubai. Mafu nige le nyurubi luagu dabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni luharuweha kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudunia duusu gubilani Israelu turibu.
0: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
1: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumon, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijiga me dugudagwa hon bibirigo.
0: Lariega Simon lum.
3: Nabure me, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanon me buma.
0: Lariega Jesusu lum.
1: Fedro, ugunye meme, beyede guba na uru wa weya su lubarega la yugur hagayo. Barinya guba luagu ibidi ya nabon.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
1: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba larinya gu.
2: Wa maestro, memege iru tiba nikata.
0: Abati larinya gu hon.
1: Ahinti weto, lega sagu tati, barulon, baruligia me laga isenso. Le mefente ti, alugraron la bite lulagain ha le fente. Nani hane hon, lagu lagunfli rubala le tarinya gubeleren rubungi yo nuago. Abahu duwa ti hada uriba tiye, son le buruwa nyubay nuago lagunfli rinya gweto.
0: Aba ti harinya gun.
3: Wabure me, nuha biya e fengya.
0: Aba larinya gun hon.
1: Buiduri gali.
0: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi lagu vubu olivu, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya gun hon.
1: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
0: abala dise du Jesus u Hawaii murusuru abala hudrogu afuri de lubungiu laniega
1: nuguchi ahabobo sen sefo bana loi unien gifitile gamalumo madugu wala lena busen rubai le la babusen rubai adugu
0: abatiliabi aba angeli sielugi lulichugu ere lung daletima la wedi du ligarigu ligetma la furi du lau ere lede dehati laruga lui kama hamuga onwe bulede deha hitu muarugu dale lasa rubai lidage la furi du abaladari runia disipulu arumuga laruma gudun iruni abatilarie guhon
1: kawagu harumuga sarahuma hafuyeida mabruha humamuga lidon ocha waguni
0: Nyingili Hesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, abalayara fadulu Hesusu, lula churuni, abatilaniagu Hesusu lun.
1: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagurigarogurgati.
0: Dantile harihi bali, halumo boye Hesusu, kabala susereda, aba hariagu lun.
3: Mabureme, afra guamanya sato efen.
0: Aba libuguni, Aba hada ge lanigu Hesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, lelonvene. Aba larie gu Hesusu.
1: Igir humanya, buidiru gali.
0: Aba tila guru ni, Hesusu larige imusu ligia, aba lareidagu. Aba larie gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weiri gutinya, lida hafinye huriu, lumahon habu tigu tisudara anigu tempulu, hanyebi banya anugei.
1: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hivirutina. Dale me huma na templo rugo sagu weyo margo do humutina gamalumon ani ha hidani luha duguni hugunda nau ora le lun laguma di hale labure me bai luburiga
0: abati harigo duni hesusu abahanugo ni lumi umfadiri le inyu tumabe abati la falaro ni fedro disege abahafuru gu watu ni laminda go bururu abahanyuru geyegu lao abagen la nyuru fedro hada kiti tarihini abamusu nyu la rugo rugo watu Aba terederu ariyagoi, aba tariyagun.
4: Luma nyebuga ginye Hesusu girigi ele.
0: Aba layeda gu Fedru, lariyaga.
3: Ibidi yantibu girili giyano.
0: Maluti loige, aba yelarihini aba, aba lariyagun.
3: Hani gu ginye buguye.
0: Aba lariyagu Fedru.
3: Mama hani gu au.
0: Keiburi aba ora lari ginye, aba yelariyagu aba.
5: Inarini logu luma nyahanyay la, ugirile laduga galilea na ginye.
0: Abati laringo Fedro.
3: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
0: Lida meme ora legia, dale aniogo la Fedro adimreha. Abala yuguru haba gayu, abala digirugu wabure me Hesusu, arihe lago Fedro. Abala ritogu Fedro lago lebu galaringo bei Hesusu lun.
1: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gubana urwa weyas.
0: Abati lafuri do Fedro, abala yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Hesusu lau bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibu wagun, aniyega inahagia.
5: Kei buge la Kristu boi, le profeta, aniyega boi geka lagayo hawai buogu.
0: Aba barihanabu ni, la uhaniyegu sarago amu kate. Danelaruga du boi, aba hondarago ugiri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Abaha nugini Hesusu, ligibu gen hadamuri, lelinyu aga ilurudu, abaharinya gulungi.
6: Arinya gabai won, bugu ya sa Kristu be.
0: Abalarinya guhon.
1: Aha narinya gahon lwago au la, mafinya badono. Aha nalegu daguwa, mounu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga abah kate hon. Lumagya kwen to, nanyura au le wuguri karawar gati, luenge longwere bungi yule sunti kabafu.
0: Abati halegu duni sungu bay.
6: Bugie luboi tilirayo baibungiyo.
0: Aba lariyegu Hesusu hon.
1: Uguya guanarigu ariyegu humali lagu awla.
0: Aba tihariyegu.
6: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wagie guanarigu agambo wa mali liyumu lugugye.
7: San Lucas, capítulo 23.
0: Aba tihasaru sungu bay. Aba hanugini Hesusu ligibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu hariyega.
6: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salbar unia grigia. Arinya galigie logu uruwe ila.
0: Abati larinya gu pilatu lun.
1: Buguya sa haru eta bai horiu.
0: Larinya ga Jesus ulun.
1: Buguya ku anari ga arinya ku bali.
0: Abati larinya ku pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri girigia.
1: Madare tina duru logu gugarile.
0: Abati maharinya gu here.
6: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligaburi la rufu daha. Lagume seragali leagia. Aniha meme gua adiga I chilu yahon.
0: Dale lagambu bali pilatu kata ile. Aba lalaga daha ahin Galilea na lubai ugadiligi. Danti leharinya gu bilu Galilea na la, aba launa hanilu Herodesi legumada Galilea. La daga nyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi dan lalarihini Jesusu. La daga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la daga milagru. Aba lalaga duni luagu saragu katai, mauna batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, Hama arufuda atia liluru du muisesi. Magumu tihichugu lidunu. Abati louseru ni Herodesi. Hau lisudara nigu ke inikata. Ehe rehagia lau. Abati hadaura guagaduni. Tau dogu. Vendagutu ke iladaura gu urue. Aba yelouna hani Herodesi lu pilatu. Veju ligia. Aba gamada go la Herodesi luma pilatu. Ladaga gaga niguanya atia lubara gelir. Abati londero ni pilatu. Habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, abalaniya gu hon.
1: Kukuya nugu bali ugerile nu, harinya ga logo chakagu gada laani ya gurigi. Alaga tagua naali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu litage le harinya gu bai luagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu gada la mon. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha pilatu, luma ligira gudu aba ada riti fedurugun, aba haguwa la sungu bai lidan aba.
8: Afara bai le,
9: barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, luagu gumadi, luma lwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligia tuma haguwa ragun.
9: That will be Laguru.
0: Abati ligira gudini ugiri le habu serubai, le adarubai loige inyora guni luma afara hani, abati ladera geruni Jesus hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wagiri sirenena giriti Simon, li abin arabu gen, abahanuka gudini guruwa lun, abalidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya girige afala ruti, Ama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni, luagu. Abaladikira gu Jesusu hawagu, abalaniya gu hon.
1: Uriya Herusalena, mayahu ahumanu wagu, ayahu ahuogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baveju damele lariya wagu, fulese watinya, hasinyabu ihagaradu, ama ginye ha marahi hanyabu, ama ha mata gudahabanyu. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Aba haba wawagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugu wa bahawawu. Ladiga. Aniga diga habali isunle. Lau tidigu webe le dudu gili. Kabagia madiga hama. Lau le mabu ihali.
0: Bariti yeginye. Biyan gafara hatiya. Luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui. Lidon filasu le giri bui. Lubara labu ugubu. Aba hadara guni Jesusu lagu guruwa. Hama ginye biya gafara hati ya hagaya, aba loge lovere, aba loge lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinya gu.
1: Nugu chen, ferudu nabanya, laduga, ibiti yati hon kala hadugu bai.
0: Aba hahore rusudara gu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera ladaura gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariya gua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uharinya ga.
6: Salva ti amo, salva golaginha lungua. Ai naru ni lubai logo ligue la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva runia grigia.
0: Ehere hati yaginhe su daragulau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, Haria Gabrielu.
9: Ahi harui tebu bayi kuriu. Salvo kopabu.
0: Ie tiaba aburu honi loiga licigu. Larinya harenye.
5: Aniha harui tebuhi.
0: Abala nabu ni aba hadage. Gafare hati yang hadau guben lagu guruwa Yesusu larinya.
2: Ahi bugelu bayi Kristu bayi. Salba gua babungua. Salba bawa me.
0: Abala denga leaba luloba larinya galu.
10: Manufu de tebu salve bungiu. Bugu yele labu gebe ya pa meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lumwa sufuriru. Ladiga wafai haya lwagu le wadigi bai. Ahiti ugiri le. Madigi tini kata uribate.
0: Abati laniyegu.
10: Jesus. Haritago bati nuagu. Damele lagu meseru baru waya.
0: Laniyega Jesus ulum.
1: Ninaru bau. Lwagu numa batipula. Sielu, ugunye meme.
0: Amidirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanri uru warraban veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamidatu magua. Abatilagu oragu Jesusu.
1: Nugu che, derega numutu, nuwani, buha purugu.
0: Keilarinye gu itara, abalonwe. Danlelarihi bali, abu tisudara gu romana, le Jesuser dubai. Abalichu uwerigu nilubongiu laniyega.
11: Inarani, maduron tibuga ugerile.
0: Sungirigia ha nyimbanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingie, afarahaina hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye uriya ha nyimbi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyingi aba wagiri, giriti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, Buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wange ihaluru dunhuriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladigibai linyu wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hanilugu bu Jesusu luma, larigia larari ragedini luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, abalacharo nilidon aba umuohu, achigiti luaga aba dubu, lenyi lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyoibi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoi umuuhu, ariha hamoi buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuuhu. Danle hagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun didaveyo le emeraguagale keilarinya guni liludu Moises.
7: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri buduwuniya luagu umuohu binafigiu. Barina hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubule lida umuohu. Abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure mehesusu nye. Sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibinya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Kaiti habuli chogu lau hagibu unabun, buin lau anufudai, abaharinya guvugini ya hagi ya hon.
12: Kawangu halwa helegriwa baihata hilain, uwa kia sarali vida gyowe. Rita kuhuma logule meha laria nguyuhun dale galile ya mgei meha. Logule rube la susa hizibu, ligia leo hili garibu wa ributi. Luot na ledereke rungu hama huguka figu ikia, aba mehata mgei logu kuruwa, aba melasa rubita gyowe ni logu liru wa wei.
0: Abati harito gulagu dimuri le larinya gubai Jesusu, larige hagiri budun lidage umuohu, abahabau da guni sun kata ile Jesusu dubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anegu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan le harinya gubali brikata ile hon apostolugu, abahanengu ni keililu au, mafinye tinya hon. Abalafuri du Feduru, Abalidi eiba agwena lagu umuohu. Dan lelarihi bailurage rugun, gamisa rigaru nye uwali ugubun. Abalidi lubion, lautuweni anigi laukate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hadage lanigu Jesusu, lidon abalirere fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengie. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesuser dubai, sunti adimure heina hama, abalayarafa du Jesusu hon, Abalagume seru eibuga uwarahama. Lausung ariha hamani, Tinha-te a subdirir em lago Jesus lá. Abati lá nem a gohom.
1: Cansa lá o água e redumar a som e buguei na romã.
0: Abaharara mungulau iruni. Abalona boa barrada que griti cliofasi. Abalarinha gom.
2: Sum grega subudi remuti lé sucere do bei. Jerusalém lido o briveio lé. Bugui a gubei rigada que terencha. Hanyin banha ibidi rabulu.
0: Abati lá nem a gohom.
1: Cague a sucere do bei.
0: Harinha galum.
2: Logo te Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, logo le ladigbe, luma logo lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba te hederegeruni, habu tigu wafadirigu, hamawani gumadi matulun la siedirunu wa lulonwe, luma luladara wagun, luago grua. Rua mutiebe wemenigi luagun, ligiabala asefure Israeli. Urua veyu gueto, luege la susere du katile. Gama lumo, wiri gida hamaru, hada ge wirinya ha wama banye wanigi, lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi, abagdu gomon, luagu ariha hama aiheli gunyei, ariha gahama, hon luagu vinwa la, Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai, Harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Abati laniya gu Jesusu hon.
1: Logo tige kufuran da huma. Luti ginya luba hafiya no lago leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafun nagya luti meha la sufri unu Kristu sun kate ile lubara ginya le resibi unu luweiri gu.
0: Abati lagume seru afuna wage de isun le taniya gu bi lerenu bungi gu luago hon. Lagume seru tume ge buri liliburu Moisesi tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi didon flasu lenyihin banya lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun, lulere derun hama, harinye galun.
2: Rei de ibawama, ladiga latari dunya anigunye memeli.
0: Aba tilebeluru Jesusu, lulere deru hama, danti lenyuruha li hama, luagu dabula. Aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibuginye, aba tiharinya guhamagwa.
2: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehi na lubai wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
0: Aba timagura bahahanya la, aba haregudani umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
2: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge oveni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Abati habagu daguni, bian wugiri hagia le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimureha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
1: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Kawa u hanuhu de dago. Kawa gu li logo abu hafinha tida hanig. Ariha humei nuha bu luma nugudi. Au memele. Guru humana. Magrigo ti panto. Mabu ligia anati ao.
0: Dan larinha gu bali lira. Aba larufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinha meme ginha la. Ladiga ugunda ni luma tuenri anigi le hawagu bai. Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Anihisa egini huma ya.
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigi ni hagibuginye, sun hagui. Larige aba larinye gu hon.
1: Le asusneru dubai no, ligie le mehe wagu bin narinye ga hon dame ha le humagi din. Lagu lagunfle ruwa bala sun le buruwa yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinye gu hon.
1: Buru wanyu linye luagu lunti la lome Kristo. Aba lame lasaron lida ge owe ni luagu luru aweyu lunya la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sungurigye ubowogu lunha sakri han lunha ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurishi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Huguya ge fentun luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yu le siyelu bai.
0: Aba tila nguni ye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labini runi. Sunti ya ni ala abini renya, abala dinyuru hawai, abala nguni wasielu. Larige hahu drogu lun, abahagiri buduhari gong uburugu Jerusalem, mahagunda, su andanti templu rugin nula, ichigo werigu ni lubungi. Ugano buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
13: Dale, la gume serube isun kate, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimure ibe, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti la gume serube isun kate, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie naduga ibungi isun kate. Uwati ni kata adugiti le mama ladugu. Lige ichigu ba ibagari lu sun kate. Ani ligia arungo gandag du bai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enyakusha. Nye nye meha aba ugeri lona ha bungio giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama huan le lu bai larungo gandag du hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobei lo la dimur hebala luago la nongonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung girigia ubogo. Lida hali meha ubogo ani lau sung lida gela la dage bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagairo yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi tihong ha eresi biru bali afinye hagie luago lulu muti ubafu hong nune rahinye baya la bungi. Ni rahinye bungi yu hagie, mama luago agura huwa hama kei furume gwari kukirige o lau la lukuda haba ugari. Ni rahinye haba ibungi yu ladiga ladiga niya li rahinye me. Leti dimure ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagia bungi uguchili na daga ligia la liregu bai le abaragati le buin bai lau insi ya ni luma inarani adimure te huwa luagu abalani yagu
14: aniha lenya hawagu bai nadimure ya huu dale narinyangu bai logulela ubaba inaransi huma wairi kutima la sugunau la daga anihi halela meha nubarage ginyi.
13: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniru ni lidage luwairi lirisi. Ladiga lumage moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirewe le aba arigubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha lania gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algudai kate inyela. Abalaniya guhon fura.
14: Mama au Kristu boy.
13: Aba yeti halgudani.
2: Kata buti, profeta Elias ibuguya.
13: Laniya guhon.
14: Uwa mama au.
13: Aba ya hariya gulo.
2: Buguya sa profeta ligira leluba iliabi.
13: Aba laniya guhon.
14: Mama ginye au.
13: Aba ti haria gono.
2: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagile konka auna habaliwa, kagi e gayara baibania guwon guogu.
13: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, naria gubai profeta Isaías.
14: Au umala lile aguwa rabai lidan flasu magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu waburem.
13: Hanyedu baya dimuri heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Aba ti haria gono.
2: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seiha?
13: Aba larinya guhon.
14: Au, lauduna nabadi sei. Anihi aba ibidi yeti hun paganagu. Liabu imba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lun hamuga, nafaraga duni itaguri galigaidi.
13: Sun kata ile lida, pulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo ile nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Le nyei lubai la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
14: Aniha mudun le launa habe buingiu lu lakita lu ni hafika ungrigi. Luwa kunyaha nadumureha dan le narihi gu boi lebi baba bagiri nari gie le weiri kutu sugunao la duga ni ngalila me hat mubaragi ni au ibidi ati me habugiri lige nu kama lumu abati se hat na lau duna nu hasubu diruni israelitin
13: ariye gati gie hua
14: ariye numuti sifiri sandu kama aba unhu la rei runsiye lugi aba larara mugun labulu ibidi ati ebe nu kate ila habugiri lige Arinya gurugiti mehale auna habalina abadi se halau duna nu damele bari hilarei rusifri sandu aba melarara mulabulu ita gubugiri ligi abugiri ligi ale abadi se abai lau sifri sandu ari hana aliti gefen au luogo ligi la lirei buibu ingio
13: laruga nyenye ye hua hama bia hada gelani dale lari hi bai hua lasgun hesusu aba lariego
14: Aniha mudun le la noa dirubai buingio.
13: Aba haga bunibia lani huwa disipulu gulariye gohitara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti la digira gu Jesusu lari go. Kei larihi hafalaru ni aba laniye go hon.
15: Kaharia habai.
13: Aba haniye go lu.
2: Maestro, halia baganao.
13: Aba laniye go Jesusu hon.
15: Igo gu harihei.
13: Aba hodi, aba harihini haliela lagano, aba hasgrini libriweyo ligia luma. Laduga keiburi halila gadri rabameyo ora ligia. Andresi lelamule Simon Fedru ligia aba hada ye bia ha gabwani le larinya gubi hua aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate, aba lidi Andresi aluhe Simon Fedru le libuganya aba larinya gulua.
2: Dariwa mali Kristu.
13: Aba la nguni Andres Simo le nihi nubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simo ligi bogu. Aba lariya gulu.
15: Simo bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Feduru.
13: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lo bogu Galilea. Aba la dura gu luma Felipe. Aba lariye gulu.
15: Falabana.
13: Felipe ligia bet saidan. Lenye lubegie lagana wa Andresi la usun fedu. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba lariye gulu.
10: Ei, ariha wa mali ugile wago bay laburi ha Moises. Tida liburu to lani na liluru dubungi. Leginye wago bay haburi ha profeta gu. Jesusu le liru José le Nazaretna.
13: Aba laniye gu Natanaeli.
16: Ani hengfunagi Nazaret na buiti.
13: Aba laniye gu Felipe lu.
10: Higabu bariha.
13: Dale laniye Jesusu la yara fagdu Natanaeli. Aba laniye gu.
15: Ani ten aba laduga wagun Israeli le timatimat. Uwati yegu au lidan.
13: Aba laniye gu Natanaeli lu.
3: Ida liyangi abasubu diruni.
13: Aba lariye gu Jesus lu.
15: Ariha no muti bulubare ngen loguwarun Felipe bon. Dan le tabu gianyati bulanati di bu igu.
13: Aba ti lariye gu Natanaeli lu.
3: Maestru, buguya lirau boi bungi. Buguya harua itaba Israelina.
13: Aba lariye gu Jesus lu.
15: Pafinu bai no la dugar gu nariye gu bon. Luago ariha nani bu tabu gianyati di bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati loile.
13: Ariha gatigia Jesus lu.
15: Ninaru hau, lagu harihu bila sielu darago, anyaha melani bungi angeligo amude hea luma arari hanaugi aule lirau uguri.
7: San Juan, Capítulo 3.
13: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugu, aba hadage habuti guhurio giriti Nikodemu. Aba lidi Nikodemu ayanu haluma Jesusu guunyo aba lanie gulu.
3: Maestru, Subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
13: Aba lariye gu Jesus ulu.
15: Ninari ubao, lagu lela magra hoa yati, siyati lebelu ronlidon laruwe ha bungiyo.
13: Aba lariye gu Nikodemu ulu.
3: Ida lubagi lagu ra honwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi ele beluru ya turage irugun luguchu. Lu ya tagu rahani?
13: Aba lariye gu Jesus lu.
15: Ninaru bau. la ulela magro hoti lida gie duna luma lida gie sifiri sando sinati le belo run lidon la ruin habungi le agura hobe hata gie agubri go haguri gie banya itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi le agura hobe lida gie sifiri sando itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando ma uiri da talu beiti banigi lagu naringu mu lagu luti laya hagura honi wa songurigi itra ke lafuno garaba le lenyegi lumuti la busera agamba bai la muri ani ibidi te bon halia gen la liabi ni halion la lidi itra hanyagi en sonha agra hoba en lida gasi firisando
13: aba yati la riña gu niko de mulu
3: ida lu basa kata ile
13: aba la riña gu jesus no
15: aba omen bu maestro israel en buguya ibidi te kata ile bon ni naru bau la ule la wa subu dirube ligal na wa dimure hobe ke fema guia luago le ari hawa mali bai huia fariseo gu Mafinha tun luago le warinha gu bai hon. Ahi mafinha hu bai nun. Dan le nadimure a hon luago burikate le lani na ubo. Ita lubagi hafinha no luago le lani na cielo. Ua gil niaba amuide riti cielo. Lari niaba larari no nyengi luga yara la gefen lan luago. No iti gia aule lira uaguri. Ita ra keme ha linyuru no Moisesi ti yawa hewe luago webe lida fulaso magaira wati. Lunga salbaro balan sunha arihi tia tuago. Ita ra linyagia ninyuruwa balan luago guruwa. Lunson lale afinyori tinuago, meferi duron hamamoga, kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chatiti.
13: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
15: La duga weiri ti hisinye gurigi haubo gubanya lubungiyo, dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luagun hafigon, lunson la hafinyori tinu luago, meferi duron hamamoga, kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chatiti. Mauna halu muti bungi lirau ubo wagun lulichi muhadono gurigie. Launa hani lunha salbaron ha ubo wagu banya luwago. Le afinya ti luwago, masia dirumwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya lan luwago lirau bungi le abanigote. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay larukon ka ubo wagun lu narugo gadagudun la ubo wu. Hime iti maha muti lila na ubo wu, luburi ga sugulau larugon ka. Laduga kati la uripati hatagu bay. Son hadug banya kati uribati iere uti larugonga hon aba hadisa ton loi larugonga ligia loi la subu diruno akate uribati le hadug bai hadug bale lugunda bungiyo insti hon lun lita hamala rugonga lun larikuno lagu haruma la le hadug bai la ulubafu bungi
13: lari yesun katile abali di jesus hao lani disipulu gu fodeo aba leredenu atiri danye abadise Nyenye gie huwa abadise helida fulasule giribe eno Jarafalunu salimu Natuga nyenye ila sarago duna Aba buriti hayabi kwa grigia aba abadise ilu Nubarege lada ilu huwa na sutere da sun kata ile Abati hakume senu hata nge lani kuhuwa asige neluma aba Huri uluagu igaburi ile lani na arumani Abati hodi anie galu huwa
2: Ariha basa maestro Ugiri lebu gabuma bay luagu obu le nyinge lubay labo cheveyu libiti duna hordan ligira leme ha uagu bay badimure hawon gueto labadi sanye grigia ani ha falaru nyin sungrigi
13: abalani gu huwa ho
14: sinyati la res birun grigia nikata ahi mama lubay lichu gu bungi ulu agamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu logo mama la au kristu logo au la aban le una ho bay luba Sinyati la resi birungri gya nikata ahi mama luboye lichu gubungi ulu. Agamba humuti luboye gya nariye gumhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la haba le una hobo iluba. Lida amba marie adari taubo iladari. Leti lumada adari le nyeibu ya agambu. Wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninyo ginyati dayari halinigunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma. Au lungu nuna buduntim. Esusu, le nyingu ibaisia lugin, ou gen yun sun gregi. Ahen le ubo wago na, lere gunye lani na ubo ufura andalan, ani luago layano. Ahen le nyingu ibaisia lugin, ou gen yun sun gregi. Luago ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo, mi betinya afinyeru ti luago le lariyegu. Ahen ti le afinyeru ti, La chowru bai logu inari ni la le larinya gu bai buingi. Le launa ha bai buingi yo, le reru buingi yo la dimure ha bai. La duga, mebe hati lichu guni buingi yo la ni sifiri lu. Hinsi hati lirau buingi yo lu, ruha liginye ubafu lu, logo sun kate le afinya boy logo lira bungio kabagari ti le magumu chadi ahe le maha boy la finya ru logo lira bungio mabagari boy libe ibagari ligi ani mebelu boy sielu labur harug ba liganyu bungio logo.
7: San Juan capítulo 4.
13: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sigaw lani gu Juan. Abagibet mahama grigye nyibu itelu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habay. Lani gu abadi sei habay. Dale la subu diru bali Jesusu kateile. Aba lafuridun hudea gin lu lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria lida waya suligi. Itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe hagu ara lufusu Jacob. Keiti buchala luagu Jesus weibuga aba la nyuru la rufusu ligi. Keiburi amidiri gora ligi. Aba titia bi aba wuri Samaria na dabura duna lidage fusule. Aba lania gu Jesus tu.
15: Ruba morusu duna no.
13: Anyangra tibu galani disipulu gu agayi haigi ni uburugu. Aba ti tarinya gu wuri Samaria na tolu Jesus.
2: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri yuhongu wa hama Samarian.
13: Aba lania gu Jesus tu.
15: Ruhamuga subuti bani ya deuha nile lichu baibungi yu. Subuti bai hamuga kati lale amuri hawa iduna buma. Bamuri ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luuja riduna le gayara ti lichu kwa ibagari bun bun.
13: Aba tania gulu.
4: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichu kuni luuja riduna ligie nu. Hako uleme hawa wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibu funage sugilau hakou.
13: Aba lariye gu Jesus tu.
15: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage duna le nichugu bai. Masandiru dugi ya lime magra bua. La duga duna le lube nichugu nilun. Gese ensebe lida lu lichugu ibagari magumu chatitilun.
13: Aba tariye gu lun.
4: Ruba iduna ligia nu, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
13: Aba lariye gu Jesus tu.
15: Baiba oge bumari, aba me biabi.
13: Aba taniye gu lu.
4: Mama ritina.
13: Aba ti lariye gu Jesus tu.
15: Binaran lagu bariye gu lagu mama riba, ladiga sengi hanyo ugunia umati ya bagana wa. Ani mama bumari le umabu bagana wa weto, inari ni le bariye gu bai.
13: Datagabu bali uri to kata ile awataniye gulu.
4: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha guha Samaria na hudugu watiame halu bungi uja luagu wubu ligita. Ahe nkugu ya huriyu. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye ila wahuduragua lumbungi.
13: Aba larinya gu Jesus tu.
15: Afinye banu. Lagu anita bila da lu hahu durago lu bungiyo, minti ga huguya luagun wubu ligita ni hidin Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahu durago. Ahin wagiya, subuti wamuti kalaun wahu durago la diga hada agen huriju liyabi asalbaruni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lu lahu durago bala lu bungiyo lau sifiri luma yinarini. La diga itara linya labusenu uguchili lu lahu durawagun lu, sifiri bungi. Ani hau dora gubanya lu, luti hadugni lausun hani sifiri luma hanara.
13: Aba taniye gulu.
4: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi, lafuna wagudu bai sun kata iwo.
13: Aba lariye gu Jesus tu.
15: Au Kristo bai, lememe ayanu habai buma.
13: Ligeti hachili nilani disipulu. Aba tawiri duhani gilau hadari nu Jesus adimu rehatuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kala tabuserubai o kala wagu layanu hatuma. Aba ti tigur ni uri tugia taga itna aba tidi uburugu oga ya grigia. Aba tarinya gu hon.
4: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama digu funa san ligia Kristu bai.
13: Aba di hodi wa uburu gengelu le nyihi lubai Jesus. Anya hati bugo disipulu gu ayumuru gu lu Jesus lu leigi. Laniya gahon.
15: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hon.
13: Aba di hagu meseru disipulu gu alg dagua hama gua aba haniya gu.
3: Mafuna sabaru hi eigi ni lu.
13: Aba laniya gu Jesus hon.
15: Nadugu ni lugunda leona habalina lumandagu muchini luwadi ngumari ligia neigi bai. Hugu yariya gatu mege iki ligadir hati luba luba hane ahin au nariya hane hong. Ari ha humay nad lidani hali la luba hong. Rasibi lali aluba hati la fai ruaha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti dando abu naguti kei aluba hati gunda gwatinya lida aba kei lubai bai lariya wagon. Amule abu nagu bai, amule aluba ha bai. Auna hanadun aluba ha lenye lubai mabu nagu huma. Amu nadagi mi banya, ani huguya aluba ha bali lebegi hawadi gimare.
13: Saragu hanya, lila na fulasu ligia, lelani Samaria finyeru tia luago Jesus lau taniye gu uri tuguye hon, luago aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili ribai Samaria na, lenye lubai Jesus. Aba hayumuro gunu lu lere denu hama. Aba lere denu bia we yunye. Aba ya hafinye no saragu grigi ya dale hagabu bali le larinye gubay. Aba ti harinye gutun uri tuguya.
17: Mama rigali logo le barinye gubay mwa finye ra. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligie la Kristu bay le la salba hubou.
13: Bia we yu lari ginye. Aba lafri du Jesusu Samaria ginye. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo ngu Galilea. Midi iti la gaira kai la niye guni Jesus guanari. Luago meberese unwa tila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea resibi hamuti lila na fulasu buid. La diga nyidu hama gine lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti la giri budu Jesusu. Lido flasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali re guaga da duna lu dimeime. Nyei nyei ti aba wuguri wairi guti. Nadagi me ti luma urue. Aniha aba lira sandi ti lida flasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai wuguri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumro gunlu lu lidi lubie lu larei da guaga da ni lira. La diga madise lila lun lowe. Aba la riego Jesus lun.
15: Hugu ya ha umarihi sei ni luma milagro mafinya to.
13: La riego wugri ligia lun.
3: Keimo ufurese. Lubara gen lowe nira.
13: Aba la riego Jesus lun.
15: Giribu babu ubiung. Arita kuali biru.
13: Aba la finya no wugri ligia luagu le. La riego be Jesus lun. Aba lidi. Da la yara fadu bai tun luba. Aba hayabi lumusu niye lubano. Aba hariye gulu.
3: Arei da guali birag.
13: Aba lal gudunia kala aura lagu mesele lira arei da. Aba hariye gulu.
17: Gunya arla dengre aba rabuwe yur lagi dara biru uluai.
13: Aba larita guni luago ligia la aura lariye gu. Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finye nu luago Jesus. Hausun tila na luba. Ligia libia maseini le ladugbe Jesus dale. Lagiri budu bai hudea gine lu Galileo.
7: San Juan, capítulo 6.
13: Lari gine abalidi Jesus lo buafurugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri bai Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti laduga harihin ni buri milagru le ladugu bai. Lau larei da guagu dunia sanditia abati lawari nu Jesus lo agu aba wubu. Aba la nyuru nye hama lani disipulu. Dali gia jarapa liluwe yuri esefunu. Le hafedu huri. Dala rihibe Jesus luagu saragu haya la grigia pala viti. Aba la niye gulu Felipe.
15: Aleba saa waganyi haigi ni hon songo rigi ha.
13: La riego bali lira lurugu lagambu kabala la riega Felipe. Jesusu subudi lali buga kabala la digu. Aba la niye gulu Felipe lu.
18: Ni bien san fiadil fein, logo bon le tafane honiwa, mrusu mrusu hada sun grigia ha.
13: Abat lariego Andres, abagin hada ge disipulu, lelemole Simon Federu no.
2: Ani haba irahia. Anu hisengu fein luma, hama bia udre. Gama lumo, logo belira, unsarago grigia ha.
13: Abati larinha com Jesus.
15: Ainha com marrom songo belu hanyuro.
13: E aí, no Havana, sengu milugonia, bogu di hawiunia, hama irahu. Keiti, e aí, la sarago sagadi, di da flasu ligia, aba hanyuro. Abati lanugo no Jesus fein, luha burugu. Larinha, lichugu, tengu nilu bungu. Aba lichu kunu hon landi disipulu. Aba hafani hannu disipulu guhada sun haa nyumba. Ligye meme la digar hao udira. Ruina lei sun le abu serube hon. Dale kimule ya aba laniye gu Jesusu hon landi disipulu gu.
15: Abuta hafumai sun le igre gubei meferi dinu lamu gani kata.
13: Aba habuda hani. Aba habuncha gudunu duu sufaniye lau tife fein le igre gubei tida ge sengu fein. Datile hari ini balik kerja milagro lela duk bayi Yesus abah hari ni.
17: Inar ni logo ni hal lah profet leh mehalu belebi ubah wagun.
13: Kita lah subuh diru ni Yesus logo busai hama hanu guni lau eri luha duk ni uru ime abah lidi labu gua logo wob. Dalam lagunya tu bayi abah haraga culan di disiplu gula runtun abah hadi nguti dong abah ugunai abah hagu meserun. Ahiro huolo achilinu kafara naumu. Buri galiti machiliti Jesus hama. Aba lagome serunga rabali afuro guwa here. Aba lero gadu. Dale awasi ya luwana sengu o sisi kilometru. Ligi harihi liabi Jesusu tuwa gungugune. Eibu gena ligi bogudune. Aba hanufu didagu. Aba laniye guhon.
15: Manufu didahuma aule.
13: Aba tiheresi biru ni lau ugunda ni tida ugune. Aba hachuliru lido mfulasu le nyihi lubai hodi lida murusu ngore. Laruga aba harihi grigi ya haa eredere mbe lo bafurugu. Luagu nyudu halabuga disipulugu tida ugune ito nyimbo. Ani tuguye rigunyo nye. Ani midi nila Jesusu hama. Suti daligia aba tiabi go ugune uburugu ya tiveri ya silu lido aba fulasu. Yara falu le nye lubai hei gong fein lari ye le tengiru Jesus tuag. Dati harihe begrige logu uwala Jesus unye ni landi disipulugu aba hadi nagutidon ugone ipulitugue. Aba houdi kafar na umu aluhai. Dale la chile lubai lubafru guduna aba hadari nu Jesus. Aba harihe gulon.
3: Maestru, ida buga sambi abi?
13: Aba larihe gu Jesus uhon.
15: Ninaren hau, lau ladiga la heigi dari hakimu ledun halu hana. Mama ladiga kufana da huma ni la niche guburi milagro. Madihari da huma luago eigi ni lega gumucha diti. Alu ha humayu eigi ni le lani na ibagari ma gumucha diti. Lige eigi ni le lube niche guni hon aule lero uguri. Ladiga rula alibungi ugu chile ubafu no lo niche guni ibagari ligi.
13: Aba tihaniya gulu.
17: Ida lubasa wadiga luwodi laule lube ibibungi.
13: Aba laniya gu Jesusu hon.
15: Dela busa rubi bungi yo luha finyaro nuago aule louna habai.
13: Hariya gati ilua.
2: Kabagie seimi gayara barufu duwon luwa finyaro buagu. Kagie kata ibadigubi. Oha mutumeha wagucha gufainto giribo mana lida fulasu mageira wati. Keitania gunilerenu bungi yo hugu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
13: Aba lariya gu Jesusu hon.
15: Ninaren hao. Lagu mama la Moises ichi gubaro fein sielu getu tuguye hon. Nuguchi ichi gubaro fein sielu getu totima atima tuhun. Laduga fein to lichi gubungungiyo. Tugyo to arari lubon sielu gen. Ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
13: Aba ti harinya gulun.
17: Rubu fein tuguye wong sunwa da.
13: Aba laniya gu Jesusu hon.
15: Au fein to ichi gubon ibagari. Le nyubi itinumon malama duguya lime. Le afinyo itinuago. Mamagra buduga ya limegia. Kaile nubai bai hon. Uguya mafinya to lauson ariha humadi na la. Songurigi halichi kubaya nugu chinu. Nyubi itianu. Hati nyubi itianu mon mabugu nubanya. Mama niabi ya sielu gya luna dugu ni nugunda. Niabi ya luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa ya rubai nugu chin leona habalina. Lumeferi diru na niaba hata age halichi kubaya nu. Lumsaragu darugu nani ya lida age owe ni lida melagumu hon uveyu. Lelabusa rubai leona habalina, lo son la ha nugut na kesi lira bungio afin hagia nuago lo ka bagari ha male magu mo chadite ani na sara go do banya lida ge owe ni lida la gumo hon weyo
13: aba ha gumo seru huriyo agul lu ha luago jesus la diga la niñe gu luago ligiel na feinto arai mo cielo aba ha niñe gu
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: Subutivo mucho luz.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kabagari ti le magumu chediti. Au feito ichigumo ibagari. Houti hagushago feito mana li na fulaso magaira wati. Ani lauson luwiri hilagwati. Gamalumon, anuha feito arari rubon sielugin. Mome gon hamamo gaha egit nyatita again. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielugin. Le egit tita again fein tuguya, la bagari dubasun ada. Feito lumbu nichigunu, nugu buguanarugu. Nichu belunga yara bela habagari do gurigi.
2: Abati, hereden huri o dimureha hamagua, abahariago.
3: Ida lubasa lega gudinile lugriguan reguon.
2: Lariaga Jesus home.
1: Ninaran how, lago ahon la maigi linaga nugubo aule liro uguri, matun humi menita, mabagari dobadan. Le egiti nugrugu, gura le nita, kabagari telema kumuchaditi. Ani nasara gudubi lidagen oweni lida lagumuhu veyu. Lugundu egini le timati nugubu. Uni le timati nita. Le egiti nugrugu, gura le nita, lida nyi abanuma. Lida nuguya abaluma. Itra kei lounahanina uguchili vimati ani kabagari nuguya lidagenye. Itra memeginye le egiti nidagenye. Kabagari bei nidagenye. Anuha feinto arari rubon sielugen. Houtin haguchaku feinto mana, lausun luwuyeri. Hilagwatin, le egiti tidagin fento la bagari do balun sunda.
2: Lida adamri daguni, tida haligli sihuri to kafar na umbon, la rufu de Jesusu, kate ile. Saraguhan hadagin, ha fala do balin Jesusu, dale, hagambo bali, rufu da hanile, abahanigo.
4: Erengu da rufu da hanile, kabas anharalu?
2: Abala subdiruni Jesusu luago, hagulu le hela, luago kate ilige. Abalaniya go hon.
1: Chuke go go dalu mutun san lira. Kaba hamuga funati asu sereda aha na hamuga hariha au guri garo wargati. Amu dele nare gon sielu leme hen yinu bay furumi. Ruti sifiri I bagari. Aha in ugri go me begiti ni kata. Ani sombri kate le nare go bin hon lani na sifiri lume I bagari. Ananya hi wahina ge mafinyati.
2: Laduga lume ge furumi ti da. Subudi lanya Jesusu kata nyala mafinya baya. Luma kabala lugure. Aba laniyego.
1: Ligan naniyego bay hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupay nugu ti bungi aguwa rupay lon.
2: Luma geta ligia, saragu hanyi hada ge ha, afala rubali Jesusu, aba higiru. Aba maibu hanyi ala luma. Aba ti laniyego Jesusu hon du su disipulu go.
1: Agi huguya, busentu gina hidi noye.
2: Aba lona bo simon, laniyego.
5: Kaba gia umo wodi, Dimuri burile barinye gupai, lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva. Ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu pa ilali raubungiu vivati.
2: Aba larinye gu Jesusu hon.
1: Masa au anua dirubadu dusu gupai huguya, lausun lira, ani abahita agien, lani mafia.
2: Da larinye gu bali Jesusu lira, luago inhudasi, leli rau Simon Iskariota. Ladiga ligia bala buga lugure. Lausun abala hadage dusu disipulu.
6: San Juan capítulo 7.
2: Lari Jesus katile aba ebuga yala Jesus lobo gugalile. Babu seru tilere denu Judea laduga habu seru huri u hafarun hilagube. Keiti yara falila aba lidage hafedu huri u legiribe tufedu dibasen. Aba haniego lamule nulu.
5: Mere de revaya, baiba judeo, arija hamamu ge guiñe bani guha ñe baña, kate lebri badigbe, dan le busen laba girigi a la subu diruniva, madigin lumuti buri kate ramu do guarg, keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bai ligibu guiñasun ubo.
2: Ni ibini lamuleno, mafinya tia luago, abat laniego Jesusu hon.
1: Masirgi li dan lun nidi in Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warg ora. Sinyati hi yeregu dun hon halani na ubo le, anati au yeregu tina hon, la diga ruvuda numuti luago uriba laburi kate leha diga bai. Heiba li dan fedu, au, midi in badina kwento.

0: Aniari huwa ti noirigo hada. Au merede di no bogo. Ahi hagia herederoba. Au neibuga bumon. Nuguchin sanduti. Goni gibanya ha bichu banya no laububafu. Lulida hama aba leti mati mati ke au buma. Dame hale hama na ubogo. Goni gunu muti mea ha bichu banya no laububafu. Me feri di rutina ni aba hada agia. Luediga leme ha feri di halibai. Non la gonfle non le buru anyu beti da bereru. Weto, neibu ka li yehin bubai. Lua wanagwa la ubawa go ariaga no muti burikati le lon habuinsu lau ugunda ni meme le nuagu bai. Runa li bereru hon, aba hayere go nulo ubawa. Ladega mama hama lanigu ubawa itera keisi mama na lanigu ubawa. Mamori hati na bumba lu basagaru niya ubawa go gine. Namori ha bumba lu bawnigiru niya loi uribani. Itra kai mama na lani ubole, mama gine lani ubou hagi. Derega kwa guta banya hongu wabon, lau lubafu berenu le inari nipai. Kei bauna hani na hadon lani gu ubou lau uganu wa lani na asalbaru ni. Itra gine nona hani hadon lani gu ubou. Ani derega kwa ati na nungu wabon hawagu, lungi he derega ragun hongu wabon le tima timati. Mama rikunyi hawagu na muri habuma. Amoni ya tinagi ya hawago halumba ya hafinya ronuago dame leha gambu ni uganu hama gini. Amoni ya tinabuma lulida hama aba sunha gia. Lun aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulida hama aba buidu buidu. Lun lafinya ron ubao luago bona hana. Runa li uweri unileme mebiju bainu hon. Lun aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada buguya nida. Lu hayabi lu aba meme banya la buidu buidu, subudi lamu ge ubou la ubona hala au. Ani hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchi, bugi ya ichi gubali eno. Puset na lu numa banya la, le nye inumuti. Lu harihi ni uwerigu ni le bichu uba ino. Ladega hisi ya kubanya di nabuwa lubare gen ladegu eno ubou. Nuguchi ya rishago ati. Ibini ya tibahon lila na ubou. Kamalumu, subudi tibunu. Subudi hamali gini uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabu la. Ani asogu dira guda meme badibu, lunye la insi ya ni le buwagu binu hada. Luginye nyaina hada.
1: San Juan, capítulo 18.
2: Larige larian guni Jesusu, kata ile, abalafri du haulani disipulu gulun houdi, do bafru guduna le sedron. Nyai apa flasu lebur nyai lubai tidi bu olivo nyai lubai lebelur Yesus haulani disipulu ko subuh di lumut kini Huda sila alu guru bani Yesus flasu lige ladega onda raguanya hal Yesus nyai hamalani disipulu apa lubai di lachilu nu Huda sinyai au saragu sudaragu hona habu tigo fadiri gu hama fariseu gairu matetinya barei nagi lampu lumat touch ke subuh di lali la Yesus le lumai Yesus eredulu. Aba lafridu, aba lania gunhon.
0: Kahalo habay.
2: Aba hania gunlo.
3: Walo hayin Jesus le Nazaretna.
2: Lania ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halo habay.
2: Nyenye ti Judasi le deregirubani ham. Da lania gube Jesus hon. La uligela le halo habay. Aba hodi hari gun. Aba hei guadu. Aba lania gun Jesus hon.
0: Kahalo habay.
2: Aba hania gunlo.
3: Walu hanya Yesus le Nazaret.
2: Awati lania gu Yesus hon.
0: Ania gadina tiye hon. Lagu aula, ahi aulu bay halu habay. Igi do humanya halu haudi.
2: Yesus teredu bay lira. Lu lagu fle lu le lania gu bay Yesus guana. Me
4: fei di tini ama. Hata di na biju bay.
2: Awati la sagaru no Simon Fedu lu le fei te. Abali gu lari ge ama lu musu fadri le iyo tima bay giri tini maluk. Aba lania gu Jesus lu fedro.
0: Da bom be feinte tarigon. A rula lu bei nubuchi uni en gifitele nu. Mo le muti funagi anatuni.
2: Aba dhanu gu Jesus darago. Guma da ha ma su darani gu huri. Jesus wadar. Aba hari gu dani. Lari gen aba hanu gu ni lu bion anas. Anas ligi ya le me damuru gaifas. Fadri le inyu tima bei lida irumu ligi. Gaifas ligi ya le me me ha. Ariya gu bai hon huri yu lwa gu buiti ma la hon du lo we aba uguri hawa gu sungurigi. Abalini Simon Pedro luma amu discípulo larigi Jesús. Kiti subudilani fadili le intima boy discípulo ligia. Abalebelu nu luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Aiti Pedro abalerederu bogu di luba du ben. Ligia lafri dumbe discípulo ligia dimun hetuma to undi girbani ben alu debela gduni Pedro. Abati tal gduni oni girtu ben Pedro.
5: Ma buguya aba hadage lani grige le disipulu gu?
2: Maringa Pedro.
6: Mamau.
2: Iti diliga lubai aba hafro gu musu hama sudara gu wat. Rara hanyati nye abachara gua. Nye nyege Pedro hama abachara gua larigiri gu wat. Aba laguma siru fadiri le inyu timabe yalig dagwe Jesusu kata yan lani gu bai disipulu. Kata ilagiye larufu da habai. Maringa Jesusu lo.
0: Bau que tinha dumre haligibu que songo bau. Som adan naru da hatida ligili se luma templo rogo, lenhen lubei honda rogo som huri. Madugan kid na lubei tini kataram da guar. Kawago au lubei balgad. Alg da bain hagambu balina. Agia larinha que le uau bem na dumre hon. Subuti hamuti len narinha gubei hon.
2: Da larinha gubali Jesus katele. Abalia bia bahada que su da raguha. Tani na templo. Abalagayo haligibu ogum. Abalarinha gulu.
7: Itra linha sabon no bunifadri len yutimabui.
2: Larinha ga Jesus lu.
0: Ahi arinha ga nobei uribate. Arinha ga bai halinha yin la luriba. Ahi ti buitu lubei len narinha gubei. Kagi wagu bagayo hanuago.
2: Abati lona ne nasi grago lu gaifas. Fadi len yutimabui di da irumu ligi. Suti dale anego go bua fedura bachara gola rigri guat. Aba hania gulu.
8: Masa buge aba hada ge lani grigi le disipulu gu.
2: Abal la yeda ko Pedro abal la niego
6: mamau
2: abati lal gudni aba hada ge lumusu ne fadri le inyutima bay abal idu le libu go be Pedro ari ge
7: mafu ne ge ari anu muti bulu mali dan flasu le buri nyi lubai tidi boliu
2: aba ye la yeda ko Pedro li da ora ligi aba la yugru ha gai aba te ngi ne su su lubai ge gai fasi lu lubi o gumada aru ke den liati me velte huri palasi rugo loi havietu Sinyali megada lani ya adinu ni lelani na weyile sefuru. Ligia, lafri dumbe ipilako no la dimone ha hamu. Aba laniye gu hon.
9: Tasa liduru begrige le humu.
2: Aba hariye gu lo.
9: Luhamuga madugu ila uribani. Medere geri uamuti ya munga bun.
2: Aba ti laniye gu pilako hon.
9: Baruhimu, akusa lakata humayi kai laniye gu ni hiludu dugu anari.
2: Hariye ga huriyu lo.
10: Wagia huriyu. Maricha tivalun wasia diluniaba grigia lun longwe.
2: Italia la gufliru le laria gube Jesus luago ida lubala longwe. Aba le belo no pilato palacio ugo. Aba la gua no lu Jesus. Aba laria gulo.
9: Puguya sa harue tabai horiu.
2: Aba laria gu Jesus lu.
0: Luago bani bungo balga ta haluago lira o de la dega hania guni amu bunu ago.
2: Laria ga pilato lu.
9: Horiu funagiao. Binasio gu hama habati gu fadrigu. Hagi ada negara Bali bunu, kaje biduru bay.
2: Abadi larinya gu Jesus lu.
0: Mama lani na ubole na ruhiha, lu hamuga itraniya lah. Agen tengunya hamuga nani gu lu medere geruni wana hon lur tu gu huriyo. Mama jana na ruhiha.
2: Abadi larinya gu pilatul lu.
9: Uruwe lu bay itu buguya.
2: Larinya gu Jesus lu.
0: Buguya arinya gu belua gu uruwe na, lu le nagar ho, lu le niya bilidong ubole, lu larinya gu nile inar ni bay. Zonha gagamba di banya lo inare ni agamba hamuti le narinya gupu.
2: Narinya ga pilato lo.
9: Kata iti nare ni bay.
2: Larinya ladeng ni pilato alu gudahani le. Aba ilafri doa dimre hama huri. Aba laninya gu hon.
9: Madarit nani murusu duru logu wakiri le. Kay hechu huma lo nigira gudu aba adan riti hon. Lida fedu le luwey ruye seferu ni. Kusente lo nigira gudu ni Jesus le haruwe ta huriyu.
2: Aba ya haguara gu son hagi.
11: Migira gudu bay le. Barawas la bigiregda.
2: Barawas ligia, aba hiberit.
1: San Juan, capítulo 19.
2: Abati lanegani pilato Jesuso, abalona ha abai chagde. Aba hichu gusudara aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagdani tau aba dugu kolor guch. Da meme jarafayan lubado ariye gaina.
7: Hui, kapagari la haruwe te huri.
2: Aba hagayu ahaligi bogo. Aba yati lafri no pilato, abalani ego hong huriyo.
9: Nasagara liyahu, luha subduruni logo madare na duru luago.
2: Abalafri do Jesus lauri di lauti hiyo labli. Taud la daure go color guch. Abatilani ego pilatu hong.
9: Aniha wagiri ligia.
2: Da harini bali habuti ko fadri go hau sun sudara go abahago meseru aguara.
11: Dagua be lau guru. Dagua be lau guru. Dagua be.
2: Lari ega pilatu hong.
9: Baru kemeiti, dagu hume logo guru. Lati gau, madarit nani murusu duru luagu.
2: Aba hari ega huri ulu.
12: Wagi ega luru du tiwa, ani segun waluru du lu tilome. Lati ga lari ega luo gua logo lire ula bungi.
2: Da lagambu bani pilatu le, aba timala nofu dudu. Aba elebelu nu palasi urugu, aba lari ega lu hesusu.
9: Halia nasa abuguya.
2: Mona buti hesusu nikata. Abat lari ego pilatu nu.
9: Mona bu bumut nasa. Bidet sabun logo kabafuna lu nigira gudnibu. Kabafu au lu nadara gudnibu logo guruwa.
2: Lari ega hesusu lu.
10: Uwati hamuga ni muruso kubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubili figon le ederega rubali na bun sugu bau.
2: Namuga ura ligia. Aba lali ego pilatu ida lubala nigira gudni hesusu. Aba hagua rego huri ulu.
10: Ahin bigira gud. Mama buguya lumada uruwa romana. Furumi aguari glearinya guti luo golo aguruwa ila laga ni uruwa romana.
2: Ta lagabu bali pilatu lira. Aba lona asagari Jesusu. Aba lanyuru luagu halu le. Agusera gule. Ubaru leo beharinya ga dubu. Gabata alida herenu huri. Ta amidi heli. Lea bawe lubalu eire sefuruni. Aba lanyuru gu pilatu hon huri.
9: Aniha huru waita.
2: Aba hagua rego.
11: Ilala. Aha, ilala. Dagua be la uguru.
13: Dagua be la.
2: Lariega pilatu hon.
9: Busi ya tufu nage nada rego ni huru waita logo guru.
2: Lariega habu tiku fadri gulu.
10: Maru waita tiyo amu lua yuru wa romana.
2: Laulira. Aba ledere geru ni pilatu hon nu. Ladara wagun logo guru. Aba hanuguni. Aba di lafri du Jesusu. Baru ini lelu guru walau lidin lidon fula sulai umbai hari ini galu fula sun lab ugub. Golu gota lidah herenu huri. Yang hadar kui logo guru. Dagu hagi biya ugunya uaralum. Aba lalu ye kalau. Aba lalu nha pila tuhici gakuda. Aba abur huni logo guru wa. Dari ini ganyai.
7: Yesusu Nasaret na aru ite huri.
2: Saraguha yang hadar ke huri walihati. Abu Rahu ni lagi, nanti kalau flash le, ni lupai. Ada ragu Yesus sulagu guru wa, mati situ buru. Ani lida Hebreo, Greek gunung Malati, naburu tu. Lagi hari yang gubai, habu tu kuhafad ini, huri lu pilato.
10: Ma buru daba nyai, haru waite huri. Buruba, le hari yang gubai lagu haru waite lah huri.
2: Awal hari yang gubai pilato hong,
9: le buru nali bayi, buru nali.
2: Nari ye hada ragu ni suda ragu Yesus sulagu guru wa. Aba handuk nu la dou ragu. Aba handuk gadir fani titau. Aba fani tinu kada sudar. Aba gie handuk nu lisimisi. Ke macha wagon tubai. Aba rugunyo fiesu. Iu gelu unabu. Aba hari ku sudar ragu amago.
7: Mahari dagu wamo. Aure wama tuogo. Hari wama amuga gabala aganyi.
2: Itrani ya lagu fulinu le tani ku belene nu bungi.
4: Fani ku handuk nu la dou ragu sama. Aku yang
2: hendak buat misi-misi kabalat agaknya. Itulah yang lupa itu hendak guni sudar. Nyanyi lugu Yesus so yarafa lugu ruat tuma tamalan. Maria tolu mari kelofasi tuma Maria Magdalen. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplu le. Hisya beli lugu saraku. Aba lari aku tu lugu cur.
0: Lugu cur. Aniha. Birang.
2: Aba lari aku lugu disiplu.
0: Anuha, hukusho.
2: Namun kita orang lagi ya, apa leres biru untuk disiplin lagi lugu. Lari Yesus kata ille, kesubudilani Yesus lugu, gumpulani lah, sunle lugu bayi ladug ni, lugu asal baru, apa lari aku, lula gumpuliru, le tari aku bayi lerenu punya.
0: Magar buhadina.
2: Yang ia bafudu tau dimi garuk itu. Aba hati teragak tu, aba mudu siti dah, diwe itu gua. Aba hichu guni luagu aba wewe, aba hichu ni luagu liom. Aba latu nu Yesus diwe ingaruh itu tu gua. Aba lari aku.
0: gum fulia som kate
2: aba la bulu chagun aba longwe veiligia aba vei lubal vei resefrun mabuse rute di huri yulu lelede nu hago bugri ge lwagu guru alida vei re mera guni ladiga weri ti veiligia ligi hamuni ha bai numa pilato nu lona ha ahala hei hayada ha dawa goni banya lwagu guruwa Lugie lagi danu hagu bunyegi. Aba dihodi soda ragu, aba hala chune liada furumeti uguri hadangi ha, dawa go imbaya logu guruwa, uwara luma Yesus. Lari gie, aba hala chune liada leaba. Dale hayara fadubai, nu Yesusu, aba harihi logu hilali la, ligie mahala chu hamali lubai liada. Aba lebi aba sudara, aba liminuni, Yesus lobo ogun tau aba efeng. Aba lafri du hita luma du na nyengi. Meari hubali le, ligi abahu da gubani, ani aniga lumuti inaruni. Subudi lumuti lagu, aniga lani inaruni lugie hafinyaru. Laduga, lasusere duba iburikate ile, lu lagumfuli nule, tania gubelerenu bungi.
4: Mahala chuma bai ni aba abu wadu.
2: Aniga tiki atida lerenu bungi yu.
4: Harifu bai le kimi na gubai.
2: Lari Yesus kata ile nyanyi aba wugiri ya rime teana giri ti Jose falal mutimeha wugiri ligia Yesus la usu waramu da gwari gila ladugai lanufu de hawai huri aba lamuri hani lugu bu Yesus luma pilato aba lichi guni ilu aba lanungu ni Jose lugu bu Yesus aba gien liabi Nicodemo leme hanyidu bai ayanu haluma Yesus kunyo aba liabi la usaragu ibinye aba tihanungu ni Jose luma Nicodemo Lugu Jesus, aba hoburu ni tau gamisa to tuo go tu lau ibinye ligia sagu hagaburi huri luba habuna ha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubai hadara gwe Jesus luagu gurua lida ti fulasu ligia nyenye aba umuahu iseri le maisurungil. Nyihi hichi gai lugu bu Jesus, naduga jarafala umuahu ligia naduga ginye lagume serala buga luweyu riamera agu.
1: San Juan, capítulo 20.
2: Veio de março, no balaruga da lé buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umoha, da tachili rubanhi, o alidubo lé lidu umoha nhi. Abatidi ei baguena, lé nhi wabai, ao, numa Simão Fedro, abatania gumo.
13: Balama Jesus me da gel umoha, ali o funaza hichigai.
2: Abati wafrido. Bawodi luagu umuha. Uwara wodi biyangwe wagia iba agwaini. Foreset na lui Fedoru, aba nachili rafurumi luagu umuha. Aba nele mchuari hanyehi, gamisa rigunyo nari hanyehi, mebelutini. Lari gi aba lachili na Simon Fedoru, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tuge rigunyo gie lari hanyehi. Gamisa ti toa ubo lobro ugo lichigu Jesusu, Mama lida yang apa tu mampir itu aku lagi rewagu. Hau berkutinya tabuku. Aba get nebelurun, aba narihi nille Yesus terdubai. Aba nafinya rulagu sarah lila Yesus lida gawaini. Ligi aliti gufuna dana nille taninya gubelene rubung yulagu lasa rubala Yesusu lida gawaini. Aba ti wagiri budung wabiyo. Aho ti Maria, aba terede rubogu de Yahwa lubadurumuah. Sun, anuhala Yahwa, aba tele mucho ariha lido umuha. Aba tarihi biya angeligu haru tuhadagrago. Nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus. Aba lichigu gie, aba lugu digie. Aba hariye gu angeligu hagie tu.
14: Kawagu ba Yahwa.
2: Tariye gahon.
13: Baruha manabure ma. Bide tinuhale la hichigu.
2: Kei tariye gu itara, aba tadigirago. Aba tarihi ni Yesusu wa ni hala nye Ibide titun lagu ligia la Aba tilariye gu Yesusu tu
0: Kawagu ba Yahuwa Kabalu habai
2: Sunti tariye gu lagu le la Oni girubali fuluri aga edimuri habai tu Aba tariye gu lo
13: Ahi banaga lubai Anyaga bai nuhalia la bichiga Baru namu gai
2: Aba tilariye gu Yesusu tu
0: Maria
2: Aba tagara ragun Aba tania gulu lida herenu huriyu.
5: Rabuni.
2: Mini lalira maestro. Lariga Jesus tu.
0: Magura ba no agu. Ladega mamuda irugi dina lenye hilubai nuguchi. Baiba, baniaga mehon nani disipulu gulagu neibuga la lenye hilubai nuguchi. Leginye huguchi. Nubungiete, leginye hubungiete.
2: Aba titidi Maria Magdalena avisaranya disipulu gulagu aria tali la Jesus. Ani ania galani burikate ile tu lutaria guni hon. Veime meligia guño ondra guhe disipulu. Gelin yuleti ben hao la dega hanufu de hawi huri. Ligia lebelu no Jesus. Aba larana mu hamida. Aba labusu no hon itara.
0: Nye la darangilo hita.
2: Lariga lania guni lira. Aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disipulu gulau harini Jesus. Aba elani ko Jesus ho
0: nye la darangilo hida itra ke lona nina nuguchi itra linya ge nona hana
2: aba tilla furu hawagu aba lani ko ho
0: recibi humai si firisando a inferut no huma hafigo amo ferut na wale a in uwa ferut no humani rede hali uwa ga ferut na wala
2: Tomasi aba hada ge dus discipulu gu leu bai hania ga mado Uo tihama dale liabi be Jesus. Lari gen abahaniye guha hibi di disipulu gulu.
10: Ariha wa maali wabude me Jesus.
2: Lariye ga Tomasi hon.
11: Ai marihina lari gurabu luagu luhabu. Danime nifinga lidun huyu le lari gurabu. Danuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
2: Vidiwe yu lari gen. Ondra guhaya disipulu gutida abahamundu. Nyenye ti Tomasi hama dale gen. Lausu gelen yu lien la bena hau aba lebelu no Jesus. Aba larana muhamidagwa aba labusu no hon itan.
0: Nye la darangilo hita.
2: Aba laria gulu Tomasi.
0: Dabi bifiga nyaho. Ariha bayme nuhabu. Dabi bayme buhabu lito nauba. Masigra ba lauli logwa afinya ni. Afinya ba.
2: Aba ti laria gu Tomasi.
11: Nabureme nubungi yute.
2: Laria ga Jesus ulu.
0: Tomasi afinya di buweto. Dadega ariha bati nala. Fulei se watinha hafinha rubanya marihi ga hagia.
2: Adega yeti Jesusu amu saragu milagru hagibu gelani disipulu. Leu wabiburu nyeti da liburu to. Laburu dung baiburi le, lu hafinha rulog Jesusu la Kristu be. Lelira bungi. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinha no.
1: San Juan, capítulo 21.
2: Larige, abaya larufu dago Jesusu lu guahau lani disipulu gularu duna legiri bei Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida yenu aba Simon Federu, Tomasi leu behania gamado, Natanaeli lelila na kana le lani Galilea. Nilahu yu sebedeu, hama ya bia hada ge lani Jesusu disipulu. Aba lariye gu Simon Federu hon.
14: Neibuga eseniha.
2: Aba haria gu lu.
10: Weibuga ginye bumu.
2: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suari obligia manyugo tia nikat. Dale aruga dene lubai, abahari ni Jesus unye ilaru dun. Ibida tia behon disipulu gu luagu Jesus ula. Abat lania gu hon.
0: Numata go! Manyugo gitu sa!
2: Haria galu.
10: Ua.
2: Abat lania gu Jesus u hon.
0: Sigo maluei gen ton vere ugune. Hanyugo bo.
2: Abahago na. Lari gen, siyaye behachawaru nu, seni dunarugu gen. Lehi beudiru tida. Abad naniego au huwa lo Federu.
10: Jesus utiale.
2: Ke ilagambu simo Federu. Lago Jesus ula. Abala daru nula darago. Abala chubaru dunarago. Hahibiri disipulugu. Abahoudi laru beya taugune. Aduru hain hamo seni bui haudre. Ke abarugu inla sa metru hadisa lo beya. Dale harari nubai muarugu. Abahadari nubati gemet. Lau enyegura. Lau aba udro ligibogu tu mafein. Aba lania gu Jesus hon.
0: Baruhu mafiyo hata ye udro ha hadigi banyo.
2: Aba ladi no Simon Federu tido ugune. Aba ladur gu dunu seni laru mbeya bui hao udro weinu miti. Sa dimi sa agiru wayan. Lau sun hibe mahei dogu tu seni. Aba lania gu Jesus hon.
0: Higo gu hata bachati.
2: Uwat niaba hata ge disipulu gu algu dogu tu kate ila. Ladega subudi hamane luagu Jesus ula. Aba liabi, aba lanigo nufein luha burugu, aba lichugo nuhon. ligeme veladuga la udure lige lirwa la rufuda go jesus no go hon la ni discipulu gulari ge lasaro lida ge wen lari ge hatu bachati abalari go jesus no simon fedoro
0: simon lero juan hise tena sa bon su go la unisi hon ha
2: lari ge fedoro no
14: aha na bureme subudi tubun lago hisi en banu
2: lari ge jesus no
0: goni gi banya tenani go
2: Aba el algo de ni logo libia ma weyas.
0: Simón, liran Juan. Inse tina sabun le tima tima ti.
2: La riega fe durulu.
14: Aha na bureme. Subudi tibun logo hisi en banu.
2: La riega lu.
0: Goni gibanya tinani.
2: Aba el algo de ni logo liru ma weyas.
0: Simón, liran Juan. Inse tina sabun.
2: Aba lino da gofe duru la diga lalgo de ni Jesus logo liru ma weyas ahi. Hisi lu bailo. Aba lania gulo.
14: Nambureme. Subudi tisun kata ibu. Subuse tibu lagu hisi e banu.
2: Aba lania gu Jesus lu.
0: Goni gibanya tinani gu. Ninaro bau. Lau nalame ha nibure ngidu bu. Sansi gua tibu apa bidi lengi lumuti babusera. Gamalumo. Damele weya dibu. Iyura rugu bali me baruna. Aba melaguru nibu sombadi. Aba melanugu nibu lengi lumuti babusera ubabidi.
2: La ularia con Jesús su catele, la subdiraga de Ida Lubala, Ligabrilon e Fedor. Lulichu uedi con el lubungi lao. Larige, abalaria gulu.
0: Falabana.
2: Da la digra gumba e Fedor, abalarihi log anitela discipulo le hisi timabe lu Jesús hari gihari. Le meme, anuru bay loba in Jesús lida adineren. Le guie, algudubali Jesús, cabala watage, ederigere. Da larie bali Fedoro, abalarie golun Jesus luago.
14: Nabureme, asanle, kapas asuser dalu.
2: Larie ge Jesus lu.
0: Aha nabusne la bagari don darime nagir budu, kamegi abumo, buguya falabana.
2: Abati lei bagu dimure, hada hibri lani go Jesus luago mowe bilani ge disipulu ligi. Maria gut Jesus luago mowe bila, arie guruguti.
0: Aha nabusne la bagari don dari lumo nagir budu. Kame gye buma.
2: Ligye meme disciple ligye. Le choro urbani buri kata ile. Aburi habanu gye gara da to. To hali habungwe to. Ani subudi wati luagu inari nila le laniye guba. Ani gye saragu kata ile diga Jesus. Ahi hamuga aburi hawa aba aba. Afiye wati luagu mabarata hamuga buri liburu to. Aburi hawa tu lau lida sumubo.
15: Hawadi gimari apostolugu, kapitulu aba.
16: Lun teofolo. Aburi hati nabun tida furumetu nigara da luago sunle la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luadi gimari. Dari luma uweyo le lamude iru bai sielo. Lubara ge bai lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolugu hame halanua dirubayo. Lida bien wenwe yule lobo ubowo go larige lasaro lida ge oweni arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winwa la aba buriti la dimure han hon luago larue habungio dame han le hama ge le lobo apostolo go Jesuso arinya gati me han hon lo mafri do hama lida ge uburu go Jerusalem larinya ga hon
17: aburu ba hon la go firu furama se le lishi ubinu si hon le wago benaria ba hon Subudi humuti luago badise gitala huwa lauduna. Gama numo, na subudi randi hu, luago malu hadalagi ahu badise wa lau sifi isana.
16: Dati le ondara gunyuhaya la apostolo guluma Jesuso, aba hali gudini.
18: Wabureme, anihasa dale lumbe, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
16: Larenga Jesuso hon.
17: Sinyati ya subudi roni kala weyu o kala dala lua dirube nungu chin lau lupafo, Lula dugu di kata ile. Kamalumu, tamelele adi sifiri sandu huwago, tibiko baubafu luge fehu manu wago tantu Jerusale ki logo ugudea, Samaria, chilunugu lidisi agi fulasu kubogo.
16: Lari ge lariyangu ni Jesusu kata ile, sun ayanha lan ariyagwe, aba liyuruni wa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariyagwa siyalo sun amude reina la Jesusu, Ligie hasali ragu biyama ugiri harugabu harutu hadagragu. Aba hariyangu hon.
9: Wagini yang kali leh, kalau aku heret dari aku selu, Yesus memilih aku dari rupa isilu rumah ini. Lihat dia bawa itu ramai mereka hari ini lidi.
16: Abati hagiri budo apostol gulai ge wubule giri bay oli olu uburu gu Jerusalem. Yarafati kai buri mil metro. Dale hachile rubai uburu gu. Aba hamude ro lido rumu inyoti. Yen Pedro Hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolomé, Mateo, Santiago le liregal feo, Simon le lida bay adamurini le giri bay canonisite. Luma huda si le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Logo aba weyo lida dan ligia, aba laramu Pedro hagibu ge sun afinyotia hanyemba ya, hawara san wen grige, aba lariye guhon.
14: Idu hanyu, un tipu ga lagufiru le lariye gubisifiri sandu li umu lukukinye David tida lerenu bungi, Lida le la dumre habu lagu kudasi. Le adun de habali aha anigbalin Jesus adaira. Aba meha handa giwani gu kudasi. Eni gafana ti meha lida wawadi gimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu la usensu le afai rube ilu lagu uribani le la digube. Aba laburha inyugie, aba la fonche, aba lafri du sun lisasa. Taliha gambu balin girige ha ganoba in Jerusalem. Aba hatu ni flasu ligia, aseli dama. Mini la lida herenu, lufula sun hitu. La diga burua nyulinya tida liliburu salumu, rei de Italuba maluga. Ua hama ganon tinha tida. Aringa tiginha nyen. Lua la lubara lu amo. Itaralinha lubaiti, lun tiba noa da ha aba bugiri vadagie, le meha vama tisun dan le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi seru valen Juan Jesusu, dari lumu dale la mude rube cielo, lule mego ala kudasi, luka nyara baila lichigun fe uara vama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
16: Aba ti hiri du biama hadagia, Jose, lememe gire bai Barusuasi, lememe gie gire bai Justo, luma Matias, aba hafure idu itere.
18: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wa unkala hada ge bian wugiri ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua hudas. La diga feridi la li hudas I lubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
16: Aba ti hadigi ubulu runi aba labri haluago Matias. Luma ge ora ligia. Aba halilah hada ge apostologo.
1: Hechos capítulo 2.
16: Da la chile rubai liwe yuru fedu le pentecostese, onde regunhanya sun lanigo Jesus lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arinchu ni nyubu iti sielu ge kei dale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido sun nune tonyei habayi. Aba la salira gu watu geme ki kama hamuga inyeye louje hachige. Afare inhoa yu, louje kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifiri sandu. Aba hagume seru adumre helida buri amu liwiri inyeye luwei hereru segun la dumre gedun ya sifiri sandu. Lido buri dan ligia, yei buriyano kuri u Jerusalenge hagunfu lite lida hafie. Nyibu itie ge lida ge sunfu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia, ibidi heho kaba la hasami na ladega kada la aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida hereno guanarugu. Aba taweri duhanigi, aba hariye guhama guwa.
7: Mafu megia gali lea na haa adimure habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halida lereno kada aba wadagi. Anyehi grigia parutu na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Judea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia, Surigia na, Pamfilia na, Egipto na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boilo isirena. Anyini gini Roma na, agano utia ya. Anyini hada gini huriyo, laguga huriyo, ama hagubrihu. Ibiri, dariga maliligaburi hafini huriyo. Anyini gini Grigia, Kureta na, ama Arabia na, Sungwagia agamba wa mutinya adimuri haluagu uluwari kumbungi ulida na vereru mkwanari.
16: Weri tihanigi sugu bai, ibidi ha ho kabala hasanile aba buriti halide da guhamowe
18: tasa mini la sunle
16: pibiri aba hehera ha ho lani de hesusu aba hariego
10: bacharu anyanu ruguhani
16: aba tilaramu federo hama ha hibri unso apostologo aba lariego lo umala liherete
14: uguri ya kuzena hama sunha aganoba in Jerusalem agamba humele lube nariye guni hon buidu subudi humamu ge kala lila beikate le harihu bai mabachar wati ya mugiri hake haritagun ladana gubai gili nefu binafi gueto kate le harihi bai ligia meha le wago bai ladumre ha joeli le profeta dan le lariye gubai lidon burime lagum hon veju linya lariye gubungyu nona ha beinani sifiri habagu sungirigia Hadimere haba hisani gluege nobadina. Kevene dubanya weya ya mutu. Harihi baniburi inti arufu duni. Lidumbrime veyu ligia. Nona habeginye nani sifiri habagu idamuni. Aba menadimere ha hayumulu kukinye. Narufu daba. Ome mbubri kate buiti sielu. Adiga nuguya me milagru lidamua. Narufu dubaginya hita. Watu gemeti. Luma dueri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju. Lafu na dubahati ke hita. Dubarage la chiliru lueri wabureme veju weriti ani hanari meti. Ani sume haa guwar tuliri bungiu ha salvaruba. Agamba humai lubeti le lube nania guni. Hukuya vugirinya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha bugirle anua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu gabafun la lau milagru luma buriseini lela digbe hagana guwa lidagi. Lau sunlira, da lela deregerua bihun, aba hafaru ni hilagu bai, lau ke deregeru ni hon wugiri inga figo utia, luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bai bungi uluma gie frumi etida. Aba la sefru ni bungi lidage lubafu oweni, Agu yu guagda lumuti hata ge hilanya. La diga sinyala gabafula owe ni luagu. La rinya hane uruwe David. Dale la dumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda narihi ni nabure me nuba nuba. La ubungi luwe gie lomere. Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi. Eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagir dubasun nugu bulau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bubwe le sandu bai. Barufu du bai lemeri ibaga rinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun funangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili wariki ni lumua chilu ilumo uveyule. Davidi, Aba meha profeta ligia, ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi ulu, lau afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe ime. Adumre hati lubeti Davidi lagu lasana u Kristu lida ge oveni, lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, Ani sun wagiye ke fenti volagu lira. Larige la nyura guduni mbungi luege lomere la usaragu uweiri guni. Aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumagye uguchili. Aba ti lona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arienga ti David iguanaregu. Larian hare bungyu luna bureme, nyuruba luegie novere, dari nichigunia baga ninyu labu gyom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya Israelina, luagu Jesusu meme la lehadara gubei luagu gurua, adiga lali la bungyu lu ligia balava salbara gile, ligia meginye wabureme.
16: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, Aba harinya gulu Fedro luma hon Hebrew apostologo.
7: Wadu enyunu, kapasan waduk.
16: Aba lerinya gulu Fedro hon.
14: Asakri kakuma. Badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu ga hifigon, rulamu ge bungi usifiri sandu hun. La diga frama se kali bungi lagulichi kubay laginye sifiri sandu hun. Lumahong ha diga abagun, lumahong ha agana ubanya dise, lumahong sungha lagura ubanya bungyu, lulani guhama.
16: Lowburi dimure le lumaburi amu la dimure he fedru hon, aba larinya guhon.
14: Direi kuma, havei ha gibiri grigi a salufuri tinya ha.
16: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adiga banya gasu lo lereru. Aba hayabi kaibiri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregu hongwa lu hafure indeiru ni le harufu dhabai apostolo guhon. Afare hei na hamai hamati. Ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure ya idun. Lowe anu tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagru le ladigu bai bungi uhaganda gu apostolo gu. Sungha afienu baya, lida yanu aba. Aba buriti hafare inhani le hamati hadagu. Halugure ya hafula su luma le hamati. Aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara gwa tempulu rugulu hahudrugulu bungyu. Lari gya aba hondara gwa lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba hahalawaha ni bungyu. Aba tihinsi ya hama hongrigi, aba tiha anahe na lani ya bungyo ha asalba rubaya haun.
1: Hechos, capítulo 3.
16: Luago aba weyo, aba lidi Fedro luma huang tempulu ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenye aba uguri, maibugu ti luma ge laguri ya hon. Baruwa gutiha lobado tibenari tempulu le giri bai bena buidu meruti. Lung lamuriha hama ebeluri te tempulu rugun. Danle larihi bali maibuguti lige Fedro luma huang hebeluri la tempulu rugun. Aba lamuriha sensu hama. Aba ti larihi Fedro luma huang luagu. Aba lariago Fedro lung.
14: Ariha baba wagu.
16: Aba larihi hawagu. Agura bai ebehichigu sensu lung. Aba lariago Fedro lung.
14: Masensu tina. Gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
16: Aba larga deni Fedro luige luho bule lowere. Aba linyura guni ora ligia. Aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute. Aba te lachubaru lularamu. Aba leibugu. Aba lebeliru hama tempo durugun. Eibuga ino. Achuba heina, adimure heina luago luweri gubungi. Aba harini sungrige eibuga luma adimrehe luago lueri gubungu. Weri tihanigi luago lea susare dubailu. Kei subudi habali wugiri ligia. Subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu. Le giri bai bena buidu mereuti. Migire gde lumuti ya maibugu ti le areida gubai. Pedro luma huang. Sunti grigia, aba haibago lou tuweri hanige luago tubara nda tempulu le giribe lubara nda Salamon. Le nyen habe, dale larihi bali Fedru katele, aba larinya guhong grigia.
14: Huguya Israelina, kawagu taweri da hanigi? Kawagu haria guwa kama hamunga wagia reida wagu dubalimbu girile? Eibuga gdela wabafu o luago la uara guwoma? Mama linya. Bungyu leha bungyu te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, luma Hakobu, ligi areida guagu dubalimbu giri le, lun lichuguni linyu agei uweiriguni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira guduni mahatu. Lubara geka muria halu ligira wagudun Jesusu le sandubai eni richagua, Amuria harugu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaru ni le ichugu balin ibagari le tima timati. Gamalumon, aba lagu yu guagdu ni bungyu eni gefenti walagu lira. Aniha wugiri le harihibe, eni subudi kumei, lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. Afini ni luagu kesusu, ligia reida guagdu balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, Luago bidi ala meha hun kala hadigu be dale hafaru balin Jesusu, huguya hama habuti. La usun lira, gufli lumuti bungi ule meha lariengu behada gen profetagu, luago lunti la sufri rubala Kristu, ligia lubeiti asakri gakuma, giribu huguya melu bungyu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungyu emera gunitun huwani, la ulona hanen Jesus le Kristu, le anua diruba ilubara ge frumi etida. La usun nunti la leredan Jesus Kristu cielo gueto, tarime laran serunei bungyu sun kate le larien gubihada gien profeta guha sandu banya, ha abagari dubanya, lida meha dan le segihilibe. Itara lian lubeiti, arien gati meha Moisesi hon wagichagu, lona ha bababure me bungyu aba profeta hidan ge guanargu, ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube larien guni hun, Adiga sunha madigiti en gasu laule larie gubai profeta ligia, hagida ruba hada gen lani gubungi. Italalien lubaiti, sun profeta guluma ge Samuel lulubaru wago, adimere hatinya, libugiri burikate le lumbe la susero de lidon buriveyule, huguya lumbe jeresi virunin, sun le larie gubai bungi hada gen profeta gu, lagu tigini hafule sei, daradu lemeha ladigu bai bungi uhama wagichagu, Dalelaria gubelu Abrahamu, nabini du mayasun grigi ya hao ubowo gubanya, hao baduga wagun. Abalanua dahani bungi lirau, lulona hani hon frumie, lula binirunu, kadaba hidagie, laula sagarunu lidagie luriba higabu.
1: Hechos capítulo 4.
16: Yengi e Fedro, luma huang adimure hon grigia, Lige hayabi hafadire guhurio, hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulu, hama ha lida banya hadamuri saduseugu. Gainitia ladiga harufuda ha Fedru luma huang, hon grigia, arienga hagia luago arufuduwa la, luago hasaruba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun, ladiga sarala Jesusu. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru niya frisi rugun dari laruga kei dari halilubay. Gama lumo, saraguhanya hadage ha agambu bali uganu le hichigubay apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguriya kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara gu habuti gu huriyo, wuguriya weri gu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yenyengien anasi le fadri le inyutimabay, Geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hadageba ya liduhenyo anasi. Aba ti haunaha anigei Fedro luma Juan. Aba hichugu niya lamida wa hadamuri, aba haria guhon.
7: Ka ubafu o ka ida iri harida guagude wugurile?
16: Binyu Fedro lo sifri sandu, aba laria guhon.
14: Habuti guhuriyu hama wugurinya wedi gutinya lida hafinye, ke haligu duniva, Luago buiti le digu bei lun aba vugiri sanditi. Ida linha la larida o guagudun, o senti valuha subu dirunin, huguya hama sungirige ha israelina. Luago lau la lubafu Jesu Kristu le nazaretna, aniha lubei vugiri le ya higibuginha areida guanyo. Jesu Kristu, le meme hadara gubei luago guruba, le lasara gudubei bungi lidage oweni, Jesu suligia, Ligia dubu le umbei hichi game bereseni, huguya ha abu no gutinya muna. Gamalumu, nyubu gele lun ligia bala dubu le timat. Uwa ti amu lula salbaru ni valoedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubowo gulu ganyara lava salbaru luweigini.
16: Da harihi bali gumadi matia luago adimrihe la Fedro luma huang manufu dega ni murusu, Ani subudi hamei luago mama hama grigia aturi hetia sarago, luago grigia hama hafrumi ya guarege, aba taweri duhanigi, aba ti hasubu diruni luago hada getia la hame haibu gubayeluma Jesusu. Keiti yenye lubai wuguri le areida waguaga dubai hama, rara ligia siyati harinya gu luru du nikata, aba ti honahanya luru du Fedro luma huang luma wuguri le areida guale bai bogudi luwe hadamuri, Lugayara baila hayanu hahama gua. Harinya gati?
7: Kabasan waduga hau wugriya ha? Subuti hamuti sunha ganobo in Jerusalem, logo aduga hama lila milagru le, ani siyenti vejeye da gun lao. Lumaburu cha gun lao uganu, logo kate ile lida sun fulasu, veveri diyanya luma dimure handige hama, ni ka un lida liri Jesusu luma gien ugunye.
16: Aba ti hagua ruhon luhebeluru, aba harinya guhon luma dimure hahama. Marufu da hagia me lida liri Jesusu. Aba harinya gu Pedro luma huang hong.
14: Samina huma hungwa. Ahin richalu beli gibu ye bungi lula degun le hu baby. Igira le lu baby bungi. Wagia, sinyati vama ni chu lau kate le arika wa mali bay, luma le agamba wa mali bay.
16: Aba yati heweri dirunia gu madimatia. Aba higira ga dunia. Madari tia ida luba la hadiga ni kata ho la diga dimure hetia buri grige buiti luago bungi luago kate le asusere dubai. Wugiri le arida gubai lo milagro ligia. Wari ale sigilo bia wen irumulao. Dale la furi dubai Pedro luma huang furisi rugugia. Aba haudi le yehe habai hapanago. Aba habahi da guni sun le haria gubai habuti gufadire guhama wugiri ya wairi guti ya hon. Da hagambu bali. Aba hafuri edu sun hagelo bungio aba haria go
7: wabure me bungio boy la dugu bali sielo ubo barana luma sun kati haria gatibu laulo bafu sifri sando yum luguge david leme habubuin malati hachagara gune cha no hagibe boy bungio ke malati hasami narun hadagwa kati ile me sewi awugri hoatinya uruwe guhama gumadi mati halani no bole ondara go hagia lu ele da gun kontra wabure me bungio Luma kontra uruwe ile la nua diruwe. Ani susara ti itara, ondara guatinya Herodesi luma Pontius Pilato. Hidan uburu ule hama hamama boy huriyo. Luma hama Israelina luhadigu uriba ni lumbiro Jesus le sandu boy le banua diruwe. Laulira, adiga hamuti sunle baranse haboy lula susara dubala. Wentonti, wabureme, ari haboy hasia duruniwa. Ruba nigi won wagie le bubuingu. Luwa dumure habuago manufu deo. Harufu dabai bubafu lao baraida kwa gudu nesandi tinya. Ani adago buguya saini luma milagro lidan liri Jesusu bubuwe ile sandu deo.
16: Da lasu rubai hafuri ya ido. Aba langi gichu fulasu leye lubai hondra wa. Aba habungi chu sun hagie lau lubafu sifri sandu. Aba hapuri chihani lere rubungi yo manufu deo. Sunha afinye rubaya. Aba labu haritago. Aba labu habusero. Uwetini aba ariyegu ti luago lumege luago lani la labugwa. Sun kate ihani sunguwa luago. Aba ti hasigiru apostolugu adimruhe luago lasaru wabure mehesusu lidage oweni lo sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi usun hagia. Uwetini aba hadage emege ruti ni kata ladiga sunha gafula subaya o gaba. Aba buri halugurunu. Aba hanigu ni tebegi. Aba hederegeruni hon apostolugu. Lo lafare hon hada ha emege rutinya. Yenye inti aba hada ge ladigu wago lewi giriti hose. Agura houti lo agu ubohu le giribe chipure. Aba hatu ni apostologo beru na ve. Mini la lira le ichigu bai digu dago. Ugiri ligia aba la luguru ni lufulaso. Aba la nigu ni sainso edere gere hon apostologo.
1: Hechos capítulo 5
16: Yenyenge aba uguri giriti ananiasi, tuma safira, tolumari, aba haluguru, aba fulasu. Uguri ligia, aba lanigu lida ge sensu. Aba lidi lo libri hon apostologo, la famura kama hamuga ligia rigunye libihe luago fulasu, ani subuse titi sun kate itulumari. Aba tilarinya gu Pedro lu.
14: Ananiasi. Kawagu bigira lu laganyi runui mafia baningi lu ladigu lu beyedu ni sifri sandu. Lau baredaru lau libiri sensu le afai rubi bu luago fulasu. Mafunagi e bifulasu meha fulasu. Larigi e baluguru ne. Mabi sensu lu badigu ni le babuse rubi lau. Kawagu basamina na badigu ni kate le. Bungi ubalugu be beyeragu. Mama wugirinya.
16: Da lagambu bani anania si kate le. Aba labri ha hilago bai. Sunti ha asubu diruba li kate ile. Aba hanufu dedago. Aba ti hayabi ni bure ingia. Aba hauburaguni ananiasi. Aba haniga ni abuna. Kaiburi iruwa ore larigia. Aba tebeliru lumari ananiasi. Ibide ni kate tun luago le asustere dubai. Aba lariengu Pedro tun.
14: Ariyanga bai nu. Ahin luago lubai ebegi le hariyangu bai haluguri fulasu.
16: Aba tariyago.
5: Aha, luago ebegi ligi.
16: Aba lariyago Pedro.
14: Kasa wagu hebelo lido uwarani, luhochago ni lani bungi usifiri itar, anyante hanig balimbu mari abuna haniga di buginye
16: lida meme oreligia aba tabri ha hilago be lubadu lubudi pedro da rebel rubai ni buringi hagia adari ro hilaro aba hasagaru ne aba habulu no lobo getuma sunti grige ha afie me lo kristo ama sunha asubu gruba ni katene aba hanufu de dago sarago.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Luma milagro.

0: Dale hafuri duba y furisi rugugia, aba hodi tubi a lidia, lari ge harine afiat ya luma hichugu gurasu hong, aba hasigiruni hawayesun.
1: Hechos capítulo 17.
0: Lida loya so pablo, luma silasi, segutia anfipolisia gia, luma apolonia gia, yengia aba hatilerin uburugu tesalonica. Lenyen tubei aba haligilisi hurio. Ke lecho pabolo, nyundu titida ligilisi tuguya. Asige na hati hama uruwa dimaso. Saga liweyeri emeragoni. Arufu da hati hon, kaitariyagoni lerero bungyo. Luago lunti lame la sufuriru Kristo. Lari geme la lonwe, aba lame la saro lidage onweni. Lariyaga hon.
2: Jesus umeme le wago bay nadimure ya hon, ligia Kristo bay.
0: Aba ti hafinyeru hadage hurio. Aba howere do luma pabolo luma silas. Afinha te guia sarago ha mama baia hurio, a hudugo te lu bungio, a masarago hurinha, weiri gutia. Gama luma, hurio ha mafinha belo ago Jesus la Cristo bele luba ele abi. Magunda te lu catele, aba hondra go guria uribatia, a ebu ganhada go baia umada, aba hachagra guaga do ne grigia yen uburo, aba hasagra hanu luba hason. Aluha ya pabolo luma silasi luha sagaruni luha deregeruni haha burugu grigia. Kaiti madari hamani ye, aba hanungani hason hama atiri hadagi afinyate hagibu gyo gomadi matia, dida uburugu ligia, aba haguaragu ariaga.
3: Uguri ya haa, haberi sebalda sunflasu, chiluhe ya genyaho. Resibi lai hason lubi. Su hagia, durugu hamuti lilui duruwe roman. Nadiga, ariaga telawa nila am uruwe. Aba na gegiri tu Jesus.
0: Da hagambo ni gomadi mate hama sun hibiri grigia kate ele. Aba hachagarago. Hason hama ha hibiri. Gama lomo aba lafaye ha. Aba higire wa gadun. Furese furese. Dale laburi gadun. Aba honha ni afinye te pabulu luma silasi uburugu berea. Kei hachiliri nye. Aba haudi tida uhaligilisi hurio. Hurio ha nyembaya. Biti mati hagabri hawe ha Tesalonika banya. Resibi hamuti ugani luago ti Kristo lo ugundani. Sagati weyo, halihanu, lereru bungio, luharini ahi inarini lubei le arienwa guba inhon. Saragu haya lubei ti afinye ruti ya hadagia. Afinye hagie ginye saragu ha mama banya hurio. Dandu uria, weri gutia kai wuguria. Dale hasubu dirubali huriu ha Tesalonika banya luago la purichi henyein la gine pabolo lereru bungyo berea aba hodi achagara guaga den grigi henyein. Aba honohani afinya te pabolo furese lu lidi kosu rugun leredere te silasi luma Timoteo berea. Hanyidu banya lo pabolo aba hafa ya ha luma chilu uburugo atenasi. Lari gine aba hagiri budun baruna hagia dimure. Lu silasi luma Timoteo lu hodi larigi pabulu lo lufurese. Sun aniha la pabulu atenasi agura bahi silasi luma Timoteo medera guagaduti laritagu lo larihini uburugu ligia buing hau burubu nguairu. Ha mama baya hurio ha ahudragubanya lu bungyo. Adimuriha ligia buri sagu weyu hama grigia ha umadragubanya. Yei lubei hadamri daguho. Yeye no hadage uguri ha aturi habali harufu daha epikuriogu. Hama ha aturi habali harufu daha esitoikugu. Aba hadimure haluma harenga hibiri.
3: Kafu na salaria gube uguri lemo? Libe be ladimure ha?
0: Harenga hibiri.
4: Kamati ya ladimure ha hawago amu guingi ugu.
0: Harengo bai itera ladiga lapuriti ha pabulu hon luwago Jesusu. Luma luago asaru ni lidage oweni. Aba ti hanigo ni lido aba fulasu giriti ariopago harinyaga lun.
4: Kayera ti wasubu diru ni kata ila iseri kata ile barufu da hapoi. Terenche ti kata ile buri barinyo gubay mwong. Busien ti wati wasubu diru ni kala lanichi gubay.
0: So atenase na hama terenche ha gano uba nye. Marita gutien luago amu kata iluwaidige luago harinyago luma hagambu yunsu iseri. Aba ti larara mo pabolo hamida ago ye ariopago, aba lariago.
2: Ugiri ya atena sina, ariha numutu lagwa finye kuma hawagu higuariwa. Ladiga danle ariha haina nubali infolasu guri lenye lubai hakuduragua hong higuariwa. dariti na aba lataro lenye lubai buriwanyo la dimure le lu bungyu le ibidien obai bungyu le umbai hahu duragua le ibidien obai hun ligia bungyu le wagu bai na dimure ya hun ligia bungyu le adigubali ubou lu masun kate le ubou agubai ligia labure me bai sielo luma ubou magana utitida ligili isto hadiga grigi memege iron lumuti ginye le gayara bai hadiga ni grigi ya lu agu lufulesi Ligia guanari gichu gubai ibagari luma garabali luma sun kate iwon sun wagia. Lida giaba rigu buguri ladiganya sun nechanigu lun hagana ulida sun ubou. Aranse lei dan le lumbai habagari dini luma fulasu le lumbai nyingbala haganawa. Ladiga bali bungi sun lira lu gayara bai la haluhani girigia. Gayara lamu ga hadaru ni lau haluhani. Lau sun inaru ni la luagu madise la bungi lue ikada aba hawadangia. Ladiga lida agunyeti bungi awahen lubai, gabagari wagia, eibuga wagia, ligibu agubole. Kei harinya guni poetagu. Ladiga wagun bungi wagia. Keiti ladiga wagun waboi bungi, mol lumuti waniguni bungi keaba guario, lauti golu, o pulata, o dubu le hadiga wagirinya, kei harita gun luagu itaralinya la bungi. Gama lumu mebere segunti meha bungi laukate le hadiga baigirigia, labugin libidinya hon. Ani gari guti hon sun grigia lida sun folasu lu hasakriha. La diga nua dira ali bungi aba veju lun ligia bala veju la gusera gudininya grigia ha ubo gubanya. Lau iricho lau aba wugiri lea nua dira lalibai. Ani rufu da lumuti won lau lasara guduni lida ge oweni.
0: Da hagambu bai luagu astaru ni lida ge oweni. Yenye nuhada gya aba heher ha lau ibiri aba hariyago.
4: Lita bagubo ya mudan wagambo ya badimure halogu burikata ilo.
0: Aba tiligiru ne pabulu, aba hafinyeru hadage luagu Jesu Kristo, aba hafalaruni, yei yei Dionisio hadan, lemeha aba hadage abutigo lida fulasu le giribe ariyapago, tumagia aba wuri giri tudamarisi, ama ya amu grigia.
1: Hechos, capítulo 18.
0: Lari gye kate le, aba lafuri du Pablo Atanasia gye, aba lidi uburigu Korinto, yen la darira aba huriu giriti Akila, tuma luma rito giribay purisida. Punta na hagia, malige liloige hayabi Italia gye. Hayabi banyen gye, ladiga lichigu uruway kulodi yo dimure ilu hafuri du sun huriu Roma gye. Aba lidi Pablo ebelu hamo, keiti aba lan lifisite hama, Tadawa guki yapo, aba lerede ruhama luhawadigi maridu lida aba. Sagati liweyuri emera agoni, lidi Pablo tida haligirisi hurio, adimurehe luma afagwa laganye ronia dandu hurio keiha mamabay hurio luhafinyeru luwago Jesu Kristo. Da hachiluri silasi luma Timoteo Mesedonegia, aba lichago Pablo lungwa sun sun na gubai apuriti he lereru bungi luma arufu dei hon hurio luago Jesusu lan Kristu bai. Ahen hurio, aba hasige neroni le lubai bai. Anaba waburi hamai. Aba ti lafuru dunu Pablo la deura gu hawago arufu dei hon luago misye la hagaburi lun. Aba larenya gu hon.
2: Huguya guanargu ba gadurun lau heferi dinu. Mama ba au gadurun. Luma gyegueto, neibuga purichi ya uhaa maa bae hurio.
0: Aba lafuri dutida ge haligilisi hurio, aba lidi lubion aba ugiri giri ti husto. Ugiri ligia, udugwa ti lubungyo, yeinto uba ge ligilisi laganawa. Aba lafinyero kurisipu, le tabu ti haligilisi hurio, luagu wabureme Jesu Kristo, hausun tila na luba. Sarago gine hada ge Korintuna, da hagambu bali ugani luagu ti Jesuso, Aba gien hafiero, badise wahagia. Aba te lasalirago wabureme Jesusu lo Pablo loago aba ariabu. Aba lariago lon.
5: Manufu deda ba, papuriti hameme, mama ni chaba. Ladaga anahe mbuma, uwa wini aba aguru ti guagu lula doi kuhuriba nukum. Anyangi sarago kurigia, lida kukuru gule, alumba nya nani kubanyala.
0: Reide iti lubaiti Pablo aba irumu dimi yen Korintio arufu dahi lereru bungi hon lila na fulasu. Lida danle galion la gomada bai akaya. Aba hondara guhurio lu harigudu ni Pablo. Aba hanigani ligibu gion lurudu lu lagusera wagudu. Aba harien gu lu gomada.
3: Ugrile, lerede arufu daha Hong grigi elu hau drogulu bugi loaba igaburi le muara bai lumaluri.
0: Daya beladimure hala pabulo, lige larinya gugalinya unho hurio.
6: Luhamuga, aba la uriboni, oduru huriti la digibu wugiri le, nichagu ya hamuga nungwa, lunagabuni. Gama lumu, keiluagu la dimuribiri, luma iri, luma hilurudu, aranse humai hungwa, la diga mabuse rutina na guse regudun luagu budikati libe lire.
0: Aba labuga gunye yenge, aba tihari gudun isu griyo gu sosu tenesi, le tabu tihaligili si hurio, aba habule iseruni yenguana regaligibu gagumada. Gama lumu, meberese guti galion lau lire. Lari gelira, aba leredero pabulu atiridan yen korintu, lari gien, aba la yora guhon afiyetia, aba lidi siria uore tuma purisila, luma akila. Aba lehe lechuni, lichigu uburugu senkure, lubare geladinu. Lu lagunfuli relou aba mehaframa sile ladigubwe lubungyo. Dan la chilere uburugu efeso, aba ligiru ne pabuli purisila luma akila, lu herederu nyen lida uburugu ligia. Lubare ge ligiru ne pabuli efeso, aba lidi liligili sirugo adimure hama hurio. Aba hamure haluma lu lerederu nyen hama, gama luma umahati. Aba la yora guhon, la rinya guhon.
2: Mosu nyen na Jerusalem luba fedu le lumbe la digun. Nagirbu da yaba arihon ahen buse bungyo.
0: Aba ladinu, aba lidi efesio gyan. Nyen gyan, aba lidi Jerusalem ariya heina tila na ligilisi. Lari gyan, aba laraga chu Antiochion. Lari ye lasigiri atiridanyen. Aba ye lafuridun, aba leibuguni sunfulaso galasia luma furihia. Aba, icha haina digidagwan ho afinyatiyan. Lida dan ligia, aba latilri aba hurio, alihandureya na giriti opoloso uburugu efeso. Gapuri chihati, ani subudi lumuti gine lerero bungi ubuidu. Subudi tiluago ti asalbara gilei le lube ileabi lu. Ani apuri chihati luago asalbara gilei ligia, lausun taruma lanigi. Sunle la rufuda bai luago hesuso, inarini. Lausun lougwa la lasubudirun luago. Leri gunye la rufuda habai huangle abadisei habai lasubudira. Luago aba weyo, da ladimrehe la apolo so tida haligilisi hurio lo saragu ochoruni, aba hagambo ni purisila luma akila. Da lagumuchu la purichiha, aba hanigu ni purisila luma akila habion luhafuna guagodo ni tima luago tilemeri bungi ulun. Dati le labuse rube apolo su lidi lobo wagua kaya, lumege yanu afinyete efesu lu lidi. Aba hona aba gara da hon afinyete hanyenba ya akaya luheresi biruni buido. Da latilirubay apolo su akaya, idara kwa lumuti hal lafinyere gudubanya bungi luwago hesusu lo lareni. Arufuda lumuti hon grigia lo riche le siyaha mutiasige nere. Luwago maricha la le harufuda habay hurio. Arufu da lei hon tida gelereru bungio, luago Jesusu la Kristu bei.
1: Hechos, capítulo 19.
0: Sun aniha la Apolo su uburugu Korintu, ligie lasigri Pabulo, labadi na kwa geburi fulaso, aba latiliri Efesu nyein lubei ladari resaragu afinyatia, aba larinya guhon.
2: Resibi humuti sasifiri sandu da lei hafinya lubei lau Jesu Kristu?
0: Harinya galun.
7: Uwa, magambu gube gidi walu agonihi la sifri sandu.
0: Aba tilarinya guhon.
2: Kati liwiri badisa iheresi birubai.
0: Harinya galun.
7: Lela badisa iragudu huang.
0: Larinya gapabulu hon.
2: La badisa iragudu ninyo meha huang, grigia. Arufu de luago asakri hanya la. Arinya gatiginye hon luago lunti la hafinye luago lelumbe liabi larigi. Luago Jesusu le hasal baragule.
0: Da hagambu bani kate le, aba habadi seirun lida liri wabure me Jesuso. Dante le, lichigu bali pabulu luhabu hawago, aba liabi sifri sandu hawago, aba hadimure hadimure iburiterencha, aba bure ladimure habungi yuhayumu luguginye. Awara yanu dusu uguri ya hada asungube. Iru wa inhati lo pabulu, abasi hatido haligili sihurio le nyein lubei halapuritiha, adimure haligie furango, afinye gudelanya grigia luago larue habungyo. Yenye nugie, edere ragaditu hanigi. Mahati ya hafinyaro, adimure harugu hagia, uriba luago lemeri Kristu hagibuge grigia. aba te ladireiro pabulu hawe, aba la nugene ha afinye baye luagu Jesu Kristu tito aba luba frende tonyen lube, la rufuda aba ugri giri titirano, aba haladimur han honyen saguweyo, itere lien la sigiru luagu bian irumu, sunti ha aganobo en lobo ogo asia, aganaba hamuti ugano luagu ti wabureme Jesusu, dandu hurio kei ha mama bain hurio, adiga ti buriti bungi onwe buburi milagru lida ge pabulu, Darilu tanugune wa buri musu ya odogo to dagaru luago lura hon sanditia, aba ha hareidago, furi hagia sifirigo uribati hadagia. Yenye nukuriyo eibuga hayadagatia, asaga hatiagia sifirigo uribati hawegrigia. Alugatia yebe hayusuru ni liri wa buri mehesusu lu hasaga hania, harienga buri hon sifirigo.
8: Harienga nabun, lida liri hesusu, ni wago bai lapurichi ya pabulu lu bafurigo.
0: Yenye nusede lirahi aba huriu giriti esewa, habuti mehefadirigo, hada haa adiga bali burikata ile. Anihe aba hadigani, aba launabu niya sifiri uribati ligia larinya gahon.
9: Subudi numuti Jesusu, subudi numuti gie kate la paulu bai, ahi huguya kato.
0: Aba lachiragu ugrile lowe sifiri uribati lungu hawago, gabafuti sugiho sungu bai, aba labule iseruni ya buido, Aba heiba agonyenge surusu luma lauburi biti hawago. Agamba hamuti sunha aganomba in Efesu kate ele. Huriyo, hama mama huriyo, aba hanufu dedago, aba lichugu uwerigu ni luliri wabure mehesusu. Saragu gine buri hadage ha afinya rubaya, aba hayabi agufeserei buri kate iuribati le mehe hadigube. Saragu gine buri hadage ha mehe gabinya rehadibaya, aba hanuganu buri haliburu, Aba hagudunu hagibu gesungu bai. Da habahu dubali tebegi liburu buri tuguya, gebegi tikeiburi dimisa milu murusu pulata. Itere linya, aburu chagwe ina la uganu luago ti Jesusu, ani arufude ina lei lubafu lula sansira gudini hagaburi grigia. Lari gesungkate ele, aba laranse rupabu lulidi aria hayafinye te Macedonia luma akaya. Luba lasiru ni luwe yesu Jerusalem. Arinya gatiginye, Luago lari geme la lidi Jerusalem, lidi ba la gine Roma, aba ti launa ha bian hadage ha idera gubale Macedonio, Timoteo, luma Erasutu, ligia aba laredero atiri ya dan Asia. Lida dan ligia, yenye aba onwe buchagago Efesu, hawege tia ha afala robani le Meri Kristi, lida gieti aba ugri giri ti Demetri, la dawa gukato ilouti pulata lifisi tebe. Ugiri ligia, adagwa titirangi tempulu lo pulata, toti tempuli guairi wato giri bodiana. Beluti tisaragu sensu honhana dagoma ibanya luma. Abati londaru ni hana dagoma ibanya luma uwara hama amu hana dagoma itia amu fisi ulele nege hafisi ite, aba larinya guhon.
10: Ugiri, subudi humuti, lwa kubuidu lawa bagari lo fisi ule, gama lumbo, agamba humali, ariha umei, italia la lidi pablu, Taniye ga lagu mama hama bungi gu, guari wa ahadu gu banyo, ugeri. Ani gibe nye guri gya finye raga du, mama rugi ya efesu, lida gye libe age yasi, nyongo tikati le, la duga ganyara bi wa feri diruni we begi dina. Ganyara bi ginye te feri diruni ti tempu bungi diana tuwa irigu. Aba metanugu bungi diana, to humbu haudiru wa so giri gye asia, lumo lida sunubo kei ni kati.
0: Dale hagambu bali kati le, Aba hagani duguido, aba hagura gu ariaga.
11: Wairu gutudiana, to habungu te efesu.
0: Yenye iti aba onwe buchagago lida sun uburu gu lidia. Aba hariga duni gayo, luma aristitariku, bia uguria, Macedonia na, hauwara baya luma pabula. Aba haduru gu dunia, chilitu wago muna to yen lubeiha hondara gu. Alugati yebe pabolo, lebeluru lun la dimru ha hongrigia yen lu la diliru sunkate. Gama lumo, migiru hamuti afinyatia lu lebeluru. Yen yanugia hadage abutigu yen asia lumadago pabolo. Ono hatiagia dimure lun lu mebelu la yen. Yen ti lida adamurini, hibri agura gua abakate, hibri agura gua amu. La duga, chagagu haya grigia. Ibidia tihon, kala lebu bai hadamuri dagu. Yenye nuhada ge grigia, aba hafura nguagadu nikate ele lu Alejandro. Le hada habai huriyo ligibu gion guririgo, lu la dimre haluago hafulese. aba la digi Alejandro Saini lo luho bu lu hamanishu. Lo la dimre ha lo agu hafule se hagibu ge grigia. Da ha subu diuba ni lo agu huriyu la. Aba ha gwara ha sun ha gia lida aba yarafa lu biya ora.
12: Weiru gutu diana to ha bunge de efesuna.
0: Dati le galu magadalanya abruha ti le lani uburugu lige grigia aba lariago.
4: Grigia efesuna. Sun grigia subudi hamuti logo efesuna la aunigiru baru ti templo bungi udiana. Tuma ti yawa to abru habun sielugi. Ke uwa la ni aba lun la sige neru ni kata ile galu mahuma. Madiga huma ni kata masami narunga humo ibuidu. Uguri ya haa, hahanigbe nyaho manabagun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungi utu. Ahe ya ni inluboi kata uwagu tilabuse demetiru ama hana tegime ibanya luma hichugun hadurun. Ligia anihi nlubai agusera gaduti luma agusera gale. Gayara atihidi nligibu gion lurudu lun ladimure hakada aba luwe ginyegu. Ahen amu lubai kate hamuri habai lun tilaran serun lida aba atamuri nile richati. Ladiga gayara abai larinya wagunu wa logo wagubu hanyala uriba ni ladiga kate ile asusera dubai ugunye. Ani ibidinye ti won kabala wawuna bagale aha wa aligidu wa logo chagagu ule.
0: Larige lariyegu ni Alejandro katele, aba lagumu chakwagadu ni Adamri daguni.
1: Hechos, capítulo 21.
0: Larige wigiru ni afinyatia, aba wodi sigiligu lido fulasu le giri baikosu. Laruga, aba wodi rodasi, yenge rodasi ginya wodi lupatara. Yen patara wadarira aba uguni teibuga Fenisia. Aba wadi nutido, aba wodi. Da wasigiru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wigiru ni luwege wabana. Aba wasigiru dari wachiliru siria. Kaiti tarari gwagadu bai lubai ugune lida uburugu le giri bai tiru. Aba wareiru nye. Aluha wamuti ya afinye teha nyeibaya. Aba warederu sedi weyu hama nye. Aba lawisaru ni sifri sandi luwagu la sufri rubala pablu Jerusalem. Aba harinya gulun midi la. Da lasigiru sedi weyu ligia. Aba wodi, nyudu tia su afinye tia, hau hamarigu hama hasanigu, icha hawa, chilu bogu di luwe uburugu. Yen beyebu, aba wahudurugu afureide lubungyo, aba ti woburugu wongu hama, aba wadi nutido ugune, agia, aba hagiribu duhabio. Aba wagumushu ni wawoye su baranha lumage uburuge tiru darito lomaida. Le yen lubei wabusura hon afinye tia, aba werederu aba weyu hama yen. Laruga, aba lafuri du pablo wama, wagia le lumabai, aba watiliri uburugu seseria, yen wawudi lube Felipe le apuriti habali ugani luwaguti Yesu Kristo. Aba gine hada ya sede wugiria hameha anuwa di houbaya, Jerusalem luhateniru lunle hemege rubaya fiyate, aba wereda ruluna. Gasani guti Felipe gadri irahi uguria hamafuri dugia, ibihete ubafu lumage bungi luladimri hahayumu lugugia. Atiri weyu wonye, lige la tidiri aba profeta hudia ge giriti agabu. Leabia arihawa, aba lanigo ni lubeli ti pabolo, aba lagurego ni lugudi guana regaluma luho bulao, aba lariago.
13: Lariha resibri sandu, luagu itaru lubala, hagurego ni huriu labure mebeli ti le uburugu Jerusalem, aba me, hedere giru ni honha mama banyi huriu.
0: Da wagambu bani kate ele, wagia hama sisteriana, aba wayumrogo lu bungyo lu midi la Jerusalem, aba larinya go pabolo.
2: Kawagu hayahuha, iru da gudana, aranseti na mama de gulun nagira wagon Jerusalem, aranseti na ginye lu nonwe luegye nabureme Jesusu.
0: Keisiyan wamane larita go aganyera, aba wigiruni, aba warinya go lu ladugunu wa lugunda bungyo. Larige dale wawbenye, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yudu tia hada gya finye tia wama seseria gya, aba hanuguni wa agana wa lube aba chipurena giri tia mnason. Luha liluma gya la finyeru luagu Yesu Kristo. Da watiliru Jerusalem, aba heresibirunu wa finye tia lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulu arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabu tigu ligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulu hon, aba labahu daguni sun kate ile ladigu bai bungyo lida agen hon. Hada ha mama bai huriyo. Dale hagambu bali uganu le, aba hadimure ha luwagu luweri gu bungyo. aba harinya gulu pabulo
1: waduhe ariha basa anyahe saragu milu hurio afinyeru tinlogu Hesu Kristu anisun hagia arinya gatinlogu lunti lala sigirunu walilurudu Moisesi arinya wagua alihon lagu arufu da haba hon sun hurio haga nobanya lida hageir ha mama banya hurio lumadugu hama gasu lagu lemehe larinya gubay Moisesi ani arinya gabane gehon lumeresi biru hama hasane guseni tuagu hosteru mafala hamaime wagaburi wagie hurio kabasa waduga Onda ragubati huriu dame leha subu diruni loagu shiluha di bula. Aniha kate ile luba ibadiguni. Anyahi gadri uguri ya ya wada. Gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi. Bariba nyabuma guwa abame baruma dagogudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huriu. Faye ibeme lehe vesiru bailu hagufuli ru luma hadaradu. Lari gieme gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huriu loagu iye ni lale arinya waguba ihombu wagu. Gumfuli riguti bulagi e luma liluru du Moisesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyu ani afinye hagie luagu bungiyu. Aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile da gagu da wali hongu wariwa. Ni hitu, ni anima lule tigiwa riguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri tomamare dutu luma.
0: Abati lanugu ni pabulu gadiru uguri ya hagia. Laruga aba laruma dagwagudu lungu hama. Yengye aba lebeluru tempulu rugun. Awisaha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela leabi kada aba hadagia lau ladagara gudun. Daleyebe yarafa li la lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu tempulu rugu. Aba hachagara gwagudu ni agrigia. Aba harigudu ni pabulu. Aba haguaragu ariyaga.
14: Uguri ya Israeli, idra wa humawa, aniha uguri le leibu gubali sunflasu arufu daho sungrigi ya uguriba luagu wanasi. Luagu liludu Moisesi, lumatuagu templu to. Belugu dalige grigi ya ha mama baya huriyu templu rugun, avie deiflasu sandu tile.
0: Harinya gubai itra, ladiga me harihini pabulu ugurugu numa tirofimu le Efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugun. Aba hachagara go sun lila na fulaso, aba hayabi grigia eiba agoina, aba ti harigudu ni pabulu, aba hadurugudu ni bogu ditu oi tempulu, aba hadourugu ni be na furese. Hafara liye be hilagubu, ligia la chiliru uganu lu gumada, lu agu chagagu ala sun lila na ugurugu Jerusalem. Aba ti londaru ni agumada li sudara agu hama habutigu, aba la chiliru eiba agoina le yenye habai grigia, da harini gumada hama sudara agu, Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadugumada. Aba larigudu ni pabulu. Aba lagira guagudu ni lo bian grigri. Larigia, aba laligudu ha kate ila. Numa kala lidurube. Amu ya goina rigiti kate haria gu grigia. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arinchu ni le hadigudu. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hachiliru bailu wago tani mune estepo. Aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina lui hafaro ni grigia hilagubu. Ladiga hayabia sungu biharigi agua rahina.
15: Hilala! Hilala! Hilala!
16: Hilala!
0: Dala ya behadara alila pabulu munado. Aba lariengu lugu mada ale houba isudara.
2: Gayala tinabimu reha buma.
0: Aba lariengu gumada alu.
4: Lariengu ditibu griegu. Mama lubai bugu ya hiptuna. Le meha digubu aba mabuchu logo aba da aba lanugu gadru milu guri ya kafara hatnya lido flas magaire wa
0: lariya gati pabulu lo
2: mama au kuri au tarsuna aba folasu weiri gutu silisio adiga ba folese hinu lu bigiru nuna luna dimre ha hon virigi
0: aba lichigu gumada umalo aba laramu pabulu lo agu estep aba lichigu seni lo luho bu hongri ya lo hamanisho Damani gali, aba la dimre anhon lida ebroyo, le herero kuriyo, aba la riyago.
1: Hechos, capítulo 22
2: Niduhanyo, nagubirigu, agamba humay le lumbe nariyago ni hon, no egnyeguwa.
0: Da hagambu be la dimre anhon lida herero, aba ti mahama ni chagwagadu, aba ti la riyago hon.
2: Kuriyo au, sunsui nagubayi. Uburgu tajna lobo agu silisia nagura hoa, ja Jerusalem na weirida, labugen larufu da ha gama liel naturiha, uwara ti larufu dahan luma haluridun waguchagu. Houcha ti nasun ada lun neseribidu lu bungyu tausun nanigi, kei gubayirigi ligabri hadigni ugunyeweyu. Au, eibaha numuti ya meha lanigu Kristu, dari nafaragu ninya hilagubay, barugu wa au waguni ya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habu ti guhuriyu, lagu ruha magara danun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tina nyein aluhanya afinya tinya luagu Kristu lun nanuguninya nyahon lun nasufri ragudaninya. Gama lumu, da eibugay nana jarafadina lun nachilirun damasku keiburi amidirugu, sodini ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau, aba naiguadun, aba nagambu lariangu aba umalalinu, saulu, saulu, kasa wagu baibahana, aba tinariangu, katabusa nabureme, larianga nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibaha bai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia, aba hanufu dedagu, gamalumu magambu hamuti umalalile adimure habainu. Aba tinariangu, kaba gena diga nabureme, aba larianga nu, saraba baibaluagun buweye sun damasko, nyeng balarinya gua sun le lumbai badigni bung. Kaiti marihin gu dalad na lubai buga larugon galigia, aba harg duni ha numa banya nuhabu dari wachildinon damasku. Ni aba wuguri giri ti ananiasi, gunfuli ti buidu luma liluru dun moisesi, buiti hadimre ha sun huriyu ha gana ubanya damasku luago wuguri ligia. Aba liabi ananias arihana, dan la childirun, aba lararamu nubadu, aba larinya gu nu, niduha saulu, ibiha habai barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefege chunago aba narihini. Aba tilarinya gunu anua diraladi buhabungite waguchagu luma gebinaru lubasubu diruni lugunda luma lubarihini Jesusu le richagwa bai lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fei luago Jesusu honsun grigia. Aba hudagwa bai me le ariha bali bai luma le agamba bali bai hon. Gwetoti kawago badarasa saraba badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida aba lasaliragu nabureme Jesusu nu aba lariangu nu furiba yagi Jerusalem gi ofuda ladiga madigu bain huriyu gasu laule bariangu bainuagu lida flasule aba tinariangu lun nabureme subudi hamuti luago nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya anaha nya haa afinye banya buwagu furisunurugu baiguananya. Nyed na dan le lafarube Esteban hilagu bay, le banigu le meha adimuriha bay buwagu, gundat na lau hafaruni, au onigiru barun hadagragun ha afarubalin, abalariyagun nabule menu, baiba, ladiga nona habadibu dise apurchi ya hon ha mama banya huriyu.
0: Agamba hamuti chililumo ladimuriha luwagu lidi apurchi ya hon ha mama banya huriyo, aba hagumestaru aguwaraha.
16: Afara me hilagu bay, marija tilula magari.
0: Kaiti hasigiru aguaraha, achiha uburi hadagrago, achiha kaliki inyo le hagayi, aba lariango gumada lo ladarunu wa pabulu habion sudara, aba launaha abeiche luon ladimreha, lo lasubu dirunu wa kala wago haguaraha grigia luago itara, dale grago hamali lu habaichuni, aba lariango pabulu lu habuti sudara layembe.
2: Garicha tunsan lun habaichun aba wugiri romana magusera gudunga hamai?
0: Da lagambu bani habuti suda rakate ele, aba lidi aringa lu gomada.
7: Gouni gibate laule lumbai badugani, romana te wugiri le.
0: Aba te lidi gomada loago pabulu, aba laringa lu.
4: Inaru ni logo romana ba?
0: Laringa pabulu lu?
2: Aha.
4: Faye itina sarago sensu lu romana na.
0: Aba te laringa gomada.
2: Ahenau, nyei nagura hoa.
0: Laringa pabulu, aba higiru ni hayebe lubai habaichu ni furese, le abi gie gumada, da la subudiruni luago romana la pabulu, aba lanufu de dago luegie laguragoni. Laruga, kai busien lubai gumada la subudiruni kala liduru bai pabulu honhurio, aba lagidaru ni gringri lue, aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya, aba ti lasagaru ni pabulu, aba lichugu ni hagibugia.
17: Hechos, capítulo 23.
0: Aba lariago pabulu hawago, luru dugu hagia, aba lariago hon.
2: Niduhanyu, haruma tina nasandira gunungu wa legibuge bungi uchululumu vejule.
0: Abati launaha ananiasi, fadri le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luwagu liyuma pabulu. Aba lariengu pabulu lu.
2: Lagayo ha babungi wagu, biyangu wa tigibu buguya le, nyumbia nyen lubagusa ragudnina kei lariengu ni lurudu, kati wagu bagayo hanuagu, adira agoi lurudu.
0: Aba hariengu hayen bayanlu.
4: Itra liyansa banabu ni fadri le inyu timabwe, le lufadri buingiu.
0: Aba lariengu pabulu.
2: Niduhanyu, ibidi ya tiebe nuu lagu fadiri la le inyo timabai, la diga tariha ilerero mbungyu, minyera gobei le aguma dihabai bagaira.
0: Keila sugudiru ni pabulu, lagu hanigu la sadu seogu, hibri hanyaibaya, hibri hanigu fariseogu, aba lariangu lo umala lihereti.
2: Niduhanyu, fariseo au, hada gnieti ya fariseo na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, la diga finye na lagu hasaruba la hilanya, lida agnie oweni.
0: Dale larinya kubali kate ile, aba hagume seru fariseogu, hama saduseogu, asigen hahamago, aba lafare negu adamurini. Ladiga, harinya here saduseogu, luagu maasta ruba ya la hilanya lidage oweni. Uwe tie nege gine angeligu, ni sifirigu. Ahiti fariseogu, afiyete luagu sun kate ile. Harinche tisungube, aba hasaru hadage arufute tele lurudu Moises hayeimbaya. Ani fariseogu gine hagia, aba harinyago,
7: Ugrile, uwe tinika tawuribati ladiga. Ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habai lum.
0: Wiri ya lisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ni pabulu hilagube. Abati launahanya, lisuda arunigo, lun hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lun ya hanigo ni habion sudara. Le aba ariabo, abala salirago wabure me hesusu lo pabulu, abala rengo lun.
5: Manuku de daba Paulo, la duga itera ke ruhu di bulan fen wagu ya Jerusalem, bichu kubagi ya fen wagu Roma.
0: La ruga, aba hebel ruhurio, lidon uwarani, lu hafaro ne Pablo hilago bay. Aba hafi yuru lo inyarago ni, lagu maigi bayala, matu hageme nikata dari hafaro ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita gutia kate ile. Aba ti haudi hamo habuti kufadiru gu luma hamo wuguri ya weri gu te hada huriyo. Aba harinya gu.
8: Finyu hadua, lau inyara gu ni, lagu meki badi walani kata dari wafaro ni Paulo hilagubay. Gweto ati, huguya, hama haa hibiri lurudugu inyu timati ya amuri ya huma luma gumada lu lanigu ni hun haruga. Harinya ga me lu, lagu nu timala, Halik dunni luagu duru le ichigubay luagu habusera harihini. Wagia, arasa yuwaba lu wafaru ni lubara gila chiliru.
0: Aba la chiliru kate ile labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti gusudara. Aba lariengu lu.
2: Baruba irahu le lumu gumada, anihi kate ilun ti lariengu ni lu.
0: Aba lanigo ni habuti sudara, lumo gumada aba lariengu lu.
7: Wati adariti Paulo nu. Aba lamuri hanu ma lu nanigo ni irahu lebu nyahu. Anihi nege kate lu lariengu ni bu.
0: Aba larigo duni gumada luhobu irahu ligia. Aba lanigo ni lu habu guhama, aba lariengu lu.
4: Kaba buse rumbo ibariengu nu.
0: Aba ti lariengu irahu ligia lu.
18: Beluma ya huriu, lidon uwarani, luhamuri habuma, lubanigini pao, luhagibu ginyon, lurudugu iyu timati, lunege haligiduni tima, logu liduru. Mafinye rabaho, anyehe hao ginyen, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umati. Agura bahe luhafaruni, hilaguba. Finyuhu ya lao, inye raguni, ligibu ya bunju, logu maiki bayala, matu, dari hafaruni pablo. Gweto, Aran senyuhanya, hagura barugunye, bona bagi.
0: Abati launahani gumada irahu ligia agoyo, ariyenge ina ligia lun, lumariya gulan nika un luagwa bagida gulali lakate ile lun. Abalaguaru gumada hon biyan hadage habuti gu sudara, abalariya gu hon, luharanseru biyan san sudara lu haudi sesariya ebo, uwara hama irwa wen disi ha hawagutia gabayo, hama biyan san ha tautia efen. Lu houdi la dengri nefugunyo. Aransa gudati gien gabayo lu la wairu pabulu. Ruli ge dimure lu hachilre gduni Pablo lu mo gumadi mate felisi lu magadi. Auna hati aba gara da hama lari hereti da gara da tuguya.
4: Lu magiento Claudio Lisiasi lu gumadi mate felisi le wairi gubi. Mabu igani ya bun. Niha wugiri le nona habi bun. Daga mali ge be huriyu ani hafara aliye be hilagubi. Dale nasubu diruba ni logo Roma na na. Aba nidi hau ni sudara nigu aba nesefruni. Kaiti nabuse runu nasubu diruni kala liduru mboi hon. Aba nanuguni hagibu giyon uluru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lunu lafarun hilagubi. Ni ibini lunu ladan runu. Kaila chilirun labu nagambu logo aharase hiya la huriyu lunu hafaruni hilagubi. Lige lebu boi nauna hani bun fresa. Ariya gadi nagiye honha ichu kuma liduru lubuma la haransere le hani bailuma
0: abati hanigu ni sudara pabulu ke lari wagunu ho ariyabu chile antipaturisi laruga lige hagiri budu sudara ha ebu bayo sudara guti ha hawagu bay gabayo aba hasigiru ni hawaye sulo pabulu dan le hatil rubai seseria aba hedere gerunu gara da luguma dimati derege hamai gie pabulu Aba laliha nugumadi matigara da, aba ti lalig daha halia na la pabulu. Danti le la subudirubani, luago silisia na la, aba lariya gulu.
8: Na gambu badibu, damele hayabi haichigu mayabidunu.
0: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulu, tido palasio tomehe labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
17: Hechos, capítulo 24
0: Sengi weyu lariya, aba la tilri ananiya si fadri le inyu timabay u burugu sesariya ho wugiri hadage huri u weirigutiya. Luma aba wugiri le subudi habuti lu lurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadimati lu hichugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru lariyaga.
7: Luagu bareini gumadimati. Luha diwa lao darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sun le, ani sarime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badiga murusu flesei wong, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afari nguwagi danya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigi dinabwe, hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye, lavia da gudunu tempulu. Aba lubayi tiwari gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu gwenyehi. Aba lagideru niwawe lau erei. Aba lariyagu luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligidini paulu. Subudi baamugay inarini luagu sunkatele wariyagubay luagu.
0: Ariyaga teginye huriyo buri hayayinbanya luagu inarini la sunle lariyagubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lu pabulu lu ladimureha. Aba lariyagu pabulu.
2: Lausun nugunda nadimureha nwegine guwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara tibalagida ha ahi inagni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suweyu gweto lumagia nidi uburugu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari irumu atina asigeneha ni kauma ni achagara guagida nyagirigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglesi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigia ha, siyati harufut ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sun kate le harinya gubainuagu. Au gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi yute nagubirigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le, buriwa nyubai tida buri liburu to lani na liluru du Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye menigini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya dandu ha buidubanya kai ha buribabanya. Lige nafa aguba isunwa da lumadunu na ligibugen bungi luma hagibugen girigia. Larigi atiri da nao eibugay amu buri fulasu aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem luma luna dagara gudun lubungi. na dugu ye bekate le templo regulari ge na ruma da guagdun nungu ake igabri lige hadari runina atri huri lobo agnasia nye templo rugu uatinya sarago grige nye nichagago hagie lumba hayabi arufu da guahongu aja lung harinya guni le lumba harinya guni ahe inihi lubai lung ti harinya guni nuagu odi harinya guni la ha jabanya ahen dari habai niduru dan le ligibu ge nubai linyu agai lurdu huri Loidige luagula aba veyu danle hada nyadina lubai aba naguara guariaga hagusera gudnyadina ugunya loigi afinya na luagu hasa rubala hilanya lidage oweni.
0: Kaisubudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi itara linya dale lagambu bali le larinya gubai pablo luagu hasa rubala hilanya aba lagumu chaguaga dini adamurini arienge inaligia
8: nagusera gudubai ugurile Dame ele la chile no gumadi lisias.
0: Abate larinha go felice, lo habuti sudar. Lun la sigiru pabulu danwanyo. Gama lumon, lo furango lan, lo gayara la haudi lomadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba la chile re felice, tuma durusila, to lumari. To hurio, uburu gusesaria, Aba lagura gudun luago pabulu lu ladimureha lun luago Jesu Kristo. Danle ladimureha bai pabulu lun luago ibagari le richabai. Luma luago agudaguni unguo. Luma luago tiweyo le lumbai lagusera gudun ya bungi usungrigia. Aba lanufu de dago felisi. Aba larinya go lun.
8: Bai baib. Damele gadani na naguare ya babuago.
0: Agora batia beginha feliz e lulichi gu pabulu senso luligira gaduni. Ligia, da meme lubei wahali luago lulayano haluma. Seguti bia irumo itera. Abati lagumu tu laguma diha feliz. Aba larga duni porusi u feso tu lubara. Kaiti busin la feliz e lereder u buidu hama hurio. Aba ligiru ne pabulu danwanyo.
17: Hechos, capítulo 25.
0: Abati la tilre fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu lariya, aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba ha tilre habuti gu fadiri gu nyehen hama hurio ha weri gu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibu ge fesitu. Aba hamure ha fulese iluma, lun lona ha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibu gu habuse rubai, lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bu fesu te luago sesaria la la danru wa pabulu ani harito go la lidi nyehe madise. Aba larinya gu hon.
19: Ligi alunut lubai hodi ha wairu gu timabanya hida ge sesaria uwa ranuma. Ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunye o disi la weye lo fesu tu Jerusalem. Aba lagiri budu uburu gu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun. Aba lona ha luago pabulu. Dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hainbui bai Jerusalem gye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiriti. Gama lumon, siyati harufudu ni luago inari ni nale heriyagu bai. Aba ti lariyagu pabulu lida ladimure haluwe gye guwa.
2: Maduga giri na ni murusu duru ni lung halurudun huriyo, ni tun tempulu, ni lung uruwai sesari.
0: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyo, aba lariyagu lu pabulu,
19: Busen tibusa bidi Jerusalem lu nagusera gudundi bunyin.
0: Aba launa wuni pabulu lariyaga.
2: Ligibu genyadina lagusera gale uruwe romana. Lenyin lubai lunti la naguserun. Keisi basubu diruni buidu, madugan gidina duru hon huriyu. Ayin adigadina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luwe ginye. Mebere seguntina nowe. Ayin uwa lubai nikata lan na inaru ni lidasun le arinya wagubai nuagu. Uwa tiniaba garichati lun. Lederege runina hon huriyu, amuri atina lun uruwe iguanarigu la agusera gedana.
0: Lari giete, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gu lun.
19: Amuri ahadba lubaigia lu uruwe la agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiri weyu larigia, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Cesaria, arihe fesitu. Kei reide iha bai fiu weyu nyei, Aba labahu daguni fesu te luagu ti lagusa ro pabulu lu uruwe Agripa, lariya galun.
19: Anihi aba wugiri ligiru felis dangwa yu ya, dale Jerusalem nubai rutinya habuti gufadri gu hama wugiri ya huri weiri gutinya liduru nigibuyi. Amuri hatia numa lu nasia duruni. Aba nariya gu hon logo magaburi lani luru duroma na lu lasia duru aba grigi ya lu owe ni marihi galanya haichu bae liduru ligibuyi. Lu ganyara la ladimurha luegi ya guwa. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere dirutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banyalu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muwara dula hama lida ligabari hafinye, luma logu aba ugiri giri te Jesus le owe bay, lauso lira arinya gati pabulu logu winwanya la. Kaibide la nu kabala na diga lida kate libele, aba nalugudni pablu ahi businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate ilenyi. Kai lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gdei, aba nariyagu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
0: Aba tilariyagu agripa lu festitu,
15: gusenti na ginye na gamu ni wagiri ligia.
0: Aba lariyagu festitu lu,
19: bagabu bay haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenice, aba hebeluru lo onwe bu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugiri ya uwerigu tiyanyen uburugu, aba launa hafesiti luago pabulu, aba lariyagu.
19: Uruwe ya Agripa, hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya, aniha ugiri le, adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kai ya sasare, ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luti la lome. Gama lumu lagano nu kama madhigiti ni kata luti la faru hilagubay luegi. Ani kaiti ligia gwandara gila amuri habay lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei. Nauna halilu. Kaiti uwala ni kata luti nabirahani lu augustu luagu wagiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon. Bigibugiyon ti mauruwe Agripa. Lu balgu daguni nyi la mga kabala nabiraha. Ladiga garabogot nu lu nona haba deng ruti maria kugau kala lidunube.
17: Hechos, capítulo 26.
0: Aba tilaria gu Agripa lu Pablo.
15: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
0: Aba linyuru ni Pablo luho bu luha gamboni, aba lagumestero adumre ha laria ga.
2: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha nuegi nyagua bigibuge. Uruwe ya Agripa, lwagu sun kate learinye gahamali bay huriyu nuagu. Gunda atimati na ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uagu bay hasige neha. Lige namuri ya habay buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagali dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina, aningayara tihamuga haniya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na lumage ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida luguyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudu nyadina luagu emeni gini lenu agubay. Luagu lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kaimeha lariya guni hon waguchagu. Du usugu bayi duhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel. Agura batinya harigini lagunfliru dimurile. Ligia hahudu lagumba ilu bungi, seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le, hadari rahuriyu niduru. Uruwe Agripa, kasa wagu mafinye habai luau gajara la, lasara gudininya bungi hilanya? Au guanaregu, harita guatina meha luagu luntila, naibahaninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani italalina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hada ange lanigu bungi ufurisu nugun, lau ubafu lehichu kubay habu tigu fadri gunu, anidan leburi hasie diru niwa lung honwe. Au aba hada ange ha abudu habanya lung itara lubala. Inihen ha da, sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, ani wairiti meha niganyi hon dari lung naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia aba nagambu aba umalali aria gutinu lida hebreo lejereru juriu saulu saulu kawagu baibahana badegnya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti abatinariego kata busana bureme abalariego nu hesusu au lememe baibaha bai saraba rarama ba ladiga narufu da gumbai nungwa bun lum beseri bidun nu lugefen ba luagu leariha bali bai gueto luma le lumbai narufu duni.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Luma Hawaii Ha.

0: Ligue le wiri du bale ya pabolo la ria ga hon.
1: Ari hanu muti lagu den chaba ila wai asule. Ani weferi diru bon ugune, feri di mesun tila. Gayara ba iginye weferi diru ni wabagari.
0: Lubara ge la dugu habu ti suda ragasu lawle la ria gu bai pabolo. Aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu lege ya lu lasugiri luriba danye. Aba harita go hibe agai luagu buidu ti malan yebe lun wafuri dunyenge. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasugiruni luriba danye. Yen fenise, anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru. Aba harita go lagu gayara baila hasigiru ni weyaso. Aba ti houdi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune. Kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire gwaga de wongwa lula nuganiwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giri ti kauda. Denyen lubai mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagaduno tisalufu wagune to atohu ina wabon lo aba leregu lari ge wiyuru no ugune irugu aba lasugre gaduno waguru de tabuge ge ugune lu aguru no derebu gutamu kaiti hanufu de bai luwe wodi adagara lo agu sandal le giri bai sirite aba hagidara guni bira aba higiru no ugune lu lanaha no garabali laruga kai here meme ge li lubai da Aba hagumesteru achaga hei tila ugune ibarana ho. Lo agu liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lo haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lo uti onwe bu luriba dale, feridi wa mali suwe menige lo agu wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mupabu lo wada, aba lariago.
1: Bugirinye. Arinya gatina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga lua iwa sufri ni damichi le. Ani feridi wa mai walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubala ugune. Chiliga liaba lani bungi yu angeli numu arie buto. Launa ha bungi yu le nabureme le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufute daba pabulu. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefura nye bungu yu suha tida ba yagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angeli nu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luwago waweye sun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariabu, aba hasandiragu madulugu luwagu wa chilire ina wanya la luwagu muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwagu dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagurabaha laruga du lau idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa, Lau hanura hatida ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo larienga hon.
1: Ahanya merede hatida ugune sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu. Aba higire gudonu duna rugun. Lubala ruga. Aba lariengu pabulu hon sungubay luhegi. Larenga hon.
1: Binya dimas gueto lumage marumugu huma buidu. Maigin buidu. Ladiga idiheri lehu wagubay. Ayumura guati na hon lum heigi. Lichuguba ere hun lum esefurun. Choru numuti hun luagu uwa bay la niyaba eferi diruti libagari.
0: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanugu aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubay. Aba te laguba chaguno aba leigi. Aba harigi diha hibiri guraso. Aba gien heigi. Biyan sanya diwa uruwa woyin disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu barana ho. Luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai. ibidi ti fulasu le nyi haba ilu ni aba hada ge malu dogo aba harihi aba beidi gabiera aba hauchulu hanigunu ugune nyehe aba hibuguni la guriga onguru aba higiruni baranha aba hasilekiruni faga yule esteri widu beilu habugurunu ugune aba ti hawari ragaduni lugu bubira aba tagumestero ugune ayara faho walu larubeya aba tidi lido aba fulasu le nyi lubu biangwa la even aba tadagarun siyan lahingi shun tigiri ni murusu aba tagumesteru abaucha kwa tiunage le lere lugu di barana aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwe hanura ha afuli hena gama lomo kai busien lubu habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiru ti lu hadugu ni sudara gu le haritago bai aba ti lariyago lung la hachubara gu ha gafuli hadibaya barana ho frumia lu hachilru muwargu Hame hibiri, haudi meligibu wa guburi fulansu luma buritife ugune, itarelein hachiliru sungu baimuwa rugo sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
0: Danle sefu hadi wa sungu wa gie laru beya, ligia wa subudiruni luago malita la liri bai ubohu ligia. Buiti hauseru no grige ha agana ubanyen, aba hafurago aba onwe mbu watu keidi liga lubai, ani aniha huya ahuya, Aba hagumbri hanua sunwa gia lua bacharagun. Aba tilabuda hapabu lua watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen lue lara watu. Aba tadawaragu luagu luhabu. Dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luagu luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
1: Mosu abala vugiri gafara hati vugiri le. La usunle sefuru barana haginye. Mabusu eruti bungi lula bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Agura batiyanye be sungu bai lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha. Dale harihin luagu masusere du la ni katelun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga. Luagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba ugiri le wari tumabu lida sun ubo ligia. Pubuli uliri bai, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong liati luguchu pubuli lo sandi, abiru wa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuria idu lubungi luwagu, aba lichugu ni luhobu luwagu, aba lareidagun. Lari gelira, aba gien hayabi gwa hibri sandi tia halida banya fulasu ligia, aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won, lari gyan. Da latili rubai dan luya wadi na gulu wa sigiru ni wawoye sun. Aba hichigu ni sun lewe mege rubai won, lun wawoye sun. Lari gye iru wa hati wawu lua gubohu ligia. Aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre ilurubo ganyen lua gubohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairu wa lua gutigibu ugune ituguya. Kastoro, Luma polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba weredero uruwa weyo nyei. Yengi ya wasigira laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lagu libia maweyo, aba wachiliru lido liruru udile giri bai posuole. Yengi wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luweredero aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agan baye afinyete ha Roma baye wawago lwago awangre lan. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le lwago bai uma giri ti apiyo. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitiyan. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudargo adangruti lu habuti onigirutiyan. Ahiti pabulu, igire lumuti lulerederu labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chiliru pabulu, aba launaha hawagu huriu wairiguti ha Roma baya. Dale adamri guanya, aba larinya kuhon.
1: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriu, nilunle wagu bay hechuda waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, Alugatinya jebe higira gudunina, la diga madari jamá ni duro, le luntil na faruni wa hilago bay luegi. Kamalumo mahati en jurillo, lun nigira wagudun, abanamuri ha lun urua y bala César agusera gudana, lausun maduru jamá ni nacio nun, ligia lubeiti, non na gudun bay huago, lun narihinu, luma lun nadimore jahun, la diga luegi kate le uago bay. Vemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago la gringiri le.
0: Aba haria gulu.
3: Wagia, meresi biru gidi wa niaba gara da vwagu hudi hagi. Uwa gilgie niaba wapaisa nuhada geha nyumbi banyengi adimure hati uriba wong vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri ni le, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo, aba ladimire hahon luagu laruwe habungyo, luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara gale ibei, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profetago. Hibiri, afiente luagu le laringo be pabolo, hibiri, mafiente, kaiti mure du hama hama gualida haritago, Aba hagumestaro yudigo, aba telarinha go Pablo hon.
1: Ligue larinha go baisifri sandu hon wagucha lida ge profeta Isaías. Baiba, barinha ga mehon grigi. Uguya agambuba gamalumo uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumo ibidia baihun ka lalila baile harihubai. Ladiga tidere hanigi. Dehali hagambu, murunyu linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lun nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wa salbara gulbe honha mama banya huriyu ani hagia haha rubalu.
0: Dala laria gubay Pablo itara, aba houdi gua huriyu adimure hei na hama gua luagu kate ile. Reida iti Pablo biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
4: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
1: Anaha au, Pablo, naburan yu gara da tohun hugu ya lani gubungi haga nauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, Anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabureme Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungyo la ulueiri milagru le la degube la ulasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungyo lida ge Jesu Kristu, laulon na hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luago. Adiga hamaime le lubaybe. Unha ihagana gwa grigia hagia, huguya le unba ilaguara bungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubay tihun, huguya le agana uba yuburgu Roma, hahinsinye banya lun bungyo, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la, Ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furimi etikate le nabusa nirumba ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirag ge feinti luagu luenri nafuri idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sunwa da, luma dise bay la weyu ligia lun, gayara bay la nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafane ha, abiniruni meme le lichugu bay lani bungyo sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyo, buset na hasubudiruni, luagu aluga adina la nidi arihun sarago wayasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragunun lida hawanseru lida haibugun luma bungyo. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragun ninya sun grigia danduha ci lugwa tinya keisi ha machila agun tinya. Dandu chu tao keisi bidi ya gwa tao, luegin lubaiti naubadina busenti na ginye luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na la uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sunha afinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungi yu grigia ligibugin. La uhafinya yu lumagie lagumeseha, lumun lebeha, itara linya tania guni lerenu bungi.
5: La richagua bai, laula fia rumu labaga di duba.
1: Ariha wa muti luagu abriha la lanari me liganyi bungi yu sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu wa linaru bungi yu, la dega hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lagu bungi buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungi gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagume serung ubo, lagu bungi la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungi michu gunginya inebe seilu kaisi bungi metengiru hamai, lubarage lira, Reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidia guati hau. Lubari hau duragun lubungyu le wairi gubai le mowe da dibai hau duraguare ga hon hayawa grigia ha gowe da ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru anima lugu aduru ha regutinya muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gaduna bai inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagwa tinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugirinya hayusuru burinya lun hayusura gunhongwa adagwa tinya wugirinya kate iburini busigaridu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabuse irunhanya la hichuguni liluga rubungi ulun igira lanya ti lau lagubri hasamina lun hadigini lemon lubai hadigini. Buin hanya lausun luwuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uwa tiferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lalariya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile lunti la hawe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
2: Romanos capítulo 2
1: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula lugundu dale bichugun liduru amu anya diga bay lememe la diga bay basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyu dale lasie diruninya ha diga baliburi kate ile. Buguya tile ichugu bay hadurun ha diga baliburi kate uriba tile. Aniligia meme ginye ba diga bay harita gotibu sa lagu besefuru balan luei lagusera gada bungyu. Odi mebere sentibu lau larei ni bungyu le magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafayeha bifigun. Lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricha. Dame le lafayeru ni kadaba segun le ladiga bai. Lichugu bai bagari magumcha di honha aluwa habali uweiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigini lebuidu bai sunwa da ja ubowagu. aha ya sun grigia ha magamba di banya lu bungyo, ha maha banya lu ha falaro ni linaru bungyo, ha falare maricho, la baichu banya bungyo lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igariko hong sun ha adigu balin levu riba bai, hong huriyu furumi, luma ginya hong ha maha banya huriyu. Ainti hong sun ha adigu balin le buidu bai, lichu ba bungyo uairigu ni inebese luma darangilo, huriyu furumi, luma ginya hong ha maha banya huriyu. Lugundu aba lala negni ya bungyu sun girigi. Sun ha figo ha banya ibidi yunga lulurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni loe lurudu ligia. Hati ya figo ha banya lau sun subudi hamani lulurudu Moisesi lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali ni lurudu arichara gubanya ligibu nye bungyu. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi ha bubanya lulurudu Moises gayara tia digu ni le lubai bai bungyu, lau rugu lariyagu ni harita gu guana rugu hon. Lau hagabori, arufu daha muti luagu anihen ila le lurudu bungyu birunwa yuti daha nigi. Ani lariyagu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la huriyu ba afinye buguya luago le lurudu Moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabai harita guati bubungu la gayara la badunde hamarihin tinya luma la gayara la bichugun la rugunga honha ibugu banyalida luburiga harita guati la gayara la barufu da ha hon ibidi ya guatao luma hon irahuni. Keisi barita gong luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida li lurudun Moisesi. Ahen lubai tia rufu da ha bubai hon amu. Kage wago marufu da ha bubai buni wagwa? Ahen apulichi ha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha? Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kame ge badige? Ahen yere gu ha bubai guari wa bun. Kame ge biweru ha itirisi haliglisi? Panta tibu lao li lurudu bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagumfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
6: Kita kieti hedimere habe ha maombe ya huriu uriba logu bungyu.
1: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagumfli ya lurudu gama lumu ahen bahala chagua kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagumfli rale meresi binubali sei ni lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni gama lumu gumfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguja le resibi humali bai sei ni tuagu oustaru ani magumfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu. Le kuriu bai le timati mati mama bogu di gneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha tima tima bain hakiya huriu ha muna da gniebe habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri gnie bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ti grigia le itarati, gunda ti bungyu lau, mama amu grigia.
2: Romanos capítulo 3.
1: Keisi itara linya lubai, halia nyinti haganya iragile grigi ya luegi huriu hama, o luegi heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginya lebuna. Furimi etikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nyi hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun, maraso alugu hama sun grigi ya ubo wangu. Tanihe lereru mbungiyo.
6: Wabaga duba krisi rishati ni dale baria ubi. Ani buidu bai bafu ubi dame le bagosera wadudu.
1: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungiyo. Kaba ge warinyega, maricha tila bungiyo dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigi ya. Mama linya, lugundu lunha muga maricha la bungiyo. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginya seribi lubai wayeni lun weri gutima la linaru bungyu. Kati wago larinya wagua wago la ugafigon wama. lun tilubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidbai anihin kate leharinya gubai saragu grigia lagu ligia la warufu dahabai grigia ha anihin gubali itara lun ti hamuga hasia dironiba idalinyagia buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabai huriyu uwa lugundu warufu da wamali lagu dandula huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou tarihin lereru bungi
7: Wot ni aba grige shagoti, ni ibini abal. Wot ni aba ahoti lukufurandala. Wot ni aba aluhati bungi. Duri kwa yasungu bay, nyugu heliko feriti. Wot ni aba adugati le puitu bay, ni ibini aba. Itara ni ya hakuleruko ke aba umuweho le ore umuti. Maraswa lukutu hanyeye. Aramodeti ya apaisi ni hewe hayumulu. Wili ya hajumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasati hukudi liu hodi afala. Gringu luma igali kuulida bai hemeri. Ani ibidi ati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubiti ya logu lenebe wakungi.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungi. Hon la ha labu nge banya lurudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Grigia labun lagusera gedun bungiu. Lugundu ua bai niaba irederu ti richago ligibuge bungiu, loegin rigla digni le lubai bai lurudu. Lurugu la subu dirunua lurudu won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loe lurudu, arufu dalali bungiu won idalinya la la richara guago dun niwa, ani gayara ti warihini lida le lurudu moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulago kristu gayara la veredenu richago wanyu, Ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu. Richagu wa diva. Mafaye haga ni kata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu. Lau lonwe luago wa figon. Ani lidage wa finiru. Luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu. La rufu du ni won idalinya la richara guagu du niwa, la uferudu na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le idalinya la richara guagu du niwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti wa ginye, haa finye ba lagu Jesusu. Kei ti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugwa ti. Kage wago, Mamo lagu wa gumflu ni lurudu, lagu wa finyeru lagu kristu wa salbara. Subudi wa male lubaiti buidu lagu richagu wa gda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mamo lagu hadigu ni le lubaiwei li lurudu moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungyu, mafunage habungi teginye ha mama banyi huriyu. Habungi teginye, lugundu abarginye bungyu, le arichara guagudu balinya ha finyebanyu. Mebele senga ligia ahen resibi habali nseini, Tuago hostarun lumo meresi biru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago kristu lungu warufu duni luago mebegi la lurudu gweto. Uwa, lubaragia lida warufu duni luago buidu meme la lurudu ligia.
2: Romanos capítulo 5
1: Keisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidage wabure me Jesu kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni lagu gafaran badiwa la lida lueirigu bungyu. Ani mamarigine lira, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa emenigi dun busiganu. La diga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu, lau sifiri sandu le rula alibai won. La diga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun, won gwa lida ge figo le gada baliwa, abalona ani kristu lida aura le, lanua dirubai lun lonwe wawagu, wagia le gafigon bai. Mama kata imene guti lun, ligira guagudu haba grigia lun gwa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choruti mati luago we sefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tin lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gda lubadiwa bungyu lumago lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Choruti mati luago la salva rubadi wala sun suina gubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le, gunda tiwa ginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara lama bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri le belura figo ubo wagun. Belu ligia owe ni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubo wagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatine grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bailan le lumba iliabi. Gama lumun mitara te deve se le lichu bai bungyu ke ilumaga badi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago lifigon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginye lida lideve se bungyu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba rigu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Laricara guagu dubanya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sungrigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwati lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambay lagavondu figo abatima laweidu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo lulanigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu lularichara guagudu ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
2: Romanos capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo legiri bay agabarahani. Ahin owe tumari, gidaru labuginye ginye lurudu ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagiri. Madiguntu agabarahani, itara ginye huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, frihadun labuginye ginye laguma dihali lurudu Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, Eseri bidun lung bungyu sun suri nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha lilurudu Moisesi lung lagagudu ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladiwa lung lurudu le meha gama baliwa labugye lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lung aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lago figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nu lago figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
8: Mawama dira bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lana figo le nida bayi. Sun luwujeri luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha abada nabagari du sin lurudu. gamalumu dan nasubu diruni gumadi aba lagagu dun figo le nidabe aba nonwe itara linya luru dile hamuga lumbe yebe lichu guaba ibagari nu bariri gulumut na lidon oweni lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen luru dulegi aba leyera gunina lu na digni levuri babe aba la nugun na lidon feridi lau meme luru dulegi sanduti lubaiti le luru do bungu lidangwa sanduti gine sun gumadi le lidambe richaguati ani buidu ligia ligia funasa akata ibuiti la nege balina lidon oveni mamalinya ni figo afaru balina lau le buidu bai itarati aba la rufu ni gumadi la narime duriba figo subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu ainti au ugrigu au ani aluguruwa nyuninya lu figo uati gumfaranda nani kala susere bainu madigu numuti kata ibuiti le nabuse rube nadigu Nadiga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubain nadigun ligie nadiga. Arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai. Iga abri lan na figo le nidabe. Ligie adigu bali. Subudi numuti luagu ua lan mi kata buiti nida keisi wuguri. Ladiga lau sun jebe busen na nadigun le buidu bai. Sinyanu muti adiga. Madigun numuti kata ibuiti le nabuseru bai nadigun. Nasigida diga adiga iburibati le mabuseru nubai nadigun. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigun ligi nadiga. Lida linaru kata mama awa adigu balin. Figo le nidabe ligi adigun balin. Dari numuti lubaiti lurudu le dan le busen na nadigun le buidu bai. Uribati rigunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongyo nu. Gamalumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina kata iligia I gabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo fugiabu au kaba sae sefuna na lida ge I gabri lana figo le nidabe le anegu balina lidon oveni bungyu gubairi gulida ge wabure me Jesu Kristo tenkini ya lu bungyu gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa uoga lubafu Kristo nuagu Busenti na hamuga na gumfuli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lum figo keisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 9.
1: Inarni ni leluba inarinya guni gueto. Au keisi aba finya ti lago Kristu. Ani meyeha atina. Aniye gatu muti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu lago inarni la. Wairi tiniru, anisunwa da inihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, aniresibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, anirulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mamati anarinya gunye luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu, Lung Abrahamu.
9: Lida gyeri giba isaku gaduga waguba.
1: Minila lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge furama se ladiga wagumbanya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha furama se leliche gubay bungyu lung Abrahamu.
9: Nyebi ba dame nachilire dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama rigin lida biang bay meha tirahin Rebeka Aba haguchi, Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
9: Le damu bai amule nye le ibuganyo.
1: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubai tida lerenu bungyu.
9: Hisete meha hakogu nu, ahi yasa uho iere gutinu.
1: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, La nuwa daha ninya ha umbanya labuseira laguwarun lun lanigu hama keisi labuseiruni me bere segunga alegria kala hadigubai. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luago muara la bungi wa lugundu larinya hare lu Moises.
10: Gudeme habubadi na lule unt na busera. Sandiame ihirgu laule unt na busera.
1: Itara linya lubaiti, mama lidanye wa buserun o wafagu. Lugudeme habu bungi won lidanye lugunda. Birimanyo linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tidalerenu bungi.
10: Nadugi bali buruwe me lu narufuduni nubafu buwagu. Lugine na subdera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubaiti bungi lun le la buserun gudeme habula. Deregda lon la nige le unti la busera le dera gudunu. Barinya guba lubaiti nun ayin itara linya lubai kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigia. Kagi gajara abe la dungi kata I bogu diti lue lugunda bungi. Well, kata bunya dibu gia lun basige ne haluma bungi. Larinya guba funage soudi ru lun lea digu bali.
10: Kame badiga na itara.
1: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun la digni le la buseru lau lubunye soudi ru. Gajara ti la digun aba soudi ru le dise guati la yusuru. Luma aba lea yusuruti lun furumi yeguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya. Gabafuti bungi hawa ugrigia, aransi yu linya lun larufuduni luweiri ligani hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gajara la larufuduni luweiri gun won, wagia leumba igudemi habula. Haginya laransi rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweiri gun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamaba huriyu. Kaisi larinya gubungyu tida lilibur oseasi.
10: Hameha mama bae numutunia, narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gubahon misie kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubay larinya wagua hon.
10: Mama nani guhuguya, nyinyi ba larinya wagua hon, lirahi gubungyu le miwa bae.
1: Ainti hawagu Israel na, ha meme huriyu larinya har Isaías.
10: Lausu gipe hama laduka wagu Israele kai sagu la rubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubay buinyo lararu ligibu wagu sunu bau lau lufuresa.
1: Kaisi meha larinya gu meme Isaías.
10: Luha muga meha migiru la sute gabafu hada ya waduka wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
1: Kabati walinya galuagu hala mama bayi huriyu Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulagu Kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le achugira guagle. Larinya hari tida lerenu bungyu.
10: Rutina aba dubu le achugira guagle sion. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le afinya ruti luagu masakri hade.
2: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kate le tayuma habo ina nigi, ani le wagu ina yumu na gualu bungyu hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Aninya gatina luagu hafulesei, Luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagudu ninya bungiyo girigia. Lau igabri le habuse irumbay haluaha harichara gu. Madinga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi. Aina digati lun harichara gu sunha afinya banya luago. Luago harichara gu lau hagunfuli runi lurdu. Larinya hare Moises.
10: Grige ha agufuli tatinya luru du sunsun na gubay habaga nga baluago.
1: Lagu ti harichara gong grige ya lagu hafinye larinya hare.
10: Maria gaba tita panigi. Kapa amudi ala selu. Kaisi gubayri baleri kitinye la Kristu selu.
1: Maria gaba ginye.
10: Kapa ararira lenyehi habay hilanya.
1: Kaisi gubayri gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye no luago. Kata iti larinya gubay bungyu?
10: Yarafa ti ugano lani na salbaru ni bung. Anihi biumuru guluma ti da banigi.
1: Dimude ile ligia, ugano lani na finye ni lewa purichi habay. Aha buwa rinye ga lau biyuma lau hesusu la babure mebay. afinya bugunya tida banigi lagu sarag dalani bungi lidage oveni basal baruba ladiga lagu bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati lagu bagufa serun lagu biyuma basal bara tariha lerero bungi
11: le afinya ruti lagu hesu kristu masatre haba ilari igi
1: aba habu huriyu hama hama abai huriyu wabune me hesu kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalin itara linya kei larinya waguntida lerero bungi
11: Sunha aguaru tilire wagure me asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru niña ahi mafinye ruginya lubay luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye lu luago ahi magambu ginyan lubay luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habay apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larinya wagutida lerenu bungiyo.
11: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
1: Gamalumo masu tinha grigia e berese rutinha la ugano lana salba urni le agamba hamalibe. Keisi larinha guni Isaías tida liliburu.
11: Wagurene, ka afinye wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe?
1: Itara linha lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinha gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
11: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Jilu hali herero lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi.
11: Na meide gudibadun hatiga aba necha li ha mamanani. Na kainga gudibadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hama.
1: Arinyaga tiginya Isaiasi.
11: Dari humatina ha malwa ha balina. Arufuda wako na nungu wa hon ha manu kathaba ya mawa.
1: Abe larinya guhawagu Israelina.
11: Tulani muti nunga busuwe yu hon grigi ya magamu ditinya ani mabusha hatinya.
2: Romanos, capítulo
1: 11. Aniga tinati gueto, maha lifunasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu, Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le tarinyagu welerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi yo larinyaga.
11: Nabule me, afara guwa hama profeta. Gri guwa hama ipuri bani latari. Auru gali eredera hada gibani. Ani businya tinyagi hafara na hilabu.
1: Aba larinya gu bungi ulu.
11: Wanua dirada na sete nwibu kukini ya nubaru wa. Hama abu drogugi ya nwibu kukini ya lewa kundi ule baadi.
1: Itara meme ginye, lida umburiwe yule, reide ikanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi lanua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigi ya guana riga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungiu dari hamuti. Hahibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya gulerero bungiu.
11: Adiga lumuti ya bungiu lutereta hanigi, ruti agu le manihu tihun, ariga ligu le magamas, itara liyati chidirumu tale.
1: Arinya gati Davidi.
11: Daraba gualamu wa hatine lulusata, lumu. Hagu hakidu luhu hasufu Darulamu hagu marihi hamamala Sifuku walamu edunye hanaga lusundamu
1: Nalga dahati gweto Lau hachugira gunghuriyu Haigua tinya funasa sunsuina gubai Mamalinya Lubaragin lira Lau hamaha runghuriyu luheresi biruni kristu Hayabi hamamu bainghuriyu lun Habihu baila asalbaruni Lun hameidi gudunina israelina Ainti seribi lubai duru lehadigubai huriyu buiti melun ubou. Ani ahin buiti lubai lanigubai hachugira gu hon ha mama bain huriyu buiti mambai lubai ti lelumbai lanigni hasalbanu sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniagubai hun. Huguya le mama bain huriyu. Ke launa hanyadina lubai bungu ya puriji ya hon ha mama bain huriyu. Wairi ti lisien wadigumari nu. Busetna luhe meidi da gudininya nirasa luginye hasalbanu. Ain ladiga lubai la maharu bungi hon huriyu, hayabi hamaba in huriyu lun harandaru luma bungiyu. ida tima lubati dame leheresi biruniva, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Aenderege watubo infurume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungio. Derege watugine sun fuluwaru nyon wagu watuto ida ginye butiabi fain tuguya. Aengine derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungio, derege wanyulinya ginye tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu, aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lian hiabi in lugabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Maritago huma tia luagu buiduti ma huma luwe limu le nyingu baibai meha. Aon aritago luagu buiduti ma huma, haritago huma luagu mama lahu guya agda habali ilagile, luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
12: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun levenye guwame luagu olivu.
1: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, hagida rumbe ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanupu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luenri lareini bungyu, gama lumu direg dati ginye, direg dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lu hafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabu ikuriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi, lumapanta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun, dariri gudame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dunlira, aba mehasalbaru sun Israelina, lugundu tarinha relerenu bungi.
13: Lebi ba asalbaru gili sioni, aba mehlegida nuriba ni hata ye nani muhakobu. Ni haba ni dara tahama, dame le negida rune hafiku.
1: Luagu ganu le luagu ti asalbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulese, lausun lira, hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya hagichagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanuwa diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lubungyu gweto ahen lira lunrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nye bungi yu sungu bai lung magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungi yu luma lichu lao, sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungi yu furumi ya lung leresi binu faye ti larigi? Watini yaba. Luma ge bungi yu li abi sun kate, ligie ginye ag daha bali sun kate ani lung wa ginye ladigai. Wairigu ni lubungyu lunsunda itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubai tihuma ni duhenyo, lujetere gira guhungua sunsuina gubai lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Aniha lichuguniwa wairigu ni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu bau le, lubaragian lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagaridun, itara luba hiabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungyu nun, aninya gatina hun sun huguya, lun ua la niaba hidange aritaguti luogwa weiri sigur lau le lubai bai. Lubarage lira, lun ti lasubu diragun kada aba lungwa segun afieni le rula le bai bungyu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba rigu nyadi wa ugu bulida aba luma Kristu, ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwena rigu bafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba, Anya ruhali lubai bong yu bafu won lung la dimri hawayum luginye lung tiwa digni segun afinyani le wadambe. Anya ruhali lubai bafu won lung weseri bidun hong amu lung ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Leg gichiga di ti digda go hong amu lung ti lichagun lungwa lung la digni. Le debe hati lung ti magura bula lagu yun lung. Le abuti bay lung ti laguma diha lau saragu gounigi. Leidera guti amu lunti la digni la ugundani. Hisia.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le inaruniti.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ugo kesi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani luni aba. Afa agwa huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangi le hama sungube. Niduga nyuhisi ati nyanu. Magu iguda huma uribani igira huma ilu bungi la afaya iguda luagu. Tarina lerenu bungi.
2: Au lube ili mafaira gudu negrige logo hariba ginya gureme.
1: Arinyaga tiginye bungi.
2: Ahi lama habai bagadunu ruba igi nihmo. Ahi magaragu habai ruba dunahum. Itara luba badugun nulaika agunia kusibani.
1: Migira guagida ba bungwa lun laganya iru nibu vuribani. Lubaragin lira ganya be vuribani lau buiti.
3: Romanos capítulo 13.
1: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mamaba la bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lupai. Griga lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manufode galoi luridu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma luridu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru lunti hanufu deba. Ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurdu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragu awama luma le lurdu wageira. Mama ligu lun mabiruha la sufiri uni wawagu. Lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi. Lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebesei hon keisi lubudugu. Maduwa ira huma ni kata nika un, hisi ya guarigu huma humagua. Le hinsi abuti lu grige liladi adiga la li sunle lubaybe li lurdu bungyu. Tani har lereru bungyu.
2: Magamari taba grige maria kia maafara hapa miweru hapa maria gaba yene logu niyaba mawama dala kumege grige bungyu.
1: Gunfli wa maa li sun gumadi le lumaburi le libiri la wa gunfli run luma li lurdu bungyu le arinya gubay.
2: Hisi la grige biladi bungu kesi hisi ya kwa bungu.
1: Le hinsi ya bubai madigun ti uribati luni aba. Ahawa lubai ti hinsi ya habu gunfli wa maa li sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun ti itara la li gabri wabagari du lugundu wabagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maa li aura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadigni kate uribati lea digubai labugin luburiga. Lun wadouru nu wadouragun keisi sudara ha labugi bayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagarida wama lida pacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
3: Romanos capítulo 14.
1: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagu bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi lali bungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti haneguni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinyatin lagu aba la.

0: Allah sun veyu. Cada ban lunti la cho ni le wago bin larita gua. Le rei dubai somu veyu, la degi en lu lichu gui nebe se lu bungyu. Legi bai furme guario kate, legi ni lu lichu gui nebe se lu bungyu. Lugundu ruti e tengi ru ni lu bungyu lago egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebe se lu bungyu la degi. Ruti gui e tengi ni lu bungyu lago kate le gayara bai legi segun la fine. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi, abagari duti lungu anarega. Uwa ligia niaba oweti lungu anarega. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyu. Aha wawe, wawe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti, dandu lida ibagari keisirida oweni, lani Kristu wagia. Hilati Kristu abaya labagari dun lungu wabure mebaila. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Kawagu banuge kei ni kata? Bungi urigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun wagusenu. Kei histarinya gulderenu bungi.
1: Finyutu na logu ibagari, liye laria gogori. Luago hakutrogu bala sun rike nigibugye, ani gufe setei ne sun yeyi bungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogu luma bungi. Ligye mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, Derebu gula haritagun lun madigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti lago ua la ni kata le legi bai grigia lun la vie da gudani ani choro numuti lira au keisi afinyati lau Jesu Kristu lau sun lira ain haritago lubai aba grigia lago vie la aba kate vie te lun. Ain ti banyawari hala finye biduhe lau kate le baigi bai Moserun hadibu lau insieni. Madiga balu le feri di nuaba grigia le uegine bailon ve Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti lugar o ladimere hon uriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinia tina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai la rue habungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugundani le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu til no Kristu lida I Gabri le, gunda ti bungyu lau, ani inebe ti gine hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sun kate, lugayara la videre gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia, lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egini ligibwe bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lumegi ba uvi matu divein, madigu ni kata le achugira guagudu ti biduhe, o labiri guduni la lidon figo, o la debili guduni la finye. A finye ni le buagu bai, lunti buagu guanari gila ligibuge bungyu. Fulese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai, ainti le egi bai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu megi lumuti lau a finye ni sun le wadigu bai, Ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
2: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gung lago lebuidu bai hon. Mama rigu lago wichu gung ugunda ni woni wagua. Karaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi lau lebuidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru houbei ti dalerenu bungyu lun.
1: Nugushi, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wagua.
0: Sun learien wagubei ti dalerenu bungyu, lumage binaru, lun larufu da hon won la biru houba. Biruwa ti meha di mure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digidago lidange. Gayara lamuga vemenigi dun tima luagu bungyu. Bungyu le ichugu bai gurasu luma digidago, Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gua huma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruniwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, Lun la gunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Leai bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungyu luagu lugude mehabu keitaniegu ni lereru bungyu.
3: Legia nichibo lubai wini guni bumu hakana wanaisha lego. Nare mwba ginye luwago wini.
0: Tari hane ginye lere nubongyo.
3: Gunda huma anecha lego huwa rahama lumutu na bwingyo.
0: Tari hane ginye.
3: Su necha lego su furasu alawa hahumaye lubore wini.
0: Lari hane ginye isa iya tida lere nubongyo.
3: Lepi pa apa na kutu wabu hese le lube ilu la kumudirunia necha lego. Ani imeni kibaluwa.
0: Bungyo, leichu kumbali imeni gini won, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi le lida hafinye ruluwago. Lumbunyo huma lao imeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lago buing hinya la lao areini luma subodi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Aburi haadina hon lao lufunago titagara dato lago burikata ile, luma buli idun humani. Nadigi en luago wadagima nule rula alibai bungi unu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana kwa hama bai huriyu. E seribidun nile nadigibai napulichia ni uganu luma gieti bungi ulago wa salbara gile. Luna nagibanya la hama bai huriyu lun bungi. Lune resibiru ninya keisi dewe seile auti lagundara bungi. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti au keisi aba finyati lau Jesu Kristu gebu natigunda na lida ne seribidun lun bungi. Luago lugunye mburikate le ladigbe Kristu guanarigu nidangye nadimureha. Lung hayabi hamaba inhuriyu, lung hagambu baila bungyu. Jusu laali Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mburiseini luma buri milagru le nadigbe lau lubafu sifirisandu nida. Luna nigni hamaba inhuriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangye Kristu luma giherusa lengye dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichia ni uganu laguti wasal baragile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungyu.
3: Ha magambu ni haji yebaya luago hagamba luago ufura na hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagile lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwetoti kei gumuna li la nuadigme luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagwa murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luago nuweyasu. Ahin gweto, neibuga Jerusalem barin na kate hon waduhanyo luegin Jesu Kristo nye. Lugundu wadugan ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama hama bain huriyu, lun tiginyati hidaraguni afinyatinya hama bain huriyu, afinyati hahuriju luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunye buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyo lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyo. Huma la bungyo le ichuku bai darangi le itara la.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subu dira gudunyo febe, waduhe luegin Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hun. Dame le tachildin humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyo lida afinyami. Iderago humome lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila, niduhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, lukasalbaru nini bagari, ten kinia lubai tihon ani mamarig au sungiye waduha nyuha tila na haligili si hama ba inhuriyu ruha muti hetengi ruhon luagu lira mabu iga ninya ginye hon waduha nyuha ondara gubanya habiye purisika luma akila mabu iga ninya lun numada epenetu lehisie bainu lefurumie biafine luti luagu kristu uburugu akaya mabu iga ninya tu maria to nadagi minharu busaragu huagu huguya romana Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani kristu apostolugu hawagu hagie ginye afinye rubanya luagu kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu kristu. Mabu iga ninya lu urubanu kwa pana lida wawadigimari luagu hezu kristu luma lu esu takisi numada le hisi bainu. Mabu iga ninya lu apelesi Le arufu dalali bei lafinye luagu kristu saragu weyasu. Mabu iga niya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga niya lu nupaisa no erodion luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luagu wabureme. Mabu iga niya hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hisie bon won. To adiga arufu saragu lida liri kristu. Mabu iga ninya lun rufu wugiri le buidubai igabri le tima tiligibge kristu. Mabu iga ninya ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchurunu. Mabu iga ninya hon asinkiritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon wadugu nyuha hamabanya. Mabu iga ninya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lung olimpasi, luma honsun waduhanyo luegin kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu iga hanya sun tilana liligilisin kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lung harihin ninya katanya la ha afari ra guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lung hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntia lungo bulem Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heedene ti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buseti na ginye lung harufudun lichu au lung hadigni le buidubay, mama lung le uribabay. Bungi le ichugubalin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, leaburi habaru gara dato, mabu iga linya ginye hon, niduhenyu, luege wabureme. Mabu iga linya gayu hun, nagano ya tida luba, togien lafone derubon hun suntila na ligilisi, mabu iga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilu wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve sa ilubungiu, le gayara bay ladugunu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napurichi abay, lumarufu da hanilu lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransi abungiu lagu ti wa salva urun lumagien lubaragien lagumesun ubou, lau sun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, Lau luguma din bungyu levima bay lung sun da, subudi gdawali luagu wasalbara gule hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lung bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lung lidangi Jesu Kristu lung sun da itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu Aba.
0: Au Pavlo, wala dina bungyu lau lugunda, lungaba badina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhenyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay, ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo lumage waguchi bungyu luma lumage wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi unibungyu huagu, luago abini runi le rula li baihun lau la reimi, lidangi Jesu Kristu. La diga lidangyadin la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubaihun luago Kristu. Lau igabri le, uwa tiubafu lidangi la lichi gubaisifiri hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu boagun. Ani lagda abadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagum hon. Lu uwa la ni aba ichuguti hidurun, lagu nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubei, ani ligia agua rubei hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabure me. Niduhanyu ayumura guatu na hun, lida liri wabure me Jesu Kristu, lun huwaradun, lun uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni legumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhenyu, lugundu alinya ganya ha hada giebani liduhenyu kuloe, luago imihi ilanege muwarani haganagua. Amu ya guwina regulanege kate ilarinyegu kala aba hidange, anyahi nege hidange alinyegu tinya, au lanigu Pablo au, hibri alinyega, au lanigu Apollos au, hibri alinyega, au lanigu Cephas au, Hibri alinyaga au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya na funagi ya Kristu? Da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei? Odi lida niri habadi seira? Tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinyegu luagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita kunyengueto luagu badise gda nani ginye esutefa nasi. Hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badisa igida nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badisa iha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua. Kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidun. Ahin won wagiele lumba ya wasalba no lubafu bungi. Lari yang hendak tidak lari nubungi.
5: Nadiri cukup ini juga apa cukup nyawa. Nadiri cukup gafren yang gafren itu luni kata.
0: Kati unhulan le cukup ayau. Oleh arufa dah bayi lelur dun Moisesi. Oleh la gasik ini hadi balin burikate lelan nubole. Adikalali bungi le cukup lau ubo le lun libidio niga me ayau. Lugun dulina le cukup lau bungi. Migirun lumutnya grig le lun hasubu diruni lau guanari le cukup hau. Lubare gelira, abalaranse o nilun le sefuru ninya lau hafinyeru luagu ugandu buitele wapurichi abai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagie hamabai huriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi anulagu Kristu le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dando huriyu kai griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya. O hada ginyetnya la iduhanyu inyugutinya. Anuwa diralanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segungu bo lulichugun busigan honha chubanya au. Anuwa diralanya ginye ha debili banya segungu bo lulichugun busigan honha kabafu banya. Anuwa diralanya bungyu ha unabugu banya ubowagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segungu ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finyatinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefuna gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei taniyegu nilerenu bungyu.
5: Lebusinye tilanangu lungu, padiku wala lungu walogu lela tigu bi Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo da meha le nidi bai luna dimure ha hun, luagu linare bungyu, adiga numuti mayusunga dimure inyugu buriti. dan le meja homa nubai malugun tina meja na puricha luago amu kate loide ge luago Jesucristo le adara wagubi luago guruwa. Aba narufu da gun nungu wahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Atata garei na lao anufu dei. Dan meja le nadimure habai hun, aba na puricha ni lerenu bungi hun, malu hati na naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubare ge lira, lauru guluba fulani bungi sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia la nyura hafinye, lidan lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, weina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubogu, ha madisa ilibai hagumu chagu. Lagu lichu lao bungyu le aramu da wabai wa dimure ha. Lichu hao le darugu nyubai lao hawai grigia. Le meme la nuwa diru bai bungi u lung wa wai igu meme luma gie lubara gie la digani ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le, sinyati gun faranda hamani la ranse ha bungi u. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungi u.
5: Kata ile marihi wanya agiri, ni ile magambu wanya agiri, lebo li meberu gili titu ngani igirigia, ligie buri la ranse ha bai bungi u.
0: Aba la subu dira gudani bungi uon lida gelani sifiri, la diga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli agei la rita gu bungi. Kahadange grigi gayara bi la subu di unika la tida bi la nigi aba grigi, loidi ge sifiri le lida bi grigi aligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungi u sifiri, a subu dira i sun kate le lida bi bungi. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai, sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai, lungun faranda omani le rula le bai bungyu won lau la reini. Adimure hatiwa, luagu la reini bungyu lauburi dimure le darufu da bai sifiri won, mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahau. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bion lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyu.
5: Kaa gufranda hamali weli sami na bungi, kaa kayara abu ilarufu tahalo bungi.
0: Gamalumu wagia finyetinya, anihi lisami na Kristo wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi eseribi dutinya lun Kristo, ha ichugubanya lun harufu dhani linaru bungyu le meha ramu da wabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu duni luagu gaduna lan lun le menigidu liyubu dini luagu. Ahin luweginye nobadina, mawaili ti nebere serun luagu ida linya la hadigni neseri bidun lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warig le ubo waguna, ni awa nadigi, sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseri bidun lun, o ahin imihi lubai megi ti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu, mama luigin lira lun madunu badina la, ladiga bungyu agusera gudubalina. Magusera gudahuma lubai ti luagu burikata ilubara gieda, agura bahuma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagu, lun lasagaru nikate le aramu da guabai, lidon larugonga. La subudira gudubai wabure me tarita gu kada anigi, aba meti lichu guni bungyu uweiri guni le ladina me kada aba lu. Nibirigu, nadimune habai hun lagu burikate le, lung meme buiti hun. Ani rugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun, narinya gunye lung hafurenderu wawaiginye. Lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya lugafana wama lida haruwa iha. lagano nu luago igira la di wala bungi wagi apostolo gulida lagumu hon ubaru kaisi grigia ha sia di wanya banyalun oweni nyumbi hadiwa lun aba badiwa la aria wasai hon sun lila na ubo dandu angeligu luma hon grigia bariwati wa kaisi bidia gota luege weseri bidun lo kristu sun harita gonyo huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti kristu wagia debilitiwa huguya heretun baruha mutiwa grigia kei nikata ain huguya inebetun hon chililumo weyule afagadiwa ilamo magrabu luma madaira guni uribati houseruniwa grigia mabatiwa weritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya danle weibahon aba wawanduni danle hadimuriha uriba wawagu rutiwa dimure buiti hon laugurasu chululumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo keikate le mabuseru hamali grigia mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu naburuhanye hun lung nalufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago kristu abariginye huguchi lida hafinye ladega au la anegu balin uganu hun lwago wasalbara gile luka yaramba ila hafinye lulwago amuri hatina lubayi tikuma lung haje hanina lige nona habalin timoteo lung lideragunu nireu hinsinyatinu legun fuliba ilu mabungiu larita guwa gudu badun lwago ligaburi nabagalidun keisi hafinyeti lwago kristu lung haje hani lememe luhujeri igaburi le narufu dahabayi tida sun ligilisi lida sun fulasu anyahin hidage apanta hatinya halita guwa tinya lwago midin badina la bisidun le nanufude gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagi adiga mama rigile kayara habai alinyaga lugundu mama lauti dimure larue habungyo lauti ubafu kate itihime hubai luna bai chunodame le nachuliru odilu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios capítulo 5
0: agambu wali lwagu inihin la aba hidangin la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebu iviye lira le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lwagu kristu ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun grigia le digba lin lanari me iviye le lunti labugun hagana gwaginye lausun uwa na huma le ni hubai anahin huma lida sifiri ani agusera gdana li le digba lin figo le kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, luhonda ragun lida lidi wabudeme Hesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Hesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gdalanu murusun lebi ni sun fuluwar to ida bon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebi ni hagana gwaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebi ni. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyuri esefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai keifein magana tu lebin mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri le itara bai keifein gagana tu binadu lebin aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habani mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyubo le ha ahoru habanya ohala igadu habanya ohiveru tinya o ahuduragutinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irube narinye guhun, lumondara guhuma luma ni aba le anye gutu lagu iduha ila luegi Hesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba gaiwagu nagusera gadanya ha bogu dibanya, Lui Kristu, ma funagi agusera gida humutinya ha munada banya, bungiu ba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahu me lubai ti salufuri ti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dale anihin la kate lunti larinha ha aba hidangeliri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gedubai la lani gubungi ubou. Ain ti hagusera gedubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbri ti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le. Kamegi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunya le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, arinya ha liri liduhe, hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aba hali mabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagu luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hongua. Ni ha agamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaadua tinya. Ni bacharua tinya. Ni ha nigubali hala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banyalibe buri uriba nile. Siyaba ihebeluru lidon larue habungyu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, harumag dawaadun, richagu wadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu, lumasun le ladigbe ilani bungyu sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa irun, inaira nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu, gayara tinadigu nile nabusa irun, Gamalumon mon lumuti nigira guagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gamalumon lagumucha guagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madugun ti lun ahoruhani. Ladugun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungi u Kristu lidage oveni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digani libiri metugu waba horu, ma digani nubai. Odi ibidia tihun luagu dan la londarun aba wuguri tumu aba horu, biangu bai hagia, nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungia.
5: Ayabu iba biangu bai lu itara hama kei aba lugugrigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubai ti lue ya horuhani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di le hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanaragu. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichu gubai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu. Bungi laburia me bai. Aganya ha lumuti wa bungi seru lun lani guama. Ligia lunti lubai wichugun uairigun ni lubungyu lao wagubu.
2: 1 Corintios capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai haligdana tida higarada to haburi habunnu. Inanu ni lagu buiti amuga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sun ada lau amari iduni. Lunti lagunfliru wuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gia tagunfliru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labureme bai tugubu guanarugu. Tumari labureme bai. Mama ginye wuguri labureme bai lugubu guanarugu. Lumari labureme bai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun. Ita agun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gunhungwa luai lasi nyaru hagda agunhungwa afigongo dalinyalu mafia. Mama nariyangu ya luagu lunti la hamari idun gama lumu gayarati hadigni ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda agunsungrigia hongwa. Luma gamari du hamakei au gama lumu subudi numuti luagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye rugubafu lukala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga luherederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marii hanya banya aninya gatina hon lumigiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lida ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinya tubai lumari aba le afinya tulau Kristo ani gunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri tu afinya tu lagu Kristu ani gunda atilun la siginu agana watuma molu muti tigiruni. Ugiri le mafinya bai baruwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu baruwa tikei sandu luegine laubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ahin ti gueto sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinya bai lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinya bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafoso runinya ha afinya bai ha mafinya banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abagnye kate kage babusai rubai bugu ya wuri ain du gayara lubai basal baruni bumari o kage babusai rubai bugu ya wuguri Aindu gayara lubai basalba unu bumani, lausun lubujeri, lunti labagari durkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi ulun, lun lani gulan. Itara linya nariya guni, tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi ulun aba garigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara. Ahinya aguwara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali nseini tuagu loustanu lumo meresibi nulani. Lebuse wabwe lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kala grigi ya lunti leredenu lida igabri le meha gama balini dale laguan rubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamuni bubai dan le laguan rubai bungyu bun. Madihe riba lagu lira ahen rigi linyati gayara lubai bafridu lida ge idamuni ban adigabai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubowagu. Dan le laguan rubai lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bureme Jesu Kristu. Itera meme ginye le meha maube idamuni lun aba grigia ubuwagu dan le laguan rubai lun lidamu hali Kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda lidamu huma lugunda bungyu. Itera linya lubai te niduhanyu Reide kuma ligibu gye bungyu lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawa ugrigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gyeti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadina tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nu. Lida naritagun lunti le reden ugrigi ya kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamariidu. Gama lumu ahabu amariida mama figo. Ahin ginye amariida aba nibunitu mama ginye figo. Lausun lira nyeinbe isaragu lere guga honha maria ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu aniha le nabusa irube inariyagu. Murusun rgali dan waba. Luma ge lubai tigweto ha mari ibanya lunti hesari bidu lubungi tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagari du kamaha muga madan lumuti ladiga ubo le waihi bai lagumu chaguba. Busenet na lu madige ila haritagu lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali laritagu lagu burikata ile lana ibagari le luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serunguri maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu walu bungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun ti to maria ibon taritagun luagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. E seri bideina lun wabureme. Dere guanyuhungu wa lun, maritagu gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu, tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lun ti hadigu ni le wagu bai haritagua, lagu buidu la. Gayara tihichugu nu lun tadari lun tamari idu luma, mama figou lira. Aniniahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagu, lagu mon lumuti la lun tamari idu harau, Gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu harau lu tamareidu. Halubaiti ichugu tu harau lu tamareidu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayarati tamareidu luma le tabusa irum. Afinye tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai. Hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumboi ani afinyet na luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guariu. Inaru ni luago inihi la subudi wada. Gama lumon bwingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo. Ani insieni. Awanse gita lumuti ya lida lubuidu igabri. Le arita guti luagu inihi la lasubudirun, ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahen lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubaiti legi egi nile adagara wa giduti hon guariwa, inaru ni luagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luagu abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga, Anyahin la bungyugu hama abure megu, sielu hama yebe o ubuogu yebe, ki anyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigin bungyu le wagu chibai, ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abarigin ginye wabureme le Jesu Kristu, le ida giebei la diguwa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subdiruti inaruni. Anyahe ha meha hechu banya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wa giduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gayara la haigini hafinya tina egini ligia. Aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gayara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegini wegini. Mariba duntima wagia me luegini maigini wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudi ya bubai luagu gayara la baigi furumyo garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei. La nigiba gurasu buago lunginye leigini lida age egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, Feri di gida muti biduhe le debili bai lida la finye, le ginye ueginye bai longe Kristu. Dan lubaiti hafigon ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanya ginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubai nabiri gida niduhe lidon figou, la diga kate le negi bai, buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon aguduni.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: mafunage gayarat na dig nile na buseru, marichat na funage keisiaba apostol, mafunage erika nali wabuleme Jesusu, ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabuleme, hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina, Maricha ti wafunagi ya lumu veresi biruni sunle ichu guba iwon lumu waigi luma lumu watu ni keisi wafaye ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi ya lumu wamari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lungi ya wanugu nuwama kwa lua wawoye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe maricha lumu veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kage sudara fairu balni kate leburi la yusuru bai. Kage abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kage unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nariya gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariyaga lumuti ginya lurudu. Lariya hare tida li liburu na lurudu.
5: Michi ka huma abusade logo li yuma kulu baga sudane mwadu maridu ulida alefere honu walila nadi.
0: Mama lariya gunye bungi ulira hawaguru kubaga su. Lariya gunye ginye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumu mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehene du hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurgu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawinwa daha eteni rubanya lun latari. Itara linya ginya lariya guni wabureme Jesusu. Lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni. Luginye lida ginya la uganu ligia hawinwa anda. Au mayusu nugidina ni apa lida ge iricha le. Mama ginya naburiha nye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege nadigini. Mama kate lun tinapantaha lun napulichi ya ni uganu laguti ya salbaruni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu wao ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sum magundani. Nagunfli rarigunya lau wadagima nule lichigubai bungi yonu. Kati nafaye ruahabai lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga nikata marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sum mama na lidamu ni aba ya ubo wagu. Rugwa dina nungu wa hadamu mesungube, lunaganyi niru sarago grigia lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyo, aba nadigin kama huriyo au, lunaganyi niru ninya lo Kristu, dan lehagana gwa nyati na la ha, labu ginebanya lirurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa labu ginelurudu ligia, lunaganyi niru ninya, lausun mama nyati na la labu ginelurudu ligia, lunaganyi niru ninya ha, mama banya labu ginelurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa kai hagia, lausun, labu ginyad na la lilurudun bungi, kei labu ginyad na lubai lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugajara la neseforun fiu hadagi, laufurumie guwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalbaru ninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyi ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayarabu ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayarabu lasinyara gudini hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihi luago ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi nu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragen lira, bainu mutinugubu, fosu ne ilun lagambunina lue ilu baigie neferi dirubala larigie buga apulichi haadina la hon amu.
2: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lago ibuga hama waguchago labogi aba dueri ani hinyugu hamani barana funati ani badise iwatinya ginye uwa luma Moisesi lida dueri luma lida barana. Houti ya ginye sunhagia lida ge aba meme egini lelichu kubai bungi yuhon sialugi. Gurati ya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwa reinabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungiu. Aba lamagu danru bungiu hama. Ligia ti howe gubai lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubai hon. Aba hempulu won, luma yuma hawa maa burikate uribati, kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi, kei sitania guni lerenu bungyu.
5: Aba hayumi grige higa luma ata, lari diye aba hagume seru adaha guwa marichara guni.
0: Mon lumuti wahoruha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufu dini bungyu lagu uriba lanle hadigubai, lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa hani lebe lugudasun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudini ya honhewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragun ya hilagubay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufodahani won, wagia lewima bai lida lagumu hon danle. Lelu bai ti haritago bai lagu deregi da guala leibu gun luma bungiu, gouni gila aburi hadigil nyein. Masufri rungi du niaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungiu, migiru bai luhi bihin ocha baguni le hasinyaru a wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu du bai gien bungiu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhe nhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe ilahudura uguni wa hon gwariwa. Nadimure hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangu bai hon, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
6: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi, le adagara wagudubai hon sigulau amu uwi. Le nariya gubai, luagu dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu, hong wariwa, hong mafia nu hadagara guda, mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me? Here tunfunagi luwei? Inari ni le arinyo wagubai, gajarati nadigu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanugun. Gajarati nadigu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira guduniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa, lunti waloha ni le buidubai hon amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura houbai magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
5: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun, malagi dahanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ahin aninya wagua hun luagu dagagda wali la egini ligia hon gwariwa. Maiga humei, reiha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimure hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. gayara ti hamo gafuna larinya go grigia
5: tasa wo go lu ti lu go ila foroni aba grigia larita mo amu ahe gayara lu go inichu ye te ni lu ni lu gwingi lu go le ne di go aba ge wo go hatino re no go lu ye ne ki ni le wo go inichu ga sereme
0: ahon lu boi ti eiga o wata o hadigun furume go aru kate adiga humai sungu bai lu hichu go uairi go ni lu bu
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Wuguri, wuguri ti chigidna lumari, itara kai bungyu la li chigidna bai Kristu. Nibusi garidna ti lun la dauragun aba wuguri lau li chigu dan le la furi idun, o dan la le la dimuri ha bungyu li umru guginye wuguri ligi. La diga lau lira, li chugunya mi nebese lun le wairigu bai hada sun grigi. Nibusi garidna ti ginye lun ma dauragu tan wuri lau ti chigu dan le ta furi idun, e tengirei bungyu lida hadamuri afinyatinya. O dan la le ladimuri ha bungyu ti umlu uginye, la diga lau lira, kei sigu bairiga hamuga, la sarun tidiburi kei wugiri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wugiri lau lichugu lida hadamuri ya finyatinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifu da lumuti luwairi gun bungyu. Ahon ti wuri, arufu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dan le ladigun bali bungi wugiri, mama ti dange wuri ladigai. Wuri ladigu bo li dange wugiri. Adiga lumutu bungi wuri lun wugiri, mama wugiri tun wuri. Luagu luweiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun ti tadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyatunya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lausun lira, lida wabagari keisi afinyatunya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi narini la luagu lidange la wuguri tadigwa wuri, itara linya ginye inarini la luagu wuri la, ichugu balini wuguri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lautichugu. Ibini gabri le aube ladige bungyu sun kate, arufu da hati won luagu nibusi garidna la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uwenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile, lun tila subudiru ni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subudiru tiwa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gweto luagu aba kate le sinyabe inariyangu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga lan buri hondaragun uribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le hondaragun lu heigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebese lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigin, maigin tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi egini le la nigubai. Hasinyabai hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhaigin lumalun hatun nye, lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata, ruku manya ha uobay nikata hama lidon busiganu, kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarugu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aribu le la lugurumbay wabudame, aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, aba laguba chagu nu, lun, lafani iragu nu, hadan lanigu, aba lariyagu.
2: Oho, nugu gule, lende terenge lukui luagu kufule se, adika memi humui kati ile, arita guagu lende nuagu.
1: Itara ginye, larigin heigin nufayin, aba la nugu ni kopu, tau divayin luka burugu, aba lariyagu.
2: Kopu le tau divayin to, liseini iseri le dara de bungi huma, le shoro ruo bai lau nita. Sago me hatu di, adeg humi lungarita kunu agu.
1: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, sago me heigin fain, gurahu guya me divayin to, harita guagle luagun, esusu, harufu dinye luagu ti long

0: we Jesusu wawagu darime liabi. Furume ugarugle egi tufain tuguya, guralo divain tolani wabude me Jesu Kristu, madina mouga, ladugnya figo lao lichugu minebese in lun lugubu luma lita wabude me. Italian lubaiti, kadaba lunti la subdiragun lungu wa lubaragi leigunu fain luma latino divain. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luago, lanichigu lugubu wabude me. Haulumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubai tini duhanyu, danle hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinya mabaychun lamuganye bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri katei dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiruni gueto luago uwa la gayara ti lariagun.
2: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu ladimureha, ani uwa tiginye lun ti lariagun.
2: Jesus wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibe ti luwujerigu ubafu, gama lumun abameme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidagin saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile rua li bai won. Gama lumu aba meme bungyu adigba li sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugu bai won, lu gajara la widera guninya sungu bai. Anyahin hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lu gajara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau li lulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimureha aba grigi. Hibiri ibihatinya ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu lumage sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gama lumun sumburi kate le apa meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibe ti umege guni lida wagubu. Gama lumun sun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
2: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
2: Mama au libiri ugubu, lugodu mama na agu.
0: Mama luegen lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige irgu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu. Aba arigini ugubu. Sinyati larinyagu agu lun uhabu.
2: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginyan larinyagu ichigu lun ugudi.
2: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti. Ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata. Ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai. Ligia ti ma wadoura gubai lau duari. ayin buriti libri lumege guwagubu legaria wasebai, memege irunti woni giruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libri umege guni, le anagubai keini kata, ligia tima la uerigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le, luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ayin asufurira aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libri. Ayin ginye auserua aba lidange buidu aba lagunda arun leburi libiri lumo. Itara meme linye ginye lugubu Kristu huguya, anikala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi, furumye tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi haa dagu baya milagru, larigi haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ide habanya, ha dunde habanya, hamaha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostol gufunagi sungubai, profeta gufunagi sungubai, arufu dahatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun harida guagu de sanditinya, adimure ha tinya sungubai dimure iburi terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afagwa humalubai ti lun ibihini lubuidu aga iburi ubafu. Gwetoti narufudaha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa humalubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidange sifirisandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha lu bungyu ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure habai. Le larinyagu bai, lidage sifiri larinyage. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyumlu uginye bai ladimure ha bungi. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lidakate lani na bungi. Lun lichigun dugu dago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bai ladimure ha bungi awanse gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lu gabafu huma sunhu guya lun hadimure ha dimure terencha gama lumo busenti mati na hamuga lun gayara la ladimure ha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimure ha me hun lau dimure terencha meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairigu ichiga somu arufudu ni hun subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufuda hanila. Ruwa mei hala gu afaru tinyakei aba hempulu. Ain hamuga mamati amu ya guaina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu. Uwa bai niaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Ahwa amaniyagu dimure le gayarati gun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu waka la waniyagu bai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le awe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginya grigia ligianu. Ligia, kei wairi lubai habusa irun lunhi bihin lidange ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma, ibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubai ti lea dimuri hati dimure terencha, lun tila muri haluma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure ligia. Ahana furia ida lida dimure terencha, inani luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi ya tilila le narinya gubainu. Kata iti lumbai wadigani, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye wa furia idun lida dimure le gunfura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahimba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luagu luwe irigun, grigia una bugutinha ha agambu balibu sinyabe huara dumbuma lugundu uati gum faranda hamani le barinha gubai gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungiu lida dimure iterencha gama lumo midera gun lumutinha hibiri grigia laulira tenki numuti bungiu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya gama lumo kimei numuti narinha gu sengu dimure le gum faranda wati lida hondera gun tila na ligilis Lugayara la hafuren de irun numagi. Lubarege narinha gu disi milu dimure iterencha le uati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma ke iranhanyu lagu burikate ile. Itara huma ke iranhanyu lun burikate ile vuribati. Itara huguya me keisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariha retida le liburun lurudu.
3: Nadimure wa hau lila na fulasule lida amu luguya dimure. Numa hayumu lugugi terenya. Ani ni itara ne bere se banya nau linya la linya gu apure mi gungi
0: seribiti lubaiti la dimure honi wa au mia guena rgu dimure seini me honha mafinya banya mama honha afinya banya ainti la dimure ha bungi ha yumur gugiya grigia seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu mama honha mafinya banya dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi Ain hadimure hanya lubai sunhugu ya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tunya hawon, o grigi ya lan ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali lan hau, gama lumo, ahin ladimure hanya lubai bungi huyumu lugu ginyo, aba lebeluru aba le mafinya ti, ladari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai, itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tidan bai lanigi, Aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungi, aninya galegiye me lagu inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungi, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubu diragudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligiye. Sun lida adiga humei lumeme hawan serutila na ligilisi lida kate le luagu tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tigine anihi la aban lung la funa guaguduni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati lung madimuri hon la lida adimuri terencha lida adamuri ni. La dimure ha kada aba lumagwa luma lumbungi. Ahe ginye luagu ti lubai la dimure ha bungi ha yumlugu ginye grigia. Biyanrigu o uruwa hama grigia ha dimure ha. Ha hibiri lum harihin ahe luma ginye ti lubai bungi le aninye wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahe asubudira gida bungi aba kate lum amu grigia le nyung umuti lum lichuguni lum grigigo. Lung ti lama ni chun le adimuri ha bai lung ni chugu dang lung, lung ladimuri ha. Itara, sun huguya le iyum lugu ginya bai ladimuri ha bungiu, gayara bai hadimuri ha aba aba lung hafurenda iru sungu bai, ragu huguya me gurasu. Ha iyum lugu ginya banya ladimuri ha bungiu, lung ti hagda agu hungu, lugundu bungiu aba bungiu lanna darangilu, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye, dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya, lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bongiu. Ayin buseha bai hasubu dirun aba kate, aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimuri ha aba wuri, lida hadamuri afinyatinya. Lun tiga hasubu diruni lagu mama la huma lagume sera lererun bongiu. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito go boi lagu gabafu la lun ladimure ha bungi li yumu luku ginye. O harito ga lan lagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subu diru ni lagu aban la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara, rede la lida libidio niga lau. Itara linyan lubaiti ni duhanyu. Afa gwa huma luga yara la ladimure ha bungi li yumu luku ginye. Mamahara huma lun ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu humei sun kate lida lubudubu.
1: Primera Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño. Busent na lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anali behun, lagu Jesucristo lewa salvaragule. Leginye idabe ledera guagda hafine. Leginye uganu le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le wagobe na apurici ahun. Ain ginye lau lubei hinari hafine. Ain mitara lubei lagu ni kata hafine. Furumie tikate, arufu da hanali le frende inali be lagu wa salvaragule hun. Lau hilala Cristo lagu wa figon. Que si tarinya gunilerenu bungyu lagu lunti la la soseredun. Larigi meha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni, lagu luru anveyu que si tarinya gunilerenu bungyu lagu le lumbe la soseredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, larigi nye, hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange, Viva ginya chilulumo dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itana niña la kei aba le, agura houti, mama lida lidan. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisin bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungyu numa. Ani mereda ti arei ni ligia, masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagimen hadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimen bei. Bungyu le numa bei lau lareini. Ligia nadagimen bei ni tage. Mebene setina ka lantima, nadagimen haanya banya, hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu Lazaro Cristo lidage oveni, ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Cristo lidage oveni, idali nyati anyaha lubai hitagye aninya gatinya luagu Masaru hama hibiri hilanya. Ahi Masaru habai hilanya, Masaru ti lubai ginya Cristo lidage oveni, ani ahi ti Masaru lubai Cristo lidage oveni, malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati gin afinya ni le huagbe. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani, bungyu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga, ahi Masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi Masaru habai hilanya, ni Kristu Masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lung nikata. Lida gidin hifigon. Ani ahen itera linya lubai, feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen luntire gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage sungubai. Gamalumo le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagien la aba wugiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye, Lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilain. Itara kei howe gusungubai ladiga lidagen la adan hayabi, itara lubaginye gabagariya hama sungubai larigeme oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasaron kala aba lida lidani. Furumye timeha asaruti Kristu. Larigenye damele lagiribudun Kristu bowagu ligeme hasaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate. Aba me lagani chagune Kristu sun libiri lubujeri aruwei hani. Ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungyu uguchile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungyu sun kate labu gion lubafu Kristu. Dan le tariengu lere lubungyu lagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati lagu uwa la bungyu. Labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le, reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu, le liro bungiu, labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagwe yerafa wa malung wome, inaro niti lira niduhenu. kaisi ugundani le nasandi rubai huagu kaisi afinya tinya luagu wabudem Jesu Kristu, againda guatinya ugunya ha itarabanya kai anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi en la kate le napuriche abai hon. Kagi en nagayin rubai laulira, ay hamuga inairo ni rubai luagu uo baila ibagari larigien oveni, richatinya hamuga ha arinya kubanya.
3: Ouwama, gulawama, lugundu haruga uwe.
0: Meye dago huma, anie waguwati.
3: Feri dikita hamuti, agubwe, umadago lukuitu mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma, anyahin hidage ibidia tibungi hong, nania gunyele lung hanagu busigano. Hafu ganyimbe arinya guti.
2: Ite lubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira dan le labu nu aba ilu gasu lanyala du labu gya mua furumye lubaga yara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luuyeribe. Larigin labu nuniwa hilali gya aba lichugu ni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Anie nginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya goinarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagarida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idan bala wabagari da jagta sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
3: Adan lefrize di buduri, aba meha buduri lima.
0: Ayin ti Kristu le ginye giri bay lagumu adan, aba sifiri ligia le ichugu bay ibagari. Furumye ibihi wa muti ibagari le ubo waguna, lari ginye, aba me vibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye ti wugiri le adigubai lau muha. Ubo waguna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubai lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lani na ubo. Gama lumu la chiliru babeyu lumbibihi amu luwiyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhenyo, lagu sinya la hebelu no grigia, lau hagubu le ubuogu na lidon larueha bungiu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu le nye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasan sira waguba sungubai. Lida muruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha, hilanya banyalun mowe digia anyala. Aba mehasansi rabagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligia. Wagubu le wawaguba ile gayarabe ilanyaladu, lasansi raguba lidun aba, luguye li lesinyabe ilanyaladu. Wagubu le gowe dadibai, la sansi raguba lidon le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidon le mowe dadibai aba meti lagun flerun le buruan beti dalerenun bongiu.
3: Ulula aganye mihi lubafu oweni. Oweni agaige bubafu luba ganye mi, agaige didira gu.
0: Figo limi ragule bai oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiu luago laganye raguduni wa lidan sumburi kate ile. Lau lubafu wabude me Jesu Kristu, lige lubaiti ni duhenyo, hisinya tinyanu, itara meme kuma deregu dagulida hafinye, mere deragunga ligia huat gimari sunga da, gawon gwei nareglida luat gimari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagimanu le hadigibe lida aba luma wabureme Jesu Cristo.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londar un sensu hon wadugenyo luegi Jesu Cristo hagu deme panayagata Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubai hon. Wadukanyu ha nyeimbanya. Ahe ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia, lunerederu fiuweyu nyei. Nachiliru ba lubai ti uburgu Korintu, laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu da, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi larigye nebeluha humo. Mabusa erunti na chilugu erigna arihan, busent na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agabu lida huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luagu esu tefa nasi, la hama sun tila na luba, furuminye banya lobu wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luagu ginye derege guanya la hongua, lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Buset na lubaiti luginye hichagun hongua hon, luma hon sunha idehabanya, nadagime hagia. Gundat na lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha muti le mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun, ani afinyatina luagu hanigubalaginye gurasu hamagye luagu, hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi uhawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanyi mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letira. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gung bungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, auna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa hawa la bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Anyaransi nyolinya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti gine digida gun won lida sun wa sufriru, lungine gayara la wa furende iru ida lubala gayara la, wichungu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabri la lichugu bay won. Lugundu itara kei luwenri wa sufriru lagu liri Kristu, itara linya gine veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubay ti sufri wa bay, la susere dunbay itara, lungu gayara la heresibirun digida gu luma asal baruni. Ahin ginye ti resibi wabayi digidago, lunu ginye heresibi ruba la, digidago lunu gajara la, hawandu ni asufuri runi le, wasigirubayi. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala, derebu gunyo lida hafinye, lausun wairi la hasufuri run. Heresibi ruba ginye digidago luma ginye, bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubudirun lagu saragu le rengu gale wasufuri rubayi logu wagu asia, dereti ucha waguni ligia. Dariebe lun mere di bala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wakai grigi ha siadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le kabafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Lagu lesefu na meme badiwa la. Aha wa hidra wa lau hafuri idu wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wa wagu lubungiu. Sarago banyechugu tiyan tengiruni lubungiu. Lagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagia. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi wongu lagu lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima. Lagu waibugu lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubai bungi won lau lareini, mama lau lichu wao. Lida le waburi habai hon tida wa garada, uwati ni kata ramu da guati nyen le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasigiruni nweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungi le meme wapurichi abai hun au si lubanu luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sunwa da la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dan la le walawahani luweiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu adigu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isi ferisando tida wanigi, kei siya choyru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon kei yebe naritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya warinya guhun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widera gunu luntima lagamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon, luei niru da guagudunu, lugundu kabasa agunda ra guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda na anyabanya. Ligia naburiha bai hun itara, ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. da meha le na birha barun garda tuguya hun, wedi te meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le na birha barun. Mama meha lun niru da guagudunu na birha hun itara. Na birha no lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guagudini hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya ligia lida hidamuri. Gweto, lunti ferud na humani, ruhu guyame gurasu lun luai la digin saragu iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Abiri hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti le unti ferudna huma furumi eguaru ikate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibu gen Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nye lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nye lun nagambu huagu nluma. Ligena yora gubai hon waduhe nyu aba nidi lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi ladega wawai ginye la subu diragudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin honha eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu luagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa keisi arufu da hatinya jeti ya haa asanzi ragubali lereru bungiu lunharihi kaba la haganyira lidangi. Lubare ge lira apurichi atiwa lau inaru ni keisi launa glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
1: 2 Corintios Capítulo 3.
0: Dale wanya gunikate ile genege tifunagi hun luagu bichu gunyala uweiri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu girege hun, o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidi wagaburi humage hun amu girege kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luagu lubuidu wawadigi maridu hagana guwa. Aba gara da tu buruwanyutu tida wanigi, to gayara abo haliha nusun girege asubudira gidei kata wala. Furangu ti lari hini wa lagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanargu. Aba garda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Wania gubali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu ti wa luni kata lau wani wongwa sule wayara bayadiga. Luma ge bungyu liabi. Le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti. Luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha hariya guni grigia hagia ligibu agu. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweiri guni liabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gun uganu lela negubai sifiri sandu uon luago wasalbara gule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseri bidubai lun larufu duni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiri ti maati luweiri gun uganu luago wasalbara gule le yarichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweiri gun lurudu ligibu nye uweiri gun le kwetoti bai. Ainti weiri gun lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rigudan Wairigu timati luwairigu daradu le lumbu la duralu lunsun da. La diga nihin la emenigini le wawagu, lege wapulichi habe lau lufuragu. Madiguti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lumarihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusu murusu. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidage binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. La diga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilulumu danle. Dan le halija no libro burito la bruja bon Moisesi, darugu atuaba belu la hojasamina loigun faranda jamá. Ainti dan le recibir ni aba grigue Cristo, aba tagidar un belu tuguya luay. Wabureme Cristo, ligue sifir le ichugubay ibagari. Ani le ñen lumuti lani wabureme sifir, ani hen esefuruni ñen. Ligue sun lubay wagia, gidawa rubelu loy wagibu, arufu deinei luayri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi da gwena wagieti lun lenege badiwala. La diga agawon deina linya lueiri gumbungi wada. La susere dube itara la diga la digni wabureme laulani sifi.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabirja la lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha laulareini. Lubara gelira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu na bay la degun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubara gelira, lau lufuna agun warufu da hai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyun su lani nasalbaruni. Hongrigunye ha lumbanya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, Darugu ali lubungi tubo le lau harihi lumahasamina lumarihi hamani lamirihi ali leiti lererun Kristu le weirigubai lele nege bungi. La diga mama wawogwa wapulijiha lwagu Jesu Kristu wapulijiha keisi wabureme. Andaniyaga wamuti lwagu weseri bidariginya la hun lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu bungi umeme leichugubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungyu le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lung larihini wa luagu lumagin la bungyu li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luweiri le nguga madaru tibena wawai. Anihin da weiri la wadiheri gamalumo Mahu churuntiwa, eiba hawatiwa, gama lumu miginu lumutiwa bungi hon, uchuwatiwa gama lumu magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da, lunginye larihiniwa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegi Jesusu, lugayara la larihiniwa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itara linya lubaiti, lau ladigi ni owe ni luwadigi mari wada, ladigi ibagari luwadigi mari hida. Lariya hari David tida lerenu bungi.
3: Afinyati, nijia natinu rehamu.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligia wadimu rehabi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balini Jesusu lidagi owe ni, lasara gudu badiwa la ginye. Uwara luma Jesusu. Aba melanegniwa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibedun ha eresibirubali lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiriguni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasa girati. Kama lumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
1: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to muwaruguna kei hamuga aba kiamputo mama tu lung lutidan. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wa guagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu, merede badiwa kai uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagari dalla ugubu le wawagu bay, dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongua lau idiheri, mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederu kai uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irun bay, lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibay furese furese lidon wagubu le magumu chadibay. Mowega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa luga bagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbe weresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara ariguti wafinye luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiru ni ugubu le ja ubuwagu Luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabureme sun wada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristo lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungerigye, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinye. Ahinlili halilubai wawo, lwagu lufule sen bungyu. Ainti malo ilun lubai wawo, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu wati wa lubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagarida. Lun habagaridun lunle owebai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigu ni yalirahanya ubou. Segun harihiniwa, luagu meha abada, baruwa muti meha Kristu kai hanegu nilirahu nyebou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumuragu bungyu guanarigu hun wadagia. Ayumuragu wati wa luboiti hun luegien lobadina Kristu, Arandra huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawagu, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idha tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itara guarega, larihane bungyu tina lererun.
3: Chiluti tano na rufu tini narei ni mungu, haba nono guni. Chiluti luwe yiru esefu ni, haba nidere guni.
0: Chilika lilidani bungyu, lula rufu tini larei ni, aniha luwe yuri esefu ni. Michuti wa lebu na, lachugera gu niyaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busen irigutiwa, warufu tini lida sun kate, luago eseribi tutinya la lun bungyu wagia. La luweiri wagura sun lun wawandu ni asufuriru ni, mege. Luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadigmari lun bungyo, darin luwasandiru onwebu lubucha uwagu. Raidi hadiva marumugunga, afaga wage ilamu, arufuda wamuti ginye lwagu eseribi dutinya la lung bungyu wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyu won, lau wagura asun luma wareini, lau warufuduni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaron. Anihenda ibiatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha, hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseru niwa, kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhunyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, Le luweiri hisi won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura gwatina hun, kei layumura gun aba ugutili hun lirahuni. Lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati lwagu Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu lebima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarigu.
3: Nakana ubu hakana guwa, ibu gaume hakana guwa. Augu habugi ute hageme mutini.
0: Furifu malubayi tiagana guwa ginye hama afinyo banya.
3: Dise huma hawe linya abure magura huma nikata biye aba meneresu irunu
0: aba me aba na uguchili hun
3: uguye meneranu yu linya larinya gumo abure misufi kabafa.
1: Segunda Corintios capítulo 7.
0: Itara linya lubaiti ni duhenyo hisi ya tinyanu aniha aburi farama sele la digi baibungi uon lige lunti lubai wachibu nisun Luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyu. La luweiri inebe seile wawagu bailu. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama nariyagu nyele lu nichugun hiduru. Lugundu keibuga nariyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadina kwa sunle nasufri rubai. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayi. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegwa wawo. Geyegwa tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugubai gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachulunu titu. Ani mama rigu lau lachulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luweiri habusa irun harikiniwa. Abahu dagu waligia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburi habonhun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiu dan. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubungyu lunla yusur ni iru ni le wawagubai lun wasakri ha. Barulumu tiwa lidon asal baroni. Ani maribanti iru ni ligie won. ahinti irni le lichu gubai ubo bariti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto, lidangi hawandu ni irni le nyumbi bai luma ge bungu. Adigati lung harihini kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyi gida lumotu ani hanufu da guagu da laun, larigin aba hapuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau, ani aba habaichu ni le gadunubu.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Muti

0: فګونیوه لوی ګلون دانو ایده وسی له ودګبی وا فګون لون ودګ نسون کاته لاو ارومنی ممر ګلګی بګی وبړم حګی بګی ګینه ګریګی وونه هنګی ګینه آبان یهادان کې ودګنیو لوم تیتو لوم له آبان وګری له عرف دلالی به لوینی لبوسرون لسری بدون لو کریستو وون لیدا سراګو لوو یری ګو توتیما لاو اونوی بو افینینی له لوګو بای لوګو هیچو ګبلا سراګو ایدوسی لاو سون وګوندا له الګ دحاتی لیبوګری تیتو انیګا خوما لون لوګو نو پانا لا لوګو لوادګ مارینیا لا نوما لوو سری بدون هون اهن الګ دها حبګری بیا ایدو هنیو لوګو هیسو کریستو ها لوما بنیا انیګا میخون لوګو هونها لا تیلنا بوری لگیلیسی لوگو هیچو گونیا لا ویری گونی لون کریستو ایتر لین لبایتی رسیبی خومانیا لاو آبا انسیا نی لی تیما تیما تی لگایارا بای لا حریخی نی وگرنیا حگیا لوگو اینارنی لا لبوی دو ویرون خواگو انی لون گینیا حسوب دیرون سون هیبیری تیلنا بوری لگیلیسی لوگو انسیا بونی لی خواگو بای حدیانگی وگرنیا حگیا
1: 2 Corintios, capítulo 9.
0: Luago londaruniva y debe seijón y dujeño lida afiñani. Memege irunti lun naburjajón. Lugundo subudi nale lubuidu jugunda lun hideja. Suadanariego hon lobo vaguna Macedonia. La ugundani, luago aranseño hiña la juguya acayana lun hideja lumage lida irumule seguhalibe. Anihibeage Macedoniana, ragujaña guiñe gurasu. Lau hagambu luago luenri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha. Lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma. Nyandu digu hanyen hadange Macedoniana numa. Hadari rong me maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon. Huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyo ha lun houdi bisidan nubaragi. Lunginye hidera gunu oustara gdei idevesei le farama se hubai. Itara aransenyo luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lago kate le. Le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun. Gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu kaaba hidage. Keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani. Ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma. Lungite han lida sun katai buiti. Tani han relere nung bungi.
2: Edebe he sarago hun kuteme tina. Arai da ti lun sun wana.
0: Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti. Tuma fain lun leigin. Lichuguba ginye hun. Luga jara baila he debe ha sarago hun kuteme tina. Keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri da guduni bungi yo murusun fulese le hadigubai hun. Darime lun. Habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisiaba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honahani hon wama. Weibai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemege rubai hon. Wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiro nilu bungyo laulira. Hichuguba uweirigu nilu bungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai kristu. Hichuguba ginye uweirigu nilu bungyo luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago lau sarago nisi habuni hon luago luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo, luago ruhali la aba onwebu idevesei won, le sinyawa bai adarira dimure le buiduru guti u buidun lun wadimureha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Usenti na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiru ni bungi. Ladiga icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudeti na lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun lue le uagubi wapuricheha Ojeresi birun la amu sifiri loile resibi humali bai. Ojeresi birun la amu uganu lanina asalbaruni loile resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha. Gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani danle meka anihi la nemege iru danle huma nubai. Meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemege irubainu. Itara linya nafagu lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuwagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitara, ladiga funasa hinsi nyanu, subuditi luweiri hinsi nyanu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia, ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristu una abalinya jeti ya hagia, hagana guon, lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagi. Ani mama kata iterencha tile, lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ya ha adigiti nya buiti. Gama lumu, lachiliru baweju lun heresi biruni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba arita guti luagu ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lun ginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimuri ha buitin uogwa, madimuri hati na kei ligabri ladimuri ha Kristu, nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Keisi hapantaha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate ili lana ubo ule na pantaha baginye. Kei lanari mebai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinya guni, weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginya nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun, ladiga wagun Abraham hagia, au sun, eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti, urwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamunagun huriyo dubu nwagu, uruwa weyasu tabulu chungu na ito idhabu nadiga weyasu nao. aba weya su sigutina aba ali buluma aba weyu anagu barana halarige tabulucho uguna inau. Aweya su hadina saragu luagu luadig mani waburiame, ani luagu buri weya su ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertina, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luagu iduha nyuhama luegine Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lere guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba griga lidon ficou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau buricate le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uerigun lunsunda, subudi lumuti luago inagri ni la naria gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumatimati le eseribi dubai lun, uruwe, aretasi, aunigirutinya, luago buri lubeneri fulasu ligia lun, hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, lidagi aba lufunedere lubarierun uburugu, italalinya nesefurun, hahaburguginye naganinu.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue nikata lau ladimareha buidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata y lemeja larufu dobe Jesús no. Katoro suirumu gueto, luegue, nanuguniwa lidon lurua cielo, au le afinyebai, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subu dirubali. Subudi numuti lagu baruana lidon luru asielo. Ibidi etinu ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye asubu direi. Nyen sielo, le meme girbi paraisu. Arufu dati bungi ukata inu leburi uagubai sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira. Gamalumu sinyati napanta ha nuogua. Nadimuri hangrigu luagu luwenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inarini la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigatina weiri, sigu lau larikimina, o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kata ileburi larufu dubai bongi yunau sielu, dari hamuga lungu gajara la, napanta haluagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia, lun la sufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun, lagida unisandi ligia nuai, laniega nabure menu.
3: Anani guma lau nisi hapa, anikuiti witilira lomba watu nisu asufri runi. Witi mati lari hino bafu huwago dale debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lu Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatau, lau nadimureha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balin nu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuagu. Muna buntina sigu hau apostolugu weiri gutinya haha fala rubanya. Lau sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lau sarago gurasu haganagua. Arufu duati lau seini luma milagru weirite le nadigubai luagu aban la apostolu timati mati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lida. gueto aranse dina lunidi bisidon luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigni hun, mama nalugunye lehuma bay, huguya nalugu bay. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubrigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigo, mama isanigo haba agubrigu. Nevesiru bay le numa bay, la ugundani huago, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulese, lausun genege lani luago lida timala le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun, lausun lida anyahe arinyagutinya luago abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun, amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutun funage titu, ma aba lau wosenu wagia biangubay, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubaregen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu, sunle ariyaga wa maliwe niduhenyo, hisinya tinyanu, wariyagunyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidiheri tina loi dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumbe initiguni huagu. Nidiheri tina loi nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagagu. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudaguduninya hiduhenyo luege Jesu Kristu, lau marasu walugu, adimureha hawagu hiduhenyo lau panto luma lida chagagu. Nidiheri tina luei lida alame nidinya bisidon, laniga gudunina nobungyute busiganu hau, lueginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije, agamari duni mamari idunga lumaburi amu luguyeri uribani le umbai derege guanya la hongu.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumutinya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwai gueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagu wa uribani, lagu dame la nidi bisidan lagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun lagu adimuri hala Kristu nida agien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni lagu hila la lagu guruwa keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debili kama lumu lagu lubafu bungyu. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa, ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun lagu anihi la Kristu hida, ahin gubairi guguriba lidi hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni lagu buidu la lidi won lida bay wouchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufuduni lagu buidu la lidi won lida bay wouchagun wongua. Busenri gutiwa lun hadigu bay la le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidi won lida bay wouchagun wongua. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inaruni. Loidigi lagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubai. Naburu hanyo garada tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyo, gunda huma, aluga huma lun habui durun suinsuina gubai lida higabri. Ragu huma digu dagu, abagari da huma lida uwarani luma darangile, itara luba humo baila bungyu lau lidanangile, luma lisi habu, busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti, mabu igahanya sung waduhanyo lida afinyani hum, resibi humai labini ya gile hesusu luma lisi habu bungyu, ani huma la sifiri sandu, itara la.
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di novo gerinha, Cristo guanarga, luma bungi ugutile, le asara gudubalin hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi en Jesu Cristo, ha numa banyaya. Waburhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyu luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara laamuga wasalbanu lida ge lubafu vuribani lelana ubau le. Keisi labusa iruni waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiruni bungyu leagua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihi la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe, anyahin la fiu uginia, adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia, hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu, ibini, ahe nyundu aba wadagi, o aba la angeli, sielu ginyeti, apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu, luwele apulichia wa maalibai, inyera waguala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaroni, hun, loele resibi humalibe, reide ila labu ge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalu gunya nerede nubuidu hagibu nge grigie, busentina nerede nubuidu ligibu nge bungyu, busentina funage nerede nubuidu hagibu nge grigie, lunhamuga ligie la nabusa erumbay, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia nibihe, Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis nibungi. Afago au lu, nagumu chagwaga duninyo. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungyu, sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diralad na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luenri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni liraunu, lun napulichihani ugano lan na salbaruni honha mama bayan huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubu diruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nila le naburu haboihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishinye uganu lani na afiyani, le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweiri guni lo bungiyo nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye Titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nun, lagu lunti la nidi. Aba nadamri dagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagu nihon ida linya la napuriji ha hon ha maabany kuriyu. Lwei lerederun nafagu kei mikata. Ani ni titu le naubabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini lagu lugubu. Lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tima tinya. Ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu. Lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusentia yebe lunya hadigun lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongua hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaruni lan na uganu lagutia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya nula ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufudahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salva ni honha maa banya kuriyu nun. Itara keibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon kuriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hadan kuriyu. Ligia meme laginye na dagime imbei nidangye keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Fedro, Luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya. Lagu bungyu la flesei balina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru na ve keisi hanigu lida luwadigi mari Kristu. Lagu ginye gunda hama lun Wodin nadagime hageira ha maabay huriyu. Sunga nyahala nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausaragu gounigi. Dan le libi bay federu uburugu Antiochia. Aba nadenha lun ligibu agun. Lugundu mabuidun la le ladigubay. Furumi yemeha houti meha hama finyatinya ha maabay huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lonha Santiago aba lagumeslerun federu adiseta hawoi hama abayin huriyu aba megi halila hama ladiga lanufu de loe leka yara bay harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu aba huwaradun luma federu lao biangwa la ligibu aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia dan le narihin bay. Luago maibugu hama uwara luma inaru ni le larufu daha boy uganu luago tia salbaruni. Aba nariyagu lufeduru ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bany huriyu. Ida linyati babusa irumba iba fosuru ninya ha mama bany huriyu lunghabagari du kei huri. Aba nasigiru alinya gahon huriyu wagie lumagi wagura hon mama wagie gafikon tia kei ha mama bany huriyu. Ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti luagu ladiga ni le lubai bai lurudu. Lauru gube lafinyeru luagu Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginye lebu bai wafinyeru luagu Jesu Kristu. Lunga yana baila warichara gun lidangi afinya ni le. Mama lidangi wadiga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uo bai niaba arichara guti luagu rugu ladiga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadina luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagarida, Kristu kali abagarida nida. Ibagarili nabagaridu bai lida nugubu, nabagaridu nye lau sun nafine, luagu lirau bungyu lehinsi nye habu bai nu. Aba ledere gira gulungua lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lun hamuga gayara la, larichara gungrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Gálatas, capítulo 3.
0: Galacia na imidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapurichi ha hon. Arufu da wamuti ilanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuli ruluma lurudu. Heresi beresi firisandu. Odi luegi hafinya luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumeset nu eibuga lau lubafu si firisandu. Gueto buset haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufuri lubai hun. Arufu da haali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungu lani sifiri hun. Adiga ligia milagru haganagwa. Kasa wagu ladigai. Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibai. Harita gwa huma luagu abramu.
6: Afinye ti lubu ingyo aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya. Lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagumbanya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa lulagu nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyu arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa kei si buruanyu la tida liliburu.
6: Habini ruwa ba sunnecha ni ubo wagubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha afinya banya. Biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinya rubai luagu bongi. Ha afinya rubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu. Bulie iguatinya labu genyanu linyara gumbungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
6: Inyara wakua tinya sunha magufuli rutinya lau lurudu sunsu ina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwala ni aba arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu. Lugundu taniha elerenu bungi.
6: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinya ni lanyura, ladiga laninya hari.
6: Le agufuli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu taniha elarenu bungiu.
6: Inyara waguwa tisun le adara wagu bai luagu guruwa.
0: Lasuse redube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le, Farama se lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, beresi beresi firisandu le farama se lali bai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempulu hun lidagieti habagari grigia. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, Adiga tibugaha bungyu aba frama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadir sa darandi irumu larigin, Aba lichugu ni liluridun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, ladigu bai bungyu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu bai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungyu farama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma liluridun Moises le farama se lubai bungyu, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, Lichugu bai bungyu lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga farama se lali la meha lun. Kati un leseribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligia lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulumuti bungyu li lurudu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida, Aba arigunye la grigia, ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagye le luago mura dun la lani bungyu faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigia lun harichara gun lau hagunfli urni le lubaybe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lereron.
6: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye banyo lagu Jesu Kristu farama se le lichugu bai bungyu. lubara ginye bai liyabi afinyani, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinyani lulun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahuni, dari liyabi kristu lulun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahun yubongi usunhu guya luago hafinya luago kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma kristu, lau habadi sairun, itara linya hamuga kei hadauragun lau kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma kristu hesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ain lani guhubai Kristu la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi ulun Abrahamu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Ani hale nabusa ilumbai naniyagun. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu lurudu le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei huriyu, labu gen le lurudu moisesi. Liabin bai itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye lurudu ligia. Lun le resi biru niwa bungiu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani aguwa hati sifiri ligia wadangi.
7: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ain ti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidye gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kayara la haritagun lunya hichagun hungu kei sidamu ni labu gyun lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagi manule na digi ubai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nun, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na lwagu lira, lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Hesu Kristu guwana rugu au. Kasu serebe ilun ugunda ni le meha hasandi rubainu wagu, gayara ti hamuga anarinya gu lwagu ufulesei, lwagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, Luwei girigu nariyaguni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigi ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Leha buse rubai, lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesirun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimure ha hun lau amu luwujeri. Ibidieti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagili san le larinya gubay lurudu. Lari hari luago garahani la meha Abrahamu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagu rahon kei hagura hon sun irahani. Ahin le tira uto maabo idamuni, lagura hon lun lagunfli rubalan le framase lubay bungi lun abramu. Ani halarinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbay idamuni la. Wubu le sinai, lige agarubay lida flasu le, giri bay Arabia. Ani lige Jerusalem bay gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
6: Gunta goba wuri marau hitu to marau. Wago aba la ugunda ni buge ele bidi bo yagari duni bun. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebere se wabu ngao siguta wuri to gama ibu.
0: Ni duhanyo itarahinya kei isaku. Kuguya irahuni ha furama se lubanya bungiu. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi ya gwarugu agura houni. Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tania gube lerenu bungi, tarinya hare.
6: Bogabo idamu ni lau sun tirau. Lugundu sinyeti gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Gálatas capítulo 5.
0: Se fuladi wa Cristo lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo aniangatina hun luagu ahun la ichagua hungua labugion echuni lalana seini luagu ugubu. Meseri bidumbai Cristo lun ni kata hun. Naniya gayali lun furumi guarga uguri. Le eresi birubali nsei ni luagu ugubu, luagu lumti la lagunfli runi lurudu sunsui na gubei. Kuguya le harita gubei luagu richagu wa huma lau hagunfli runi lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue ilarei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busei wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufuduni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme, luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyu, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lana ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
6: Isi ya la agrige bila dibun kaisi bisi nye guwabungu.
0: Goni gi huma, ahu agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la jumaha ugrigu. Agabara hani. Gama ni guati nhamagwa mamari idunga. ada guatinya burikate wijeti, mabusi garitinya lau hasalofori, kudu guatinya hong guariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gagani go, luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo regunyi harita guasunwa da, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate lenege burile, Naninya gunye hong kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adigu balinkate le lidon la ruwe habungiu. Ahinti igabri le lichu gubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye gwari gulurudu. Halani gubanya Kristu, Dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itarakei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigunye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magriha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
1: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, Ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugu bay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigigwa huma hungwa lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogwa Lago weiri gula ani ni kata ligia leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahinti adari dago lungua buidunyu gayarati lanangu lungua lago le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe larufu da hoa lererun bungiu lunti lafari hani sun luwujeri kate buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digi ti bula la ubungio, le labuna go bay girigia, ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba girigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onwe ni lun. Ahen abuna go aba girigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagwa digay kate le buidubay, lugundu ahawa itara meme, walubaha ba buiti dame le la chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamay lubaiti le buidubay hon sungubay sag gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwey na muletera le aubay na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigin lun rugu herederun bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwegin hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu. Madigin hamuti sunle larinya gubay lurudu. Busein rigitinya lun huguya la iresi birey seini luagu hugubu. Lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigin kate wagu tinadimure haweiri, luagu longwe wabure me Jesu Kristu wawagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubo, nun ani hilanyu ninya ginya lu kate le lana ubo. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibay, lun iseri wama grigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabude me Jesu Kristu sung huguya itara la.
4: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio, naburganyo garda to hun, Uguya ha lani gubanya bungyo ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa ma wairigu ni lu bungyo, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi ya bayi meha ladigu ni bungyo ubo, anuwa dira lumuti wa lung, lani gubadi wa la lau le lungbo yi ladigu ni Kristu wa wagu. Lung sandu badi wa la ligibugye, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira yi lumuti wa luma ge binaru lau linsi ya habu, lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abayi won. Ligie lung ti lubayi wichugun uwerigu ni lubungyo luagu luwenri lare ni le lichugu bayi won lidange lirag lehinsi ya bayi lung. Ligia afayi habayi wa wagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweini lareini. Le larufu du baibungi uon lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando uon. Subudi gda lali laranseha le meha aramu du nyubai uon. O warita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sieluwe keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyo luma ge binare lung veresi biruni wafana lidan le lumba ilichuguni. Ani sun le lidan nyen lugunda bungyo le adigumbali sun kate kei labuse iruni. Wagie lubaiti le ichugubali we meni gulago Kristu furumie. Lung ti wichugun uweriguni lu bungyo. Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareni ugano le anigubali asalba uni hun aba hafinyeru makuwatun lau lisei ni sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumba ilichuguni bungyu won dame la salbaruni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni wa liri luago luwairigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabureme Jesusu. Lumo luago insi habuni le huwago bai hon sun ha lani gubai bungyu. Masu tine tengiru ni bungi huwago dan le naritagun huwagun lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungi te wabureme Jesu Kristu, ugu chili wairiguti, lung lichugun subudi inyu ginyeti hun lung gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lung ginye ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuri atina luma bungi lung larugun gadagudini hisamina lung ha subudi runi kala emenigini le idon bai laguarun bungi. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi ya lagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma lun la subdi ragduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufu du bai bungyu la usarago ere dan le la saragudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura guduni luwairigin lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi ubafu ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma lougin sun le gayara bai liridun, dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladiga ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifiri le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hada giha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labiri halanari meliganyi bungyu wawagun, keisi hahibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lu bungyu, aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa la ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagu lareini bungyu, saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagita sielu. Ladegu bali lira lun larufu dni luweiri wisye lun luma lareimi won lida Kristu Jesusu lida medan le lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luagu wa finya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adegu bali, Bungyu edewe habali wa salbaru won. Mama lagu kate lihamuga ladiga grigia, lung uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu edigu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lunga digu kate yubuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita go huma lubaiti lagu amuda, huguya lema wa ikuriyu.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Aña meja ha, seimi

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Iwa Kristu lidon arander ni la diga adiga lanya huriyu hama hama ba in huriyu lun apa meme hama nechani ani lida lugubu guana rigu gringu alumuti gagani go le meha afani ra gubalinya gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia adiga ina lanya huriyu hama hama ba in huriyu lun apa banyala lida itara linya la diga ni arander ni wadagua Lau longwe Kristu lau gurua, aba lagumu chaguagu dini uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungiu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti arandaru ni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lun bungiu lidagin Kristu, sun wagia. Dando huriyu kei hama ba in huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
1: Ligena muri haba ihuma, au lea dairuba iluei gen luadig mari Kristu, lun hosera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, hocha huma lun lida huma aba sumwanda lau lideha sifiri, lida darangile le onda rubaliwa sungubai, aba rigin ugubu, aba rigu sifiri, itarake aba rigla emenigini le idonbai haguwaruwa, aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagimen ligia hau sungubai, ani anihen ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungiu.
3: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti lumago. Aba buri lichugu ubafu hongbrigi.
1: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginya le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkatei. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta gu hama, hibiri lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibiri lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalirabungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame kei irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yahabe inarni lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kei ha ibidi habubanya lubungi. Habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uatibagari le nyumbi bai luma gebungi hada lugundu ibidi atini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi gari. Derege

0: Anya hong wo lun feri di guo. Adiga tiyan sun lu uye i vijay lau ugundani. Ahin ti huguya mama linya hafuren da iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furen da ihumuti inaru ni le lidan vay. Ahin ti luagu binadu li gabri habagari dun. Lun ti higiru ni le mabuidun hali bay. Ladiga hayuma ha le geyera guadi bay. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Daguwa huma lau iseri igabri, igabri lila digwai bungyu kei ligabri guanariga, lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busung huguya. Ahu aganida mafigong huma, malida laweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha. Luadigi marida la arumani lun la giria gun lungua lung nye gayara la lidera gun niña ha gudeme banya. Manaba ha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehon ha agambu balun. Miru da guda humai sifiri sandu le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani. Sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma gua, itara kai ferudna lano bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: El diango ni hubai bungiu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani, hisnya gua huma huni bagua, itara kei wisi dun lun Kristu, aba lederegera gu lungu o wagu keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti likeme lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mo lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu lu huyeri ibije le ni igaduo. Ma vie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara ge lira, jusu huma hiyuma lun hichu gue tengiruni lu bungiu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la digun laburi kate vijeti, o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungi. Ua la niaba ayedutun laudimure imalati, lugundo la diga buri kate uribati le, laburi halanari meligani bungi hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahin gueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadigu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gamalumu arihuwati sun kate danle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
2: Agagudu oba buku yele arumu bai. Saraba kata giginan. Aba me larugonga dagudu nkrisu gawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu ida linya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu humei kidani lida kate buiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lida unferidi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa humei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luagu sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. hisiya ta lumari wogiri lunu kai luwenri wisiya no Kristo wogiyale li liglisi. Aba lichugu ni libagari wa wago. Ladegu bani lida lun lanua diru nu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lidage le binadubai lau duna lumaginye lau lereru. Lun larufudunu ligibugine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu. Uwa nikata megi itituagu. Lun sandutan ani uwaragwa tuguyame. Itara linya lun tilan tinsinye du lumari wugiri lun kei linsinye lugubugwana rigulun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu. Uwa tigrigia mebere senti lau lugubugwana rigu. Hougu da rigu lumuti gaunigi lei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubutan. Ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hane tida lerenu bungi.
2: Ligia ligi ubailuwe wugiri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumari.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungwa. Lungnye inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo. Lelun behadigu ni keisi afinya tinyalun gagamba di kuma hon hagubirigu. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
2: Inebe la buku chituma buku chungun. Lugwitu la atabun ani wejife ligia mebibagari ya wo.
0: Huguya agubirigu. Magani dagida humanya hisanigu. Agiri harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hon lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lunu Kristu, adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure me hadige, mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya houseroniya hubuengu, masia dira humanya. Haritago humal lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubai. Ani aba la lau la nigni ya bungi sun girigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhu mu sun dogu uto lichugu bo bungi hon sun lani gulun, deregu dagu huma lwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Luri dugu luma ubafu lanina loburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dugu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dugu lao inaruni keisi lao aba belite le girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duwanyo lao isuruni kei lao kate le adora gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Lougye sun kate barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina ligibugin. Lunharara munu sun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagu. Bariku mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din luloni giru ni lichugu. Bariku mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun. Lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungi ulu na puri chani ugano le uwe vienbe na dhuru wa gweto. Afuri da kuma lu na puri chani ugano le lau manufudai keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wapureme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le na digubai. Ligie nauna habali hun lu laninya guni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabuleme Hesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hon waduka nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lun wabuleme Hesu Kristu lau aba insi ya ni le masansi la gwaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Pablo luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Hesu Kristu, waburu hanyo gara da to hun. Kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi kuma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gong huago netengi runi nubungyo te, sun adana yumra gulun bungyo huago lau ugundani. Lau narita gong lago luenri hidera gunina, aburu chagwago de ugano lelan na salva runi luma ge furumi eti weyo chulu lumo weyo le ugunyewe. Choro numuti lago bungyo lale agume serubai adige lubuidu luwadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyo le liabi ngile Hesu Kristu. Richati lu narita gong huago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida lareini bungyo, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirig dan le nararamu ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyo lagu weri la nalugun huago lau luenri insi habuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyo huago luntima la weri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Hesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebai nu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luago na doirinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na doirinya la lueginye na purichi hani ugano luago Kristu, ragukanya nigi lunha purichi hani meme ugano ligia manufu deigwa. Lautima afini luago Kristu. Inarini luago nyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigini nya gerigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia luago insi ya habuni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luago rula adina la bungyu lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri mama lau hanarin hapulichi ha. Lun harihini wa weirigu hadigai. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama lumo uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lira, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefuruni bei la sun kate ilenu, sereme iluha yumura gulubungi unuago luma ladiga lidera gunina lani Hesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse erubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luago. Gayara riglamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suada. Viwanyu aujebe hilanyu aujebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligie oweni. Ayinti gayara luba inasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyalinu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biyangbe obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon, lugin hagunda aruntima lida hafinye. itarati dame le nagiribu duhumu garita timaha dume lun hagundarun lida Kristu nuagu. Hauchahuma lun uwara gualali gabri habagari dun luma la rufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninyan lubai huay lua gambari guna huagu. Gayara lamu ganagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afago asungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasal baragile. Manufu de dagunga huguya me hawai haga ninyu. Le aba bai seini lanna feridigo hon gama lumu lanna salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu gayara ti mama rigulun hafinya luluagu gayara ti ginye hasufiri lun luwe Huguya numa lida nyadio aba meme afago ni alika kumali meha ida linya la nafago. Gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin tiruja le lubei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubei sungu bei lida aba meme sifiri, ahin inike lubei gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino madiga humani kata hougu warugu lung hanuguni wa wairi ni lau panto lubarege lida lau la unabuguni ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanarugu mamarigi la kate le buidu bai hun haluha alo humai ginya le buidu bai hun amu itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu lan ligia. Malugun ti larga ni lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba ladigun kai ubueni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa. Ani ladiga lagambadi. Aba longwe lau guruwa. Lausun ni busi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungu linyu age uweirigu ni lung. Luma iri le weiri gutimabe lida ge sungu bei. Lundame la hagambu ni sunha sielu banya. Hamua rugu banya. Hama halabu ginye banya mua liri Jesusu. Lung kakudura gu lung. Gufese tuguya me sun inyanye. Luagu Jesu Kristu la wabure me bei. Lung luweiri gu bungyu uguchili. Itara linya lubei tine duhe nyu hisi nye tinya nu. Itara ke agamba humani na sunwa da. Dan le meka humanya dina la. Agamba tima humana gweto. Dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumai nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiguni kei labuseiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeti. Liranganyu huma amuga bungiu. Ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi nilunla nichuguni nibagari guanarigu lun loustaru idevese ibuiti le hichugubai lun bungyu lagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lunti gini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubei wabuleme Jesu Kristu, nona habi Timoteo arihon madise. Luga yara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lumbuidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse lumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo, subudi tiligabri hun, luma ida linya la, le servitu numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni, keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nonahani arihon, lari ginyeme, na subudiruni kaba la suserdenu. Lausunga finya na luago aniha la, lugunda abai bungyu, lunidi arihon nungua madise. Genegel muti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni. Le honaha bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege iru bai. weri te lalugun huagu ani gribe te laritagun la dega hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun lonwe. Gama lumun aba gudemeha bula bungi yu lun. Luma nu lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bay. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumba inonaha ni lun hagunda arun lau harihi ni luma lun maweri la niru. Recibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabure me Jesu Kristu. Ani hinsin hagia me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lu longwe la diga le seribidun lu Kristu. Dereye guati lungua me bere segunga kaba la suser da lun. Lun le seribidun nun. Kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate niduhanyu. Gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nali behun. Ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only. Haburi adagu banyaguribani. Ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le tima timati. Mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ilawa bagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kata ile luaguti ugubu. Lausun gayara laha muga ne menigidu luagu. Ain samina luba isomu badi lau garicha la lun le menigidun luagu burikata iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari metimeha nemeidi dari neibaha ninya afinya tinya luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun haluridu huriyu. Uo timeha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu muti sungu bai kei ifei lu naganyi runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu gebungiu luagu lubuidu nagunflinu luma liluridu. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida gieti bungiu ani luagu afinyeni la nyura. Sun le nabuse nubai. Lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogu. Luma lun nasufriru luago keisi la sufriru nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chilukat na la lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai. Nubaru agon meme nyadina lida neiba agon lu naganye iru la diga ganye ilad na Kristu. Niduhanyo, mania gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lu nafa agon lu narigu duni le nigibu ginye bai. Lu nachiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbai lichuguni bungu yu sielu lu le aganye iruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le waina muhalibai lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahu wasaminaru lida amu luhujeri lida somu kate la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le forende wa maalibai. Niduhanyu aye kakumana. Ariga kumanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun. Ladiga gibetia eibugutinya kei nania guni hun saragu weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lau burikate ile hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uwogo na haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai laumeme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labuge lagumadiha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tini duka nyu hisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugu nugunda luma na fairuaha, itara meme kumaa deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagu wa keisi iduka nyu luegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa aguati ya nauba gian lida la pulichi unganu lelana salbaruni, uwara luma Clemente, hama hibiri ha idaragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kai gigi arida tinya ladiga madise liliabin Kristu. Madiha lida kuma ulagu ni kata, anyaga digo kuma isun kata ilu bungi sun wada dan le hafuri ya idun, amuria kuma luma mabule idagunga lun hichugun etengiruni lun, aba meti lichugu ni bungyu lidara gilan hun, leweri timaba ilwe sun subudi, lulouni giru nun hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kate ni dukanyo, samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lau, sun le uagu bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uwe iriguni. Falahu may sun le rufu danali bay hun, luma sun le resibi humali bay numagia. Gunfli huma lau le nariyagu bay hun, ayega humay ni gabri, aba me huma la lubungyu te darangilay. Onwe bunugunda lida wabureme lagu harita guayadun la nuagu, maria gutina lagu buli ikumadina layebe, madari guhinyali li gabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu megenya dina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimulei. Ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwa la ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigi meha napulicha ni uganu le lani na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegirubay ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubayrigu nibihin somu katei, le nabusa irumbay lunti malagawon dun le lumbay hibihine lumage bungyu. Au, resibi na li sungubay luma sigu lau yebe lumbay neresibiruni. Lau le hona habay nun luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habay nun itara linya kei likeme kupali le agu da hoti lun bungyu. Aba idewe se le le resibirubay lau ugundani. Lichugubay lubay tinu bungyu te sun le hemege irubay kun keisi buri luweirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweirigu ni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubanya bungyu. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwara luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo garada to hun, huguye iduha nyu ha Colossa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areine luma darangilo luma ge wagu chi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu chi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lida agen emenigi ni le huagu bay lagu le arei duwa nyubay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafurasi, le hinsi ya bayuon. Leginya nadagi menghali bayuama. ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du lwagu le seri bidu bala lung kristu buidu hagana gua. Bariha li ugano won huagu luma lwagu nisi ya buni le ruhla liba isi firihun. Lige luma ge lubai weyu le wa subudi rubani kate le merede ti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lung la subudi ragudini lugunda hun buidu. Ruli gie mesun luwe li subudi luma gun farando hun lwagu kate le la rufu dhabai lani si firihun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwa bureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luwiri igaburi buiti. Lungi in hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lu gajara la hawandu ni sun kate lau sarago gurasu luma ugundani. Lungi in hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lida gele lumbu in lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon larue ha lida le hinsinye bailun, le asalbaru baliwa laulonwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihi wa bungi le marihi wa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladege bungi sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai, dandu burikate le marihi bai ke le arihu wa bai, lida ge Kristu ladege arue ha ni gumadi, Lurdu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu la degewa. Lubarekinye baisun kate aninha limeha Kristu, ani lao lubafu inihin lubaisun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha baisun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lao furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, Lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda ragudini bungyu sun ubou dayar gubai lumagua. Dandu burikate le ubou gubai keiburi le sielubai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lonwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda ragudaladun bungyu lumagua lau lonwe Kristu lun Larufu dunun sandunyu, madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei emenigini le huagubai, le lichugubai uganu lan nasalabaruni le hagambubai. Lige uganu le apurichi hubai lida sungu bou, le ginye napurichi abai au Pablo. Gweto gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustaragu duniwa le lungi libe la sufiru ni Kristu tuaguli ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigu Kristu luagu wadagimanu le lichu gubai bungyu nun luagu hufulese. Lunapulicha nilrenu bungyu hun kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyu lubai bungyu lumage saragu da. Gama lumun gueto subudi gudalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudi ragudini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gua necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweiri gunile lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha. Eberi diheina arufu daha wagia hon lun gunfaranda hama buidu buidu. Lungu warufu duninya kei girigi ya richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbae, afa agwai na lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buseti na lubaiti lungu hasubu diruni luagu waili la nafa agu huagu, luma hawagu afinye tinha ha laodisea banya. Luma hawagu sun afinye tinha ha marihin hamagi dinabe. Wari tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lida le wagwai hafinyira. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarigi. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Anigunda atina, launarihini luagu lida nyon la dan sun kata ihuma ani deleg daguhinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabule mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lunragunye la hibagari luago, deleg dagu lida hafinye itara keizi larufu dahoni wahun, lau etengiruni lu bungiu sun wada. Gonigi huma, migira wagi da huma hongwa hongha busembaya heyeha lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ileka arufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni lumaburi ligabri harita gongrigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, lelichigit nabai sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairigu resibi humaa lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igabri lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa humaa luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyiru luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba daan, Hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina lumasun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugu agda lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dunni bungyu lurudu lumaburi sun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai lago gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nya gridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun lago buri kate le lumbai heigini o le la lumbai hatuni, o lago lamburi fedu le harita guagle lago iseri rumu, luma iseri hati, o lago lan lueyu riemera aguni. Sumburi kata ile liyawa diriginye le lumbe liyabi, Kristu ligia linarumbe. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhwe. Weiriti hadimuri ha luagu nege buri kata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulita lubara keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo lun hagunfliru luma bungi keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura baile, meiga bailira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi lau la yusurun, ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dahani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilani nasubudi lugundu labuse iruni wa agunfuli iruni luma unabuguni lun lagunfuli iruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigi ya lue ilhadigani le harita gubai hadigani.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alua humai buricata ilelana cielo lenyen lubai Kristu nyun luegien lonvere bungiu. Samina huma luago buricata ilelana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungiu. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba mei gafana kuma lida luwe irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga, madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu, igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikata ile labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya, adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijati. Manega huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi le iseri deinabai kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubalin darime hasubu diruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni sei ni luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligia sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume itera lien lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni gagura su huma hubaru wagwa ferud na gwa huguya me huma wagwa itara kei ferud na lanu Kristu itara ginye hadiga logien sun kate hinsi habu huma lige kate le ichugu balin sun kate lida aba arue halali darangi le Kristu tida hanigi ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu abagari deina lau darangi le geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagwa, eberi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremu ka luago luweiri gu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi agwari kate le hadiga o le la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Jesu Kristu, etengirene bungyu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tinyo lago wabure me Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lung bungyu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigdan le aria guhanya la hun lun herede no buidu hagibugin. Adiga huma isun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga huma lau ugundani, kama hamuga hadigin lun wabude me Kristu mama hon girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lung wabure me Kristu le habure me le tima tima ti heseri bida. Ahin ti le adiga ti uribati le resi birubai la fai ruaha uribati le ladiga bai ani aban lau la nignia bungu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lun ti buidu la higaburi hama hubuengu. Ousera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihe ila ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubu diragudun ya laranse ya Kristu le aramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubu diragudun ya furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jursu humai hidani lida kate le buidu bai. Lunti gunda wala lau hiyanu suwa da. Lunti ginye seme la. Lunti ginye hasubu diruni ida luba la hauna buninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti le ginye eseri bidu bai lun wabure me Kristu numa. Ligia nauna habali hun. Lun larinya guhun ida wanya la, lun ginye litu gungurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati le hinsie bai won, le kupaisano, hagia baabahu da guhun luagu sun le susere dubai ja. Mabui galinya arisu taruku le nauba furisu nugu hun. Mabui galinya ginye marukosu, le liduhe beru nawe hun. Aninya wagua le hun luagu marukosu, ahi nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye Jesusu le ginye giri bai justu hun. Hagia rigunyanu hadangi huriyu afinya tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabui galinya epafurasi hupaisano le eseri bidubai lu Kristu hun. ligiat sua da la fure don hua golun dereg da guhuma lida hafinye ani dereg gunyu hungua buidu buidu lun hadigni lugunda bungiu. Gefent na luago harita gola epafra si huagun, luma ginye hawagun ha uburgo ban la odisea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won, hun, luma ginye demasi. Mabu iganinya hon iduha nyo luege kristu ha uburgo ban la odisea, ruhu maginya mabu igotun ninfa, luma hon sunga finyatinya ha ondera gubanya tubie, lun hahu duragun lumbungi. Lasuru me haliga nu garda to humagua, houna home lun haliga nu tila na ligilis la odisea, aliga humo me guinea garda to achulurubo hon, aniega huma lun airu kipu lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabuigo le naburha bay hun lau nuha buguanargu, au pavulu, harita go huma luago na dairunya la, binilo bungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana. Capítulo Aba.
0: Au Paulo, luma silibano, labu Timoteu. Waburan yogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonica, halani guban waguchi bungiu, luma wabureme Jesu Cristo. Recibi huma areini, luma darangilu, luma ge bungiu uguchili, luma ge wabureme Jesu Cristo. Niduhanyu, Lun tiseremi omani bungiu sunwa da huago, keisi laduna tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai, ubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun, eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragua la bungiu, Lida ligabri lagusera gudun. Lau la nignu kei garichatnya lun hebelurun lidun laruiha le uagubai hasufurire. La diga richati ginye lun la sufurira gudunninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera agunihun huguya le asufrirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lunbai lachila agun waburime Jesusu siyelugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichuni ha masubu dirun balin bungiu, madigun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabureme Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi bungiu, lueirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba lueirigu hada lanigu. Aba me taweri dun hanigi sunha afinye bain luagu, ani huguya, Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din luau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubay ladega hafinye. Lun nichugun uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabureme Jesu Cristo.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyu, libugiri lagiribudun wabureme Jesu Cristo, lungwondaragun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure burile uaguti larinya wagua luagu lumagieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetu la. To harinya gubo luagu chiluhali la luwe yuri lagiribudun waboreme ubo wagun. Migira guaguda huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubaragie me la chilunu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siyadi walibe lu feri digu. Lige laga ni bai bungiu, le nyura gubalungu luagu sunkate le luagu ti bungiu, la childiru baginye ichigei lala na larue hatida li tempulu bungiu, icha agwe na lungu wa kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu aniaga nyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabi la mga lubara gien lidani. Luadig marinya vuriba ni gueto. aramudagu ani lunti lagida runi walle erede habalin lagani kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon larugunga ligia balafu wa chungugiri salufuritu ligia gama lumon lagini chagubayi wabule mehesusu lau aba dimure luma lau luweirigun dame lagiribudu ladiga ba mafia liabin lagani kristu ligia la chiliru balau saragu bafu ladiga ba buriseini luma milagru jieti la yusuru basun luwujari uriba nilun leyehani ha lida ba uma lun feri digo kai maha habai lun heresi biruni inara ni lagu kristu lun hasal barun ligia lichu mbalia bungi yo lida mboli ego lun heye duniwa luma lun hafinya yo lagu iyeni lun hasie diruni wa sun ka maha bain hafinya yo lagu inara ni hinsi nye ligia uriba ni hon ainti wagia waduka nyo hinsi ya tinyan lun kristu sun wada lun tila sereme wa mani bungi huwagu lugundu anuwa daha lumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya lau sifiri le aruma da giduba lun luma lau inari ni le wagu bai hafinyere lige lagunwa rubai bungi hun lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bai lun gafara abadun la lidan luweiri kwa bure me Jesu Kristu itara niya lubai tini dukanyo derebu kumeme kuma mabule idagun huguya me luai buri arufu daha ni le ruwa malibai hun lau dimure luma tau garada wabule meguana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti rula digi dago tun hanigi derebu kudalong me lung haninya guni luma lung hadigi ni sun le buidu bai
1: Segunda Tesalonicenses capítulo 3
0: lagumu hun kate ini duhanyo afuri da huma wawagu burugu wa lamuga uganu lwagu ti wasalbara gulle furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la susere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugajara la wesefurun hawai ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya lwagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichuguba ere ikun arei da lume lwai uribani. Hemeni gitiwa lwagu wabune me bungyu lwagu adiga humani le waninya gubai hun ani lwagu adiga meme baila. Idera gwa lumu bungyu lumu hinsi habu huma keiligia. Luma lunga gura su huma lwagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu. Lung hadisa dun lwai furumi ya gwarigu hitagin le mahati lwadigi maridun. Le mabagari dunti uwaragwa luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wa muti heigin mafaya iruga wa mei. Lubara gen lira nadagi meitiwa afagwa wagia aria buwejwagu lun mama badiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagin. Lausun garicha wa ma yewe lun wa muri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wa ma ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa lwagu anyahin la hidagin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata. Etenia lun le mon lubai hetenirun lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia. Lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to. Ariha humai kata ila. Mondara huma luma bari lamuga busiganu. Manuga humai kei agani. Erira rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu lelana darangilo. Rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme lun sun wada. Au pabulu naburi hanye mabu igo le hun lau nukabu guana rigi luma niletira. Itara luba hasubudi uni lwagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti lwagu kaba la dan la susere da burikate ile ni duhenyu memegen ruwati na burihan hun. Subudi kumali buidu buidu lagu la chulir bala veju ligia dame magura buni bala keisi liabi aba iweru hati arieva. Dame nyaha la gerigi yarinyaga.
4: Lida ye darangi luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo haafinya.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Uriga, luego.

0: luago iyeni. Honti gine sunha adigbany amukate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luago ti asalbaruni le wagu bay lona hana bungiu le weirigu bay apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bay ubafu nu lun wadagimanu le. Luago la nigani na keisiaba wuguri gunfuliti luma luago lichugunina lun neseribidun lun. Lausun meha adimori hana vuriba luago kei bungiu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luago Jesu Kristu ani bidieti meha nu kala na digbe. Ligia luweni bay nasandiru ni labiniru ni na bungiu. Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinyanu sungu bay luago inari ni la. Luago lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medun bay lun bungiu lugayara bay la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hada gafigonti. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyano luagu. Lun habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubay uweirigu ni luma inebese lun bungiu le waruwa itebay lun sunda le moweda dibay. Sinyali gia larihiniwa le bungiu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lun bagenda guni luwuri bun bungiu buidu. Lau afinyani luma lubuidu aritaguni. Kei meha alariniaguni bungiu hayumu lugugie profeta gubuagu. Anyahen girigia, feri dihamuti hafinye ladiga madigun hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
1: Primera Timoteo Capítulo 2.
0: Furumia ticate, amuria atina lun la deguni wa furiegi, ayumura guni, rua ligia mesereme lubungiu hawago sun gerigia, hawago gumadi matina, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungiu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui ticate le, gunda tiginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbe lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subudira wagudun kate ile lidan lidan, lun kate ile lounahana bungiu kei apurichihati, luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu li bugri inari ni le luma afinyani. Au, kei siaba afinyati luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun bugri lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lao amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lao golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lung lao la lubuidu igaburi, hadou ragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle la rufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lao aba unabuguni. Mahatina lun tarufu daha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun tagumadiru ni wuri wuguri. Lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubay bungiu furumie, lari gien ladigun Eva. Mama gien Adan leye dubay mafie, wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba wurinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun luago Kristu. Arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibay la, aba wadagmanu buiti labusa irumbay ladigun. Lun alidi hatibay la aba grigia lunti la bagari dun aba I bagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anriguguri. Lunti ginye la nugun aba I bagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aranse nyula sun da lun le resibirun bisida lubi. Lunti aranse nyula lun la rufudaha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu. Mabusa irun ligia mesensu le vijeti laganye iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagieme, lugundu ahi maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungyu. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluai lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. Lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya loi ladimure hon guriba luagu. Aba me laburiha tidon lisadara mafia lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Haginye eseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunflirun lau hererun. Mon lumuti habacharu adun. Ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigudini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi uon. Buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun. Lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya. Ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba reguguri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigubali hawadig maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, Ani raguti matinya anigi lun hadimuri ha luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan liranhanyo bungyu. To ligili nsibo bungyu lewima bay lun sunda. Ligili nsibungyu to agda habali linari. Tauni gitei inarini ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa, luagu weirigula inarini le arufu dubai won libugiru wafinye.
2: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo, resibi wa ligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahe mbanya la grigia igiru tihafinye luagu Kristu. Hafala rame sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya. Hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lun, Agama lidun grigia, aninya gahagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inarini, lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digubi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin, lun ti waharun lun sun le adiga la libay, tenki wa maime luagu, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da akate lekon waduhu nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira afa agwaba lun bagunfulirun luma bungiyo. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiyo. lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari lela na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa malila vimenigi luagu bungyu lewima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfuli rungrigi ya lau. Migira ba lun ba nguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gian lida, lunti aba aba hempu lubuiti honha afinya banya. Lida ligabri badimoreha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gian na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu kong waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habay. Itara meme ba Dereg dagu lida sun kate, ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba alun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimuri haba alun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihua bai luagu megi hama idemoi. Ahingarangu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurinda irun irahun hagia lun hetenirun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insi nyahabuni le haduwe irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungi ulao. Uri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi. Merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungu wa lun ugunda nilana ubo ule. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungi lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, to rugubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahin buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahin seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tubai furumia gwaru amu kate buiti. Ahin ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure akate le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe lu kamari idun ya urinya nibure iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama. Lung honigiru nukhaba. Lung michugun hama lugaru honka mafinye banya. Lung hadimore ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari. Igira hama alibungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu. Aba afinya tuwuri o wuguri. Lung tilidaragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi uninya ha busemba ya hidera wagun. abuti guha adunde habarun ligilisi ha adig bali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani tanini harilererun bungiu.
2: Michi ka huma abusali logo li yuma bulu baga sudan lelu watig maridun lita lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatuginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibini nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou, lunti baden ha hon hagiboge sunga finyatinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibuge angeli guha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba luei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen grigi ya arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linya ginye, kate buiti le hadigwe grigia, arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Luma dimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaimi. Ahin arufu da haba grigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa grigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyabai ginye wa nigu ni kata yagi. Ahin gaigin wa bai gadaira gun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busemba nya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri ha tidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila glebai sun luwuja rivunibani. Anenyayen sarago girigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahin ti buguya Timoteo keisi aba luugirinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobei uribu buiti lelan na wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meha le barufu du balin hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichu gubei ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefembi luago le inari nibe ligibu gine Pilatu. Busenti na lo bidi lao le nubai bai bun tau sun taruma banigi. Uwa lamuga kaba la uago la den hoa bun. Darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungi urugunye wairigu sun tigabafu haruwa ite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rigunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. marihin lagil ni yaba grigi ya bungyu, sinyati ginya lari hiniwa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anyega bahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugu hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugu ni hemenigi luagu bungyu, le vivambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Aniya gabahon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la hoserun le tima timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariyaha. Magamba ba dimure burile lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan nakate le giri digubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non nahonia luagu lugunda bungyu, segun frama se lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biro nyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsi bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungyu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungyu wagu sag na furi idu arie buweyuagu, tenki numuti bungyu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Suwa da narita gun lagu bayahu, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gwa tina lagu afinya ni inari niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie, ani chouru numuti lagu anihin laginye bida. Ligenania gubay bun, lumba yusuru ni meme ubafu le lichu gubay bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungiu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insiyani luma raguguo unguo, lichugu baywon. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichiani le larufu da habay Kristu, mabusi garida ba ginya nau au le adairu bay luay ginya. Lubara ginya lira, aranse nyu ba lun basufririn wama luagu gano le lana wasalbanu, lugundun lichugu babungiu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu waligia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kate buiti wadiga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaragin ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagin Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le, au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligia nasufri rumbal nisun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, anichoro numuti lau gabafu lan lun launigiruni le lichugu bai labugie naria ha darime la childinu weyu ligia. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu deina insia ni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungyu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungyu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari lan lao na doi ruinya lan. Lubara gen lira, dan le liabi bai uburigu Roma, meredeti lalu hanina dari la dairi runina. Dari lamu gei lugude mehabu bungyu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya lan lida raguniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, nirou, resibi ba ere lidage abiniruni le wibihi bai laulida nyadi wala aba luma Jesucristo, le kate le agamba balibe narinya gu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai hon wugirinya ha afinye wati hawagu. Hagayara ati harufu da hani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesucristo le buiti. Uwa ti sudara le eseri bituti adara gutilungu walidon amu kate lui le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gu bai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungua lidon huraru, si aben laganyenu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abuna gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangin alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uwagu bai na wanda asuperiruni, darilu nagira wagun la gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungiu. Ligie na wandu bali sun kate, lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungiu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweiri guni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
2: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le luni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagme intibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Dise ba lwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinyaga luagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebu guti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwagada grigia lungua, aba abayweru lani na uweiri guni, lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sunha aguwa rubalini wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali lwagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sula, lunti larufu da hahonha mabucha habanya tau anigi una bugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lung kanka nubala lung le inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariya gunyabun ligibu nye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apulichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi hagambuni mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati, lubare geme lira, halu habai arufu da ni le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lung arufu da ni le rig hapu serung bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan lago inairu ni aba me hadigun gasu lau sun luwe yeri uraga. Ahin buguya buidu labi sami na sunwa da. Awanda baya sufri runi. Rugo ba bungwa lung ba pulitia ni ugano lelal na salba runi. Gunfuli ba buidu lau buwadi gimani. Au, malihali luwayuri na derege runi wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe. Adiga na leni yarati lida ibagu nile. Ibagu adna chilulumu lebeha. Areida nali erufuda ani lelal na wafinye harumanyu. Gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu. Le lumba inibihi ni luma geo nabureme. Agusera gduti le richagu wabai. Lida meweyu ligia. Ani mamari guba nu lichige. Lichugu baiginye honsung ha. Aguda bahabali liabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese. Igira ladi na demasi. Hinsi nyati maati kate le lana ubo le lum. Nyanduha ti uburugun Tesalonika. Nyanduha kuresente lobo wagun Galacia. Nyendu titu lobo wagun Dalumasia. Luka siriguni numa ya, alu wahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu. Dame biabi baniga ume idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baruba ume ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La faye rubai bungyu ke ligabri kate lela digubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun uganu lewa puriti abai. Dan le furumi ati nadimore hanuai gine gua, ligibu nye lurudu, uwa teniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubai tikayara la napuriti ani uganu lelana salabaruni, Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abai huriyu. Itara lina lesefuru nina nabure me lwe oweni. Ani lesefuru badina lwe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luege Jesu Kristu. Buma laamuga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato, itarala.
3: Ligara da Paulu Lutitu, Capitulu Aba.
0: Au, Pablo, esere biduti lubungu abagini lani Jesu Kristo apostolo, ou na halumuti na luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai, anifarama se lumuti bagari magumucha ditile won luma gen lubaragen la digni ubo. Gwe toti, Kei chiliha li la da, subudi gida la li uganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, lu napuricha ni uganu ligie. Na buriha nyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lu bibihi areini, lu madarangi le luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudame Jesu Kristu le wa salbara gile. Lebu bai nigiru ni bulwagu ubohu le giri bai kureta, Lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun ibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu. Ua lamu ganikata wagu ti lere rua lun. Lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama liranhu ni luagu Kristu. Gagamba di, lun ginye buidu la houserun luai gayara la lichuguni wahadurun. Labu ginye lariyahan alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubai labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyulan lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi lan, mon lumuti ginye gata di lan, manigi ligie uribu, uwa ligie me iga adua lan luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyulan suwa dan lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba lavugiri le hinsi habuti lun le buidu bai, lun buidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyulungu wa lubungyu, La ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inare niti le arufu dahobe lungu. lugayara la lichugun dugda go hon amu lau arufuda ni le richabe. Lugien la finera gudninya ha asigene rubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriyu ha arufuda habanya libidio niga au ye dahamanya grigi. Lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufuda ni le mon lubay. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana le nye mbubayi gweto hawagu lupaisanu.
2: Grigia kuretan, suanda jehama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubayi, lige lubayi ti badenga honhere, lunghaudi lau arufudaha ni le richabayi luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau hagumadi grigia. Hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigi ha ichugu balin hanaga luagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon. Ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungi hon. Gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufuda hamuti luagu ibidi la hon. Lugundu misi nya habutinya, magamba jitinya sinyagwa tinyahongwa lunha diga ni lebuidubay.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabay. Aninya gabahon alidiga tinya luagu lunti la deregdagu la hauserun. Inebe wahagiyeme buidu hachigu, deregdagu lida hafinya luagu Kristu, buin lau insinyabuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya wuninya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagiyame, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon wuninya nibune ginya lun hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagiya, aranse hagiya habinye, areida hagiya, gagamba di hagiyame kon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya lun buidu la hachigi. Ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la dari run megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu la arufu da ni le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sun grigia. Arufu da haina won lun wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugo bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugwa nyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahan la lagunfli nuwe menigi lagiri budun wabungi yute. Wasalba ragile Jesu Kristu ubo wagun lau sun luweirigu. Direge guati lungwa lun longwe wawagu. Lun la salba runiwa lida ge sun uribani luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti. Lun lumutu ni nyawama. Aran senyo lung wadigu ni le buidubay. Ani haa burikate lungbay barufu da ani. Itigay na gurasu. Erere hei na lau sun ubafu. Michiga ba lugar luba nguni wa kai mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guagada banya finya tinya. Lago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya. Luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon. Aran senyo hagiye me lung hadigun furumiye gwaru kata I buiti. Luma dimri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauserun, areida hagieme, lun unabugu hama lida hauserun ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wao, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da le la rufu du bali bungi wa salbara gulli la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadigun somu kate buiti. la diga wagude melu. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu. Lau la richara guagu zani wa bungyu ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile waguda bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hichagun hongwa lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigi. Dise ba loi sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loegen lilurdu moisesi, sun kata ilira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fari nguo, erere ba lung aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, busetna biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni hawayasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabui ga hanya sun ha numa banya bun, mabui ga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi Kristu. Binilo ubungyu sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le na doirunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kun buagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luagu wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luagu Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangie. Lausun garicha na lida Kristu luna nye guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weya ali bai le ginye dawa nyu bai luegi na puri chinya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun aba flese inu lun Onesimo. Le itara halibai keisi nira lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigiha libai aba meha idamuni mouniti Onesimo bun. Ainti gueto gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua sun anahala adaurua luege napurija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigu nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lauti afosu runi flese ile badigu bainu lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru mbwai Onesimo bwai luago atirida, lun buma bai la gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Weri titi linsinye nu, lun ti hinsinye ti ma la bun, mamargu keisi grigia, keisi gin aba idukai lida Kristu. Ayan lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ayan adiga ali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na buri hanyemurusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lausun gayara la hamuga narita guago de nibulago duwe iguabab ginye bungwa nu aha ni duhe adiga bay flese ilenu amali habona nigi kaisi iduhe ilida kristu naburha ya bun lugundu choruna luago bagambadi ani subuditi nu luago badig balasig laule uago bay namuria buma aranse haba ginye ubaru nuba lugundu aguda batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri dun furisu nugogin laharu balun nidi arihon mabu galinya epafura sibun lenoba furisu nugo luege la purichiha luago Jesucristo mabu galinya ginye Marco subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina binilo waburame Jesucristo itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
2: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchago. Sarago waiasu. Luma lida sarago luir. Hadagien profeta. Quento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liro. Le ida geboi ladugai ubo. Anirule luligia bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liro. Buingiu, luerigun, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le gabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba lanyuru luege longere lala buingiu le sunti gabafu siel. Nyubu halilire buingiu luwairigu bai la Hawaii angeli. Lasibi la likaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire ugugui. Ugunye, buku chihada.
2: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina buku chinu. Ligie me, aba isani ni.
2: Ahi tida mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
4: Butuko huma, sungani angeli gunu.
2: Laniya gahawagu angeli gu.
4: Adugati, lu itar hama lani angeli gu, kamagarabali. Adega ligie lu itar hama eseri birutinya lu. Kama watu gemete.
2: Ahi tilun lira arinya gatietar.
4: Bungiu, magumu chaditi baruiha. Eni ama aruiha nile lani na richagu. Hisi etile buitu buipun. Iene goli gile buipa buipun. Lige niki bubai. Au lebe bungiute. Gibe tima ugunda ni bidum. Sugu hau bibiru.
2: Arinya gatiginye.
4: Buguya, aburemi. Lida lagume seha. Adega bumuti ho. La ubuwa bubadegi siyele. La gumu chupa siyele, lumobo. Ahi buguya, berege ubalu sundan. La waya tukubikei dengu. Babalu chukuboi, keyaba idu. La sansi uoba, keydengu. Ahi buguya, aba meme madegu. Ma gumu chuboi bibahgan.
2: Maria kutibuinji uniaba wayasu, lu niaba angheli.
4: Yoruba lege nomere. Dari nichuku niyebagani, labu ni ubudi.
2: Sung angeli gu, sifiri gu eseri viduti nya lung buingi hagi. Auna huti nya lung, hidera gu niya ha lung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
2: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wamali bai. Madire iru wamamu ga luwe imu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada age angeli gu, lita meha amudan. Ani ha adira gubali madugu hagi gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagu lao iriche gubu meti wafaye halogu wafigo ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy wabure megwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi lari gie ha agambu bali aba hachuru ni un logo inaru nila choru kudala liginye buingi uganu ligie won Lau burisaini luma saragu milagro, luma lau sifiri sandu le lichu gubengu, lau amu nyeguenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui, le meme wagubui wadimure ha, labu hakumati ha angali. Lubare gelira, larien hentida lereru.
4: Kata yanusa ubire lubasamu nerbala hawagu, kata yanusa kirike lubebele sebala hawagu. Adega bumuti ya anda buba Hawaii ahele. Gamalumu, gaigo gata bumuti lau wairi guni luma inabese,
5: rubu mutinya logo di sun katai.
2: Dan lubai ti le licu guni bungi sun katai labu ginyo lagu matinya grigia, migi rutini kata lu le mama bayla labu gini. Lau sun lira, hari hawa muti logo mama gili la sun katai nyundu ti lau le lubai bayi wuguri. Gamalumo, hari hawa muti Jesus, le adugu bayi unna bogu hawa angeli. Dugu lau weri guni luma inebese logo owe nile la sufuri boy. Lau lueri lisi habu bungi wong, aha ti lun lomwe kristu hawago sungrigi. Sungkate anihe ilu bungi, anilida gieti ginye, anibusien ti bungi ulun gafara hama sung liranginyo lida lueri gu. Ligia lun ti luboy buga, la sufuri lire bungi, le Jesu kristu. Kaisi aba grigia, lun ligie balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboy le, Ona habai kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchile. Ligia uwa luboi nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babuwagu hon ibirigu. Neremo babuwagu kweri hulina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu babuwagu bungi.
2: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kumaya bungi yuno.
2: Itara kai aba meme hama hit hasani go aba idunyo itara liyangi wugri la me hagin gara wuguti hesusu lumeha gayara baila longwe gayara lamuga lagrin chuni lubafu mafia le idange boy liabi oweni hongrigi itara linya gidalu muti hesu kristu hanufu de grigia ha meha agano bonya kai idamuni ladiga hanufu de loye oweni mia binti kristu lun lidere gunia angeligu Lun litera guninya la dugu ogun Abraham liabui. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Lu liabi bala lun abame la fadri inyu timati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lun ginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwale mafia. Gwento gayarati ginye litera gunua lida.
1: Hebreos capítulo 4.
2: Guento lubaiti que ni hago la pena jureño un lugar a la bebeluru lidon emera aguni le erense la albibuingio lunti conigi wama siento que lien mi bebeluru abawadagi dame la chiluru oura lugundu apurichu ho alguien yoganu loguta salbaruni un kaisi gubairugu hon wagujagu gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboy webelu balidon emera aguni le uwagu bailarinya kabuingi.
5: Ligye na afinye luboy, lida nigani, luago mebelu bayala, lidon fulasu le emera aguagali.
2: Lausun gumulani buingi luadig me ilumage veyu le lagumu chubali ladega ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedung veyu.
5: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luago lisetu meyu.
2: Ariyan wago ya ligia tida lereru itara.
5: Mebelu kwenye nidon fulasu le emera guago ini.
2: Laudimure iburile, subuti wa muti luago aransi ruwa lan fulasu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago, hafrumi atibanya agamba yugano lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Ligia laranse rubwe buingyo amudan lunga yara abailan hebeluru isigirige lidon hemeragun. Lugundu adimure hati buingyo lida gen le meha lariyan gubay Davidi saragu dan lari gen tidan lere rubwe buingyo.
5: Kugunyo, ahi hagamba le lariyan gubay buingyo madara gada homo muhanigi lungu.
2: Ladiga, lunga munga rulumuti hoswe fulasu lanina emeragun ni honhu israelina madimure hayati hamunga buingyo logo amuweyo. Itara linya luboi iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingyo. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingyo, emera aguati luwa iluadigumari, itara kai le emera agumeha buingyo luwa iluadigumari. Lunti luboi iti wafa agun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biyan aguati tamana. Belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri furangwa gida tumuti sun warita gu loma sun le wa buse rubai arufu da tai kala ti da bai wanigi uwati ni kata adugu warigute lugayara la larama da gun loi lari hibungi furangu ti sun kate lunle lumbe la gusera gudeni Jesus le liru bungi le belu hali bai sielu lige wafati e boin le tima tima lige lunti lubai derega da gumeme wama lida ligaburi wafinye Kayara ati kudeme hebala Jesus Kristo le wafadi e un logo we debili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Na la ruina.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Un café cotia, jama achara gatutinha. Ani la diga li debilinguana rugu keisi frumi guargu grigia. Gasuginye, la dagara gudun logo, lifigon guanarugu, kaikubarigu, logo hafigon, hibiri grigi. Siente la daragun aba grigia lungo, fadrime, lenyu tumati, laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung, keisi meha, la susere do lung araon. Itara linya la susere do luma crisp. Mama ligia icha gube lungo, fadrime, inyu tumati, laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaru wairi guti le lung, kaibuga larinya guni lung.
2: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibadia.
1: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
2: Fadiru uguya, lusundana, itreke mielu kisedeko.
1: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida agen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke kwa inyo linya la lungwa lung lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lung la rufudu ni lagamba di lau lawandu ni asufuriyo ni. Damba iti uwa ragwa li sun sui na gubay lau la sufuriyo nyumbu iti lung lebu na baila asalbaru ni le magumu cha di hong sun ha gagamba di banya lung. Aba lanungu ni buingyo Kristu kai fadiri inyo tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wari yangu ni huu. Ani heri yangu tilari yangu wangu mfurangu. Lugundu sinya langu furande humani. Sigu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamunga gayara halila harufu dhani lereru buingi hong amu. Gama lumo mege gidu narufu dhani ya burikata ile tima mere yangu boi tida nge lereru buingi huu. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahi ya gasu ben hatu miligi lubarage hamunga haigi haigi nile digdati. Afinya tiya haguragi ya banya miligi kai irahinyo uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, aiki nile digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumo le wuriba bai.
3: Hebreos capítulo 6.
1: Waboru ogon wama lubai tilida wasubuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mgei arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uwe ni luma lagumu hon lagusera gudini ya buingyo grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abaya weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu buingyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru buingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha, heren gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyeni ya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginyi ya lungu heherenha grigi ya lau. Ladiga muale achuru bali huya le ahu yubailuagu, ruligia aba alubahani buiti honga na degi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumo ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya rago buingyo aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi ya tinyanu afinya tiwa logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibihu bai sun abini runi le nyumbu bai wangu logu wa salbaru. Logundu richakwa tibu ingyo, ani mabule idun lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidre agonia hiduhenyu logu afinyani. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Busi ya ragutu walu haye hani hagaburi ha meha afinya banya logu buingyo. Awanda hama isun asufuri yuni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingyo hon. Da meha le frama selubai buingyo lun avra logo labini rubaila. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati luai lula.

0: Afinyuru luago, abalarinya gu.
1: Nabili nubadi bustarago, aduga awme, lukibe hama baduga wagun.
0: Agura bahati, Abraham la uguraso, abaleresi biruni le frama selubo ibuingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, logabale wiri kutima ti hawe hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyu, uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie lubo iti, la choru bali ibuingi ulereru la ufinyu. Lugundu, Busin la la rufu duni furangu won. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu liruba ila lereru. Masan siruga ni kata lidangi. Rula libuingi lereru won. Rule lafi yuru luago. Kayarati vemeni gidun luago biya kata iligi. Ladiga sinya la leye hambuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbi banya lumbuingi lun hasal baron. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya liboy logo emeni gini le rula liboy won agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia inyuguati jagurung meme tuwe ibelu tida li templu buingiu jagata sielu le nyehi liboy lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba ani henyi ngueto afadri hawawagu ligibu ge buingiu kaisi aba fadri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
0: Melquisedec le uru elida meha fulasu le giri bei salimo lu fadiri ginye buingi ule inyu timabe dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye lari ge laganye uni uribu hawa guri wego aba lafuri du Melquisedec lubaru aba labini runi aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farenti lidage le laganye rubo elida uribulu mini la iri Melquisedec lida Furumi etikate, uruwe richagwat. Gama lumu, subudi watimeha kei, luruwe te salem. Mini la lira, luruwe te darangilo. Ibidi wati kata nyala meha lagubri gubanya, ibidi atiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lomwe. Liyewa liru buingi uligia, aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melquisedec. Abrahamu, gwana rigule meha wagucha, Rulu muti lidisi fare iti lun lida gen le laganye rubai hawai uruwe gu ledan uribu. Segun li luru du Moisesi, fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidisi fare iti hama gen grigia lida gen sumkate. Lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melquisedec lausun mama lan ladiga wagun lewe. Aguburu halumuti lidisi fare iti luwe Abrahamu. Aba labini luni Melquisedec Abraham le meme buga eresi birubali Frama seluma gen buingiu. Ani siente, la sige neruni ni aban luagun weiri kutima lan le abini habay sige lau le abini rubay. Ja wadan, fadri guha resi rubali ka lidi si farenti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melquisedec, tatimur haleren buingiu logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayarati, larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidi si farenti gwento Logo faye hama niginye lu Melquisedec lida aura le la faye rubari Abrahamu lu. Logundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budan le lafri dumbwe Melquisedec lubaru. Hada ange fadri guha la diga wagun le bi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadri gu bemeke ruwa li hamuga la chila gu amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melquisedec. Lugundu, dan le la sansi run afadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liebe in Christ. Aba adiga wagu nile uwagi libe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda liebe in wabure mehesu Christ. Ani maria guti Moises ni kata hawagu, dan le latimure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu tumati dan le liabu Yesu Kristu lu lafadiri haba kaisi Melquisedec. Mama la waba luru dule ariyan gubwe gaba la ida gen adiga wagun liabu. Liabu lu lafadiri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani ha le lariyan gwe buingiu logo Yesu Kristu.
1: Aba fadiri buguya lu sunga nga itere emelu Melquisedec.
0: Kumugu wati lubo iti binadi gumadi le liluru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru duligi alun la salbaru niya grigi li dage afigo. Leme goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idange be kayara la wayara fadulu buingio. Ani la aba finyu la chouri buingio emenigini le lu Jesus bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahi ti logo Jesusu le lau boi finyu lichugu wa lubara lu lari henti da lereru muingio.
1: Finyu bali muingio le abure mi ani masansi rego luboi lari tabu aba fadiri buya lu sumanda.
0: Ligi ya Jesusu luboi achoru luboi aba daradu buiti mati lu ile frumiet. Hameha hibiri fadirigu chilutinya agibe dagwa lugundu kai aba laburi hawegu siyati hasigiru. Ahi ti Jesusu kai miwa la lu sunda masa giriba ilifisi te kai si fadiri lu mungamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fadubanyo lubu ingyu li dangele tima tima ti lu suanda. Lugundu gabagari ti suanda lu layumago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu timaluwa isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu timatinya hagasu boi hadagara gudun sagu weju. Furumia logu hafigo ngwanarigu lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira adiga lumuti Jesusu adagara gudini abanagu weyas lusunda. Dale licha agubo ilungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya hagia lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadiri. Ahi tilari ge lidani lurudu aba lafi nyurubu ingi ulogu lira ulu ladigu ni fadiri me. Le uwa bai mege itilogu lu suanda.
2: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudin tima bai lida ge sun le warinya gubai. Logani he laba fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ge lomere lalana larungi habu ingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bai tida sanduario tima tima tu to ladigu bong wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugu niwa lun lichugu idewe sei luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesu Kristu lu buingiu. Lun hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu anye guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri guhagia hadigu ni hawadigrimai lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logu iyewe la lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiu aba larinyagun buingiu lun.
1: Adiga boitia sunkatei kisi iyawa tona lufutu gumbu lagu hugu.
0: Gama lumu wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu ba ila buye haluma buingiu ani buiti mati ginye furama asele lichugu ba isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumia ti daradu le sun suni nagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulao furumia ti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
1: Lania menyari habule mebungiu, lachili goveyu, lunadudu iseri daradu, amalila nabuda luma Israele. Mita abai kai daradu le na tetu bai hama haku cegu, le veyu le nare kutuba ni hahabu, lu nasadaro ni ehi tugie, magufu li bukamuti meha ni daradu, le jeti ligi rupani ya hongua, ni nyelari ya bu abure me.
0: Aniha daradu le lumbai na dugu ni hama, li nasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi, linya lari ya gu abure me.
1: Nichu kubai niluludu, litong hasanina, aba me nabulu ga nitida hanigi, au wati habungi te, hagie me nana. Me mege nuo boi, lularufu da honi wa nuagu, maria mu boi wugiri luli tuhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo ge le jiri tima gidi boi, dari lumo le wairi tima boi, adagi. Ferudu na nuboi, guriba ni le hadaku boi, marita kutugi adiname, lagu hafigo, lusundana.
0: Adimure hali ligia buingi ulogo aba iseri daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Ani kata ele binadu haliboi waiye ligia, Yara fa liri gulinya lun lunwe.

0: firisandule insi abubu in hon. Lita Jesu Kristu, lige achouru balin lidara dubungi wama, le aruma tagadu baliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubay.
1: Awnalubu illa bayiche bidini yegrigi, awnalubu illa fayire bidini yelabu hafiku.
0: Ariyangatiginye.
1: Nagusere biduba yanumutu niye.
0: Fugi abu grigi ele waguti labur haliganyu bungi ule mingwabay. Harita kohuma logu buriwe yule sigu halibay da meha le heresi birubali larugonga. Wairi ti meha hasufuri run lito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya ause ruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu ladiga haibugun luma kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ause runiwa. Kuteme habutun meha hon ha furisurgubany. Igira gwagda tun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boyhuwe. Subudi nyu humoi loga nihi la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuseru buingyo. Kayara la muga heresi biruni farama sele lumbe lichuguni buingi huu sielo. Tarinya hene lereru buingi logo lagiri bidu kristu ubo wagun.
1: Maana hali afangirbi le lube liyabi. Madale se hagubo isarabi tanga. Ahile nariche rabadu kubilagu lafinye la bagaridu. Ahile feri dira lafinye magunda abadina lumu.
0: Wagia mitra anti wakai grige ha agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru hata angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubay. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye waguchagu, lagunda arubay buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru, le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigiwa. Lau lafinye aveli, lichi gaba adagara gaduni buiti mati sige lau le ladagara gadu bai kain lumbu ingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gadun. Lau sun luboiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwenga. Ani madari wati lugubu lugundu buingi wa nugubali. Ani tarien hea lereru buingi wa logu lubarake boi la meha lanugu enoku gunda la buingi wa lau ya ubo wago. Ani siyanti la gunda aru buingi wa wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lungu wa yarafatu lu buingi wa gasu wafinye luago anihe la anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo unoe, na le lawisa rubali buingi ulogu lataka rubala aba onwe bugura, lau sumarihi gili la gura, aba ladigu ni le lubaibu buingi. Aba ladaragun aba onwe buguni, lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu, dale lagua rubai buingi ulu, luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lu. Aba ladigu ni le lubai bai buingi. Aba lafu idun lagaire gien, ibidi ugalu halion bai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia, lausun terecha la nye, ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiampu, ligia meme ginye, ladigu bai isaku, le lire uluma hakovu, le libari. Ladiga resibi hamuti la, Furama se meme ligia lumage buingio. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga be buingio. Lauginye tafinye sara, lausumehe waiya ruta, luntagarudun, resibi tuere lumage buingio, luntagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye runluago, lagufuli rubai la buingio le furama se lubai. Lau sun lubai ti waya lila Abrahamu, lung garau la. Nyubu iti lung gadiga wagumbu ila sarago. Kei waruguma hasi yalubanya, kei ginye lagu burisagon le laru beya lesnya be la bahdun hela goti sungri ge ha meresi birunga ha mai sunle frama selboi bungi ho gamalumo ari ha muti liya bindi sege ani aba hasubu diruni abati harinya gun logo mama la ha gaira ubule haya bi rigunya la ebeluha kisi terencha ya ubowo grige harita gumanyaita arufu da hamuti logo halu hameme yala aba agairu luha gairame luha muga fulasu la le nyinge luboi hafu da hagaira boy le halu haboy gayarati hamuga hagiri budu hari gonyehi aba buga agairu bui tumati habuse ruboy agairu le sielu boy ligie uo luboy nibuse gari la buingio luha bugi te boy la aba laranseru aba uburugo aba name hale laucha gubali buingio abrahamu laularia gulun lulafaru ni lirule isaku hilagu belun la dagara guduni lun afinya memeti luagu buingio rugu atiye belungwa luledere geruni lirule abana guti lausu ania galilabuga buingio lun luagu saragu mayla la dugu wagun lidange isaku subudiri gulinyali abrahamu logu gabafu la buingio lun lasara guduni hilanya lidange uweni ani itagaro yebe la duguni buingi la ulichuguni isaku lari gulu abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye isaku framase lubai abiniruni lun hakowu luma esawu. La ulafinye hakowu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyi hose aba ladimureha luagu luerigu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La ulafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri dubala Israeli na hiptugi arinya galigia lu hanugu ni labu hamagwa damele higiruni fulasuligi lau hafinye lagubri kumoisesi tale lagiri hobi aba haramu duni logu iru hati ladiga harihi logu buitu mere ula manufu detinya lua iluru dule lichu kubai uruwe lau lafinye moisesi tale wugiri hali maati lula nugunua kaisi tira lira luruwe te hiptu hime ilumuti La sufri ru hama lumutu ni buingio, lubaregen lagano buidu tida luba urua ito lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu iliabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egypt. Lugundu, loga faye ruahu le lumbu lichu ni buingio lun, lichiga ilaritagu. Lau lafinye moisesi logu buingio, aba ligiru ni Egyptu manufu deiga lua iliganyu urue. Redeiti, derek dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe. La ulafinye moisesi, ladiga ifedu le giribe luwe yiru eseforuni. Aba launaha, abahishagwe, tubene rihaba israelina, lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafaru, lamuga niyaba hagirima israelina. Ladiga hafinye israelina, Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dantile habuse rumbo Egypt na lunginye hasugun kai hagia aba latoro gutuna hau aba hanyara dagu. Lau hafinya Israeli na logu buingio aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu sedu veyo. Aba leigu adun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu tomeha horu mome tubai uwa rahama haa magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logo beidanu lun na buruha logo hedion. Baraku, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiyan loe hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itinya luga bafu banyan la uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya saragu da watinya hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilagu watinya lida lueri asufuri uni maha tinya higira wagudunewa. Luga yara bai la hagu yugun lidon aba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hau. Aboi chuni, agira waguni lau gringri, luma adauru ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tau efeng, rede itinya eibu ganyahadugu, darugu, hawa gua laru haura mudu luma haura gabar udeme tinya meha nidiheri tinya meha ouseru hagia uriba madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia aibu ganyadu hanya meha lidam buri fulasu magairawat arabu lidam buri lagadabu gendubu wainamuti luma lidam buri huyule muarugut sun hagia Lau sun buidula afinya nile hawagu boy, ligibu ke buingyo, meresi birun hamuti le meha frama sewa li boy, laduga aranse libuga buingyo abakati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sun suina gubay.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ya guameme huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humoye, lun hebela gudunia achilurutinya hubiyon, La ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hon angelego, la hadugni kateile, ibidion hon. Harita gohuma hawagun adurutia, kaisi kuberi guhamunga genye hadurunya la hama. Harita gohuma hawago ha asufri banya, kama hamunga hasufri ya uara hama. Inebe la marie hun sungube, lunti genye hagufuliru umari guhama gualao uarani, lugundun. Lagusera gudubanya ninye buingyo ha agamari dutinya mamari yedunga ama ha agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logu sensu gunda huma lau le humat. Lugundu lichu kubay buingyo le emege rubay hun. Arinya gali.
1: Naume girubadi gu migiru nubadi.
0: Kayara ati lubayti warinya gu lau afinyani.
3: Nabule mabungi witele kubalene manufu tapadine. Kapati bayara magriga deganalo.
0: Harita gohuma hawagu ha adunde habalu ha puriche bali luganu te buingi hun. Samina huma libuguru idalinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma suada. Meye dagwaga da huma hungwa lu amu lu ujari arufu dahani. Buiti mati lu Teresi birun wawani ere laulisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu niligia miabuiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien adakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabu Ata anima alugu, lidon fulasu sandu timati. Barilei, atakara guduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia, bogu di tui kiampu agai lagudu. Itara linya ginye, bogu di loi uburugu, lowe hesusu, lula chibuni wafigon, laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, bogu di tui kiampu agai. Asufuru reina, unabuguni, logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan ubo ule, Uwati ni yaba uburu guwama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburu gu le lumbo inyehi badi walan lari gen ibagari le. Ligi ya lunti lubay wichu gu etengi uni lubu ingi sunda lida nge Yesu Kristo. Etengi uni ligi ya luuye ribay atakara guduni le labuse rubay buingi wama gen. Ruwama lubay ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma haduguni le buiti bay. Luma lun hafare iruni Kumati hada haa mibihi bany. Lugundu, ligye burikata ile aube lagunda rabuingyo. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Derege kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni, gasu haguserun ligibuge buingyo, logu honigirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari, lugundu mabuidubwe hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lubuingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya la warita gon. Kei busien waboe buidu la wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma, luhayumara gulu buingyo, lungayara abay la nidi arihang madisa. Ayumara guatina lung buingyo, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubalin wabure me Yesu Kristo. Lida nge oweni, honire mudun le weritimabay, le achoru rubalin lidara do buingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida nge Yesu Kristo. Lun gayara abayla hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guati na lun heresibiruni dimurele abirha nalbe hun tida murusunkara dato na subudira gudinye ginye hun logo furihalila waduhe timoteo furisugogi ahinyubu ifrese nanugubwe numogwa damele nidi arihon mabu iganinya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye mabu igahanya italia na hun binela ubuingyo sunhuguya itarala.
2: Santiago capítulo 2.
4: Idu hinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wa buram Jesu Kristu lewairi gubay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharia gulun.
5: Nyurubaya lida obaru buiti.
4: Harinya galule gudeme bay.
5: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gud.
4: Hanugu nya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubayhon ha hinsi habobanyalu. Ahi ti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa buriba bay hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya buriba logu liri Kristu, le inebe bay hun, le umbay hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubay logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu.
6: Hisi ala girigia bile di bungu, ke bisi ango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubay aba lau hanugu niye sungurigia. Hadugu niya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufliru aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfliru aba lida gen. Gaduru ntiluagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bay.
7: Magaba rahaba.
4: Ariengu gatiginye.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubay ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugie me kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begin bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani aguseruni. Niduhenyo, kasa hula laringu grigie logu afine la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afine ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. Larenga aba hidage lu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu aba baugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubai lu. Kage hu la lira. Itara lien la susire du luma afine ni. Ahi marufudu hama grigia lau kate ile hadugbe. Afie ni labu gwarugu itara linya ke abakate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufuda baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufuda ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afie tibu logu abarugunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afie tegie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufude loi. Mahati boba finru ibidio go tau bugele logo hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu dula la ulela digbe resibi lumuti bungi abrahamu le wagusha kaisi richagwa tiligibu ke luagu lela digbe dan le laharu bay luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bay kaisi adagara giduni ariha bali logo arufu dalani abrahamu lafinye laukate lela digbe ani nyumbu iti lafinye luda yari bay la laukate lela digbe itara lien lagufliru le borungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinha timeha Abraham logo bungiu. Aba labahu du keisi gugiri richagwati.
4: Nyarinha wuguati logo Abraham lumada bungiu. Ariha humali lubaiti logo richagwa la buguri logo buiti lela digbe. Ani mama regulagu lafinha. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan lesiguhalbe. Esibi lumutu bungiu keisi richagwa tu logo kate leta digbe dan meha letarufu dine tafinha lautaramu dine luna glegu hosue. Aba tidere gunia luha giri budul lida ge amu uma. Itra ke hilanyu liye la ugubu ahi uotubai uani lida. Hilanyu liye gine hafinye ahi marufudu huma laukati buitile hadugbe.
2: Santiago capítulo 3.
4: Niduhinyo, molu mutia nyahi la saragu hida ichagu tien hongu arufuda tien melereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregda timaba ila wagusir wagudun. Wagela arufuda habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu lwagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayarati wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itera tia ginye mwanyenya. Aba kato nyuru tu. Gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itera tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe bungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi ilumo inye raguni. Niduhenyo, mulu muti itera lakate ile. Gayarati funage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayarati sa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayarati tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu atilida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go, anihi chagagu onye luma sun luwiri wuribani. Ahaye ha, gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangu tia. Halu habali darangilu, bunagwa te ilu lu la luba honu aba ibagri leri shagwa tihada, lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate, kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate, ketisiyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikate ile. Hinsi ya tisifiri le lichu gubai bungiu wada lum. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichu be bungiu, la duga tarenhe leleru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni ide la gualumuti ha unabugu banya.
4: Rugo huma lubai ti hongwa la bugion lerere ha bungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba me la nura ha huwe. Yarafa huma lu bungiu aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguye biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehere ha lu ayahu ni me. Sansigo lige me hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Le adimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula lidurum. La dimura henye vuriba luagu liluru du Kristu. ani ladari runye mege tilwagu. Ain hadugalira lubarage hadug nile lubai belurudu. Hicha gunya hungu akaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu bailu la salbaha, o lu la gunichagu. Ain buguya katin yendibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu nyei, lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagu. Aria garigutu hamuga.
5: Ahe buse bungiu, wabagaridu. Aba mewadugu nile, olira.
4: Ahe tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun panto ile mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu la dugu buiti eni madugu lumuti la dugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humaikate ile, ugie risite havuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luaguburi la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, hukhamaru hamutiri hadagiragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Aniligie babu ya ram. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifai itiligie ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meiti ya hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya ha madurum banya, afarago humanya hilagube, madugu gahagia ni kata hawege guwa. Lige luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furume tihuya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugeme luguntu madise liliabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhunyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhunyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida tibungi gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafinyira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiru ni luhachoru ni hereru. Dame le hariyagu aha lu aha la. Dame ge le hariyagu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamu ga hubungiu. Ahin la sufuri rinye luboi aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboi lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti laguo rohon tabuti guligili si ilu hafuri indu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, aba me larei daguagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai lifigon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani hafuri da hugue me huo gua lu harei dagu. Wairi tilubafu hafuri idu ni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias si kai wagia. Nali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan ya le la furi idu, aba ya la huyu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humui logu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun lifigon.
7: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo guponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungiu uguchili, luma guiameha binaru, la diga ligia la labu serubai.
8: Sandu gudalad lani sifiri sandu, luka gamba di huma luma lun laruma da gudun, laulita Jesu Kristu. Ibiha huma lubeiti saragu areini, luma darangilu luma gien bungiu. Ruma ma uedi gunilu bungiu, le lugu chibei wabure me Jesu Kristu, luago luweni lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudun in Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lu wabihi be la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura ru lusundan, le sinyambi la dasairu. Sian ligia la feri drune lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihi ni asalba rune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, Lido me lagumu houta. Ligia lebu bai bunhinha la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna. A sufri no sarago ocha vaguni luago murusunda. Adiga itara linha la hafinha kei golu. Lun ti lau chunu ma lau watu gemeti. Lun larihini va ka la luuyeri bai. Afinha ni le avandati ocha vaguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha di tigolu. La ulubaiti havandu ne loucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Dai mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gin. Hisi atin Jesu Kristu hun. La usun humanihi humagi lulan. Eni la usun lira afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani. Le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigu da lumuti halani sifiri sandu humu guri ahagia le lube la sufri rune Kristu Lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Hagiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien gasifiri sandu, e hada baihon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balalida hadani, lagufli rua buri kate ile. Lagulida balava dani. A salvaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubuidu haritagu. Ruho meisunghe meni giluago a salvaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau lareini damele la giribu du Jesu Kristu ubo wogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
9: sandu huma. Lugundu au, sandu tina.
8: Aha, guara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebese sunda le lubai habagari dunei ja ubogu. Salba ladu bungiu, lida gien lagubri ibagari le meha hafurinda rubai hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, Buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fairu waha lebegi asalbaru nile. Kei burigolu o pulata, lau lita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei kei aba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gie lubara gie mbuga la digne ibungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou danle. Lida gine Kristu, Aba hiabi nuha finye no luagu bungi le asa rekidubale in Kristu li dage oveni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lung hafinye nung eni ruhu mei sung hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendu hidunga nyulwegi Jesu Kristu hung le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha, gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
10: Itara hanya sun girigi ya kehidu. Liabi haweri ke lufuliri hiduru. Dan lelasan hiduru abalaburi lufuliri.
8: Ahin lerenu bungyu, duratu lusunda. Ani dimuri le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani. Sun igeni, bianguala igibu, gimugu, luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni, irahini ufigiginya, mili giharuma tiluga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun, haturi hanulerenu bungi ubuidu, luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu, eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati, luagu buidula aburemei. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lu beiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itara huma kei fadirigu, ha sandutinha, ha ichigu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida ginha Jesu Kristu, lige ginha taniengu bilerenu bungiu.
10: Nichigaba dubu siung, dubu le timati, aba dubu anua da honti lege begiti. Ani ha afinye niti loago, buidu belili hon.
8: Weli ti lebegi dubu ligia hon, huguya le afinye libe. Aenti ho ha mafinye banya, gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
10: Dubu le augu mebere se hama abunu utinya, ligia li dubu le timati.
8: Arienga tiginye,
10: aba dubu achuge wagli ligia, aba dubu le ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni, tugego tinye luagu, feri di hagu ya lusunda, Keisi laranseruni bungiu. Ahinti huguya le finye biluago Kristu, aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiriguha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diruandu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubay bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga, Lulido lueri larugo ngale lichugubay. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahin weto gudeme ya buhali bungi hun. Nidunga yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chidinu veyu lu lagusara gudun. Kei silani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lusung gumadi ja ubobogu. Gufli humaluma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabei ubara. Lumahama gumadi matiaha, louna habanya lu habai chuniaha salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu honha adigu banya buit.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ineve amahi yubidurugu hun keisi lubudugu. Mamarugu habuidu banya huma, ibiniginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi humei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha vandunen asufri runen lira laugurasu. Ahun asufrira luegien hadugin kati buiti, abahawandu ni laugurasu, buiti lira ligibuge bungyu. Luluwiyer igaburi le lagura bungyu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu ni aba figo, mayenha ligie ni aba weyasu. Alehanabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristo guanarugu wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristu, le onigirubalan keisi honiri mudun, goni gilou huani.
2: 1 Pedro capítulo 3.
1: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lung hafinya nuluagu Kristu. Luago rugu husa, laurugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu ditihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda, le ababai ubuidu ni le meferdida wadibai. Aba si firigalumati, darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevende du, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu, lida meha dale seguhalibe. Afinya tia meha luagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abrahamu. Abataguwa rulung nabureme, hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubai. Manufudeuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya, afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye, mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumuja ditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara, ua lamuga nikata, lula redarunum lida hafori idu. Abagri de hama sun huguya lida uarini, luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya me hungua, keisi iduhenyu, luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia me hanangu hungu. Mago yuguda huma, vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Lubargen lira, agu yuguda huma abini runi. Lugundun lung heresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
3: Lebusieti la bagarigu abai bagari buiti, lumagie abai bagari lanilun kundun, lunti lungiru nubinyenye, wile dimure abribani, maria galigie me iyeni. Dice la lue uribani, adiga lele bungyuri, alu halei terangiru abame la falaruni, la diga gongiru moti abureme bungyu harri chagobani. Agambalai hafuri idundu. Anganya hadigwa ni vribati. Magunda tibungi hapa.
1: Kapagi ganyana ladigwa vribati hun. Ahangichago hungwa luha digne buiti sumada.

0: Gamalumo, flesi watuahi a sufirira la diga surula hikabri. Manduf de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi lu Kristu keisi habure me tida hanigi. Aransenyu huma suanda lu honabuniaha algudutun. Kalalebu nebei hemenigi. Gamalumo, aduga humei lau isieni luma inebesi. Aruma tahanigi. Luhala adumreha banyan buriba, luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi haduganin buiti. Ahe itaralian lubei, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadugan buribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha, Loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumon, aba la sufririn wawagu. Wagaya lesa lufribay. Lula nigni ba lubungyu. Afarua tihilagu bay. Gamalumon vima tilani sifiri. Kay sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagaya, Girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. Toida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita lalinha hamuga kei liduna ribadise igueto. Leida giembe wanuguwa lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darugu lumuti, luagu harumaru taa wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sungangeligu ama sunghibiri ubafu sielu labu ginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Egia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye ananse nyu ama luwa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habuba nya lubungyu. Lida meha dale segehali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu. Atagua, luma ahudurogua hong guariu. Kwento, Vueri tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Igia hadumane habu ivuriba huwagu. Ahinti haguya. Hagufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Igia apuri choho alubei meha uganu luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hila la hagubu, keisi la susera duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie luntilwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginya sun kate, nyei la saragu isia ni hida hon hibiriku. Lugundu, Darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibigua huma hungua hubinye. Magululu hanga. Keisi onigriutinya buitinya. Buidu la hoserunin lubuyerigu idebe seile heresibirvei lumange bungiu. Jusu lei kada aba lu leserividuhun amu. Legabafu beilula purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eserividuti. Adiga lei lau sun ere le lichu bai bungi lu. Sun kate le hadigu bai. Adiga kumei lida aba ikabri le lunti lichigunua uweiriguni lubungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling uweiriguni luma ubafu lusundan itarala. Nidunghe yuhise tianu. Maweri de tahaningi lauburi lidere ochawaguni le uwegien beihasi giragueto. Kama hamunga aba katei hanari megeti asusere duti hun. Baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habu inchu lau ugondani, tamele lagiribdu Kristu obowo ogu, lau sun luenigu. Fulesei vatun, ahanganabu eloegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufuda lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida, ahanga sufri raba hida gien. Lumama la luegi la farha, o luegi la liberuha, ni luegi la dura aguni libri lurudu, ni luegi le meter ulido kate le miabiti lu, midi. Ahienti ya sufri ramuti luegi en lanigu la Kristu, mon lumuti la nugu busiganu, lunti lichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gien guanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahinti wama giba lube la gumese raguseruni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahinti hene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halube tia sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubei. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya. Lugundum gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinha de, huguele abutigulida hadamuri afinetinha, que si abuti laguinhe, ani gefentina lago la sufriru Cristo, ani gafana badina guinhe lida ueirigunile lube iliabi, gonigu humanya lirahinu bungiu halabuge banya hariaha, Kesi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni kesi labu seruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisien sensu hun. Moseru huma kama hamuga haburia ha labu gebanya haria ha huguya. Ocharugu huma lu aba huma hemplu buitihon. Itaraluba. Tame le liabi Jesu Kristu, le honi ni mudun le tima timati, hibihu ba aba ridi weiriguti. Le lube meferidunu lube la limiri, uguya ni buri itinya, gagamba di humahon weya nyamutu. Lunti jeservi dagun sungu beikoni ogwa, lau unabuguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha. Walubo ba yung gamalumo, itara walubo tiyo ha, unabugu ba niya?
0: Rugu wa humalo ba iti hungwa, unabugu labu gine luka bubungyu leka bafu ba. Luka nyara la, lichigunin, uweirigunin hung demele la chiliru dan ligia. Madikire humalo ago ni kata, igira hamaisung kata ilubungyu. Lugundu, loni grunyadun le tima timati. Agago duwa nyo huma, Ragugu nyo huma hungwa, lugundu, ebuga henyadigu linya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti aluha kaba la lagini chagua. Migire kwa gudu huma hungwa lung, deregudagu huma lida hafinye. Subudu nyo humei luagu ligia meme laginye, hasufri rubai iduhenyu lueginye Kristu lida sunu fulasu. Larigie me sufri hadu la luagu murusu dan, La dugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigu bali sun abiniru ni von. Leginye aguwaru bai von luga fara wa ma lida luwenigu le magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lu la ubafu sun wandan itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Le nanugu bai kesi aba iduhe uara guati. Lu nichugu dugu dagou lun hafinye. Gefe aume hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Dereg da gua meme, huma lida areini ligia. Mabu gahanya afinya tiya ha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun. Le itara bay kama hamuga nirau. Busugu huma hungu lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Au Simon Fedoru, aba servidut lu Jesu Kristu au, aba ginha lani apostolo. Na buru yungara da tohun, huguya le afinya libe ke waguya, lugundum, Richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilu, luegi ya subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubei von, lau lubafu lua bagari dukei lugunda, lau la subu diragudu ni Jesu Kristu, le agora ubi von luga fana wa malida lueningu luma lareini. Lau brikate le lagufli ribungi sunle frama se lubei von, Leburi weina mubribe eni weiri likia lebegi. Lunga nyana la gafaran humalida ligabri bungiu, luma lunge sefuru luei lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igabri. Ragugua ungua lamon subudi. Gurasu lamon ragugua ungua. Ederege raguni ungua lubungiu lamon gurasu. Gamadago lavon edere gereguni ongwa lubungyu. Isi ehabuni lavon gamadago. Ahenihin bay burikate lira hida le tima timati. Mama bay itara gwarg higaburi. Eni mama bay ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kate buri lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba li la binadu lifigon. Ligia lubaiti ni duhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagubungyu la agua rubalung. Eni anua diralung ani handiga itara maburi handigu badu. Itara luba uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Le magumu chadibay. Ligia narita guagda meme badu lubai luagu. Laun susu budi humali la Ani heibu la lida inaru niligia. Au sun lida, sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larige hiladi na la. Lu sun wanda la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichi gubai hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu. Ariha omuti dan lelichi gubai bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gu lumale li bungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
4: Ariha dirai, lehisi ebaini, leaube ome bulan lugunda.
0: Agambo amuti umala liligia sielu gie. Tame haluma ya divalaba bure me luagu vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni ya haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba fulasu le burigati dari laruga dun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugi nyasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani yaba ganyarati, ladari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ameha vuguni ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habei derega gotia hongua lubungiu, Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habai lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahin meja profeta guyeti handa barasa. Itara luba gin añahin baña la hida. Hadaruba igeni la gana guarufu danile inaru nibai. Lu la gada irunen hafine. Jeda guhagi melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña fala rutien lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe hadiga. Laulisin asensu hon. Asagaru basensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binaru. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen. Agura ba hei luweiri lagusera guduninya. Ua tiginye ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noere gynye le purichi ya bain honga fiko tiyan luha sakri ha. Hama ya sed girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lung Giringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tiyan luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha wugiri buiti. Leweri be li dikere luagu li vie hagaburi girigia uriba tiyan lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru wugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni luma lagambu ni kate buri uriba ti leha digubay. Salba lumuti an lubaiti bungi uha dereka ko banya hongu alun luwei ouchavaguni. Igira laya havuriba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame luweyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibay bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya, barugu atinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagia inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, dausungere ti mahama, gabafu haguya, michugu tinya haduru ubafu tsielu na haguya ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha, itara haya kesi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagura hon, luhargu dunu wa luhafaru, adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iena ugua ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu. Lelirube oru hemplu. Lemeha alugu bai laganyin usensu lu ladugunin le vuriba bai. Abati laden haba burigu. Maria gatitilun luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu lasiginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri le lanugun garabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lani na buligo. Furama setinya liberi hon. Eni ibi ni haguya guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefu hiya lida ge ivie le lani na ubo le. Ahanya abur kalido burikate le, lunya larg duninya, uriba timabe le lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. bui timati hamuga me hahong, luma subu dirungu bay, hamaning umale suru bay. Sigulau larigi la hasubu diruning, aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bay hon, havagu laguflira linaru dimurile.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le arinya gubay.
5: Agar abo hatubuir huswampru gulari getagu le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen huise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubay. Houcha tinalu narita guagdunun. Luagu arufu dahani inaru nit le frendei humali bay. Luganyana bela haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya gube profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalva regule. Le meha warufu dahabai wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le varinya gube. Rutima hume le harita gu rugun. Luagu lido me la lagumu hou da. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi larinya gu ne luriba harita gu hon. Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristo. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedanle la dugubay ubou. Mabuse ruti ha subu dirune luago la dugune la bungi sun kate lida lidani lun la duguniwa. A duga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binaru lau lugumadi. A duga leimua lida gieduna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selu luma mua le gueton bay. La reidu yin bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi tienu. Luagu itara lian laba veju luwabune meke milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bay. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuruguti, haba girigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chiliru babayu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chiliru hiveruti ariebu. Aba meti lagum tu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le li dambi. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun til beiti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lu bungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru lueiru bungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanim. Lida mebeyu ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba omuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungi uvon. Uwa ragwaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienu, sun anha la agura ba hiburikate le, Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi leo ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi humetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu hasalbaru grigi en lubala kiribudu obowogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Au subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lausun Anihe burilan tida gie, henenguti gufaran davala. Hatibide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburha Pavlu segun haguya. Itara kei haduga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan laduga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubai burikate le lubare megiwa. Koni giguwa huma hungwa, loe heyedu nungirigia vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi uhun. Houcha huma lunti maha subudiruni wabure me Jesu Kristu le vasalba ragule. avance huye melida lisi habu, uedi gunilun, cueto luma suandan y tarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
6: Nirahunyu, naburhanyi burikateri lehu, lumafikon huahuma. Gamalumo, ahin afiko hosombadi, labuye bawabureme Jesu Kristu luegye, wafulesi. Ligibugye wagu shibuingyo, laduga, ligiru gunye richagu. Lida gunye Jesu Kristu ferudun ala, wafigon. Animamarigu wafigon, ferudun watigye afigon sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingyo, wasubudirei logo chiluha di walna asubudirei buingyo. Ahenariye gaba grigia, subudi numuti buingyo, ani magufuliru ti lao luguma di, jeye tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingyo, hinsi ya le buingyo lumu buidu buidu. Italinya wasubudiru ni logo lidanya di walna aba luma. Le ariya guti logo lidanya la aba luma buingyo, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburuha bain hu. Ligia meme le meha eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburuha nya hu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asigirai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lidanyi la larungo ga, ani yere guti liduhe lung, lidangili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lidanyi larungo ga, ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisi grige le eibugubi lidan luburi ga. Ibidia ti lung halion ubo ila lugundu, darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingyo ifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya huu lugundu subudi humali la Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi humali la uribu logo mafu. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi humali la buingyo uguchili. Naburha bai huu agibrigu, lugundu subudi humali la Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi tida. Naburu habayi huu nibure nginya lugundu here huma ani rasibi humali le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu niburi kata ile lida wa ubo. Ahi hinsi ya ubo huu misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichugube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihube lumapanta logo irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahinti le adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite laa, laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu dhulu li logo lagumu honhali laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan lan linarinkate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo lasusara dube itara lun larihinua furangu logo mama lan wani gu letima timata. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun, ani subudi ti sunkate hun. Naburha boy ilubaiti hun, lugundu subudi humani inaruni, mama logo ibidi la hun, ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany? Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boy, hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiruni irahu ibidi engili ugu chili hon. Harinya kubanyalogo hesusula buingiu irahu subudi tiginye buingiu ugu chili hon. Ligia araida huma ilubai uganu le hagambu ilumage furumi ya ti tida hanigi. Ahin hadiga itara Eredaru baginya lida aba luma buingyu irahu luma buingyu uguchi. Resipi rubaginya ibagari le magumuchati. Kaisi lariya kuni hesusu wong. Naburhanya iburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ainti huguya ani sifiri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amulun larufu da hun. Lugundu arufu da halumuti sifiri sandu sun kate hun. Ani inaruni larufu da habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufu da halali bai hun. Itaralinya lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludami la liabui kayara lamuga vemeni kitun luagu. Uwa lamuga busiga nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingyu sunha richagwa wain.
1: 1 Juan capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lu buingyu ugu chili. Dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahunyu buingyu. An inari ni luagu lirahunyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundu ibidi ya gili Yesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu. Lirahin hadiwa buingi ugueto. Ani lausun marufu dugi ili la won kata badiwa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti luagu dame lale. Lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali burikateri le. Haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirigwa lumuti liluru du buingyo, lugundu lou kata ile figo ube ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lun la lagidaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la nimurusu figon logu. Sun lubai tile lida abwe aba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo, marihi lagi li Yesu Kristu ibidi gili ginye lu nirahunyu uwa la eyedutu aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe kaisi richagwa la Yesu Kristu ahiti le eibu kubelida afigo lani kumafi lugundu afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tida aba liyabu inlirabu ingyo lulagri nchaguni luwati kumari mafi uwa tiniyaba le lirabu ingyo asigiru tilida afigo lugundu anihe ibagari le lichukubai buingi ulu lida. Sinyati la sigiru lida afigo lugundu lira ula buingi. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingi lumu kata ya la lirahini bai mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidubai o misi habu la lulu liduhe luwaigi Yesu Kristu mama lanigu buingi. Aniha uganu le hagambu bai luma ge furume ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai le meha lani gubai mafi aba lafaru ni lamule kage woige lafare lugundu uriba la meha le ladigu bai kai ani buiti le ladigu bai lamule niduhe yunu mawari data hanigi ahan ayere guda hon lani gubo sigu hadi walida ge owe ni lun lidung ibagari ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhe yuloige Yesu Kristu wang le misi habuti ilanyu meme gini. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lunti ginyeti waharun lun vichugu ni wabagari hawagu vibiriku. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi la lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi la isiani tida lanigi lubu ingyo. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shauru nyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingi siguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahun madari run wanigi duru wawagu niduhe inu kayara bai wajabi ligibuge buingi lau vemenigi luagu. Lugu lichu kubay la sun le wamuri habay luma wong. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le awwe lagundar. Lugumadi mbu ingiyo luwafinye nulogu Jesu Kristu le liru. Luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesus wong. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbu ingiyo agana watinya lida mbu ingiyo. Agana waligia mbu ingiyo hada. Subuti wa muti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
6: Nidu heinu, hinsie tinganu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo buingi ula adimur heboi hayumu lugugi. Houcha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adamboi o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kuti logo kaila grigi le tima tima tilebi kristu bo wogu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila kristu bo wogu kaisi grigia uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni kristu lije sifri le lida bai grigia liji. Agamba tin logo liabi bala sifri liji. Ani anihi hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidabwe, sigur lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile arufu dahabwe. Lige lebu boy, agambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiyo, agamba lumutiwa. Le mama boy lani gubuingiyo mahati lagambo ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingiyo lebi isi habuni. Sunle hinsi habuboy lire buingiyo. Ani subudi tiginye buingiyo lu. Le misi habuti ibidi yagili buingiyo lu. Lugundu isi yani buingiyo. Arufu dalumuti buingiyo visi yalun lao launahani lira ule abara guti ubo wagun kabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yani bai. Mama luagu wagia laa hinsi habubu ilu buingiyo. Luagu ligia laa hinsi habubu inwon. Aba launahani lira ule abara guti lu longwe. Lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi yatinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara. Luu tiginye hinsi ya go wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi. La usunlira. Ahi wa hinsi ya go wama wu. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu. Sunsui na guboi. Luu buingi. Ani haa lebu bekayara la wachouru ni logo. Lida ya diwa la aba luma buingi. Ani lida ya la ginye aba wama. Logo rula lila lani sifri sadu wong. Wagia kwana rigu ariha wama liliru buingiu. Arinyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa launu hi buingiu bo wagun. Furume kwa rigu le afinye ruboi logo liliru la buingiu Jesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinye ra logo insinye wama lu buingiu. Isi ya ni buingiu. Ani le abagari tu lida isi ya ni labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. Italalinya wayabu ilu isi ya la buingiu uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ja ubowo gukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Bugalumuti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia, ahin hanufude luboi abangrigia, uwa gili rigu linya hinsiyani le tima tima tilida. Hinsiyati buingi uon ladiga visiyandu lufrumi. Ahin ariyaga abangrigia, hinsiyati buingi unu, ani misiyati libiri lun, jaya tigrigia ligi. Lugundu, ahin misiyan luboi libiri abangrigia lun, le ariha lumuti, siyambayi gen hinsiyala buingi ulun le marini luboi. Rula li Kristu gumadi le won le hinsi habuti lubuingiu lun tiginye isi la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sun hafinya banya logo Jesus ulan Kristu bay, age lirahinyu banya buingyo. Ani sun ha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le, hinsi ya la buingyo won, ani adiga wamayle lubay bay, hinsi ye hama ginye lirahinyu buingyo won. La digunwa le lubay bay buingyo, ligia isi habuni bay lun. Ani mere ngote lagufuliru niwa lugumadi. Lugundu sunle lirabu ibuingyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye bai luogu Jesusu la lirabu ibuingyo ligira ugunye gayara laganyi runu luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibai lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligi ya rufu tubali nsun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifiri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi guana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingiu. Choru lumuti tida la niji logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingyo kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingyo logo lira. Le larinya kwe buingyo logo ruha li la ibagari magumu chatiti won. Ani, lida gien la lira liabu ibagari ligi. Le anihi boy lira buingyo luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa boy lira buingyo luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile huu, huku ya le afinye bwe luwago lirau buingyo, lun hasubu diruni luwago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luwago buingyo, lugundu subuti wa muti luwago aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itarakai wa subuti runi luwago agamba lani buingyo wafuri yedu, subuti wa muti ginye luwago launabu wadi wala. Ahingari haba grigia logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun ti la furi itu lun buingyo. Aba lichuku buingyo ibagari lun grigia ligia. Ani hin figo lani na oveni. Malati lu la furi itu nuwa lu buingyo logo figo ligi. Sun uribani figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anigibali buingyo kaisi lugu chili. Mwibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lanigu wa ma buingyo. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingyo ubo wagun. Ani ruha lila gufuranda uon. Luwa subuti runi buingyo le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy, lege buingi boy le tima tima, legi eginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Solanoa diribon buingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinsi etu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun haa afaluru balin Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, ani le lun bai wama bai la, sun ata. Binila buingi uguchili, luma wabure me Jesu Kristu le liru uguchili. Ruha maimi hareini, agute me habu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi un lun wabagari dun. Gwetonti nitu, ayumara guwatu nabun lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wama bai luma ge furumi etida. Mini la isieni luma bagari do segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo luma bagari do lida isieni kaisi wagambu ni luma ge furumi etida. Anyehe in sarago ege hatia ubowo ama finye bo ya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubowo. Le itarabai ligie legiebai. Le lagani bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii, luai heferi diruni le nyugui bai huu lida agen huadigumari logu Kristu. Resibi humai me afaye ruaha da yarigu bai. Furume guarigu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu uwa tibuingi uluma. Aha iti le eredo iti lau larufu daha Kristu anihe ibuingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahin achilu raba ngrige humo, mama lao arufu tahani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kata ilunti narinya guni hu, gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hu. Agura batina nidi arihu, lun na yanwa huma, lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabu, toa ginye lanua dirubu buingiu, itarala.
3: Turuwali gara da apostolu huan.
6: Aule tabu tiligilisi, naburuhanyu gara da tobu, numada gayu, le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingiu, lubuidu la lidi sun kata ibu. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi bu lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo lua igen Jesu Kristu aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyo uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi ya tinu buiti bouserun lida servidu ni le badugubai hon waduhenyo luaigen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abangda guatinya ligibu gen adamuri ni leja bai logo bisi habu hon. Adiga bai flesi le nu, idera gobanya lau le emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii yesu, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke ha ibiti habu manya lubuingyo. Ligia lunti lubai veteni ru, hon lun vitere guninya leda la purichi honiwa inaani. Aburi hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lan suanda. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraso lugu luma iyeni wawagu. Bogu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia, luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya, abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adigati buiti, lani kubuingiu. Ahi le adigati uribati, ibidi ngili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile, ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangi ilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ileburi larufu duboi bungiu luhuan. Kapitulu aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lula subu dirigadini hon lanigu kata ileburi lumboi la susere du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile lu huan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun, lularufu dunilu. Ariye gadalali huan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luagu lugano te bungiu, le meme la chorurubui Jesu Kristu. Flesi watinya ha alihati, hama ha agambuti laliho uganule, le eresi biru bai lumage bungiu, adaga hage gasulo kate le, buru wanyu bai ya, ladaga jarafa lidan lula susere dun.
7: Au Juan, la burra en hon tila na sede ligue listo asia mo. Recibi huma areini, luma danangile, luma ge bungi le viva bai, luma ge lubara ge lagume serunda. Viva ligue gueto ani, le luba iliabi, luma ge hama ge sede zifirigu, ha ligib ge baya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Cristo, ge fedi le gunfuli bai, le frumia bai asar utilida ge oweni, ani gabafu ligia hawagu uruigu, ha ubowa gubai. Hise tu alu Cristo. Ani chibala adua lidange wafigo laulita. Adiga ladua urue gume luma fadri gume luwe seri yudulu lupungyute. Le meme lugu chibai. Rua lau weiri guni luma ubafu ulun lusunda itarala. Ani te Kristu duweri yugu. Harihu bai sungirigi. Ibi nigie haafaru bali. Hayahu ba sungirigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
8: Au alfa bai luma omega. La huma se haluma la umuche gule sungkate. Tine la ino bungi le sunti kapafu. Le viva bei lume ge lupare ge lagume sorunda. Viva ligi ge guento ani le nube iliabi.
7: Au Juan, hidu he luegi Jesu Cristo, kafarat na huma lida la rue ha bungi. Sufri hadi na uara huma luago Cristo. Recibi hadi na guine gurasu lumagi. Redi na derua luago buhu le girbi patmos, luegi na puri cheni le neno bungi le la choru rubei Jesu Cristo. Luago aba veju dimasu, aba nere de nun labugi, lubafu si frisando. Aba nagabu aba umala li renti na naga gen kei tumala li fidu. La niga umala li ligia nu.
8: Aburha bai sun le barihu bai. Aba me bonga hanukara da togu ya hontila na sedu li gili sito lobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, tumala Odisea.
7: Aba nagara ragunu nanihi kala dimuri habai nu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tawa ama dagu uchilutu luagu nugudi. Lumaba beli tigolu yarafa lu lanigu wagu. Haruti lidibiri kei liyo mudu, kei nieve. Itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha wagu wali. Le dawa li lido regi. Reinti lumala li kei li rein leibugu duno wairiti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le longere. Nyeya waba efei gagiritu. Binya Guatemala, Afri du tulimu lugugi, Amir heti ligibu kei weyu dale las du lausun lere. Da narihi bali, aba nabun halubadu lugudi, kama hilade. Gama lumu, aba laguruna lau luhabu le lonwere, aba lariye guno.
8: Manuhu te dagu waba, au fuhumi ya tibe, au wabumu honi, ani le mima be, hilati na meha, gama lumu guenton mima atna lusunda. Ani hiligeli owe ni numa, lumaligeli fulaso le nyeha be hilagwanyo. Aburha bai lubai ti le barihu bai, le gueto bai lumele lube la suseredon. Anihal, anichi ubai sedu warugu maha barihu manyali danu obule nowene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angheli, sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
8: Boburha lu angheli le tina biligilis to efezebo, maniaga mehon, Itera lia naniago, au le hau bai sedu warugu malinda anu amule nowene. Le ginia eibu gu bai labagina wa sedu lebu sanudelu le gol. Subuti muti son le hadugu bai. Subuti numuti le tere huwati mariluma hagurasa. Ani subuti numuti luago sinyala hafa unia hau riba bai. Subuti numuti luago hosho kwa humanya la ha aniago maya luago apostolo kwa hama. Ani mama apostolo kwa hagie. Ani darihu mali luago ye hama. Gagura suhadu, ani sufri huwia sarago liuna huwati marinuago. Mabucha nuga huwago. Lausun lira, anin aba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hon keme hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri huma. Hadiga humei kati le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago furese. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi guberi ge hasanstre higabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere wa kate lebu harudu bai Nikolai tegu hon, luma bui kate le hadiga bai legia iere gubai no.
9: Le garike iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
8: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile titabe ligilis to esu miru na bong, banyaga meho, itralia nariya gon aule furu meti lumele gumo honi leme owa bay ani viva ya subudi numuti ha sufri no luma hubude me lausun lina lali nar kate risi huma subudi numuti ginya lau adimre hama hariya gumo ya lau kuri hama uri bat huau mama amo kate ha ginya luidi gelani gu hama mafi manu de da huma luile lumbe ha sufri ni.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Mafia es un jugué.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Anelao su lira, no mame meñedro, ni rumagle fie no hago, ni ipinirida le la farube antipasi le que febe buit no hago lida fulago le mi hube, le ñe lube la guma dija mafie, gamalumo, ani buricate y gadir gamagunta tinalao, la guañani la fiu grigia, huma yara pergamo, jamás baña higiru ni cate le me jaloruta bibalam, le ichi gube tumuri, no balacro, Lula fico gutuni Israel na lau heidi egi nele adagra gutua ti honguari. Luma luha bagre do lidan a horuhani. Anya ingini ha maba in hibiru ni kati lebu li haru da weni kolai te gogoma nye. Ligi e lupa iti, a sakri ha kuma, ahi madutu kuma iter, nidu bahu wago madise. Aba men nagain te wohama gurigi ha dugu balibu li kati le, tau e fein to afru domo ni imbru mugine.
2: Le karige iri gubai lula gambu, Agamba lele larinha gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
1: Le aganyo tu, neyo tu dubalida ge manale aramu duwa nyubai lon. Aba menichi hon aba dugu na ruti lon lau aba iri iseri buru wa nyuluago le ibidi ya tini ka hon luwedi ge lon le eresi biobale. Baburi haluan halile tina biligili histoti ya tirabon. Baniga me hon, itra liya narinha gong au le lirau kumbiyo le itra bil agu ke watu ge meti. Le abi nugudi ke ibonose le ircha wa guwala. Subuti numuti sun leha dugubai, subuti numuti hinsi habu, hafinye, eseri bitun lau habura sun, subuti numuti hinye lau hadunye la kate buiti guento loi meha forumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atna lau. Agambu nuhesa wili to ariya wukon lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulun haganon lida ahoruhani, luma luhegi egi ni lea dagare uduwa ti hong wari. Ruhat na da tulu tasansiru nitigabai, Maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wa nanyi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi gubeiri gihigiri hadagu ni kate leburi tadagube. Italaluba tasubitiru ni suni hirisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayru ni kala aba hidage segunle la dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rubali ya rumu dahani ligia, Machili ni yagini asubu dirile umbe haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nuluni hawagu. Goni humele humati dari niyabi. Hagangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nugu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri la ubadu lani na guma dihanile lauti gurabu. Aba mehamuri kutaguni kesi sauti yarule lauti muo. Nishu kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
2: Le garige iru gubai lula gambu, agamba la ile larinha gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Apocalipsis capítulo 3.
1: Baburi haluan en le tita me ligilis to saru disipon. Baninha kami hon, itra lia narinha go, au le hau bilani bongi sedi sifiri go hama sedu warugu. Subuti lmuti son leha tigubai. Subuti numuti lagu hilang hingga la lau sung arinya aku wala lagu hiba huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele anihe kuwa bayi lubare ke longwe. Ariha nali lagu muwa la la leha dugu bayi ligibu ke nungungite. Harita kuwa huma yi lubayi tele aruta ube hum. Fala huma yi asakri ha hukuya me. Ano maga kutu, nitu bahu wago keili abi haba hiwe ritulipidi on ora hum. Lau sung lira, anyen fiyo kurigi hagana kwenye sarudisi. Amadase yi uhamagi ruhatarabu. Hadiya, ego guba numa tau dagu utharutu la duga duuti hon. Agani nutia, adaga guba dagu utharutu. Ani magidaro nubai hiri titange libro tolani na ibagari magumu chaditi. Aru darugu nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yaluma hagibuge lani angheli.
2: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Baburi halu angheli le titame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nariya gom. Aule sandu bayi, legi inara ni bayi, legama bali ligele uruwe David, le uwa bayi ni aba gayara tiladoru ni le ladaru bayi, ni ladaru ni le ladaru bayi. Subuti numuti sun leha dugu bayi, roa din aba benna darani higibu gye, le lasi anu ni aba adoru. Latika lau son lou wala here, adiga adangasu lau nungumati, ani gunfli tun numa. Nadigu balu hayabi lani gumafi haye banya, hari gumanya lagu huri hama, ani mabagere dundia keisi lani gugungi. Aba menau utara kwa kutu ni ya higibu kienlu masubi turuni lau kuhila numutu ni

0: campaña, hice haciendo. Ahí te fue mal y no hubo de lugar ahora su mamá. Y ganaré tu patrón en Lupey, lo he litani, ocho agones en el nube lo hago su upo, los ocho agones en soja upo ocupan. Matiza bien y abi, agda a comer le huma pe, ualamoga a bairro te hiridi huay. Agaña lutiña, ni si como ya que guacabo tita luma no bungite, a ni mafro no diría ya me niegui, a be manaburu de ni lili no bungite hawago. Loma lili no buru te no bungite, le y seri Jerusalén le nubi be cielo de luma que no bungite. Naburu de beña y seri nir hawago.
1: Le gariga irugutilula gambu, agamba leile larinha guba isifiri sandu tuburi ligilis.
0: Babur haluang helile tita bai ligilis to laodi seabu. Baria gamehon, itra lia narinha gon au gefenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati lela dugubi bungi. Subudi muti son leha dugubi. Subudi numuti lau madili huma ani masu hubi. Tili gubi hadun hamuga wasu gubi hadun la. Gamalumo, e bashar gubai, madilitun, masu huguya, nevera habadun ni yumlu gudiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hum, lagu namegir huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguya. Ize nichi gubai dimuni hun lung hagai ha golu le afun howa li lagu watu gemeti numagi. Lung risi huma le tima timati, lung in hagai ha dagu harutu numa, lung hadore gun lagu hasurusu ha. Lo ayan el lujicho ni lidon hago lo harihi. Ebe che numuti hajise bayano lao idere, arvuta ao hum. Luti lubei ti serio huma, asate jahubiame. Ana benabu, nagua hanyo. Le agambu ti numala, abalataro ni bena nuba, ne belo rubalumo, abame negi luma, hau ligeme numa. Agaye lo tiña, nichi ko bobara hon numa gualago lala na naruiha. Itra gay nagaye ron, abanayoro luma nubuji luago lala.
1: Le gariga irugutilula gambu, agamba leile larinha guba isifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
3: Larinha sukata ile, abandarinha yaba bena daragu cielo. Le habitu mala lile itere baikei tumala lifidu, lebuga adimu leha bainu, abalarinha gunu.
0: Wariba nyahu, naragu dalikate lebre lubi la susredun, lari ikinye buri lebo.
3: Lida ora ligia, abandarinha denu labu gelubafu isifiri sandu. Abanarihi yaba lala narui hani siyelu anianiha somu grigi anyun luago. Italinya kamaba dubu miriti le hasupu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halagiligia. Amiri hetuke yaba dubu le esmeralda. Geye gulau lala urui ligia. Arihe etina wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wei ayamutu nyun luago. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu habulu. Luigi lala urui ligia. Afri ti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye sed lampu durungu ligibugi. Hagia sed lani bungi usifiri. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo. Harungungati. Lamida wa gie gwa lau lala narui hani. Nyenye ngadri kata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dandu hakibugi ki hanagagi. Lefurumi eti hadage itar liye kei aba liyu. Lehabiyama itar kei aba bagasu ugiri. Leheruwa, itra lia ligibu kei hakibu grigi. Leha gadiru, itra linya kei aba agi laha mahati. Gadiru gubai hagia, sisi ingarino iluagu kara aba hadagi. Buihanya lao agu hawagu. Dandu bogu digie kei muna digi habiti. Weyo guari abu hau aguaraha.
4: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo, le sunti gabafu. Le wima bei lumage, lubarage, furubi metidana. Vima ligia kweto anile lube liabi.
3: Sagiti hichu kukata ya gabagari tiha uweri guni inebesi lume tengiri ni lule nyube iluagu lala narui hani le gabagari ba ilu sunda. Aba hahu duragun wei gadiri weye ya mutu hakia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari ba ilu sunda. Aba hichu guni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinya ga.
4: Wabure me wabungite. Garicha tibu lume peresi biruni uweiriguni inebese lume mabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Lau buhunda badugi. Lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bei.
2: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubei luagu lala narui hani. Aburha watu libru tugia turaga irugugi luma tigibu wagugi. Daru watu lau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. algo de halau umala li reinti la riñaga.
5: Kakate na boilu la dar no libro, luma lun la teri tu ni tiseyo.
3: Uot niaba garichati lula dar no libro tuge. Ni ibni lu la ni hin tuago. Ni cielo, ni muergu, ni labuge mu. Aba na yahu sarago. La tiga wala niaba. Gaduna ti lula dar no libro tuge. Ni lula liano. Aba ti la riñaga waba hata ge wenya yamutu no.
6: Hebeba yahu. La duga gani ngalilinyu, lelita gieve lani kuda tribu, luganyara la ladaru no libru lumalun la heiri dunin sedu tiseyo.
3: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba nani hiaba mudu rara, kama hamuga afaruwa ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lalugu no libro tugu ya luha burugungye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba no libro, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia, hama wengi gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, duma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali, le meme hafuri idun lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani, uremu iseri le.
7: Garisha tibulu banugu no libro, luba hari duniti senyo. La duga rua tipu kaisi adagara gudini, aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lita ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Aduga banya urua igume, luma fadiri igume, luma hesarewe dulu wabungiu te, luma lu hagoma diha ubowo.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kinya hagia. Hama wanya ya mutu hagia, nyenye numinyu angheli kwa. Hani ya galau umala li hereti.
8: Juhu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Mwene wene luma inebese luma tayuru ni lumu mule hapa rube.
3: Agamba numu tiginye hani ya guni sun kate ile ladugu bai bungi usiel. Le mua rugubai, le labuge bai mua, luma le barana habai. Luma sun kate ile lida baibu.
8: Rua la tayuru ni inebese ni mwene wene luma ubafu lule nyumbo ino ulala na mwene ni luma lumu dumu usula.
3: Aba hari yang gadri kata yang gabagri tia hagia.
9: Itara lah.
3: Aba hahu duragu wain gadri wain yang mutu hagia. Aba hichu wain yang gunilu.
2: Apokalipsis, capítulo 6.
3: Abad narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage kata yang gabagri tia hagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
9: Igama.
3: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridilo, aba lafri duaganya irei na luma luo laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhapia ma katenya gabagri tihagia.
9: Igaba.
3: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulo le warinyo bailuagu gabayu ligi ya luo lagidaru ni daragi le ubo ugegi. Luma luo lafara guagu dunia ugiri ya hama guwa hilagube. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba ni mudu liru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
9: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala lihamida wage kata ya gabagari tihagia.
1: Dinyari gula liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
3: Da laheri dumba limudu ligadiru seyu, aba nagambu laniagu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
9: Igama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri baile warinyo bailuagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu lagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari meti hau buwa gubaya. Da laheri dumba limudu tisengu seyu, aba nanihi nuhawani haa. Afara wagume lwegi hapuri chanile neno bungi. Luma lwagu hagumfuli ino luma Yesu Kristo. Labu ginyano latare. Haniega lau umala liheriti.
10: Waburi mesuntiga bafa. Darisa idame baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Lwagu morusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri widuni lu Kristo ha. Lu ginyabanya hafara waguni okoi hagi. Didale narihi boy, abal laheri duni mudu lisisi sei. Abal ladagaru aba umwe buharaba kanali. Abal lauri duweyo, kei dugu utani na lutu. aba lafna du hati kama hitu aba hei go dorugu mahasielo bemu orugu kai tabur hai go toige didi bu dan lahi gishu nugarabali aba lakumu chagu sielo kai aba gara da dale tubura wogu aba ladino gu sun wubu luma ubo hulida ge lubar aba haramu da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na godubu le luago bai wudu uara hama gumadi matia habu di gusuda aragu risitia gabafutia idamuni hama mama idamuni Harinya kita lo wabu, lo malu debu.
11: Hei bu, hama wabu. Anak muda hama walau lari di rumah bu ilah mulala. Lo malu ilangai menikahnya mudum. Nanti kau cili hari buah ini dua yuri agani. Kapa tiga nyala lamat ini?
2: Apokalipsis, capítulo 8.
3: Dalam hari itu malu mudum, lihat tu saya ulet tua kau beli buru. Abang nyala mani gua sielu. Kau ibu ilah aku dimiaur. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen, aba yaliyabi aba angeli, aba larara muligibu gen latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebe ilala bungi. Aba lamuda inu lugumule likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibu gen bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligi ya laga ikupali, aba la buincha gudu ni lau lenyegura watu lida ge watu gemeti le luagu bayi latari. Aba la churi ni ubo wagu, aba la gambu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidulu himiru. Aba liwiri nufurume ti angeli lifidu, aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti, la ugie hita, aba la chakaruni wa ubo wagu. Aba lagu don liru wa muru solida ge obo. Luma liru wa muru solida ge buri. Tidi buwewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kato ikamahamuga aba onwe buubu durugu wati barana ho. Aba la sali rego liru wa muru solida ge barana hita. Hilagu wate sun udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Giringu watugie sun ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwi ni luhuru wa angeli lifidu. Aba teigu du aba onwe bu warugu masiyelu ge. Durungu keba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi itiri bewarugu matugia. Aba lagifi dun luru wa murusu lida ge duna. Aba hove go saragu grigia ladiga ligifi duna ligia. Aba limi nunu lihagadiri anhe lilifidu. Aba lagini chagu luru wa murusu lida ge libiri wei. Lausungati hama warugu. Leobo le agini chagu bayi hawagu. Aba laburi gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Haria gane ligia lau umala li hereti.
12: Fugi abu meha agano banya ubowa. Damele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
2: Apokalipsis, capítulo 9.
3: Aba liviru nuha sengi angeli li fidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafri du gumula linyegi kama lida gi aba onwebu regigi. Aba laburi gadagdu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida gi gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uriba ni luhiduru leubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidi buwewe loidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gama luma umbaha wati nu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia. Loidi ge lu hasga ni gurigia loagu saingi hati. Itali liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gama luma umbadari habai. Busea haki yebe howe gu gama luma ladise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Itaralinya hagibu kei hagibu grigi. Itaralinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Itaralinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu uriburugu. Galitia kei hali aguru le gagiritu. Nyenye ubafu luagu hali no hadungu uriba ni hon gurigi ya luagu sengi hati. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abu domu liribe angeli ligia. lida hebreo, lida griego, apolion o agrinchagut. Siga frumeti la misel, mege gili biam, aba limiri no hasisi angel lifidu, aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige letar golu le ligibu ge baybungi, aba larinye gumala li ligia lu hasisi angel li le taubu ifidu.
5: Fararabanya gadri angel buha gira yumbanya, laru omi muduna le eufratas.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagi ya luo hafara gu Aba hada ge kada uro grige hilagube Ladiga aransa iruwa yiluba aura ligia Weyu ligia hati ligia luma irumu ligia Aba nagambu ni atri ya nula hasudara ni guha hawaguti ya gabayo Bia saa ya numiyo Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia Hamaha waniba ya hawagu no Nyeye aba gata haniku wa gufunati likolo Dinguti luma amariyo Italia hachig gabayu hagia kei hachig linyo afriyati watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie aba lafara kunia uru awariba nile afri dubai hayumulugugie gabayu hagia aba hata kikala uru agrige hilagubi uru awariba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali Italia hali kama heve gachigutia laugie hadiga awaribani Hahibiri grigia haa mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadug ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa haa lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara haa, habiyana haa, hahoru haa, luma hiveru haa.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule. Aba larinye gubungi yunu.
10: Seraba amisura mundi templo gubungi yu, luma latara. Aba udabanyame, atri ya nula, ahuduro gudu ni. Gamalumu, mamisura abai gurilu le bon udiboy, tibiti templo, ledega derege wali hongi betu gubi yute. Halugo nye hagoni chaguni, uguru gule sanduwe, Lagu biya vengi anhati, abamenona habiya gefetia, daudogu ususutu, luhapulichi ya nihu ganu luma gebungiu, lagu nidu biya saa, uru wavembele. Biya gefetia haguya, hagega yawa wali biya tidu mwewe to olivu, luma biya lebu sanude lule ligivu gebaibungiu, lelabule mesumu bo. Ahengi abuse luti, latidu uribati hon, higi regituba, watu kemeti hayumu loge, abamenhagu dunia, haganiyu, Tunsuina gubai, itara ti lobe wa furumi guari gu, lebu seti la dugu uriba ti hon. Gabafu ti yege feti ya hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda anihana bugi yu adimure hayu lugini. Gabafu ti yeginye, luhadugu ni du na hitume, luginye, asukari regudu ni kubo, lausunu uye ni uriba ni, sagu habuse ru. Danme kumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri dubo ilida gefusu le mebe wabuihama abame hefere de nuburibu abame lafaro niya hilagubwe abame herede rurubagu dida lebe rifumbe buguburu gule Jerusalem le nyilubwe ladara watuwa hefusu lagu guruwa flashu memele kama Sodoma luma ehiki abame karie lumie gerigia alida geti esun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru wa meyu timi, anumigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauha ubegu, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehagunda. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha miya profeta guhagui.
3: Kamalumu, lari ya uru wa meyu timi iligia, aba lagu yu guagudu ni ya bungi yu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule, arinya gubai.
5: Warihu mayano.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagdi sito uburugumu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
13: Lani halibwingi uluma Kristu la rueha ubo. Ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchuga wengadri weye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. lau hagibu muaru, abahahu duragun lu mbungyu, arinye gaina.
4: Thank you wanyabu wabure mbungyu, bugu ya le suntiga bafu, bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi atida, wima bugu ya gweto. Thank you wamutibu ladiga ragu balila onwe bubu bafu, ani gumese debu aruweha. Ganyi briha neshane, shiluha we yulu babweha, Chiluha gie da lung baguse ragutu nye hilagwany. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya bayahon guwabu. Hama sun hawuye rigugrigi ha ichi gubanya inebese ilung biri. Chiluha ora lung baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaan un litempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nye intida litempu lubungi. Aba nyela labiri hanik arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma labur halubara huya derego dile wainamut.
2: Apocalipsis capítulo 12.
3: Aba de la sali reguaba ome busein y cielo. Aba uri darugu lia veyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu ye tugudi. Luma aba ridi hau dusu warugu mal tabulu. Uri tuguya da gainayo. Aba tagura ha lau igari le lanina agari duni la duga sufri tuluba tagura aba ya la sali ragu aba sein y cielo aba ome bu dragon funati sedu yen lichig disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichig aba la durugu du dragon ligia aba hada ki kada uru warugu malau lili aba la huru ni amu warugu aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura Lu leki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya, aba uguri rahu le lubai, le dera gudu la guma di halina sun fulasu, keishi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba lagi daruni wa tira tuwei, aba lanugu ni wa lubungi luagu lala. Aba tanura ha uri tuguya lidung fulasu makairo di le nyei lubai, arase li la bungi ubaru tuba, lu tonu giruni wa nyei luagu milu biya sa uru awei wei. Lari gye, Aba nyela aba uribu sielu. Nyelu bayi lagendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwa ti dragon hau lani angeli gu. Aba haferi duni uribu. Aba mabara yala sielu. Aba lubeti lasaganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giri bayi mafia o satanasi. Le yeje habani sun ubo. Ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaganu muwaru kwa. Aba ti nagabu lani ya guaba umala li here ti sielu ye.
5: Shiluha li asal baruni hon grigi gubo wago. Shiluha li laruwe hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gubi haduru mwadunga nyureichi ganya hape haduru weyo gu ari ya bulikibu ge wabungi ute. Ganyi hamali lau lita mudum. Luma lau ugangu le hapuri chi habayi. Manufu de duti enlu leferi diruni habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tiseli. Gunda huma huguya le agano bwenye. Gamalu mfugi ya muha agano kwenye uwe guluma barana. Lugundu yundu la mafia humo la owe bu iganya. Laduga sukudi ilumuti la umurusu rugari lani dana.
3: Dati larihi bai dragon la ufui wali la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobu ga agura habo. Gamalu mu aba lichiku biya larina agi la tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu ligia tarigi uri tuguye. Saragu duna kai duna churunut. Luye be la duru gudunu ebe ini uri tuguye. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tuguya. Aba laho na chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu ligugye. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tirahi ha nyudume laule lubebe bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ abati larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi sedi en lichigo disi ligancho nyenye ridi lau ka ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungio lau ka na lichigo monstru ligia lenege gaigusi italia lugudi kai lugudi osu Liabi liyuma kama liyuma liyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu laguma diha. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichugu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gamalumo, aba la rey dagun liwun. Wairi te hanegi son grigia lao monstru ligie. Aba hahu dragon lo dragon, lago lichugu gumadi lo monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru, aba haniago.
14: Uwa tini aba kei monstru le, kaba gayara lafaru ni.
3: Igirua tigia monstru ligia, lo la dimone ha dimone buiti luo gua luma lo la nabaguni bungi. Luma lo lagumadi ha, lago biyame biya hati. Aba la dugun itara. Adimone ha tiburibati luago bungi. Anaba lei liri, lani santuario, hama ha sieluma. Igirua tigia lo la gain dagu hama lani gu bungi yo, dari la ganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras, fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun ha, ganoba yo bo wagu lu monstru ligi. Ha, uwa banya, hiri buriwa yon luma gen, lubara gen la dugun ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon, mudun le owebe.
12: Lega riga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu ba adarua. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari hua, hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
3: Lari gen, aba yanarihi aba monstru la muda ni muar gugi. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gambalumon, italine la dimone ha kama aba dragon. Nyenye sun lu bafu furumeti monstru luma linyuan. Aba la digun, lu hau dragon sun gerige hau bogo gubaya lu furumeti monstru. Le larei da guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu muar gugu hagibu ye gerige. Aba leyedu ni hau bo gubaya lauburi milagru le ubay lichugu ubafu lu la dugu ni linyuwar furume guargu monstru. Aba la dugu gudu aba liyawa monstru le gawagu bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichugu ibagari tu liyawa furume ti monstru lu tadimune ha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sun la grigia waina muhanya nyuburiginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lulichugu aba maku luagu hahabu le honwer o luagu la hereb luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugru ha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu busiti te kate lelichu au le gufura andati aturi ya hele linumeru monstru la diga linumeru la uguri ani ha numeru ligia sisi saa uruwa wen sisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
3: Lari gelira, abanarihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu gerige luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei, luma hagibuge gadiri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu, uoti ni aba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawei digia, saa biyawei gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia, ride iti harumanyu falaha mai mudu lenyihi lumuti lidi. Dire watia, ani salba wa hagi hada ge grige ha furumi ya tiaidewe se ilu bungi yu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iye ni lagu hayumaru ladiga haruma tiye ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sun necha nigu rasa luweri dimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
5: Inebe la bungi umu, rugu kuye me weri kuni lu, chindu sa tanu la busra gudu. Utuko huma nule atiku palisiye lu, luma ubo, barana luma lise isi ntuna.
3: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinyegu.
15: Heigua, heigua, Babilonia to weri kubon, la diga tabacharo da gudini, sum necha ni, la udiven le lanina, liwie ligabili toseno.
3: Aba liabi aba ya hauru wa angeli, aba laniyegu lau umala li hereti.
14: Leau duraguti lu monstru, lu matun liyaba, igira ligieme lu laburi dinu wa liri monstru, lu abu luomo o le reberugu, latu bai divin le lanina, lanarime liganyi pungyu, le lesero bai lidun likopo na liganyi. Aba men la sufriru, lau watu lu masufru ligibugien mutun, luma hagi buge anhigu hasambi bari. Lawari ruba, lugumu de nguatle asufi le rudu bari ya, lu sudan. Uwa bai emera guni ni veyo bu, ni aye bu, honha awuduro gubaya lu mostu, luma tuliawa, ni honha kawagu bali liri.
3: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu lani ya kuwaba umalali nyubi tisielu geno.
0: Aburi habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara liya lupai, emera ubalita agen hawati umari. Aba melidi leha duwe bai uwar hama, liya sifi isanga.
3: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewe wargiti ligibo kutuweri ligia. Nyenya aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafri du aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu la umala li here tilu le nyeibe ligibo kutuweri, laniya galo.
16: Dabu mbaluba gile, ladiga chiluha da aluwa luba hani, ladiga funali nadi.
3: Aba lasiku ragitu no le nyeibe luagu duweri laluba gile muwa rugugi. Aba lalubaha. Aba yeti lafri duwaba ya angeli, tida gili tempu lubungi to sielu muntau gine laluba gile hamanatu. Aba ya lafri duwaba ya angeli lida gile tari. Angeli ligia, gabafuti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le taubai laluba gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
12: Dabu mbaluba gile to hamanabu. Aluba habon tiresi ni baibai to muwaru gubon ladiga funa.
3: Aba lasu kira gudu no angeli ligia laluba gile muwaru gugi. Aba laluba hanu baibai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon agai dina le lanina ligahi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago baibai lida agai dina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida gi agai dina ligia chelunumo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru geyegu walau.
2: Apocalipsis Capítulo 15.
3: Aba narihi aba ya onwe busei ni sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu igei ha au banya lagumu chaligahi bungi. Arihet nagie kamahamuga aba barana le bidri u lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri u ligie tau aripato lichi gubon bungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
4: Weriti alibwiti sunle adiga balibwe. Wakure mebungi suntiga bafa. Suruyu liyan sunle madudwe uwarawwe. Bukuye leye luwe te sunle asha. Kabasa manufu dewe wangundu. Kabasa madimure habwiti buwabu. Bukuye lebire liusana. Hayabi ba lila sunfulasu, haba mehahu dora ugun, ladiga harihua liwangu kuitu la sunle batudubi.
3: Larigeti sunkate ile, haba narihini fulasu le standu tumabui, tida le tempu lubungi, siyelu. Fulasu le nye lubai, leredere bungi, daragu lubene. Haba hafuri dun sedu angeligu, ha haubaya sedu igei hagi, tempu lurugugi, tau yenu hadura gu, tau tulinu to harumatu, ani miritu guye. Leabi laguru ghara na gua gol chilu luagu hanigo. Aba leabi aba hada ge kate ga bagari ti hagia. Aba lichu gua aba kop lauti golu lu kada aba hada ge sedu angeli gua gie. Bui lia kada kopu lau luweini ligai bungi. Le ga bagari bainu sunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luweiri go bungi luma lubaf. Siyati labelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama bain sedu angeli gua gie.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
3: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tidage templu.
12: Heiba aturi sedu kopule lauba ilanari meligani bungi ubo wagun.
3: Abalidi furumi eti angeli, abalaturu nilikopu ubo wagun. Abalasali lego gumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri monsu. Hudugu wahagia lo. Abalaturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali ya gumbarana kei hata hilanyi. Aba howe gusung kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturu ni huru wa angeli likopu luagu mburiduna luma lisense iduna. Aba lasali ya gumbarana. Aba nagabu lani ya gumbarana le gabafu bay luagu duna
5: Uwara kwa tibu lau bagusa ya gudungi ita. Buingi usanduti. Bugu ya le mima abu. Luma ke lubara ke frumia tita ani mima bugu ya guento. Ladiga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni hasandu we. Guento ati kuraku da tibu hitun hong. Eres birunye ile hadina bu.
3: Agamba nagia lania wago loige latari.
6: Aha wabune mebungi le sunti gabafi. Agusere gudadi blow isuru ni luma richagu.
3: Aba latru ni hagadri anghe lilikopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigi ya lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausulira masakri hatia michi kuhagia weyri gunilo bongi. Anaba gorigi hama ibongi ule gabafu bei hawagu ige ha. Aba latru ni hasengu anghe lilikopu luangu lala mungu. Aba lelete nunu weyri gu labu gen liburi. Aba burihagira gunu grigi ya hanyanya ladiga hagari. Gamalumo ni itara Masaa siragutu ya gaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubai. Anaba gwarugi hama ibungi yu lesielu bailuagu hagari guluma hagumai. Aba laturu ni hasisi angeli likopo luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamaba idu lunyaila uma lu hasugiru uruwe guha nyubi maya luwege obo lenyege lubai labaucha wei. Aba tinarihi hafridu uwa sifiri guribati liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itar hanya sifirigu uribati hagia kai uwa. Sifirigu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondara kwaya sun uruwe igu haubowa gubanya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi ule sunti kabafu.
0: Goni kuhumatia, dadiga sonyu bayi niyabi keili abi hiwerti ario. Fulese wabele agagu duwa nyubayi anuha ladore gulwagu. Lumaibu gulasu rusu luilarihun libusi gai.
3: Abati hondara gunia uruwe igu lida fulasu le giribayi. Ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopo garaba lirugun. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwe tida templu lariyaga.
17: Adiguruwali.
3: Aba yelaba lapiri hanika. Arenichu ni ilumu wayuhuru. Aba lahi gichumuwa lau aba haraba kanali heret sigilau sun haraba kanali le dagali bailuma genyei ama giriki likibo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagulu du uburu gule ubowo kubai. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni le launa habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deiregwa tisielu gie hawagu gringi. Huru buriti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grigi ya bungi uluagu. Ladiga, aba la abai chuni hanarimeti.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
3: Aba tiliabi aba hada ge sedu angeligu halau maya sedu kopu. Aba laniye guno.
16: Higabu narufu dalita abai chu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabonu. Agana manya uruwe guha ubogo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wa hagia hao buo gubanya lau divingle lani na tahoru ha.
3: Aba naburi halabu lubafu sifiri sana. Aba laniga nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri warinyo logo aba monstru funati. Biri wa yulinya sun liwe ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu ya lichigu monstru le wakuba itanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
18: Babilonia towaidu. Hagu chuhoru luma sunu weye liye mbogo.
3: Aba nasubu diruni luagu bacharu wanyola wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luige hadimu na luagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile, aba taweiri duna nigi. Aba tilariya guwanga liligia nu.
16: Kawagu taweiri tabanigi, nasuku direbidali mini tawuri tobun. Lausu mostu ule anugi baru ule sedebe ichivi, disi ligancho. Mostu ule bariru baigabaga ritimeha, gamalumu kwento uwali. Lausu vira, lamude irubalinda gefusu ule mebeha bailubara gelidi ilido unlagumu mulume. Hagana uba nyobu wa guha uwa pehiri buriwa nyotita liburu tolani na ibagiri luma geladugu ubo. Tavoyiri dubahanigi dame harihi ni monstru ule meha gabagiri be ani uwali. Gama lumu aba yaliabi. mega itilele chua au luma gufaranda. Sede chikiligia mini la sede wubule wagu pe niu tamuri tubuya. Sede meme chikiligia mini la gie sede uruwiku. Sengu hada ge uruwiku hagia, gumuhali haruwiha, aba hada ge laruwine. Wento, le aba miabi ingili, la meliabi hagumu hon laruwiha balwagu murusu rubidana. Le monstru le meha gabaga ibe ani ua li wento, li gie havidi pe uruwiku la usundigia la aba hada ge sede. Anilidi nyalido lagincha wagu susu ina gubei. Disi gancho le barihu bei, disi uruwe guha makume saruki nyebanya ruiha. Gama lumon habihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubei habafu luma haruwe ha luma monstru. Hagenta guba luma mutu gama lumon lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia, haruwe tegia su uruwe. Ani hagani rubagia sun lani uha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
3: Abagie, larinye guanghe li ligia nu.
16: Duna le barihi bai, le gibo gubei tanyura horu flasuburi. Grigia, inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be urubigu, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Hegi bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utido uhanigi lunga dugu nile labuse rube. La huwara dulu hedere geroni habafu kesi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungi. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe tegu ubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
3: Larinye sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ye lao saragu bafu. Aba larungo gatu ubo lau limiri. La guara guati lau umala liheriti lariñega.
12: Apire ha Babilonia to weiriga. Gueto hapie ha rumafia ni. Harahu de guante de sun. Ha uye resifri go uribate. Hadi budinuru hiyete. Ani iere ha buti. La dega sun la necha negu. Bacharu anya lau divinle lamina tahoroga. Ani agano wanya iluruwe itegu ubo utuma luta tahoroga. Risi hanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
3: Abeti nagambu lariegu abai umalali nyubiti sieluge.
15: Furiha mababi loyenge hugile nanigu. Mafara hamamu lalida tifigon lumalida atabai chunwa. Latika kibe kwa litifigon dariru rachunu lisielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu Babilonia keita diga hum amu fai humu doble loileta diga bui. Ruha maba unii lehere timati, bia uwe ya fitum, sugulo letichi buwegu maba. Sufuri yududa humumu, kemine tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, ladega alia gata tida tanili.
18: Nyu niya ya kayaba unruwe, mama nuwe yaba hinyaru ilali tumari, masufuri numba dinagi.
3: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemeti. La diga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubanu. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delwe tabai chun. Aba meharihengu.
13: Fugi abu Babilonia uburu gule wairibe. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
3: Ayahu hatia gie ya lugu na hatia buriha ubowa gubanya. Gudeme kwa ligia uburu guligia hon la diga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabe. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, Hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluaru finutu, luma turigu. Baruti yagia anima aluguha lonti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lon halugu na hon. Harinye kubalu uburu guligia.
1: Uwaru furuda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye, sungi risini, luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
3: Hanya halugur habani burikata ile. Ani risi he lida uburgule. Heredur badise le hanuf de loi habai chu ayahu heina asakri heina aba meharinya gu
1: fugi abu uburugu wairit itara linha meha kei aba uri tau tadara gu tolin finut tuma dagu tokoloru guchu luma funati lau tuende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora gumuha sarago irisini
3: sumbri tarune ugunei pasajero madulugu hamasun hana dagi me banya banana ha aba herede rundisa dati le harihini lukumu le lilaku tu uburugu aba hakuwaragu harinyaga
1: kasa meha amu uburugu itara beikei onwe bu uburugu le
3: aba hichagu kaliki hablu ayahuwa ha asakri ha aguara ha
10: fukiangu babilongi lewe weiwe disi enyae besun ha lakune bain wapolu banana lauli isi anilidara nungusu ora kurio huwa gunda huma laule suseri duboi du babilongi buguye sieve huma huguye apostolu ama profeta gu ama sun lani gubungiu la deka aduga li bungiu iriche hun laula siye diruni
3: aba tilinyuno aba angeli gabafuti aba dugule itarabi kei aba amuligle aba laguruni barana ho aba laniego
14: itara luba larari de gudniwa babiloni uburu gule weibe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriu uwa yame gie nadagi metie bida nika uyeri magabu waline gie lomuri tubu le amuligle bida Madura guhalime larugu galampu bida. Magambu wa digialime arenchu ni le lanina maria ibida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profetagu hama ha lani gubungiu luma hata suha akwara waguba ya ubowo. Dari wali hata suha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
2: Apocalipsis capítulo 19.
3: Lariye katele abana gambu ni hamala lisaragu grigi haguara ha.
13: Aleluya. Lani wa mungu ya salvarni. Weri kuni na ubafu. Kaduga abusira kudaki lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruhuwe buhoruto agadu ubali ubo lau kusalukuri. Hagu ya kudalali hapara wagu lani kutuaku.
3: Abaya haguara ha.
17: Aleluya!
13: Aleluya! Magumu bei la muda iru tukumuleli.
3: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chile muorugu. Hudugu wa telu bungiu le nyu bei luagu lala. Aba harinyagu.
10: Itarala! Aleluya!
3: Aba tilaga bu, lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiu.
19: Rukuma uweiri kuni lukungu, sunhu guja le esedi kubali, ani inebe la kum, weyanga ni mbrigini.
3: Agamba ya tina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti, aguara.
10: Aleluya, gumese li wabude mepuingi ule sunti pa ikabafu arue, gunda guwama, guiwa malau gundani, ruwa kie meweiri kuni lukungu. La tega chiriha lidani la marie tumugu. Aranse uladani. Tauta daura gu lino to finutu. Haruma ani miritu guya. Minita lino finutu. Ibagare le suruti le habagare lani gubungi.
3: Abad lani gu anghe lino.
20: Baburka. Fulesi batinya ha misru ako ubanya. Lido fedu le lani na la marie du mudu.
3: Abad lani gu no.
20: Dimuri buri inaru miti. Le laria gubungi ule.
3: Aba nahu durangu ligibu ki angele ligia. Aba laria gunu.
20: Madiga baile. Lubuwe mbungi au kei bubuya. Hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu. Lula bungi bahu durangu. Uganu lela nukube Jesusu. Lido ularubunga. Ligia uganu lelichu kwe sifri hon profeta.
3: Aba tinari inisia luhurenyo. Aba la sali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti luma inarani, lejia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. nyenye gie aba iri buruwa yuluagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi otudogu oto luagu monlau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu, hasielu mayatau hadagragu linu to finu tu, harutu, haruma, warinu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenye waba efei hamana tu, afriyatu liumu lugugie lu, lachu hagunia, necha anigutau. Apa me lagu madruni, lau badu, lani naguma dihanile, lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Beruwa yulia irile, tuagu lida, luma lagu liyadu.
7: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun, abure eme igu.
3: Apa narihi aba angeli rara, lida weju. Le agua ragu bai, lau ere hon sun dunuru ha, aha mahabaya sielu, lariniga.
21: Higo ugu, ondara ko huma lung ome voladina ragu buingi. O huma amuga hagri uru ebe, kumati matinya ama bugunya ganyatinya. Hagri du gabayu hau sun ha awari habali. Hagri du sun hawuye ugu girigia, dantu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dantu nyuguri ginya kai waina muhu.
3: Abad narihini mosturu, hama luru ite gubou, hau hanigu ondara guanya lung, agenda gu lumale warinyo bai lau gabayu haruti hamalani. Aba la dagri monstru uware luma profeta yeti lebuga adiga bai milagru ligibuge monstru. Dauburi milagru ligia e ye dalaya meha profeta ligia ha igire guagida bai hau walu laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu viwa yulido lagunu le lau bai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei, to afuri hebon liyumu lugugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis, capítulo 20.
3: Larige, aba narihi aba angeli larayi nusielu gen lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larige duni angeli ligia dragon, le bina de heve, le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lumeye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibihu bai ubafu lu hagusara gudu, nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungi luma luegi hadimu neha luagu Yesu Kristu. Hamahudu raguma ya lu monstru ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru lidage uweni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayati hahibiri hilaguanya masa aruti ya lidage uweni darime lari nge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai asa aruni lidage uweni. Fulese watia suha gafara baya lida afurumi ya ti asa aruni lidage uweni. Mabafu tilibia ma uweni hawagu. Lubara galira lufadiri nigu baya bungi uluma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma luagu milu irumu. Dame sugu li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la daruniwa. Aba me lafridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu luburibu ani jibe ba ya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti aba hafridu sudara guhagia lidange sungu bogu. Aba hegeye da guni flasu le nyehi habai lumutu ni abungi luma uburu gule hisi habai lu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia dile ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Le nyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanyei ari ya bubeyo gulu sun da. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chagusielu luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwaya hama nyibirigia rara ligibuge bungiu. aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu tolani na ibagari aba hagusera wagudu hilagwany logo brikata ileme hadugubay segu leburu yubay tida buri liburu tugui deregel muti barana suhawe kubayalida deregel ayagi oweni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebanya lubaf abati hagusera.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Aba la gurunio

0: no magi hati. Ladega le guana rigu luweni gubungi yu ruti larungo ngalong. Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung nechani gu hasal ba wanya baya lida li lampu iburu guligia. Aba me hanegu ni luwe te gubou haweri gu nyehi. Lu lichu gu ni lubungi. Madora wa guba ilubena riweyo. Uwa ba igie ari ya bunyehi. La niguba haweri gu nechani gu nyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata vie ti nyehi. Nile adiga dikata ile uribati o geye ragwaditi. Hari guba ya buriwa ya bayiri. Tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie riguba ya ebelu.
1: Apocalipsis capítulo 22.
0: Abati larufu du angel ligia abadun harumatinu leishi kubai ibagari harungo ngati kei biduri lida ge lala bungiu numa lala mudun lafuri nyinyi duna ligia lamida go lemeri uburu guligia ani luago binya lo baduna ligia nyei lahi chaburitidi buwewe le ishi kubai ibagari le agi dubai dus weyasu lida hirumu Saghati lagindu leti lubana seriviti lu lagara ni hon hon nechani ualime nika tanya ilu labu genla lenye na kubungi nyeibi lala bungi dumalala mudu lida uburu guligio abame haukudurogo lani gulu hagagi budaguba luma bungi nyeibi gine liri hereberu ualime hari ebunye hagana uti yenyei Memegi iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungo nga daga duba wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gie, aba lariye kung angeli ligie nu.
2: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafi yeruni waluago. Ani wabune mebungi memele ichi kumbay dimuri hon profeta gu. Auna haladi na lumna rufutu nile lumbay la susere du hon lani gumadise.
3: Ariha huma. Anatema disa. Folese watile dhigu baikasu lau lugano tepungiyo le buru yu baitida liburu to.
0: Au huwa agamba numuti arihe neiburi kate ile. Ani lari yenarihi ni luma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu.
2: Matika paile lupu ibungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu hama sunha dhigu baikasu lau le buru yu baitida liburu to. Lumla bungi bahu duragoa.
0: Aniya katigia enu.
2: Maramu dapoye lugano te bungi le buriwa nyubaitida liburu to la duga garafa lida lumla gufriru. Igira banya ha uriba banyalu hasigiru adago uribani. Havie banyalu hasigiru lida havie. Anga ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ugunfuli meme hama.
3: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu wango le lubi lichu guninu ka aba segumbu ikati lela dhidu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ya tiluma agumu honi, laguma zeha luma laguma chagule sunkate.
4: Fulisi watinya ha achibu baru hadarego, lungaricha huma lungheigi lidagye limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebeli ruluege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwario. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
3: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lulasubu teregudu nisumbri katile hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, au niya walugu mabon tolani na binafi.
0: Ariya gati sifiri sandu tuma adari.
5: Higabu!
0: Legie agabu bai, ariya gala.
5: Higabu.
0: Le magre bubai, nyubai la. Le busia ti gurana lita geduna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buriwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichu kutilamu kate ile lagamu dagudu banya bungiyu ige iha wagu banya laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu le buru yobay tida liburu to. Lagidaru baigie lufana alidage li tidi buwewe lani na ibagari. luma lidage burugu sanduti leburi wagubai la buru hoti da liburto le asubudirag de baniburi kata ile aniyagati
3: aha madise liniabi
0: itarala higabu wabureme Jesus binila wabureme Jesus Cristo sun huguya itarala
6: Ugano buiti le laburi habai Mateu luagu Jesus. Capitulu aba.
7: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Christu le hada gebai mehe ladigu agu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako. Isako lugushi Jacobo. Jacobo lugushi Huda haulamulenu. Huda lugushi Faresi lumo Sera. Tamare tugia hagushu. Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu lugushu Akasi, Akasi lugushu Esikiasi, Esikiasi lugushu Manasesi, Manasesi lugushu Amon, Amon lugushu Hosiasi, Hosiasi lugushu Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babilonia, lumon lagriyahon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zoroboeli, Zoroboeli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le tumari Maria, tuguyeti luguchi ubon Jesusu le wasal baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonion, kotoro se lumage dan ligia lumo laguri yahun wasal baragule. Itara lien ligabri laguri yahun Jesus Christu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, maha ti lasubu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu gugati durun. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile, Ligia larufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
8: Ose la dunga wagun Davidi, umanufu de dabalu beresu binunu Maria kaisi gumbani, adiga irahu le lubu itagara duni, lumo ni asifi li samu liabi. Tagari di baba irahu, aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dunga la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
7: La susare dubai sun kate ele, lu lagun fuliri dumure ele la rinya gubai wabure me bungi liumu luge profeta.
8: Babagi na dupa aba niburu itu toga ni ngiri. Aba metagaridi aba iraki, Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia, bungi umama.
7: Dale lagago dubai hose lidage uene di ligia, aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari du galon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2.
7: Lida fulaso le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagria howe Jesus dame hele Herodes la urui be lida fulaso ligia. Abati hatilere fiu uguri ya turi ya te warugu ma uburugu Jerusalenge loige obo le nyenge lubei la baucha weyo. Aba halga da ha harinaga.
6: Hageisa haru e te huri ulea agura houbei. Ariha o maru luarugu ma loige obo le nyenge lubei la baucha weyo. Wayabi en luwahu drogulu.
7: Dale lagambu ni urue Herodes katele. Aba medera guaga de halila housu Jerusalena. Abati lagua ru honsun habuti gufadir gulida hafinha hurio. Hamaha arufu da habale lerudo Moises hongrigia. Aba lalig da gunia halia balan lagri hoa Cristo. Aba harinha gulun.
0: Belém, lelumu aruguba e judea. La diga italinha laburida ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea. Buguia abalida geoburu gueri gutimati lida muole. Lausun binira. La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube iloni giruninha numutuni ha Israelina.
7: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba lalugu dunia luagu ti ma dan le tarufu daguaga le warugu matungu hon. Aba ti lonahania Belém, larinaga hon.
9: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, havisara name. Nyendu namu aginye ahuduragualu.
7: Lari gea, hagambuni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu, wugirien ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri areni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawenedi, luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyu anhele lungu lung Jose lida luenedi, aba larinya gulung.
8: Saraba, warube irahe le tausu lubuchu, anua haba hau ehiki. Aba meherede lujen, darime nabisa lujenu. Ladega lalu ahali erodesi iraku le, lulafaru ni ilaku.
7: Aba ti lasaru Jose, aba lanugani irahe tausu lubuchu aria buligia. Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun, le larinyagu bai bungyu liyumu luguge profeta.
8: Sagana mutimirun Egipto gi.
7: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba lona ha afaragwanya sunyirahin ha biyamati irumu hau lun unabu. Ha aganobai Belém luma sunfulasu geyegulo segu danle harinyagubai chutou lagriya honu wa iraha ligia. Itara lian lagunfuliru le laburihabai profeta Jeremias.
8: Agabuati lagura ha aba umala li rama la omebu igari umala li ligia umala li rakene toyahubu harigi iraha.
7: Lari yelon Herodesi, aba liabi aba lani bungyu anhen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
8: Saraba, barubai iragu le tausun lubuchu, giribu humaha geyo Israelina, ladiga hilagwa ha abu serube ameha afarumi iragu le.
7: Aba lasaru Jose, aba lanugani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la agumadihe bay hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun lidinyehen. Aba larin wagunu walun lida uenedi lu lidin Galilion. La chilrenyen, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe Nazarete le lumu argubay Galilea. Lasusere dubai sun katele, lu lagun fuliru le harinya gubai profeta gu luagu Nazareth inala Yesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
7: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se habai apuriti lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
10: Asakri haguma, naduga yarafa li larui habuingi.
7: Huang le, ligia le wagu bai meha laburiha profeta Isaías itara.
11: Agam uwati, lumala li aba kirigia aguar halida flasu mageira bati itara. Aransa kuma uma lubaba buneme. Taraku ma uma suruti lubaba.
7: Lautu lura kameyo ladera gu huang, liabi lagriga lirana agua guero. Chagagaru leigi bai luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudia gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagu festaruni hafigon, aba labadi seruni ha lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai huang lagu sarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuiti alu habadi seirun. Aba larinya gu hon,
10: arasan hewe huguye le, Kasa visa rubalun du hanura halu ilaneri me abai chuni logo figa ule lumba iliabui au sera huma abuidu arihua la mga furangu logo asakri hadu la masami naradugu huma idagwa ladugu wagun Abraham wagi ladugu narien he hun logo gayara la ladugu buingi ladugu wagun Abraham lidage dubule aranseru harawa lo lachwa hun titibu wewe ani sun wewe le mabuidu tili chenwati abalagu dun Aou, lauduna na badi serão. Arufu de logo a sacrihadu lá. Ahitele lumba ilia binarigi. La badi seriba dun lau sifri sandu luma lau watu gemet. Gabafuti noi dari lum madina na ni luna nugnu ligei ni lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. La ruma da gduba itirigu. Aba me la nua da hani lida ge sagadi mabuihe. Aba me la reidu ni tirigu. Uda lei me sagadi le mabuihe li. Lida watu gemet ile menyi kuchadibu.
7: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ya bai huang labadi seiruni, aba la ringu Jesusu.
10: Au lu bai babadi seiruninu, bugu ya lu bai nyubu inu lu nabadi seiruni.
7: Aba la ringu Jesusu lu.
12: Itara lu baguento, la duga lu ti wadugu ni le lu bai bai bungi.
7: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagusielu. Aba larihi ni Jesusu sifiri sandu larairu kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala lisielu gya.
13: Ani haliru lehisi ebo inu. Le awwe ome gulandu gunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
7: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumeigiga, aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni, larinya galun.
14: Ahen lirubu bai bongiu, saligu agitabai dubu le feime.
7: Aba launa bu Jesusu.
15: Tarin hare le nenu bungiu, mamaru bai tau fain ha bagri de grigi, a bagri tu baginya lau sun du mure le larinya go bai bungiu.
7: Aba ti lanigu ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio, aba lawari ra gaduni tabulu gu tempulu, aba larinya go lun.
14: Ahin virubu bai bungiu, chuba bai yage luhuna bo, ladiga tarin hare le ru bungiu, Larinya ku bobogi hon lani angheli gu lung huni giru nivu. Hanegu bati ku haha buru. Lung macho gara bulan bugudi luagu dubu.
7: Aba luna bu ni Jesusu larinya galun.
15: Arenga tugiye le nero bungiyo. Mocha go boi babure me bungiyo.
7: Aba lanigu ni mafia Jesusu luagu aba wubu inyuti. Aba larufu du ni sun aruwa ihani le ubowo gu boi lung luma buri luwairigu. Aba larinya gu lung.
14: Nichi gubai sun lebon aha buahu dura huanu.
7: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
15: Disse ba noi mafia, la diga tarinha re lerenu bungiyo, lun rububa babure me bungiyo bahu dura kuwa, lungu baginya beseri vida.
7: Aba ti ladise du mafia lue, aba hayabi ahelugu eseri vide. Dale lagambu bai Jesus lo agwani la huang frisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le, lu lagunfule ru le la buriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
11: La geire Zabulon luma na fetali. Lida luma lubagi barana, luegi ergo le nyengi lubai la bocha veyu libiti Jordan. Galilea, le nyengi lubai agana baka mama banyakuri. Kui ha meha lida biluguriga, ariha di aba ome bularubu. Kui ele meha lida bai la munyonga, lani na ovene, arugonga lida bali hau.
7: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga,
15: Asakriha huma, la diga yarafa li la ruwe hapongiyo.
7: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon, le giribe Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bay, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
15: Falahumana, aba me meseni hadun la udra, anaharigadun me gurigi anu lunani kume.
7: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugo umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ore ligia, aba higiru nu ugune, igire haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligili si huriu to lida bonkada fulaso. Aba ha la puriti hani uganu buiti luagu ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini ya sun ha asufuri hebanya lo amu ya guaina riga sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya. Hama ha derege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, ida geburi fulasu di Kopulina, Jerusalem gia, lobu agugia hudia luma loege obo ile nyenge lubwe labocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capitulo 5.
7: Dale larihi balnia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagume seru arufu da hon itara.
15: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. Ladiga mene gubay hon lunhebeluru lidon laru in habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gubabungi yu gurasu hon. Ulese watinya ha una bugubanya ani mabafu hagia. La dega heresi rubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mapanya ani magra buhagia lo ha dugni lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi lo ha dugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik marido banya luago darangi lo. La dega lagua rubanya bungi yo keisi lirangi. Fulese watinya ha sufri rubanya iba hau ni luagu hadugu ni lugunda bungi yo. La diga hebele ruba lidon la ruwe ha bungi yo siyelo. Fulese watinya dale hanabagu nugurigia. Eiba ha hamao ariyaka hagia son luweyari yeni huwago. Luwegia nani gu huma. Gunda nyu huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye ti siyelo. Itara linya mehaginye haiba hau ni wa profeta gu haa nyubi banya hubaraginye.
7: Aba la sigiru Jesusu ariyanga.
15: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo, ahin leferi dira salu lubaswa. Kaba gie un hula. Uwalime hula ni ka un loidigi elu la guruniwa. Aba mehadigira gu ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gu leluagu ti aba ubu siyati ilaramu dagon. Furangu ti larihinua. Me bedunti gin aba lam por lun lichugu nu atabu gin aba gafu. Luago dabula lichugu wa lun lorugun ga dagu dun hau sun ha muna da banya. Itar huma gin ye, durungu wagu da humay hi lam por hata gringi. Lundam me la harihini buiti le hadigu bay, aba me gin ha dimure ha buiti luago wagu chi bungi le siyelu bay. Marita kwa humati ya luago niabia la agidere ililuru du Moisesi, ni le harufu du bay profeta go. Mama ni abi agidere, ni abi agunvlire. Ninara lobaiti hao luago nihi warga liligia la sielo lomo ubou. Magidaru wabai ni aba punto, ni aba lectura, lida gine liluru du Moisesi, darime lagunvliru sun katei. Ligia le lobai ishiku ti meberese ni luago furume warga kumadi lida gine lurudu. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gine. Arvu dah lagi yang Hong Kong yang luha duga ni li bela la duga bayi. Nyerak bayi la negun wajah tasyelo li dah laru yang habungi. Ahin tilai nyudu bayi lau sumburi gumadi li dah lu aragon. Itaragi yang laru fudah ha, wajib bayi la negun wajah tasyelo. Nari yang hari Hong luaku ahin lama bui don liga berhauseron sarago wajaso, hawai laru fudah tiang liluru tu Moisesi, ama Fariseo. Mebel badun li don laru en habungi yuselo. Agamba huma li luago rinyo waguwa li lame ha hon hagoche go lu mafar ha huma. La diga furume warga lan le afara hati, la siya dariwa bala. Kama lu monarin hare hon luago furume warga lan le agayinti ti luma gurigi ya lile di, la gusera guduwa ba. Le anegu ti lu gurigi ya lile di bidio wa tau, luago inye uma lu mafio gati. Itara liye lubaiti, Ahin banunga bidebe se luago lani bungi ulatari ba unyin ababarite guni luago nihi lan kate lidan furume wargu gurigi buba. Igira bai le lubai bedebe hani nyin ligi bugin latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ligi. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luago latari ichi gai bidebe se. Ahin abunsera aba gurigi lanungu nibu ligi bugin lurudu, beluba lidon uwaru ni luma. Luago hei buguni wago luay lederegeru nibu lun agusere guduti. Lederegera bu me agusere guduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau, mafri dupati gu lan yingin dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago arinya wago wali lame ha, magabara ha huma, au narinhare hon, luago furumia gwarga lan le awama diruto aba wuri, agabara ha li tuma, Tidat lanik. Abun lubai tila fuigo gita bagu le bongwene. Sagabai, fuibai buwari iwa. Buiti mati lu beferdilu ni abalidange umege guni le buwagu bai sige lau bidin lau sun bugu bu mafiyo gati. Ahin buha bu lubai le bongwene afuigo gita batipu. Durubai, fuibai buwari iwa. Buiti mati lu leferdilu ni abalidange umege guni le buwagu bai sige lau bidin lau sun bugu bu mafiyo gati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luago furume warga lan le igiru tu lumari, lun ti lichi gung gara da lani na igire gunito. Au narinya hane hon luago furume warga lan wuguri igiru tu lumari, ahimama lubai la diga takamare don ligibu wagun, abatagano luma amu wuguri, adiga gada lumutu furumi yeti wuguri agabara hane. Le ginye agamari ditu wuri igire warga la diginye ginye agabara hane. Agamba adnaginye luago aninya waguwa lame ya hon hagucha go lun hagunfuliron lau lel haninya gubay lau afinyeru ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago monlu muti la hafinyeru ni kawo wago. Ni luago siyelu ladiga ligia lala na bay laruwa ya bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bay lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luburu utabay waruwa ite bungi yu le weiri gubay. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. Ladiga furunya gwarigu amu kate harinya gun luay lira lumaginyati mafia. Agambandun luago arinya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narinhane hon. Lum magi yugudu huma uribani luagun uribani. Lubara gen lira, ahin ishi gagurigi ya gufu den luagu aba lobo higibu. Ruya humile aba obo lum. le alugu til lanugun ligibu gin luru tu toige hisimisin igre homi lugi lanugun habit aha la fosra aba gri gelo hanuga aba nugun ilwago aba maili baru mi lau bia maili furumi gwar gle amuri ati aba kate homa rohumi lu michika homa igi hanaga lwagun le afure dehate homa agamba tungi lwago ariya wagu alame ha hisin labu madobu Liere gudame bagani bon. Au narin hare hon. Hinse huma hagani hon. Bini huma ya me ha inya rago balon. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba yin hon. Afuri te hugia me lu bungi yo. Awago ha anaba gubalon. Ha uriba bay au serono. Itara luba liran yin huma hugu chin bungi yo le siyelo bay. Leona ha balin weyu hon buiti ya ama uriba tin. Ona halei huia dando hon mua ratinha kei hon haua ratinha. Ahen hari gubanya lubei, hinsi ha bubanya hon, hinsi da hon, kaba kia faye te heresi vira luago lira. Adega hamuti ginha salufritinha ha gubra ha bali licensi na gumadi itara. Ahen honu guin lubei hamadago ha busar gua, kapuitu haruftu bei lau lira. Ibini ha ibidi ha bubanya lu bungi yo adega hamuti ginha. Uwara kwa huma lubaiti keisi uwara kwa laa hagu chibungi ule siya lubai.
1: San Mateo capítulo 6
7: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurige wubu wagugia, larinaga?
15: Goniki huma lwe hadiga kate buiti hagibu gengurige lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu chibungi ule siya lubai afayeru wahi hiyun. Liga dame lubai hidara kwa aba kudemeti, Masubu tiraga da humai lunsung ubau keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigu hadiumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kati ilungu demeti, masubu tiralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu chibungi le arihu balin le hadugu bai labu gien libidin wa lishi guba hafayiru wa. Ta gien le hafuri dun lubungi yo. Minta na huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsia bai hon lon hafuri dun rara tida ha ligi lisi luma lida legeya dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao. Luago lau la hadugu ni lira ibiha hamali hafayiru wa. Ta le hafuri dun lubungi yo. Belau mahirumu rugon, daruhu mwai mehu benari, aba mehafuri dulu hagushi bungi yo le labu gobay humanyi. Hagushi meti bungi yo le arihu balin le hadugu bay lidan limani, lishi guba hafayi ruwaha. Lidan le hafuri dun, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lu bungi yo. Harita gwatinya ti luagul lagambu banya la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubai tikei hagaya, ladiga lubane ke hafuri du lubungi yusubuti lali kala habuse rubai. Itara luba lubai ti hafuri du. Wawuchi bungi yule siye lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adigo wala bugunda ya ubogo kuke ladigunu wa siye lu. Rubon wega feng to lani nasagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kiferud na wamani ya hadigu banya uribati won. Migira bawa lu wabur han lidon ucha waguni. Dise gudari gu bawa loy. Ladiga buguya le aruwa ha bay. Buguya le sunti bay gabafu. Buguya le wiri gu bay lu sundan. Itara la. Itara liya lu bayti. Aha ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bay hon. Ferud na lubadun ginye haguchi bungi le siya lu bay. Ahin uwa ferudu na huma amu, uwa baiginye ferudu na lani huguchi bungi yu hifigo.
7: Aba larinya gu Jesusu.
15: Huguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya laa. Ninaru hau, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ahin huguya, da leha yunaro, shibahu mehigibu. Aranse kwa hugia mehungwa, mefeha mamu kagirige lau hayundo ni ya la, Ugus ni rugu ba bungyo le marin hi bege fen luago ha yunori ala. Aba meti lichugun hafa yeruaha. Mondara kwa huma irisi ni jawo buwa gulenye lupe gayara la hahi chung hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legi nyehi lupe gayara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu lenye lupe sinya la hahi chung hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nye. Ladega lenye lumuti hirisi nye nyonginye hanige. Agu le lampo bay ugubo. Ani lubay ti buidu lubay bago. Harugo ga bay ginya lao sun bugubo. Kamalumo ahi sandi lubay bago. Lida bay luburi ga sun bugubo. Ani lubay ti luburi ga lubay lampo le bida bay. Ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linsya do ba aba hada gien lun. Liyere go dame le aba lun. Uwara kwape luma aba hata gie, lisi ke meme beresi ni luagu le aba, siyati le seri idunu wa lubungi yo luma lunsainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luagu kabala haiga o kabala hata lunha bagaridun, ni tuagu dawgu to lumbo hadoruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau egini, gebegi ugubu sigo tau dawgu. Arihane huma hontu nuru haa mabanya garaba lirugo, Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida alagay, lausun lira, roti haguchi, le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe, lichugun bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafagun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lia la lawina mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya kamisa. Nimi hauruwe Salomo lausun luwendego, mewende timeha la dagrego keifulure. Ainti dogwa gada lubali bungi yuhidru itara leo, uguinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidara wawon logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yariaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumburi kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugushi bungi yo sielu le subuti habubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai larue haluma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da hauma lubai ti luagu haruga. Ladga barulu mutiginye haruga lidihere du na luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugubai cada vez yo lumago.
1: San Mateo capítulo 7.
7: Abala sigiru Jesus arienga hungrige ubu agoginha.
15: Michiga huma haduro amo. Michigo alamo goginha hiduro. La duga keili gabiri hichigo haduro amo. Ita la roba ginha lichigo no hiduro. Le auba iha misraha, lauba ginha la misraha bungiyo. Kawago haria goelirara ife le lida belago hibiri. Ani masandi humuti durusu le lida bai hago. O kau wago haniega lo hibiri, sagane lirara ife ile baguru go bai, ani halu aba durusu lida bago. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni lirara ife ile lida bai lago hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongonli. Migru humi meginye hani peru la hagibu ge buiruhu. Tugugu wa hanyali, Karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gu hon. Halwa ha, aba mehadari ron. Danhuma luago bena, aba meladaruni ya huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angi leishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lishi gu aba onheve lun dale lamuri ha udara luma. Ahi lubai ti lau lubai son uriba huma, gichi ga ditun, kate buiti hon hisani go, gubu megi alishi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hatinya luma. Son ada lubai ti hadugu hon amu ke le habusa rube lun hadugu hon. Ladiga ligi ya larinya go be liluru du Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu malida gen bene le burura bai, ladiga bene luma uma le anugu bai girigi ya lidon feri di wawu, tuleburiti kabaru ga ligi yanyi ani sarago hanya belurut ya lidagi ahi ti ben luma umale nugu bigiri ga lido ibagari le magumu chediti burira linya murugwa mibetia adari ruti goni guma hawi profeta gujeti hanyubi banya hun kei mudu bogu digen habiti ahi muna dagi itra hanya kei ani maligo ganyiti Uguya, gayara bai ha subudiruni ya luagu leha dugu bai, maluba hou tu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gine buidu lan li. Sun wewe le mabuitu ti li, chanwati aba lagu duni wa. Ha subudirubanya lu bai ti nyeti hagi ya luagu leha dugu bai. Mama son hariyo gitenu nabureme luhe belur bala li donwaruwe hani le sielo bai harugu banya dugu bali lugunda nugu chi bungyo le sielo bai belura dame la chiluru weyu lani na gusere guduni sarago banya riyo gitenu wabureme apuri chi hoti wa meha tia luagu biri saga wagia sifiri uriba tia li dan biri adiga wagia sarago milagru li dan biri aba meti nariyo gohong ebidi yego bai ya donu Dise humanoi huwe le adagu bai uribani. Le agambu tina, adiga li le nubai bai, itra linya kei aba uguri gufuana dati, le adigu bai luban ligibo gudub. Aba liyabi uwa huya, aba liyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dubu tabunua. Ahinti le agambu tina, gama lumu madungu lumuti le nubai bai, aba uguri bide kwa tau ligia. Le abu na kubi ligibo kusagon, aba linyabi wahuya inyura duna fugu wakarabu lituago muna tuguya mala nari metaburi ha.
16: Dan lasu rubi la dimure ha Yesusu, ma luweiri hanigi grigi ya laule la rufudaha bai, la diga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tia luluru du Moises.
1: San Mateo Kapitulo 8
16: Dale la rai rubi Yesusu loige wubu, Sarago hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahudurogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
17: Nabureme. Abu busien gayarati bareida guagadinina.
16: Aba ti laguru Jesusu luagu louluhobu. Ariyenge ina ligia.
15: Busentina. Areida guaba.
16: Kei larinya gu itara. Aba lareida gu sanditi ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
15: Maninga baiti ya nikaun. Nyuduri gu baruvu da guabungu wa lun fadri. Rubei meidebe sele wagu bilarinya gu Moisesi. Lun harihi ni gurigi ya lwagu wari da guadi gula.
16: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gu lun itara.
12: Nabure me anihi nubuni ron lau sandi le deregudu. Luma sarago gariti lwagu.
16: Aba larinya gu Jesusu lun.
15: Nibuga agara niha lun.
16: Aba luna bu gumada.
12: Nabure me, madina tnalu bebelu runubyo. Adinya gu gubay dimure ya, aba me larayda gu nubuwi. Narinya gu bali lira ladiga au labu ginyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ginye na gumadi ha. Dale narinya gu lu aba hada gelu lidi nyuduti. Dalen narinya gulu aba lu liabi nyibuit. Dalen narinya gulu nubuin lu ladugu furme gwe katei adiga lumuti.
16: Dalen lagambu bali Jesusu le larinya gubay gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinya gu honha afala rubali.
15: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narin hare hun luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubei la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lubei laluda. Aba me hanyuro eiga luma aburamo isaku luma hakobu. Lida aruwe hani le siye lubei. Ainti haye be lumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba me hada runu lidon luweiri aga iluburiga. Aba me hayahu waha. Aba me lagiri hahari le luweiri hagarigu.
16: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
15: Bai babubion, ladugu ba le wagu bai bafinye rabun.
16: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladariru no lima de Fedro ron lou abirua. Aba laguru logo tuhobo, aba lagidaru abirua tuê, aba tassaru, aba tagumeseru eseru vidanha. Dale lagunha dube, aba hanung sarago grigia ha gawago te sifiru guriba te lu Jesusu, aba la saga hanya sifiru guriba te hagia hawe louru aba dimure. Arei da guaga de lanha sun ha sandibai. La susare dube sun le, do lagun fuliru lemehe wago be la dimure profeta Isaiasi, dale larinha gube luago Jesusu.
11: Barulu kuti basandi, gidale bagari.
16: Dale larihi bai Jesus luago saragu hanya la grige geyego lao, aba lichigu dimure ilun hanyu rogun loubafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati liliru do Moises lu Jesusu, aba larinha gulun.
18: Maestro, busiet na fala ni bulenye ilu mutibide.
16: Aba launa bu ni Jesusu, larinha galun.
15: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagana unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwalgote, madarit na nihalia bala na bala shagodei nichuga.
16: Lariyaga aba hada gelani disipulu gulung.
18: Nabureme, buset na nafalangni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangni.
16: Aba luna buni Jesusu, lariyaga lung.
15: Falaba na kwento, igira banya hilagwa nya lung habu ni niya hegeburi.
16: Aba ladi no Jesus tida ugune, aba houdi lani discípulo guluma. Sodini aba lafura gu aba garaba liheret, aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani discípulo gu, aba harinha gulum.
18: Wubureme, sefubawa wadibira gua.
16: Aba launa guni larinha gahon.
15: Kasa wagu hanugu deda, logo atafinha hugui ele.
16: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana, aba lagalu madu, aba taweri du hanigi, aba harinyagu.
19: Kata isawu girile, agamba lubalen garaba li luma barana?
16: Dale la chiliru bai Jesusu loubafurugu duna, hagero gadarana, aba hafridu biyama ugirinya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau yenu sifirugu uribatia ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Abati haguara haharinyaga.
20: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lirel bungyu. Biyabe sanga sufiri lagidwa lubare gelidane sufiru ni.
16: Yen yenu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifirugu uribatia hagia lu Jesusu. Harinyaga lun.
21: Awa basagara, ikira baulu beluru hadu mwiru ha.
22: Awa bure me fule say bawa.
16: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
15: Hei ba ti hadon.
16: Aba hafuri du sifri gu uriba ti hagia hadage uguri hagia. Aba hebeluru hadu buiru. Aba hagura gu buiru hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu de dagun ha onigiru bale buiru ho. Aba hei bagun. Dale hachiliru udubu, aba habahe daguni le asustare dubayi hon buiruhu luma hon wugriya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gina.
1: San Mateo capítulo 9.
16: Aba ti ladi no Jesusu tida uguna ituguya, aba lahin yuragun loubafuru guduna. Aba latiliri lagayron. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun roun tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
15: Raguba gurasu ni rau ferudu na wati bifigon.
16: Yenye nuti hadagi arufudu hatele lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
17: Anaba gunyengu uguri le bungi lao dimure le larinya gube?
16: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
15: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya waguniwa, ferudnu watibifigon oti saraba baibuga. Naruhu daliti hun lwagu gabafu na, aule uguri karau warguti lun ferudna na figo.
16: Aba larinya gu lusandi tiligia,
15: saraba, udabum bubarari baiba bubion.
16: Aba Lázaro sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia katele, aba tawairi du hanigi, aba hichigu wairigu ni lubungiu luagu lichigu ni ubafu le hongwagirinya. Aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo, le abriba luon libruto. Agubra tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina agubra ni weyu ligia, dale lasigribe Jesus unyengia. Aba larinya gunu,
15: falabana.
16: Aba nasaru, aba nafalaruni. Larigia, yu liya Jesusu eiga, Sarago haya gieti ha agubra bale de senso na gomadi hama amuga figo te eiga luma uora hama lani discipulo. Dante le harihi bali fariseu gu kate le. Aba harinha gu hon lani Jesusu discipulo gu.
2: E dali a salegui bai com maestro hama agubra tinha licenso gumadi luma hama amuga figo tinha?
16: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinha gu hon.
15: Amagadinha banha. Me mege ruti surusia. Asandi banya agia mege rubanya surusia. Urende hume kala la nichigu bele wagu belarinya go bungi yu tida lereru. Usent ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chagua banya legibu ge bungi yu. Ni abi alu hanya gafigu tia lu hasan siru ni hilikabri hausero.
16: Abati hayabi ha lani huang le abadi se hebe disipulu go. Aba harinha gulu Jesusu.
4: Asa wagia hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani discípulo gu mayuna rutinha.
16: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinha ga.
15: Taera tifunagi a hiru nyo hama misur hova tialido aba maria da lea ni hala adari hama nyin. La chilo ruba weyo lun lua dun adari hama egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladga dame le tadinho ragunto deregi rubon, aba meta heiri dagunto nyulu rubon. Aba ti mame ti laweri don heiri ti. Sinha ti gin ate seruno di wen toi sergi ru li don guero le binado hale. Ahen ya digo itara, aba me la fonchi guero dame le tinyuru di wen. Feri di wa ligia me ti guero, feri di wa di wen. Ligia lunti luba ite seruno di wen iseri li don guero iseri. Itara luba le servi don biango bai.
16: Da nyenye lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, lige liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahudrogu ligibugia, aba larinha gulun.
5: Sum le tome ni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buha butu agu, tagu yuguba.
16: Aba Lázaro Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu, nyenye unti aba uri uma da sanditu, Dusu irumu tou lo lese ha hita tida gen. Aba tayara fadu lu Jesusu lanaga gen. Aba taguru luagu taru la deurago. Tarinha gatun gwarigo.
23: Lahurugu la guhuru. Tagu la deurago. Nareida guba.
16: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinha gutun.
15: Raguba gurasu nirag. Arita guadibu la duga bafinye.
16: Luma ge ora ligia aba tareidago. Danle la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Danle la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahua ha aba larinha guhon.
15: Urihi mayagin mongwe giru irahu to tarumugunya.
16: Aba hehera halau. Danle frigi de lanya sun grigia aba lebeluru. Aba larga duni tuha buirahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluwago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biyama wugiria, marihi tia larigi agua reheina itara.
24: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wagu Davidi.
16: Dan lebele rubai Jesusu munadon, aba hachilirin marihi tia hagia lumo, aba larinha guhon,
15: Afinha tu san logo gaiara lá na rida wagduno.
16: Aba harinha gun.
4: Aha, afinha tua, wabureme.
21: Aha, nabureme, afinha tio.
16: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gun hon.
15: Itara lá kei ligaburi, afinha.
16: Aba lefegechu hago, aba lere du Jesus hawago lu houchu lu masubu di runi wala luago ligiela agara nia bai hon kei hafri du nyengia aba habahu da guni lela digi bai Jesus lida sunfula su geyegu lo dale afri de na hama lige haya bi fiu grigi lo aba uguri maria gaditi.
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Abajaya.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ya, abah aku de metagulu, la dega ni diheri hama, magura suhagia, kama mudun hamoniritin. Aba larinya guhon lani disipulu, habugri grige hagia.
2: Sara guhanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Lelinare katei, gibeti lunti lalu bahon ani logu wati anadag mitin. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu, lulona hanadag mitin ya lun halubaha.
3: San Mateo, capítulo 12.
1: Lo agua aba we yule mera guagle, e ibuga ine lien Jesusu hama lani disipulu gu labad na guanade. Aba halama chu lani disipulu gu, aba hatu halile we trigu, aba heyi ni lile. Danle harihi bali fariseo gu kate ile, aba harinya gu lu Jesusu.
4: Anya hati abani disipulu gu adiga wadagmanu le mon lumuti la digan lida luwe yuri mera aguni.
1: Aba larinya gu hon,
2: Mali hangidun san lagu leme haladugbe David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwarban yaluma. Aba le belurun tidan luba bungiyo, aba leigin tida gefin to sagrubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwarban yaluma, fadir gurugunya no lun heiginu fein tugu ya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugbe David, ligi buge bungiyo. Adi mali ha gido tidan li liru du Moises ilu agu na dagi mi hama fadri gu tidan luba bungi yu lidan luwe yu emera gu ni ani mama figo. Narin hane hun lu agu anihin la aba weiri gu ti sigu tau luba bungi yu ya. Ugu ya, uwa gili gufuranda humani le larinya gu bai bungi yu tidan lereron. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dun anima lugu no. Lu hamuga gufuranda humani madume hatun hamuga uribati hawagu gurige hama digu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uwiri gara uwiri gutil, lunayin guni kabalaga yara la duguni walidan luweiri emera guni.
1: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebeli rutida uhaligili sihurio. Nyengien aba uwiri hilali aba luhobo, keiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
5: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kahita agen ahin galungu lube aba mudun, aba tegu dolida aba fusu lida luweire mera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayera ti lube ila dugu buiti lida luweire emera guni.
1: Aba larinya gu luguri ligia.
2: Tuleba ibuhabu.
1: Danle latu le rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi ruba li Jesusu katele, aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halerinya guhon, lumarinya guhamani katen yenilan. La sustere duba sun lira, do lagumfu liru lemhe larinya gubai profeta Isaías.
6: Aniha, mi buen lena nua dirubai. Lula seri bidun nu, le hisinya bainu, le au bainagunda, linya bungiu. Michigu bainari sifiri luaku. Aba melarufu da hong necha niku, ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magai indagube, maguwaradun, marenchu bai umada. Gudeme habubai hong girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali laruwe hale uwara guabe, aba mehichuguri necha nigu hemenigi luago.
1: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu, marihi liya madimureha, loye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agye, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya, aba harinya gun.
5: Aniha funasa aladiga wagu bai Dawidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gun.
7: Ugiri le, laulubafu beli sebu, le mafia, le habu tigu sifiri.

0: ba tiyan la saga hanya.
1: Kay subudi lobali Jesus, le harita gubay, aba la rin yung hong.
2: Kung may warga ruwa yan ile afani na guti luha gendo guhama kwa, lagun yung chiguba. Ang yagin afani na guwa lila na aba uguru ko o aba lai dunhenyo no ladiga uribo si aba ihadura no. Itara linya ginyati ahin la sagara mafia lila di ligia kwa narga afani na gubay. Anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, arinya gatun luagu laula lubafu belu sabu o mafia na saga hasifiru guribatiyo. Ahin itara linya lubay, kati ichi gubay ubafu hon ha hani gu luha saga haniyo. Mafia o dibungiyo, agia kwa narga aruhu tahamuti luagu bule igwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri guribatiyo. Aruhu da lumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwa ba gurigi ya lubi nwa ba wuguri hereti lun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Itara rugin luga yara la nugu ni lila gu. Le mama ba inuma ginye, naga ni. Le mondara guagudu ba inuma, chagagu guagudati. Kuguya, alinya gatun luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga nariya gubay hun luagu gayara la ferud na wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin to lun hadumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferud na wala figo uligia. Furumi agwarga ginya le hariya guti furumi agwarga kati uribati nuagu au le uviri garo warguti. Gayara ti ferud na wala. Ahin ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferud na wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubay idibo, buidi ubay ginye li. Ahin mabuidi lubay idibo, mabuidi ubay ginye li. Luagu li idibo la subdiruwa kala luwuye rubay. Hanasa hewe hugiye le, siyati hadumri hakati buiti, uribatunga, kati le buibay tida anigi ligiye le riyagubay iyumaw. Grigye le buidi ubay, kati buiti le riyagubay ladiga tida in la nigi u buidu ni. Grigye le uribabay, kati uribati le riyagubay ladiga tida in la nigi uribani. Nariya hane hon, luagu dame lala chileron luweyo ya guseroni, son gurige ge febanya luagu son timure malati le hariya gubay. Ladiga luagu ba le bariya gubay bagusera guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
3: Aba hariya guhada ge fariseo guhama rufu do hetele lurdu Moises lu Jesusu.
4: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luagu luma ge la bungyu biabi.
3: Aba lariya gu Jesusu hon,
2: Gurige uribatia, ani magunflirutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon loidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga keilerederon honase urwa weyu, urwa ari buloragirugu udu. Itara lubagia nerederon aule uguri garawarguti, lida anumua ha urwa weyu, urwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve, haasa aruba lida luweyri aguserunni, dame lagusera guduni wagurige halani na danle. Aba mehishi gong haduni la diga sansi kwati hagabri nini wena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na tanle. Aba metishi gong haduru. La diga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lila gen aba gurigia, aba ibu ganyaha laf lida fulasu maba iti alwa halemeragu. Damadari lani aba lanya gulungu rugu, nagiribu da tida unuba tonyengi elubay nafrida. Dane lagiribu do, aba ladari roni gurigia bugaligia keisi aba muna to malatu, abuita hoa aru, aranse ruwa. Aba ti lidi, Aba liabi hau sedu sifiri guribati nisigur lau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligia. Uribati maha liti legada aba li sigur lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurige ya uribati halani na danle.
3: Nyengi li Jesusu adumri ya hon gurige ya, ligia tiabi lugushu hula mule enu, aba herede rubogudi, businya tiyebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu,
5: Anuhan buguchu, Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
3: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
2: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
3: aba larufu dun hawago lani disipulu go aba larinya go.
2: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namunle nubanya. La diga furume warig le diga ti lugunda nugu chile sielu bay. Lige namunle bay, nitu, nugu chu.
0: San Mateo, capítulo 13.
3: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gu grigia le nyen lubay. Aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herederu sun grigia laru duna. Aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu. Aba lariago.
2: Nyenye aba abunago ti illa, aba lafri do abunago. Ida afur hai na lani lila nade, aba labur han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labur han labad nago dugu le nyin lumuti uwa lan sarago mua. Aba labo chun furese la duga mahuli lila mua. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubay, aba lome. Aba labur han libri ilo labad nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa luma, aba lafarumi. Nyenye lida gen, abur hati lida umuwa buiti, aluba huwa tibuido, anehin lida gen, ichi kuti saa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen, libri darandi. Hagariga iriguti luha gambo, agamba hama.
3: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu luhe susu.
6: Kasa wagu badimuni ha, hong grigye lau hempulu?
3: Aba larinya gu hong.
2: Uguya. Subudi gda lali bungi son kate aram da wati le luagu ti larue han hon. Ahin hon, masubdi ragudu lumuti. Le gamati, li chiguba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba loy. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay, abahereda ron kama marihi ti. Agamba hamay le nariya gu bay, abahereda ron uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunfuli ra le meha larinya gubi profeta Isaías da le larinya gubay. Uguya, agambu ba gama lumo ubay kufuna da huma. Harihu ba, gama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihu bay. Ladiga dereru hanige gurigye ha, daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mita nati, arihan tiya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige, kufana da tiya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti hugia le nani gubay. Kuleisi watun la daga ariha ton lau hago, agamba huguya lau harige yugu. Ni naru hau, saragu hanya meha profeta gu hama amu gurigia gufuli tiya luma bungiyo, abuse erun tiya hamuga harihi ni le harihi bay gwento. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bay hemplu luagu ti abu nagu ti illa. Agambu bali ugani luagu ti aruwe hini lelani na sielo ani uwa ti kufana da hamani. Itra hanya kei lila nadule abu habi lidon uma. Aba leabi mafia, aba lasagaru ni ugani buiti le abu nube ti da hani. Ila le abu habi lidon dubu, itra hanya kei gurigi agambu bali ugani. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumu kei malag lela madura ti hadan. Dati lele chilo no dan lun hausha wagun luma haiba hon luweginyer uganu ligia, aba hachugerego. Ilo le abri habi lidun hiyo, itra linya kei grigi ya haa gambu balin uganu, gama lumun, weiri temati hafudun luago kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migirun titi lun laluba hon hata grigi hagi. Gama lumun, ilo le abri habi lidun mua buiti, Itra linya kei grigi haa gambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hou ni buiti. Anyahin itra hanya kei lele ichugu bai saa agu lagu aba, hibiri kei le ichugu bai uruwa wen, hibiri kei le ichugu bai darani.
3: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
2: Itra linya ruwe ya ni le lani na sielu kei aba ugiri le abu nagu bai ilo buiti li sharirugu. Dale anyaha lubai sonha nyeba nyarumuga, Aba lebelu ron aba laga ni labure mefulasu ligia. Aba labu no hidu uriba te labadu na guaturigo. Aba lidin. Dan le lawinu muduba iturigo aba legele benha. Aba ginye la chula agon hidu uriba te. Aba haudin muso. Aba hainya gu lon hayubu diri. Wayubu diri. Ahin buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anrugo. Aliyakin san la salira hidu uriba te le. Aba larinya gu yubu diri hon. La diga aba aga nile. Aba ti hayan go musulun. Busenti bulu wahula hani hidru uribati le. Aba line go hon. Uwa. La diga dame hahula hani hidru uribati. Ula hanyan lingi ya turigu uwar luma. Igir gubay humay lun la wina mudun uwar darime li dani aluba hani. Aba me narinya go hon. Na dagi me itinya lo hahula hani hidru uribati furumi. Aba me hagira go ni lun lagu duni wa. La rigiye me aba me harai duni turigu lidon lagay.
3: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon la rinyaga.
2: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubei aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo da labochun ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bela wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
3: Rulu mutigie hempulu le hon.
2: Itara linya arui hani le lani na sielo kei lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
3: Lo hempulu larinya gai Jesus sun kate le hon grigia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le luon lagunfuliru le larinya gupe meha bungi li umulu ge profeta.
7: Na tindri haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate leburi meha aramuta guaba ikum.
3: Aba launa hani Jesus grige habion. Aba lebel rumunadon. Aba hayabi lani disipulu go aba harinya golun.
4: Furango agudabai hempulu le luago ti hiduru uribati won.
3: Aba larinya gu Jesus hon.
2: Aule uguri garo urguti. Aule abuna gubali ile ubuiti. Mua lige ubo ubuiti. Ile ubuiti agia grige halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati abalaguru wa watu rugulu lagu dun. Itra lubagi ya lasusira dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garu uribati. Nuna habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida agia naruweha. Aba me hachara guni lidon watu ge meti lelani na mafiu gati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni hahari. Hame te dugubali le lubebe bungiyo. Aba me hamiridun keweyu lidan laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana huguye le garigo irugube lu hagambo. Itara linya ruiha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu da guanyu be labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia, aba ya la ramu di ninye meme, le loiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun le luma be, aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya gie ruiha ni le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba laluru ni sun le luma be, aba laganya ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielo kei aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu sun hawuyeri udra. Databuin chon, aba hachawaru nua seni hati ya larun beya. Aba hanyuru nye ya nua da hanya udra. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chun ubao. Ayabi banya ligulu hafani runi ya ha buidu banya hada gen ha uriba banya. Aba mehadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
3: Aba ti lalu gaduni ya Jesusu larinya gahon.
2: Kufuna da hamuti sansun kata ile.
3: Aba harinya gu.
8: Aha uabure me.
3: Aba ti larinya gahon.
2: Danyila aba ruhu dati li luludu Moisesi lukufuran dalani luwagu til aruweha ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna larei dahali anilida gele larei dubai. Asaka hatikate iseri iluma kate ibinado.
3: Da lagumushi ubei, lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba latiluri lagairon, aba lagume seru arufu da hatida haligili si huriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
9: Haliasa lafurendere ugirile sunlichu waule, idaliasa gayara lubali milagru burile adiga.
10: Hiroga sarafu angile, Maria lugu shugon, libu kwenye Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yagini hagana wa lamule no hama litu no waganawa. Alinha que tila sub direi sunle.
3: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba larinha gu Jesus hon.
2: Gunda tinha son gurugi alau aba profeta. Mama regali lingi alida gia fulasu lenye habai otila na lahaba.
3: Madugu tisaragu milagru nye ladiga mafia hamaluago.
0: San Mateo, capítulo 14.
3: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le giribe galilea, luago Jesusu. Aba larinha gu honha luma baya.
11: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu lada agun milagru.
3: Lem Jesusere libei, deilu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha galimehe Juan lu Herodas loago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumon madiguti Herodas gasi lao. Businha ti ebeti Herodas lafore ni Juan hilagube. Gama lumon madigu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinha te loago profeta lan Juan. Dante le efeduhani luago lagunfuliru Herodes irumu, aba mehetiabi tire Herodiasi, aba tabinaha hagibu gea misura houtia, leti lisia tabinaha lu Herodesi, aba mehelarinha gotun lou finhu, luago lichigu baila frume guargu kate le tamure haluma tun, aba titarinha gotugu chutun, lu tamure hani labu luguhuang le abadisei habai, lu lichigu tun lida aba asiad.
8: Aba tamure hani luma ita.
3: Aba liru dogu Herodes loige kate ele. Gama lumon kei arinha ga lali la lou fio. Agamba hamanha misura houtia. Aba larinha go lu lichiguni watun. Aba larinha go lu ladirirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba ti hayabi lani gu huang. Aba hanigani lugugu. Aba habununi. Lari gen, aba hodi awisterei Jesusu. Da lagambu bali Jesusu kate le, aba lidi nyengia, hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi eudu, aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luago saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu. Aba larei da guaga do nia ha sandi banhada, keiti aguia indei na lilube, aba haria gulani Jesus o discípulo gulu.
6: Dar galitia, aniwa te grigia ganou te lida flasule, ona baia grigia ha, nidu hamamu galido bulirahi flasu yarafa ganha heigi ni nu heigi.
3: Aba larei gu Jesus o hon,
2: midi banha, rubu ma heigi ni hon.
3: Aba haria gulu,
4: sem grigi nion fei wama ya, ama bia udiro
3: aba larinha gu Jesus hon
2: barum monunya hon
3: aba larinha gu hon grigia lu hanyuru lu agu hidu aba laninga no sangue fein ama bia ma udiro hage lu haburgo aba larinha cielo aba latengiro ni bungu tu agu aba ti laguba chagunu fein aba litigo no hon lani discípulo go aba hafaren hanu hada grigia sun hagia hautia kimule larinha Aba habuncha gudu du sufania tau to igiragut. Sengi ya numilu uguria egitia, bogu di hawe uguria ama iranhanya. Aba launahani Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune ituguya lu hahin urogun lubafu rugun sun aniha la onahanya grigia agoya. Lasuru launahanya, aba lamude iru labu gua luagu uubu afure ide lubungyo. Dale lagunya dubai, nyenye in Jesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuwago ugune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago lubala ruga, eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo anufude.
6: Ufio!
3: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
2: Gagura sumae! Aule, manu de doma oi.
3: Aba larinha go fedro lu.
6: Abure me. Ahim bugu ya lubai. Ei buga gada bana ginha ligi bugu duna chilila nyi bubai.
3: Aba larinha go Jesus lu.
2: Igabuti.
3: aba la rairu fedru tida de ogune aba la gumesteru eibuga le nyehi lubei Jesusu ligi bobuduna dan le la sandiru bali lere garabali aba la nufu de dago aba la gumesteru abuluche aba la guara gulariega
12: se fubana na bureme
3: aba larga duni Jesusu luhobu aba larinha gulun
2: logo tiginha bafinha kawaula logo dumbi bafinha
3: dan hadi nubei tida ogune aba lagalo madugarabali hati bugo tida banya ugune aba hahu drogo ligibuge Jesusu aba harinyago
4: inari ni lwago lirau ba bungiu
3: aba hahin roguni duna aba hatil rehenesarete dale hichi gubai lila na fulasu fe lwago Jesusu la aba haburu chagwago deni lida sun fulasu ligia aba hanigo ni asun sandi telenye hin lubai aba hayum ragulun lo ligiru lurugo aguru taru ladarugo suha aguru baru are dagwati
0: San Mateo capítulo 16
3: aba ho di fariseu go hama sadu seu go ria he Jesusu do habru go duni ti do sadara aba haria go lun lo larufu do aba sain le sielu geti hon afin hama mo ga lo go luma ge la bungi le abi aba larinha go hon rombo weyo arinha gatun
2: Buido baida la duga funati cielo. Bina fin arinha gato. Uribo baida ugunya la duga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugia le. Subudi te luago ligabri da hon. Ani bindi ti hon luago chuluha lila lidani asalbaro ni. Gurigia uriba tia. Muara tia ha. Amuri hatia seini luha fianro luago aula anugu bay asalbaro ni hon gurigia. Gamalumo, marufu dubai amu seini hon luai liseini honas.
3: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahin uraguba y disipulu guluma Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, aba tilarinha gu Jesusu hon.
2: Gonigu gu ahumati hongo loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
3: Aba hagumesaru disipulu gu arinha gu hama gua.
6: Ladete manigu oma fin, larinha gu baitara.
3: Aba la subdiru ni Jesusu harita gu, aba larinha gu hon.
2: Kau wago hatihere da luago ua ta fein huma. Logo atiginha hafinha. Uaga ligufuna da huma. Marita gong huguia tuago sengu fein to na fani rebon rata sengu milu wagunia. Luma atrinha la faninha tau igre gotu. Ule guado funasa toi sedu fein to na fani rebon rata gadaru milu wagunia. Luma atrinha la faninha tau igre gotu. Idelinhaga me fein rubei luago mama la tuago fein na dumareha. Dale nianinha gubei hum. Lunha unigro gong hongo loi halebi ni fariseo go hama sadu seo go.
3: Aba gong faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha ga hon. Luwei la harufu da ha fariseo go hama sadu seo go laweri diha. Dan le hachiluri bai Jesusu uburu go seseria le Felipo. Aba lalga dunia lani disipulu go. Larinha ga hon.
2: Kata na salida harita gong gurige au le uguri garuwar gut.
3: Aba harinha gong.
4: Anyahe ngarinya gutinya luago Juan la le meka abadise habai buguya. Hibiri arinya ga luago Elias ba. Anyahe ginya arinya gutinya luago Jeremias ba o amu la profeta.
3: Aba tilarinya guhon.
2: Ati huguya. Katana tilida harita gon.
3: Aba larinya gu Simon Pedro lo.
12: Cristo le lirau buguyu le viva bai buguya.
3: Aba larinya gu Jesus lo.
2: Fulesi watibu Simon lirau Jonas. La diga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati le bon. La subu dirag du nugu chi bungi le sielu bai bon. Narinya hare bon luago fedru la buguye. Luago badugu le nabu no goni ligili si. Ani ni ibi ni owe ni mabafu bai tuagu. Ni chigu bai ligele en aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya sielu. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba sielu.
3: Aba tilarinha gu Jesusu hon lani disipulu gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu bai. Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu arinha ga hon lani disipulu gu furangu luago lun tilan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufuri ra gudu bai lan u gurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Hama habu tigu hafadi runi gu hurio. Hama rufu dha tele luru do Moises. Arinha ga tigin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba la luago liru wa weyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesusu nyenge murusu, aba lariye gulu tosun lanigi
12: mabusera lei bungi ulira nabureme siati la suser ducati le bu
3: aba lagara ragu jesuso aba lariye gulu fedro
2: dice banoi mafia babusera unye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi masam naritu bukei bungi basam naroke ugur
3: aba tileriye gulu jesuso hon lani discipulo go
2: le busenti la fala runina bule le katenye la Awanda le son luye re sufriru ni le nubi liabi lu nuegye keisi la nugu ni aba uguri luguruwa, falalana. Lazega le abusen ruti le sefura gu lungwa ya ubogu le feridiru bi ibagri le magumu chediki. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagri ya ubogu nuegye, di bihu bi ibagri le magumu chediki siyelo. Kagye hu la lungu rigye la ganyiru ni son le lanina ubogu le feridiru me lubara siyelo. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la laganyi hagurigi ya libagari. Nagiri buduba, au le uguri garo warigati uwara hama nani angeliku. Niyabi malau uwerigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru niyo gurigi ya segun le hadugu bayi. Nyinari hau lwagwanyahi la hata ige hayaba nyo wento, mowi banya darime harihi ni liyabi naruweha au le uguri garo warigati.
0: San Mateo Capítulo 17
3: Sisi weyu larigya, aba lanigunye Jesusu Fedro, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi houluago aba ubu inyot. Hagia rigunye nunyen, aba lamunye dagun larihi Jesusu nyen hagibugin. Aba lamiridu ligibu kei weyu, aba taharudu ladegrago kei larugonga. Sodini, Aba harihi ni Moises luma Eliasi hameha abagari dubanya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba lariyangu Fedro lu Jesusu.
12: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adiga oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
3: Da aniha lubay Fedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lobrogonia. Aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huwari yuligia.
13: Ani hanire le hisi yubenu, le aube ome bulangu hunda, atude humuile lubaywe.
3: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muwaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
2: Sarahuma, manufude da huma.
3: Danle harihi bay, Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariyagu Jesusu hon.
2: Mambahu da guwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo warigati lidange owe ni lunya na bagaridu.
3: Aba tihariyagu disipulu gulu Jesusu.
4: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liyabin Eliasi lubarege liyabin Kristu.
3: Aba lariyegu Jesusu hon.
2: Enaru ni luagu liyabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, nariyan hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusyan ube lau, itara lubaginye hasufri reguduni na awle uguri garo warigati.
3: Abati hasubudiruni disipulu gu luwagu huang la lemhe abadi sehe bay, ligie la Eliasi bay le wagu bay la dimre Jesusu. Dan le hachiliri bay nyehe habay grigia, aba liabi aba wugiri lumo Jesusu, aba lahkudro gu ligibudu, aba lariye gu lun.
10: Mbureme, gudeme la nisade bu, gome dihati, weiriti la sufriru, aninda hegoti waturugu, aninda dunarugu. Barunu mutinyaho, hombani disipulugu, senha muterida guaguda.
3: Aba launa bu Jesusu lariyaga.
2: Gurigia mafinyati, gurigia uribatia. Atribaisa adalu naredero huma lubaga yara la hafinyaro nuagu. Idamesa lagumucha mafinya nilehinda bay. Baruhu mei irahu ligia nyaho.
3: Aba tiladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba lasagabu nilida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia, aba lareida gu. Larigye, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habugu. Aba haligu duni harienga lun.
6: Kasa wawu siyamu bali sifiri uribati ligia sagara?
3: Aba lariengu Jesusu hon.
2: Ladiga li logu wa hafinye, Ninaru ha luago ahila ibiha hubai afieni ibini yurara na keyaba tagu mosutasa. Aniyego balu wugule, gidaba yagi, bai balido mamu fulas. Aba melagidaru wuguligi. Uwe ni kata hasiro ahi ibiha hubai afieni letima timati. Ahi tihibe sifir guha, lauru gunyin afuria duni luma yunaru ni lubungi gayara la hasaga runiwa.
1: Dale eibuga ina habai uwe lobo wugaliliha. Aba lariyegu Jesusu hong luwagu lederege ruwa balan ligye le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaru ni hilagu bayi. Gama luma lasa rubalan lidagi onwe ni luwagu liru wawiyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilire bayi Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalem bo lumo Pedro aba harinha golun
9: ma foi hati sa humestru ti senso na templo
1: aba lona bo Pedro aba larinha golun a fai hati dante le beluru Pedro munado aba lalgo duni Jesus Pedro lobara ge gayara la ladimurha larinha galun
2: dele barinha lun le Simon kata ya gubra banho ruwe go halani no boule hasa lila na fulaso o di haterencha.
1: Aba larinha gu Pedro lun,
12: haterencha.
1: Aba larinha gu Jesus lun,
2: hati lila na fulaso molo muti lubeiti hafayenha, au le lira ubungiu, molo muti na fayenha tisensio na luba nuguchi. Gamalumon, lumagayi dagudu wamani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugu, aba mebadigi ni furumi yeti udru le eigitibu. Badari ruba aba sensio li yumlugu udru ligia, Bidir gubai lu bafayin ha wa wawwa, barubai abame bafayiruni.
0: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni haringa lu.
4: Kata isan wairi gu timabai lida larue habungi?
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichigu ni hamidagwa, hamagwa, aba laringa
2: Ninaru hau, luagang la mia bilu hitara don keirahi, mebelbo don lidon la ruin habungi, itara lia lubaiti, le nyura utila nangu lungua, nyubu iligi lo itara baila, keyaba irahu, ligi wiriti mabu ilida arui hanilesia lubai. Gurugi agin le recibiruti abba irahu lida niri, recibi lumuti neginye. Furume warg lefu guduti abba hadagi hai serigin abba lida hafia nuago. Buiti mate mugalun laguruni o barana hon lau aba ome budubu le amuli gulei guranyu luagu ligina sigul lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbou aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma da nyebe ilag gamalumo mfugiabu uguri le lebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo o bugudi la durubai huibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi ugati le nyilu bai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu sagabai fuibai disya buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga humani ya bahata ya hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligi bu nugu chin le sielo bai son ada. La diga salbari le feri di halibai niyabi au le uguri gara uwarguti. Ida liya hari hi lu, ahi anyahe lu bai samu du lu ma aba uguri te feri di raba hada gie. Ma ligri banya hibiri luago wubu aba me lidi alwa hon to ayuri da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luago gunda bai la tau segu hau son ha ma ayuri da gubanya. Itera linya giyati, mabuse ruti hugu chibungi le sielu bailu le feri duru niyaba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi hao unlu son lalearinya waguti, anyahi hamamoga amuge fenti luwagu. Ahi madugu gasu hao, aba me barinya guni lun ha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri, aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi o kei la aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Nihari hau, lagu lela hagura gan yau bogo, lagura wagu bagin esielo. Ani leha faraga dun yau bogo, la faraga dua bagin esielo. Narinha hereguinha hon luago, anhanya la uara da bian hida ge yau bogo lun hamuri han abacate luma bungio le cielo bay, lixigu bay hon. La diga lenye hamuti biama, a urua ondranyo lida niri, anahi nye hamidango.
3: Aba la yara fa do Fedro lu Jesuso, aba la rinha golun.
12: Nabureme, atribui sa waiyo sa la digin nibiri aba muriba ni nun lun ferudu na memenani? Dari sa sedu waiyasu.
3: Aba la rinha go Jesuso lun.
2: Marinha go tina bun dari la sedu waiyasu lun ti ferudu na bani, dari urua wen disi waiyasu sedu. Ligia itera linha lubei aruiha ni le siel lubei ke aba urui le nyubi beilunga laranse han luago senso hama lumusu ni. Da lagome sarumbe adugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali in sarago minyo nufiada. Ke ma senso lubei tun lafaye han, aba ladinha gurui lunga laluguru nua idamu ni me ligia tauson lumari, liranhenye, luma son le luma be lula fayru ni la duwe han. Aba lahu durago musu ligia ligia bugin urui. Aba la yumura gulun, larinha ga, nabure me, Gagura so banu ba, na fayru bi sun le na doiru bi bon. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la doiru ni, aba ligre gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingien, itera la duna gu luma aba musu lile di, le a doiru ba li atri fiadru. Aba lari gaduni luwegen ligina, aba lagume seron a chokre. Aba la nyingu lun, faye bi le ba doiru ba li na. Aba te lahu dragun ligibu gen, aba la yumra gu lun la ringa lun. Gagura so banu ba, na fayru ba di bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugun dari la fayru ni la duenha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinha gulun, musu uribati, ferudna numuti sun le badue ha ladiga ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun, aba laganyi du uruwe sarago, Aba lichi ngu dumuri lun ha sufri reguduni musu ligia dari la fayru ni son la duenha.
3: Aba lasuru Jesus wariengeina.
2: Itar lubagin la duga nuguchi bungi le selbin hon ahin huwa ferud na lani kada aba hidangia libiri tidangia lanik.
0: San Mateo, capítulo 19.
3: Lari ge lariengu ni Jesus sun kate le. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lube labo cheweyo li biti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guagadu ni sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu habri guduni tido sadara. Aba hali guduni harian galun.
14: Segun baritagu, kayara tisan ligiru nu grige lumari luege furume guarigu kate.
3: Aba lona bu Jesuso larian gahon.
2: Mali ha gindu sa te dan lereru bungiyo, luago luma gen la furumia te dan, dan le la duga balinya bungiyo gurigia, a duga lani wuguri, a duga wuri. Arinha ga tiginye, ligia ligru bai lubai wuguri luguchin, toma luguchin lu laga noni wa toma lumari. Aba me herederon kei abari gurigia. Mama anya lubai ti biyama, abari ganya. Ligia mon lubai la fani rago ni wuguri le la dona wagdu bai bungiyo.
3: Aba ti hali guduni, arinha ga lun,
14: Kati wagu larenga liluru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igiragu ni tuwuri luntigiru.
3: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Ladiga tidere hanigi laharu bibungi lun higiragu hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumie. Narinha hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia ladiga tagamari du ligibu agon. Ladiga ya agabara hane. Legia agamari tuwuri to igiragu La dugi ya ginye agabara hani.
3: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
12: Ahi itara linye lubi luagu tugugiri tuma lumari. Guiti mati lubi luma gamari duha magirigia.
3: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Haruginya nu umba nyelichi kabungi ubafo. Amu ya gwendari giti lebu na magamari duha magugunia. Anyahi itara gubanya nu luma gehagara hon. Hibri adugu warugiti hon. Hibri. Raidi itiyan magamani duga lo hedere geregun hongwa sun suino gubay lo heserebi du lo bungi. Lega bafu bay lo magamari dun la, magamari da la.
3: Aba hanuguni wa iranhanyi lo Jesusu lo lichiguni lo habu hawago. Luma lo lafuri ya idu lo bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hong ha na ha balia. Aba laria gu Jesus hong.
2: Igre huma lung hayabi irahinyo no. Mamahara huma. La dega ha haruma banya afinya ke irahinyo. Agia lela na banya aruwe ha nile sielu boy.
3: Aba lichugu ni luha buhawagu irahinyo hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu. Aba laria gulung.
15: Maestro Buit, kasa kata I biti lube na dugni, luna bihini I bagari le magumu chaditi.
3: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kawagu baniga nu buiti, aba riginya buiti, bungi yo. Ahe busen bu bai bibihini I bagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
3: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
15: Kata I buri.
3: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Mafara haba. Magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni lwagu ni haba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagia me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
3: Aba lariengu nibure gili ligielu.
15: Gufuli numuti sunle lumage yirongina, kagi yamu na mege irupai.
3: Aba lariengu Jesusu lun.
2: Ahi busen bubai buidu ba sunsuina gubai, alura bai sunle buma bai, aba mebichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihini irisini sielu. Aba me tibiabi, aba me bafalarunina.
3: Da lagambu bali wigri ligia katele, mahati, ladiga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulugu.
2: Ninaru hau, lagu henegu lan lule beluru aba risi tilidon arui hanile sielu bai. Aringa ya nomuti hon, lagu mene guti malan lastigru aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigla u lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bai.
3: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba halgu dagun hamogu harinaga.
6: Kati tigayara bila salbaro.
3: Aba lariagu ni Jesusu, aba lariagu hon.
2: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara longuti son kate yaduga.
3: Aba tilariagu Pedro lun.
12: Wabure me. Wagia, igira o mali sun le meha waman bai lua falar nibu. Kaba sami biha?
3: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ninaren hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luagu nala yagata sielu lun narue ha lau sun nuairikon. Hugia lea falaru balina ha nyuro baginya luagu dusu halau lun hagusara gudini ha dusu kubai lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuwegien, resibiruba saa uwey asulawun, resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani sarago haanya haa furumeti nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumia.
0: San Mateo, capítulo 20.
3: Aba larinya gu Jesusu.
2: Itara linya arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bai binafi gwa alu hana dagi mentinya lo taluba honu le naduru. Aba ladugu daradu hama na dagi mentinya lo lafayiru niya luagu veju. Aba lona haniya na dagi melicharu rugu. Lariginya, aba ya lafritu keiburi ladanru nefu binafi. Aba ya ladariru ama uguri ya mafisi jatinya magi durugu. Aba larinya gu hon. Hei bagiye na dagi mei nishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi. Aba ya lafri duwa midi rugu. Furi lige ladanru uru wa rabanweyu lige meme ladiga. Kebi ladanru sengu rabanweyu. Aba ya lidi parka rugu. Aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yu tetinya nyeng. Aba lariya gu hon. Kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi umariga. Aba hariya gu lon. Uwagili ni aba alugu tiwa. Aba lariya gu hon. Hei bagiye na dagi mei nishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi gumari hon. Danle lagunya dumbay, aba larinya gu labure me shari lon habuti na dagi mitinya. Waba hon na dagi mitinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha atatirubanya agumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanya furumi. Aba tihayabi ha atatirubanya na dagi min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye iti luagu aba weyu. Lariginya, dalila la chiru rupai haddani ha atatiru banyo furumie, aba harita kon luagu gibeti mabi ilan hibihi. Aba gien hibihi ni kara aba hafaye iti luagu rigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. aba hani yago hanyum bi banyago mo honi aba rgin yoro hawad gumare aba labu bafairu ni yake wagiya wagele awandu bane wadag mane luma lis ga son weyu aba luna bon labure me chari aba larinya gulu aba hadagin nomada mama na dunya ni murusu marisha unhu mafun na geluagu fayite luagu weyu hadaga dara dunuma baru me hisenso heiba na fayru nyano hatatri banyago mo honi ke na fayru no ladaga itarani ala na busenro Maricha ti nafunagi e lun na dugu ni le na busa rubi lau ni senso. O dik imuga ton la duga nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya hagu mahoni banya gwento. Hagi ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banya gwento. Hagi ba agu mahoni. La duga gibe tiya agu aruti ya. Gama lumu mibe tiya anu adiruti ya.
3: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba la dinuru hau lani dusu disipulu gu hawai ha hibri grigia halu wagu banye ima uara hama. Aba la rinya gu hon.
2: Ke lubai harihini, amude rei na wanya Jerusalem le nyemba lubai na dere geruwa au le uguri garuwa rguti hon habuti gu hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinya li luru do Moisesi. Halun banye hasia do runina lun nowe. Aba mehe dere gu runina hon hamama banye huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, Aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu na sarubalidange oweni luagu lurua weyu.
3: Aba titiabi haguchu hokobu, lohuang, haa lisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lumu tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
2: Kaba buserubai.
3: Aba tarinya gulun.
10: Ria gabalu hanyunu biani sanigu haa. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
3: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara ti san hawandu ni lueri aga igari gu le lubai na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriro.
3: Aba harinya gu.
4: Gayara wa bai.
3: Aba larinya gu hon.
2: Inaru ni, lun ti hawandu ni igari gu le lubai na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriro. Ainti luha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumba inishiguni. Liishugu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
3: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyi du hama biya amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon. Aba larinya gu hon.
2: Kaisi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya warigi hida agia leabun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamu ni la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri dun luma lunishiguni ni bagari lebegi mihasalbaron sarago.
3: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu, yenyenu biyan marihi tiyanyu laru ima, dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara gu harinyaga.
16: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
3: Aba hadeni hangrigia hon lu hamanisho, ligia ti ma haguara gu.
16: Wabure me. La duga wagu Davidi, gudeme wa mabu.
3: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinya gu hon.
2: Kahabusen robe na duga hon.
3: Aba harinya gu lun.
8: Wapure me, buseti wa warihi.
9: Aha wapure me, flese bawa.
3: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
0: San Mateo, capítulo 21.
3: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
2: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei, adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahin yin adumara ti hon luegin hadugini, aba me harinya gu lun luagu busen lani ya Jesus, gama lumu lagu yugu dubanya lan.
3: La susere dubay lira lu lagumfili ruleme larinya gu bay profeta dale laburi habay itara,
7: Ariela fuma lun uburgu sion. Ani te burui tabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba buri. Wariu lo aba balirada buri. Ani manu anahati ila.
3: Aba houdi discípulo go. Aba hadiga ni kei larengo ni Jesus hon. Aba hanega no brigo tugu ya lau sun tira. Aba hichigo no hadira gu hawago. Aba lawari ru Jesus. Sarago hanyati gridia. Aba habu dunu hadira gu umadaru. Hibiri. Aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harienga.
10: Uwele guni.
17: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bai lira liri wabure me bungi.
10: Uwele guni.
17: Uwele guni.
3: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harienga sarago.
10: Kata isa grigia le.
3: Aba harienga grigia.
9: Jesus ule. Le Nazaren. Fula sulle lida bui Galilea, aba profeta ligia.
3: Larigia, aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hatinya hama agayin hatinya hanyenbayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen, luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
5: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na fure duni ligie batiri nuba ahin huguya baruhu maru kei haba hiwerutin.
3: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu aba larei da guagaduni. Dan le harihi bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladigu bui. Luma dan le hagambu bali haguara ha irahi nyen tempulurugu.
18: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
3: Aba haganyi du. Aba harinya gulu Jesusu.
6: Agamba bumutsa le harinya gubai ha?
3: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aha, agamba numutu. Malinga humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai larinya waguwa lubungi yu. Chiluti buweiri kujaguna umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
3: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyeyi. Laruga binafi dale lagribu dubai Jesus uburugu. Aba lalamachu. Aba larihi aba tidibu igul laru duna. Aba lidi tuagu. Madari ti nikata tuagu luedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
2: Maginda digia ba.
3: Lida aura ligia aba tasari. Da harihi bali disipulu gukata ile. Aba laweri duhanigi. Aba harengu lu Jesusu.
6: Ida liansa taça ribe tidibu igu to itra li furese.
3: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Ninaran hao, ahon afinha lego muti. Mama rugubi kate libe le nadugubi ton tidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinha gu lugubu le, gidaba yagin tabu babarana hon. Aba me la suseredon. Son meginha kate le hamurin ha luma bungio, ahen afinha hubei hibi hubei.
3: Aba ti lebeliru Jesusu tempo lurugun. Daniha lubai arufu dahanyei. Aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uugurinya abuti gu lida hafinya huriyo. Aba harinya gu lun.
6: Arinya gabai wong, kalabiricha bai lubadaga ni kata ile. Kai ichu gu bali ubafu lebon.
3: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Nal gudandagin aba kata. Ahin hauna ba, aba menarinya gu hon kala au ubafu nadaga iburi kata ile. Kauna abali huang abatise. Bungiyo odi uugurinya.
3: Aba hagume seru adimure ya hama gu aba harinya gu.
6: Ahu harinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu wongka la wagu mafinya bailu. Lagu hona halawa giri ya, hauseru gu wadi wa grige wuliba la daga afinya tiya sumutu, lagu profeta la.
3: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
6: Ibidi ya ti wong.
3: Aba ginya ti larinya gu hon.
2: Marinya gu nubai ginya ti hon kala au ubafu na daga iburikata ile.
3: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Na bagda gua aba kate hon. Harinya ga imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyam yanu lisani gu. Aba larinya gu lo aba hada gye. Nirao baiba na dagmi ugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lo mabusen ruti na nidi. Larigye aba la science regularita gu aba lidi na dagmi. Larigye abali di uchi le rihi le aba arinya gai na le le meme le rihi gubai bugalun le furumio tilo abalona bun le larinya ga aha nidiba kamalumu miditi arinya ga humaiti no kage hada ge biangu bai adugu bali le labuse robai uchi le
3: aba harinya go
6: le furumiet
3: aba ti le rihi gu hesusu ho
2: ninaru hau Lago shorti malahe belo no agubra hatinha licença na gumati hama horu lidon laruja.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
2: Abati se jabe y arufu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Musunia amurihe lufara hamagia natagmitin. Abariga harigudunia natagmitin musuhagia ulesehame aba afarhome aba hilagube. Chamugua hagia dubu luagule aba. Aba ilona halabure mechari igi betimati ya sigo hao haa lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi meitinye hong. Lagumu hong, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hong. Dale harinyi bali na dagi meitinye lira, aba harinya guhamagwa. Ani haa bale resi bire alaga, wafara lihilagubi, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagubi.
2: Aba lalig daha Jesusu larinya ga?
1: Dame ti liabi labure mechari, kabage ladiga hau na dagi meitin hagi.
2: Aba harinya gulun?
3: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bay. Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi meitinya halu tiya hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon?
1: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yo. Tarinya hare nuagu, dubu leme he aubi me beresen hama abu nagutinya, ligi ale dubu le timati mati. Abure me adigu balin kate ile, ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwe, hugi ale weiri gube lida hafie hurio. Aba me lishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi. Ahinti au, le dubu ligi ya, Furumi wargle eigwa tuti nuagun la nyora duguba. Leti waguti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hong grige ha mahabanya no.
2: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseo guhempu liburile lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuseru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufude hawe grige, ladigu afinya hama grige luagu profeta la.
4: San Mateo, capítulo 22.
2: Aba ya lagumesaru Jesusu adimure hon lo hempulu, aba larinya gu hon.
1: Anihaya aba hempulu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba mlamari idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia, mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya gu hon. Aniya ka kuma hon wa misuro houti ya luwago wa ranse lila eigini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya niuma lugu dibuneti ya. Aranse li sun kate luhayabi maria irugu. Madugu niti ya a misuro houti ya gasu. Aba lidi aba hadagin ya lichari rugu. Nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafara guniya hilagu bayi. Aba ti lagani du uruwe sarago. Aba lona haniya li sudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bwe luma agu de hageira. Aba larinya gu hon lumusu niya. Aranse li son kate ilumari, ani ya misra houti ya hagura, maduna matinya lono hamisra houniwa. Heba lubeiti luagu burilariga yuma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Buiti ya hama uribati ya. Aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya misra houtia. Aba larihi aba uguri le masansira guti kei luba aba mariye nyei. Aba larinya gulu, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi nyaho masansira guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
1: Gibetinya agu arutinya luhe belurun lidon laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
2: Aba houdi fariseogo. Aba houwaredu ariya kabala gayara la hadiga. Lu harinya ga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo. Uwar hama hadage lanigo erodesi. Ariya ga lu Jesusu.
5: Maestro, subudi wa muti luagu inaru ni la bariengu be. Luagu gina rufu dabani lemeri bungi luagu inaru ni.

0: manufudeuga nika wei. Ladega nika ta la luerigu grigiabu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
2: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi balin aba laligu dunia.
2: Kaya wale laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbay luago.
1: Aba harinya gulun,
0: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lo bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gu lu Jesusu.
3: Maestro, aninya gati meha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya jia wadan, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larigen lun harua, dari lumon haseden. Larigen aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguatinya ha, larigen marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
2: Vule iguatan, ladiga le bidinye togu ti lereno bungu in hon ni luagu ti lubafu bungu yo. Dame le hasa aron hilanya loya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, Michu kwa hamaya mehasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gusielo. Ahiti luagu sara hama hilanya lunya habagari don, malinya humagili sale larinya kubi bungi yu wanari guhon, larinya hare, au lubungi yu tebei Avramo, lubungi yu te Isaac, lubungi yu te Jacobo, ite larinya lubaiti, ahi hamuga hilanyu hanya lubai wuguni ya hagia lun sunda, marinya guti hamuga bungi yu luagu habungi yu te lan, ladiga mama habungi yu te hilagu anya bungi yu. Abungi yote ya miwa ginya.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri duhanigi lowle larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de laanya la Jesusu sadi seogu, aba hondarago, nyenyen aba hadage le arufu dahati ledurudu Moisesi, abu seruti lowchago ni Jesusu, aba larinya gulun.
4: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungiyo?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Hinsi ela babure mele bubungi yu te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Anihago madi le wiri gu timabe, furumye tiginya lida ge sun luguma di bungi yu. Anile libia ma lida wiri gu ni le nege le, itara linya. Hinsi hama bibiri gu bun kei binsi gu bungu wa. Biyango madi le, lige ebu be lun sun lilurudu Moisesi luma harufu daha profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kasa harita gu bai libubiri Kristu le lanuma dirubi bungi lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinya gu lun.
0: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Ida linyati lagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi luna bure me, nyuruba luege nowere. Dari nichigo ni abaga ni yon labu giyon bugode. Ida lubati ladiga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo nabureme.
1: Uwati ni aba launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luleabi aligadagwe.
0: San Mateo, Capitulo 23.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigi hanyen baya.
2: Gabafu tiya arufu ta hatinya liluru don Moisesi hama fariseo gu luhafura wagoduni lila liluru don Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humi mesun le hanyen gu benhon. Gama lumo mafala ra humi le hadiga bay, ladiga aninya gatinya aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hon grigi keisha nguni huruti le sinyabe la nguni wa, ayin hagiya, Madhuga tia ni kata lo hita ragunia gurigia luago buri anugu ni lani na luru tu le hichi gubai hawago. Hadhuga ni son kata lo harihi ni gurigia. Hinsa ti hon lo hichi gun tirahi ni gafu lao lereru bungi hereberu go luma luago buri haruna. Luma lo hadhuga ragun tau o to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yubaru lida egi ni luma halu le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti alun habusra gon gurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu waruni wa hon maestrugo. Ain huguya, migra hon malu laninha wagunu wa hon maestrugo. Ladiga son huguya aban habu, ane abar ginye ginye ha maestron, au le Kristu bai. Maniega hon ma ginye luni aba uguri bogo nuguchi lida ligabri ha guwaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru huguya me lun laninha wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligi ya weri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weri lunabu da wagu da waba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya ni le sielu bai loi hebelu ron amu. Me belu hugu ya ti migru lon hebelu ron habu semba nye hebelu ron. Ugiabu gu hugu ya Aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furia yule migine gutilu gungiyo. Ligia weri timaba ilubai hasufri no luwaigine. Ugiabu gu hugui aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu gahu mutu mua afa ya hahumai barana alu hagurigi alu hanigume. Dati le ibi hahumali le habuse rubai. Apa hadugu ni ya gurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu gu hugu ya dunda ya tia marihi tia. Arinya gutun luagu lela gurigi ya ichi guti dimurei. Ahin afi na tuagu templo mala la lira. Ani ahin la afi na luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao marihi kagi ya weri guti mabai. Golu o di templo todugu bon lunsa agro bai la golu. Arienga tunginye luagu ahin la ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kama lumu ahin la afiron luagu kate lea dagara gudua boi luagu lataru ana la lira lunti la lagunfliron. Ibidi ugwa linya hao marihin kagi weri gutimabai kate lei luagu boi lataru o di lataru lea digu balin kate ligia lun sagra boi lan. Le afiron boi luagu lataru mamari ginyen luagu lataru lafiron. Lafiron ya ginyen luagu sun le ligibo boi lataru. Leginye afinro bai tuagu templo, mamari ginye ginye tuagu templo lafinra. Lafinro nye ginye luagu bungyo le agano bai tida. Leginye afinro bai luagu sielo, lafinro nye ginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuri bai luagu halo ligia. Pugiabu gu hugi ya rufu tahtinya liliru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tundisi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungyo. Ani mebene sinyatun lau aruhu da ni le weri kutimabe li dan liliru du bungiyo. Kei buri, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadugu ni, mingi nuka humi me hadugu ni le libiri. Hugi adundu hatin ya marihi tiya hugi ya le, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyo. Hugi abugu hugu ya aruhu da hatin ya liliru du Moisesi hama fariseo go biangu watigibu. Adiga tun lun harita gungurigi ya lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu di gine libiti. Ahi muna da gine hibiti, guin hiya lauburi iweru ni luma igadu wo, fariseo gu marihi tiya. Haruma guda humi uweru luma siya do loragiru gine furumiye, aba megine la ruma du bogu di gine libiti. Ugiabu gu hugi ya rufu da hatinya liliru do Moisesi hama fariseo gu, biangu watigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea faindi houti lau haruti baugu digin libiti. Uende ti lari hiya, ahi luragi rugugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itra hiya, baugu digin hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gin gurigia, ahi muna digin hibiti buin hiya lau marasu alugu luma figo. Fugiabu gu huwia rufu tahatinya li luru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luagu hamua ha profeta go. Wende gu da humei hamu agurigi hama ha buidu banya. Aba ti harinya gu, lu hamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. La ulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dun la ha afara gu bali nya profeta gu hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha gu. hebe gu hugi le arasa hebe peisi ni tine ida lubasa he sefuro loya sufuri ni le lani na mafi ugati legia nona haba lubai profeta go ama ha chuba ya au ama rufu tatinye hun kamalumu hugu ya hafara gubanya hada nye dagwa humaya mehibiri luagu guruwa bai humaya mehibiri tida haligili sinhuri yu eiba ha humaya melida sonfu laso itara loba laburu ha duru huwagon luagu son hita le aviru bai hada ge son wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya luma kia meha weli le richako bai dari lumon sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadna gwa templu luma latare ni naru hau luagu laburu ha bala duru ha wagon gurike ha lani na dan le luagu buri son kate ile Huguia Jerusalena, afara go humanya profeta go. Sigua huguia dubu hawagon halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro ni agayu tiranji labu gintaruna. Mahatan, wetoti terederan huba maluga. Aninarinha haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinha go. Biniwati le nyibu bay lidan liri wabureme bungiyo.
0: San Mateo Capítulo 25
1: Aba lerinha gu Jesusu
2: Itara lubati aruiha ni lelani na sielu kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi Aba hafridu lunha duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariyei Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya Sengu hata gen aranse tinya Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lida bai halampu Ahanya ti haran se banya, baruti yang habu den lau gasi baugu den loile lida bai halampu. Keisi ti la dara saron adari, aba la dabu dagun ga hago sungu bai, aba harumu gun. Kebri luagu amidi ariabu, liga lagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu mai resi birei. Aba ha saron sung urinya ni buri ingin hagiya, aba hagume seru aran se hei halampu. Aba haninya gu hamaran seru banya, hon ha aran se banya, ruma murusu lida ge higasi uon. Laduga lenya gu chawalampo. Abaharinya gu haranse banya hon. Sinyati. Laduga logo bai uon, logo me hon. Heiba gu bai lenya lubai la lugra hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la hamaranse ro banya agayin ha gasi. Ligia liabin adari. Hanti aranse banya. Abahebelu ru luma lido umariye. Aba ladorunu wabena. Lari gien. Ligia hachilu no hibiri uriya niburi ingiya hagiya. Abaharinya gu. Wabureme. Daraba ibena waba. Aba larinha gu hon, ni narun hao ibidia tunno.
5: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
2: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidia tin hon kabala weyu ni kabala oura na giribuda, awle wuguri garo warguti ubou wakon. Itara linha aruweha ni le lani na sielu kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya su lido amu fulaso, aba lagua ru hon lumunso ni, aba lishigu ni lisensu, Labugion Hariaha. Ruti Kaiburi Sengu Milu Fiadre Luaba Hadagye. Kaibri Bia Milu Luaba. Kaibri Milu Luaba. La Fari Hani Hong Kaiha Bafu Luhawadiga Mariduni. Abati Lidin Luagon Luayason. Le Musule Recibirubai Sengu Milu Fiadre. Aba Luadiga Mariduni. Aba Laganyeruni Sengu Milu Fiadre Ligibogon. Itera meme le Recibirubai Bia Milu. Ganyinti Bia Milu Laun. Ahinti eleresi birubai milu, abalidi, abalashigin abahuyu, abalaramudini lesensun liyubudiri nyayi. Sarago dan lari gye, abalagiri budun iyubudiri, abalagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, abaliabi eleresi birubai sengu milu fiadru, abaledere gruni lun liyubudiri lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Abalarinya gulun, niyubudiri, Sengu nye milu fiadru bichu guno aniha sengu milu naganyiru ligibuwa gun. Abalarinya gun iyubudiri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubai lidan le murusu nruguti nichi gagibe ti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Larigin abaliyambi le resi birubai biyan milu fiadru. Abalarinya gun lun niyubudiri biyan nye milu fiadru bichu guno aniha biyan milu naganyiru ligibuwa gun. Abalarinya gun liyubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubai lidan le murusu ruguti, nichi kagibe ti labu gine bariya ha. Kei mon, gunda ba uwara noma. Liga liabi le resi birubai milu fiadru. Abalarinya gun lun liyubudiri, niyubudiri. Subuti kubai numuti lagu gugure ban here gute. Aloba haba lenyi lumuti mabuna guban. Abuta habuga ya lenyi lumuti mashaga rubani kata. Ligia nanufu tadumbai, aba nidi aramu de bisensu labu giyemua. Aniha lubai ti le bani. Aba larinya gun iyugu dirilun, musu salufuriti, mauniti. Subuti kubai binyali lagu aloba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta hao lenyi lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gon honha nyembanya, gita hume sensu le luma bay lwey, ruhu me ilun le lau bay disi milu. Ladiga le adiga wi buiti lau le luma bay, li chugu ba lau un lun, aba me ligira gon lun. Ahe le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba lwey. Musu ti mouni ti le, fui hume ilidun luburi ga le lbogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha, akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri ga rewar ga ti ubawa gon. Ni abi ba kai uruwe ga yego angeli gu nao. Aba me na nyuno lwagu nala lau uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sun gurige. Aba me haundara gu gurige halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gu niya hawari wagua kai la fani na gu niya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishi gu ni hari chagwa banya ligibu ge bungi luwege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi luwege banya nubona. Nariya ga me hon ha luwege banya nowene. Igogo, uge le binila lebe nuguchi, resibi humai aruwe ha nile aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubow. Ladiga dale nalama shubai, ruto egini no, dale magra ugu nubai, ruto duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati, ruto muna no. Dagati madagra guni nuagun, ruto dargo no. Dale nasandi rubai, nyututu arihana. Dale nadaru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richago tinhagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulau ilama aba wichi ngoigi ni bon ida bugagiya wariha bulau magrabo aba wichi ngodona bon ida bugagiya wariha bu kaiche ludugati aba wichi go mona bon o madora kuga aba wichi go dago bon ida bugagiya wariha bulau sandi o furisirgo aba odin rihabo aba meti naniya go hon ni naru hau furime gwarga katele hadube lu aba hada gye na muleno Kala luna bumbay, no ginye hadugay. Naniga meti hon ha luegen bayan nubona. Dise huma nwe, ugi ele lumbay ha sufri no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama shubay, michuntun egini no. Dale namagra gu nubay, michuntun duna no. Ebu gati na kechi ludugati michuguntun muna no. Megeti na dagwa michuguntun no. Sangiti na, Dawa au midetun arihana aba me harinya go uriba tin hagi yanu wabure me ida bugagi wariha bulau ilau mo o magrabu ke chiludu gati o madora guga o low sandi o furisiru gun lumidere go amani bu nanya go me hon ni naru hau lagu furumi guare gna kate le madugu hubai hon guri gya kala luna bu bai madugu humuti ginyanu aba meti haudi ha mafio gati luha sufiru nye lun sunda Hameti rishago banye ligibu ge bungiyo, aba me houdi sielun lun hagundaru nye lun sundan.
6: San Mateo, capítulo 27
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gufadirigu hama wugirien weirigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan la rihi bai Judas, le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni darandi mrusu pulata ligie hon habuti gu fadiri gu luma hon gugriye weiri gutia, aba la rinya gu hon.
7: Afigo hadin, lau nedere gero aba huguri madunu ti lulonwe.
1: Aba harinya gu lon.
8: Kamiye gele wama, bugye lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo lirugun, aba lidi ati gregua lungua. Aba habudu ni habuti gufadiri gu sensu ligia, aba hariangu.
8: Siati vichugu ni sensu le tidon grafu, tolage ili sensu nabungi. Ladiga lebegi oweni.
1: Aba hawaradu, lo lagayen hon lufula so aba wugiri le adigibay kate lo timuwa lo sensu ligia, lo habu na hon terencha nyen. Ligia lo fula su hita lube liri fulaso ligia chile lumo danle. Itere lia lagun fuliru lemhe laburia bai profeta Jeremias.
9: Baruga buti darandi nisu fulata ligia. Ebegi legici po Israeli na lagu bugir ligia. Aba hagai nani lufula su aba bugirle adagu bitkati lau timua lau. Inaria nuli nabuhe menuni.
1: Bariwati Jesusu ligi bugion gomadi mati. Le alig da gubali, larinha gahon.
10: Buguya sa haru e tabai horiu.
1: Aba larinha go Jesusu lun.
2: Buguya guanari gu arinha gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadir gu hama uguri e weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinha gu pilato lun.
10: Magabu bumuti sa le harinha gu bebuago.
1: Mouna buti Jesusu ni kata. Abati taweri don lanige gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gade aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guari gadangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawas. Dati le damuri yuhaya lubei sun grigia. Aba lalga dunia pilato larinha gahon.
10: Kahabusa rube nigra gudun hum. Barabasi o de Jesus o leão bailarinho agua Cristo.
1: Lire do bali guia Jesus o ladiga subudi la le la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago la la le lani na gusteruni abatona ha lumari yarinha galun.
11: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavena du tinabuga aba uene du uribati arie bubuga. Ladiga grigele.
1: Aba hadaruni habuti gufadiru guhama ugriye weiri guti hadon grigye lu hamuri ha lu lafuri du barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su grigye hagia. Aba lariye guhon.
10: Kahata ge biyangu be hapusara gulo nigira gudu hu.
1: Aba hariye guhon.
12: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinha go Pilato hon.
10: Kabati na diga lao Jesus leo be larinha go Cristo.
1: Aba hon na busungu be, aba harinha go.
13: Dago be lo aguguru.
14: Aha, dago be. Dago be lo aguguru.
15: Dago be.
1: Aba larinha go Pilato hon.
10: Kati uribati na diga be.
1: Aba ti ma hagua ragun, harinha ga.
16: Dago be lo aguguru.
17: Aha, dago be la. Dago be la lo aguguru.
18: Dago be.
1: Dale larihi bali Pilato luago sian la ladiga nikata luedi ya chagago aba lamure haduni aba lachibu ni luhobu agibu ge gridia aria gena
10: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tile hukuye lu harihi lao
1: aba haria gusun gridia
19: wagi hama warahi wanegba frumi erugwari guduru wago ugu luago lowe
1: aba ligira guduni Pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Lari gen, aba haniguni lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sun sudar gu gayegu lo. Aba haderu aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro go ligibu ge, aba hehera halao, aba haria go lo.
20: Kabaga ila haruwa ite huri.
1: Aba gie hasu ere go ni, anige he maburi ligia, hicha go ilabu lo. Lari gie hehera halao itara, aba haraga chunu dego funatu luwe, aba hadere no ladere go luago. Aba hanige ni lu ladara waguni wa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo, aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi siyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Houchori gulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa, Aba hahuweru sudara ubunuruni lu hafari hanu la dere guhada agu. Itara liya lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
9: Agure datinya ubunuruni
1: Aba hanyuru nyei lo honi gironi. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigu ne nyei lobe laringa kala lidurube. Itere liya aburi honi ligia.
20: Jesus le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwati ya ginye biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
20: Dugie le ganyara bi bagulumu tempu, aba ya barara magudumu li daurwa weyu, salbago babungwa, ahen li rilbu bai bungyu, lariba luwege guruwa.
1: Itera liya gien hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga te luluru du Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu te lao, aba ha harinya gu hama gua.
3: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragun. Ahen ligia lube harue tebe israelina, rarila loegye gurua, afinyo mamamu ga luagu, rula lila finye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inao ni lube luagu hinsi elalu, kei aninya galali lube won, luagu lira la bungi.
1: Ana bahamuti gien hiwari te ha daguwa banya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
2: Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubu ibe agambuti, aba harinyago.
19: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa goina aniga aba mudusi, lari gen ladidure geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba harinyago hahibiri.
15: Ingira bay, wariha le ahinyumbi Elias salbare.
18: Wariha ahinyumbi.
1: Aba ya ladigu Jesusu aba aguwa raguni hereti, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun kibelu tempulo, lida biyamurusu, inyugia lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labawu handibu. Aba lahuna chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungiu, hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha, lari ge lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harinyagun.
2: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenye no sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye dena lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumu Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilariyangu Pilato lulichuguni walun. Aba lanuguni Jose, aba lauburaguni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari wa luwago dubu. Lari ge ladauru ni umuha, lau aba dubu weri ti luwago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ge ranse hani lubali weri emera aguni, aba haudi habuti gufadiri guhama fariseo gulumu Pilato, aba harinya gulun.
2: Wabuti, aritogo omuti luagu ariyega la meha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yu lidage oveni. Ouna hagubo iba achorurei umuuhu, darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, abame hariyegu hongirigia, luagu sara lila, weriti mahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba lariyego Pilato hon,
20: barihima fiu sudara,
10: heba choru huma yumua hule lubui duaga yi huarati.
1: Aba ti houdi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umua hu, aba higiru ni sudarugu lun honigiru ni.
6: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de in linha weyu de maso. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lo lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luago umuha, aba lagidaru ni dubu le obe la dourua. Aba lanyuru luago. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Teabi ladagaru, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lo anufude. Aba herederu kama hilaguan. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
18: Manufude da buma. Subu se fitun luago ala uriyena Jesus sulegi. Aba logu ubi logu gurua. Ua tiga. Sarali tilariangu. E dou o marido em flasso legido no doelite do ouro. Aba me grita em força. Aba me maria do rolando de si fio. Logo estará lá. Logo a nígra lá no barco a Galileu. Nhei o atarife. Aninhava o delgado na lupa e mente bonita.
1: Aba rode o urinha hagia. Ofu da goina. Lau anufu de luma sarago ugundani. Aba rode eipa goina arinhaga em ro discípulo. Sunti anyaha la luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba ti hayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
2: Manuhu dede huma, heba avisara nyanani gulun houdi gali leon, lagu nyemba la harihana.
1: Dale houdi lubai uriya, lige houdi hadage sudara ha onigiru balia, aba houdi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugurinye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichugu sarago sensu hon sudara. Aba hariangu hon.
19: Hariangu me luagu dan la leunha la arumuga ariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hanilugu. Ahi la subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itara linya hariyago ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun. Lousun anyahe ilan hadagyan, logo ti hafinye luago ligye lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya gu hon.
2: Rula li son upafu no siye luluma ubowak. Heba lubay ti habuguri gurige halilu na sunfu laso, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di hama lu sunle uwago bainariya ga hon. Subudi humei, luaguanahi la huma sagoweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
21: Uganu buiti le laburi haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
4: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Le lirau buingiu, buruwa nyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
18: Nona hanyen nona gile bubaragi, lularan segani uma luba biyabi. Agambu oti aba umala lirinda fulasu magenda bati, larinya ka. Aran seguma uma luba ababurebe. Daraku ma uma suruti luba.
4: Ani itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apuri chia hong grigia, lung hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagia mi. Aba tiha hayabu in lida ge sun judea luma sun Jerusalem, agambu la puri chia. Anti hale hagufe seruni hafigom, aba he la badi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la deira gua huan, lauti gueru
0: lagir galiran agu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. Larinya gaha hong grigia lidan lapurici.
5: Anite baya ba lega ba fatimat nui. Dari luma dinana ni lun nelemo chua faraga de tagir galegidi. Au lauduna nabad seran. Ahi legia labad serbad lau sefrisand.
0: Lidon bugati dan ligia aban lidi Jesusu Nazareti gine fula sule lidan bilimuha Galilea aban labati seruni wan lidan duna legiri boi Jordan dan le lafri dun boi Jesusu duna rugugine aban ladara gun cielo aban larihi lareirun sifirisando luagun kei hamuga aban unhu Aba lagan bunwa larinyegun aba umalale sielugi.
22: Ugi nirole kisi bini, le aube ome bulanugunda.
0: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen ve yunyen hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyen. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gien la derunu a huan, aban lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingi, aban lariengu.
2: Siluha lidan, jarafa li larui ha bungi, asakri ga huma, afiye huma luago uganu le lanina asalbaruni.
0: Logo aban weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna le giri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba an larinyagu hon.
2: Higa ugu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi yano.
0: Aba higirunu haseni furese furese aba an haudi luma. Aba ti leibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba houdin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le larinyengu boi Jesusu. Hon ladega larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyin aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinyengu.
23: Come sabe mister Wamo, Jesus Nazaret, Bia de San Lubagri Chibuniva, Subudi Numuti Catabula, Luago Buguia la Lira Bungu Le Sandubay.
0: Aba la denga Jesus Lum, Sifiri Uriba Tiligia, Larinha Galum.
2: Maniba, Furiba Lida Gia Gurigia Le.
0: Aba Loe Haguduni Sifiri Uriba Ti, Ligia Grigia, Ligia. Aba Lafri du Lida Gia Waguina. Sunhanyi mbonya aba tawari dunhanigi aba halugu dagun hamagu.
3: Kata isale? Kata isa iseri arufu dahanile? Grigi ya le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guguribatinya aniagamba hamuti.
0: Aba lagambu honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesusu Santiago Luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante lime di Simon Tabiru han. Aba harinya gun lun Jesusu logo sandinyong lan. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lida mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju. Gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati, Jesusu saragu sandi tinya, halau tinya amunye guenerigu, luyeri sandi. Sagaligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure ha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate nyila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyin aba lidin simon hama libirigu alwe dan le hadari rubali aba harinyegu lun
7: anya intasaragu girigi alwa hagu
0: aba larinyegu hon
2: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay apurchi hanamu gaginye nye la daga lun lira niyabi ubowagun.
0: Itara linya lubo iti ayibuga lumuti Jesus sungari lelea apurichi hena lidan buri haligili sinhuriyu lidan sun fulaso asaga hena ligia sifiri guribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura aba lahu dragun ligibugen Jesusu aba la yumura gulun la rinyag.
3: Gayarati varay da guagidna ahabu busen.
0: Aba la gu de medagun lu Jesusu. Aba la guru ni lau luhabu aba la rinyagun.
2: Busentina, aray da guaba.
0: Kay la rinyagu itara, aba la ray da gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyagayna lun.
2: Ma bahu da guabaiti ni kaun, nyudurigo baruhu da guabungwa lun hafadri huriyo. Aba me bichigo ni badagara gudun luago baruma dun keisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harih ni grigya luago arit da guati bulan.
0: Aba rigu lidi, aba la bahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu, furango lida ni aba flasu. Aba lere derun le nye lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lida nge sun flasu arihe.
6: San Marcos, capítulo 2.
0: Ati reveyu larigi, aba ya lagiribu dun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halilan. Aba hondarago saragu grigia, dari lun mabara anya lan ni benab. Aba lapuri chihani uganu buiti luma gienti buingi yu hon. Aba ti hayabu ingadiri wuguri nya. Baru na hagia aba wuguri le deregu dali lugubo. Kaiti sinye lubei hachiluru le nye lubei Jesusu. Ladega hibe grigie. Aba hagidaru murusun loe gen tablugu muna. Lou ginye le nye lubei Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye tidan lubarare. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
2: Ninao, ferudu nawali bifigon.
0: Nyenye nu hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumba nya nyen aba hasaminaru.
1: Kasa wagu la dimure he itara? La nabo guenga le bungio, la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loe dige bungio.
0: Subudi lumuti Jesusu le hasami na ruboi aba larinya gun hon.
2: Kasa wagu hasami na reitera, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabon bubarari baiba. Naruhu daliti hon la ugabafu na aule uguri garuwerigoti lu ferudu na na figo.
0: Aba larinya gulun sandit.
2: Saraba, budabun bubari, baiba bubiyon.
0: Aba lasaru sanditi, lidan oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye, ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
4: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
0: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna dan le hayara fadumbo isaragu grigia lubadu aba larufu daha hon. lasuru larufu daha hon aba la sigiru ni leibugu aba larihi ni lebi le liru alifeo nyu linya lenye iluboye laguburu howa lisensu gumadi aba larinya gulun
2: falaban
0: aba lasarun lebi aba la falarun lari ginyeti nyenye hesusu eiga lubinye lebi nyenye nuginyeti sarago aguburu hatinya lisensu na gumadi hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma hama lani disipulu ladiga saragu hanya afalaruti dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulu
3: idalinya sanlegu imbe kumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya
0: dan le lagambu bali hesusu kata ile aba lariyangu.
2: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabi ya aluha gurigi ya richagwati. Niyabi ya aluha ya haga figo ubanya.
0: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma bwingiu. Aba hayabu ifiyu gurigi ya alugide hesusu hariyangalungu.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua ngama fariseo gulu hagunfuli ruluma bungio, ahi bani gu disipulu gumayuna rutia?
0: Aba, launa bunia, Jesus.
2: Kayera tifunage hayuna ruwa misru hutia lidon aba amariye, dale anihi la adari nye hama. Ahi anihi lubai adari nye, sinyati hayuna ruwa, lunti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gie, ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafata hotu daugo binadu haro tau gamisa iseri. Laduga le meme tife gamisa toi seri girubon, taheri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri tati maba hairit. Meserunga tu ginye diwen toi seri girulidon aban aga iweru le binadu hali, laduga tabosha gubei diwen iseri weru binadu dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
0: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu hau lani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiru, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
6: Pariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugunu walida lueju remera aguni?
0: Aba larinya gu hong.
2: Malay hagid ng luwago leme haladago bay David luwago abadan, dale lalama chumbay, ligay yahaw son libi yugo, abalebelo nung lubi yung bungi yung dale avi atari lang fadir bay leyin yung timabay, abalegin nung feinto sagrobon, tomaha wabon heigin nung amu gurigi hawaidig ya fadir yugo, segun liluru do Moises, aniru ligay yahong gurigi haluma banya.
0: Abaginye larinyagun Jesusu hong.
2: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emeraguni. Mama wuguri a dugu bay luweyu ligia. Ligia, gapafuti neginye awle wuguri gara wurguti luagu luweyuri emeraguni.
6: San Marcos, capítulo 3.
0: Aba yelebelurun Jesus uti don aban haligilis gihuriyu. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha. Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyangu Jesusu lun le hilali bai uhab.
2: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
0: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyanga on.
2: Kalumbi ladugun ulidan luwe yuri emeraguni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
0: Sun hagia aba hamanichun. Aba te laria gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba laria gun lun wugiri ligi.
2: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latuleruni aba larei dagu. Aba te hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. abati lindi Jesusu haulani discípulo gu larunduna. Aba hafalaru ni saragu grigi ya Galilean. Dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya Judea gine, Jerusalem gine, Idumea gine, lobo afurugu gine duna Jordan. Tiru gine luma Sidon gine, lun harihini. Ligia lariangu boi Jesusu hon lani discípulo gu. Lun aran senyo hama aba ugune luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun. Sun sandi tinya aba hagura gun hongwa luagu lurungu haguruni lun larai dagwa gudun. Danti hale lari harihini hagawagu banya sifiri guguriba tinya. Aba hahudura gun ligibu ginye. Aba haguara gun sifiri guhada ginye harian.
23: Lira upungi upuguya.
0: Aba leveri du niña Jesusu lumarinya gun hamani katenye la. Lari ginye. Aba lamuderu Jesusu logo aba wubu nye lubaye laguara hon ha umbanya labuse. Dan le ondara lanya aba lanua dirun du su hada ginye lun luma banya lan suanda luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon lun harai da guagudun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guguribati aniha ahiri du su wugurinya hagie. Simon leumbo ilagua ha Jesusu Fedru Santiago lao huan le lamule ha lirahunyu sebedeu ha umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi mini lan lira lirahunyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liro, Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wiguri le afaguati lun hawanse rukuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidun aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduhin Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe hanuguni. Ladiga harinya gugrigi ya logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem yegi. Aba harinya gu.
1: Gugri le anihe Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma. Lau lubafu mafia la saga sifiri guguribate.
0: Aba ti laguarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyangu.
2: Ida luba gayara la sagaro ni mafia guanarigo. Fulmi ya guari garuwi hanile afani ragute lun hagainda guhama gua laguni chaguba. Anisinyabe igine hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagu. Ahi hamugati afani naguwa mafia lagenda wame luma gua sinyabe iladurano lagumu chaguagu le regube lira. Uwa tini aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye nga yara la liberu wani lilago. Ni naru hau, la uga yara la ferudna wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudna wala figo lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
0: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambi. Lari gine aba, tachiliru lugu chu Jesusu, haulamule nule nye lubai Jesusu, aba herediru mbogudi. Aba hauna agudu nluagu, hati nyumba nye geyegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
23: Anuhati abugu chu hauba mule nubogudi, halu hanyadibu.
0: Aba larinya gun on.
2: Kagi ya nugu shubon hama na mulenu.
0: Aba lariya gun, hawa gun hanyumba nyegeyegu lao, aba lariya gun.
2: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumi ya wariga hadiga ti lugunda abungi yu. Hagi ya na mulenu banya, nitunu, tuma nugu shubon.
8: San Marcos, capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grigi lenyi lubai. Kei gibe nya lubai grigi nyi. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nyeimbo dunaruk. Aba la nyurun tida aba herederun sungri gelaru duna. Aba tilarufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
2: Agamba humani. Nyenye aba abunogote aba lafuri don abunogo. Lida afur heina lani lila nadu aba labur halida geluagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri aba labur halabat nagon dubu lenyi lumuti uwa la saragu.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Huli lila mua.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lari guiñe, dan le lere de rube Jesús la bugua, aba haya bindu su apostologo, ama ibirilani gu, aba halig duni kala lila bay hempulu le, aba laria gu hong.
2: Huguya, subutigu de lali bungi yu kati yaramu do guati le lani na larue ya hong. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hempulu la niya wagua kati iluagu ti larue ya hong. Lodame la harihi, ibidi ya lamu go hong kala la nichi kupi kati ile harihu bay. Dame hagambu, uwa lamu go kufuna da hama, lulasi ya no hagiribu no lu bungi yu, lunferud no wala hafigon.
1: Aba larinya gun hong.
2: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nungu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali le neru bungi yu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadu le abu habu lidun uma aba hagambu ni le neru bungi yu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itara hanya ke ilo le abu nu abai lagana go wadubu. Aba hagambu ni le neru bungi yu, aba heresi biru ni lau ukuntani, Gamalumon, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguniwa o hei bahonu la luegen le neru bungio, aba heferi di runi hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni le neru bungio. Gamalumon, weri tumati hafudun la wakati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utidage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gamalumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kailu le abu nuba ilida mua buiti, aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho atikate buiti hada gia, kailila nadu le ichigo bai darandi agu luago aba ilo, o uruwa wen osa.
1: Aba larinya gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu watabu gen aba gafu watabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi gua lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma furan kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
1: Aniya getiginye hong.
2: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisura haamu. Lau bagi yang hamisro hawa, ruar yang ligi yang memurusu lawu. Itarali yang lubaiti, legamati, licuku balawu lom. Ahiti le mamati, ibi ni murusu le lumbai lagi daru baloi.
1: Hari yang ketiginya Yesus.
2: Itarali yang lawu yang habungiyo, ke le Yesus terdubai lom abah wugur le abu nubai lila nadili damu. Ligi yang memelum aruma gunyula, o agaku dua gunyula. Hari yang bulai be, o we yu gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti lumo abu naguti ida linya la la susiradu. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyengien aba legele weha, nyengien aba labuncho ila we lau ila, dati lefunali lila nadu, aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
1: Ariya gatiginye Jesus.
2: Kasa le nega bi laruwa habungiyo, o kaha muga himplu ga yarabi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dan le labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lun ga yarala hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le lichi gubai.
1: Itra linya ha, larufu da Jesus logo laruin hambungio hon lau sarago hempulu libele dari le ni lumuti gayara la gufuranda hama marufu da hati ni kata hon logo laruin hambungio mayusruga hempulu aba la fura gogdu ni sun hempulu hon lani disipulu go dan le hagiere go la luma veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lani go Jesus hon lani disipulu
2: kemo lo bafuru go laguno.
1: Aba ati higiru ni ya sungriji hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ungu ni to

0: gada ambalinya nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama aba lafragun aba garabali hereti aba lebelu hatu natido ugune dari lunyebe tabuinchu larumu kunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari aba hakakutahani aba harinya gulun
1: maestro me perese kutu pusala uwa tipira kuala
0: aba lasarun Jesusu aba ladeng halun garabali aba larinya gun lun lagun
2: maniba derega de guaba
0: aba lagalu madun garabali aba darangi lala sunkate aba tilarinya gun hon lani disipul
2: kasa wagu luenri bai hanufude kasa wagu mafinye hubai
0: aba herederu lao onwe bu anufude aba halg dagun hamagu
3: kata ifunasa ale Ibn Rubai garabali luma barana adiga hamuti lelu baibai?
4: San Marcos capítulo 5
0: Aba hachilir lou bafu rugun lagunu lido flasu legiri baigadara. Lari ginyarug lafridun Jesusu tidange uguni. Aba liabu in aba grigia kawagute aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyila laganua. Ani uwati ni aba ngayarati laguraguni, ni lau gringri. Lau sun, gragwa nya hahamali la luguti luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni. Uwati ni aba ngayarati lagalo maruni. Sun anda ha laibugu ariabu vejuagu, aguara hei na logu buri huibu luma buri gabu sandu, iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dale larihi balin grigi ligi Jesus disegi aba leiba gu lubaru aba lahuduragu ligi bugi aba laguaragu lu
5: kosa wagu bemetera wamo Jesus lira bungu lenyu timabe
0: ayumra guati na bun logo liri bungu lu masufre gudun bani larinya guboi itara ladiga gumesele la Jesus arinya galu
2: sifru uribat igre bai grigi le
0: Aba lalig dini Jesus.
2: Kabir.
0: Aba lona bun lariñaga.
5: Lehio niña. Diga ki petio.
0: Aba hayumra gun sifri hagia lun Jesus. Lun mouna halani ya bau gudin luay flasu ligi. Kaiti nyayi nyanu lubay sarago buirho. Aiga nyayi logu wibu. Aba hayumra gun sifri guribat nyan hagia lun hariñaga lun.
5: Una bawado buiru hara. Rubo mawo luwe belru hado
0: Aba tilitu Jesus uma hon Aba hafri dun loi grigi ligia Aba rebelo ron hado buiru Yenye no hawara bia milu buiru Aba hagura gun buiru ho hagia hon gua loi gen wibu Aba haburu ha barana hon Aba hanyara tagu Aba ti hanufu de dagun ha oni giru bali an buiru ho hagi Aba haiba gun Aba de goi le asusere de goi uburu gu luma ara Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachili rumbui le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu arihi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi ya lebu gawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tiburi hu on. Aba ti hayumura gulu Jesusu lu lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai Jesusu tito uguni. Aba la yumura gulu lebuga kawagu bai sifiri uribatia lu lu lidi lu. Mahati Jesusu harinya garaguti lu.
2: Bai babubi un hamon biduhi. Aba me babahu daguni sun le ladugu bai babure me bumbi ubuagu lau lugude me habu bun.
0: Aba lidi Aba lagume serun abahu dagwe sunle ladigu be Jesusu logu lida sun fulasu decapolisi aba tawiri dun hanigi sunguba. Dan le lagiri budu be Jesusu tida uguni lo bafuru gugine duna aba hayabu igwa durubu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba le rederu nye ilaru duna aba tiliabu ya aba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumuragun larinyaga
6: anu hinira tobe kemo bisiga buha botogo arigito go tamuga ani gabagiri tuguyeme
0: aba leading Jesus uluma saragu hanya grigia afaloriti aba buriti hamuru daguni Jesus hada anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu duzu irumu tau lao lesen hajito tidagi sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sunle tumat marei dagunt gaun gwenaru guligia tisandu abata gambu la dumure hon logo resusu abati abwe la naga age hada saragu grigi abata gunru nu la dairu la diga tarinya gutun gwarugu
7: la urugu mehna guru nu la dairu narei taguba
0: lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuei aba tasandira gutun gwa logo arei de gwaula abati La sandirun Jesus, logo, arei da guagu da lilan grigie lau lubafu. Aba lagara ragun hawagun grigie ha. La naga gien banya. Aba lalik da ha, larinha.
2: Kaguru bitoago na daura gong.
0: Aba, harinha gong lani disipulu gulung.
8: Aria gupinha te luki be grigie ya alwagu muru bihanya la. Algu da hagi dibu kala aguru bihwa.
0: Aba laria gong Jesus geyegu lau. Alu akala aguru beluago. Aba tiabi uri tuguya. Adada garena lau anufudi. Subugin te ile asusere dubaitu. Aba tahu dirogun ligibugin. Aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba larinya gun Jesus utun.
2: Nirau, arida guadi buladuga bafie. Baiba lau darangilo, arida gunyulida gie bisandi.
0: Nyengil Jesus adimureha. Lige hayabu in lubi egien wugiri lebu ga nyumbu iboy ougay logu tisandi lirau. Aba hariangu lun tuguchi irahu tuguya.
1: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu agwento?
0: Agamba lumuti Jesus ule hariangu bay. Aba lariangu lun wugiri ligia.
2: Manufu dedaba, afinya ruguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luwe digia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chilurin bae lubiyon wukiri ligia, aba larihini chakaguwe hama grigie ha ayaku mwanya aguwara. Aba lebelurun aba lariyengun on.
2: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto tarumu garugunye.
0: Aba hehere han lao. Aba tilafuri dagiduni ya Jesusu sungu bae nyengi. Aba lanuguni tuguchi irahutu matuguchu hama ha nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyenhi tubai irahu. Aba larigu dini tuhabu, aba lariye guntun.
2: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bun nariye ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi oharu, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grige ha nyenba. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahu dagu hamani nika un. Aba ginye larinya guhon, lun hichugu egini tun.
4: San Marcos capítulo 6
0: Aba lidi Jesus unyengye, aba lagiribudu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da lachilu rubayin lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili singuriyo. Saragun hanya grigia agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinya gu.
9: Alia funasan la frendere grigia le sun le? Kasan luyeri li chuao le luago bay? Ida liasa gayara lubay la dagu milagro? Saran fangay ga le tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda si Luma Simon. Ani wama yanu ginyan litun.
0: Aba hichugu mabauduni luago. Aba larinyo gung Jesusu hon.
2: Gunta atinya sun grigia lau ama profeta. Mama regali ligia lida agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi anuba iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichugun luha bu hawago biyaru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duusu lani kudisipulu. Lun lagume sarun ouna hanyan biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure honlu manugu hama. Nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti ginye Hanugu ni fin, ni sagu ni sens. Lung gay diglan ha sabadu. Lumabia matan ha simisi. Aringa gati gini hong.
2: Namele hebelo rutido aba muna pusura. Rei de humani inti da meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui homa lida aba fulasu. Mahagie me hagambunu. Ui humani ingia. Aba me hafuri dun ni kaliti lui gen hukudi. Lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igre humanya kai hadari ragu hongwa. Nenara hau. Lagu dame lala chilu no luwai rubungi lu lagusi ragu dunia songu rigia. Ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kai lila na fulasu le meresi birumbalun.
0: Aba ti hafridun, aba hapuri chingha hongu rigia lagu lunti la hasan siru ni igaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida guagadani. Kai ti agamba huwa li lubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba gen la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyaguti.
10: Saraya huwa le abati sehbai lida geoveni, lige luweni bai lubafu.
0: Hibiri ariyaga.
9: Elias ileme ha profeta le.
0: Hibiri ariyaga.
11: Aba profeta kei habinatu.
0: Dans les lagambu bali Herodes sunle aba lariyangu
10: wa le mehna dira ke dibai chigle saraya lida ke oveni
0: le meha susere dubai au na hali meha Herodes adagre huwa aba lagra guni lao gringri frisurugu taduga Herodias uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodes uirio aba lanugunu Herodes lumari aba meha lariyangu huwa lu Herodes
10: Moulu muti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere kudun huwa tun Herodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantu muti ladiga hanufute tumeha Herodesi luwei. Ladiga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiru ni, lausudala lagambu ni Herodesi le lariyangube huwa. Aba lerederun ibidi ugalun gaba la ladiga. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadarinuni Herodesi tichansi, dale lagufli rumboi Herodesi irumi. Aba ladigun fedu hon kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, weirigutin ha Galilewa. Aba tebelurun tiro Herodesi nyihi, luboi fedu le. Aba tabinaha. Undati Herodesi, ama sunha nyibanya aiga luma, lau tabinaha irahuto. Aba larinya guntu.
10: Amuri habai lebabusa runuma, nichukubu.
0: Runumu tilereru untun logu nichukubu ilan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuridun aba tarinyangu ni tun tugushu.
12: Kabasa namuri ha lum.
0: Aba tarinyangu tun.
7: Amuri habai lichigu huwa lebadisa ihabe luma.
0: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe, aba tariyangu lun.
12: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu, kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lun michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese, aba launa ha uruwe aba sudara, Lau dimure ilu, lanikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lugu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanikuni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huwa, aba hayabu ilu, hanikuni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida ge hapurichiha. Aba haundara guluma, Aba habahu da guni sun le hadigu bai luma le harufu da habai lun. Aba lariya gun Jesusu hon.
2: Igo ugo, keimu we mera walida ma fulasu le darangilati.
0: Lariya gu bali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun egin. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Gamalumu saragu hanya hadange ha aribali haudi asubu diriuti. Aba ati hajabu ingwa lida agesun lirangu mifulasu aibu gaina. Aba hachiluru lubara gen la chiluru Jesus aulani disciple. Dale larairi umbe Jesus tita geugune. Aba larihi luagu agora bahanyi la sarago brigia aba hakute medagu bun. La diga yitara hanya la kai mundun hamuni. Aba lagume serun arufu ta sarago kate hun. Dale tarhali aba hayabu ilani disciple aba harinyagu.
3: Tarhali tia. Eni uoti ya gano uti elida flasule. Ouna habanya girigi halukou di lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu heidi.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
1: Bayara tifunagi ya wodi agai hafen hon. Usewa tehamuga lebegi dinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon suguru.
0: Larinha ga Jesus hum.
2: Atrinhong é fém hum. Ei bari hum.
0: Dale harinhi barum. Aba harinha gul lum.
13: Sengu fém hamabian udru.
0: Aba lanyura gudu negrigia sagadiu. Aba hanyuru san san luma de mim san. Keisi larinha gul hum. Aba lanudmi Jesus sengu fém to luha burugubon. Hamabian udru ha. Aba larigu cielo. Aba latei yuni buingu tuago. Aba la kupa chagunu larige aba la muru sonu lu litu nu hon lani disciple lu hafare hanu ada grigi agi fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hada sungu be hautien sun hagi akimule larige aba habu incha gudun du su faninye la utife fein luma udru igira gut sengu nyanu milu ugurinya aigitinya bau gudin hawai urinya hama iranyu. Abati ladina gudun ya Jesus ulani disciple gu tidon ugune lu hahiro gu luba lu hachiluru betsaido suani hala ayoro go hongrigia dale nyudu hanya aban lidin logun wubu afri de lubu ingyo dala gunye dube lamida ruduna ugune au disciple Jesus uruga le buga labu go muaru abalari hi logo ere gu hale la hon lu Ehem ha, ladiga, abarunye la garabali. Luba laruga, abalidin Jesusu awagun aibugaina ngibu wagutuna. Lasu gira yebe hao. Dale harihi bali aibuga ligibu wagutuna. Aba, haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia hariha hamutu. Aba hanufu dedagu. Aba ladimura ya hon. Aba lariyangu.
2: Ganigu huma ei. Manu deda huma. Aule
0: abaladinu ibun uguni hamu abalagalu marungarabali abatawiri duhani dilau adiga uwa gilila gufuranda hamani milagoro lela tigu bitau fein logo gabafula lusun kate lererugu hanigi abahanyoro guni duna abahachiluru ena sareti abahagirunu uguni larudun kaili aube hareiragu tidage uguni Itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaa hasanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nini la Jesusu ni. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura kuburugu yebe lirahu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuri ya haa. Luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi hagia luagu taru ladagiragu. Sunti haa aguru banya luagu araida guati.
4: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu datien lilurudu Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalengi luagu Jesus. Aba harihi luagu anyengila hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao. Echu nile lani na arumadu ni ligibu gengungi. Houti ya machibu nga hamoi hahap. Falaha motifari seo nga hama hibiri huriu binadu hagabori aguchago lumuigi hama magufu lirunga hagia lao echu nile lani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu nga hamoi hahap. Anihimburi ginye sarago luwiyari echu ni hafalaru kaiburi lachibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati hali guduni fariseo guhama adufu dhati uliluru du Moisesi hagia Jesus harinyaga lung.
13: Kasa wago mafala habali mbani disipulu binadu hagabri waguchagu. Egi mboi lau nibiye hahap.
0: Aba alona bunia Jesus.
2: Linari un profeta Isaías si talen larinya guboi huwago lagu biangu ala higibu. Larinya hare. Grigi ha hayuma rurugunye hichiga inebe seino. Ahon tu haniki tise tonoi. Mala te hau duragun no la duga leanu gunye hakuma din wuguri ya harufu daha.
14: Aba larinya gun Jesus.
2: Igre humale lugoma di bungi yo lu hafala runi binadu hakaburi binadu grigi. La sibunu wa saudi ya ro Wero luma kati libe inalira Maestro kukinya buiti hukuya Igra humuti luguma di bungi Luha falaru ni binadu higaburi Anega ti meha Moisesi Ineba hama abagubri kubu Le anaba kutinyo laguburi kuhilala Ainti hukuya Arinya katun lagu gayara la larinya Gu ama griga lulugu chinyo tulugu chon Sinyati nedara kunibu Latika sonle numa bayi Arinya katina lagu lula nishiku ni lubungi Lagu furumi ya kuwari gula Le arinya kuti itara Mama lila lunti litera guninya lagubuligo. Laulira, mebege guda humali luguma di bungi lunha falaru ni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ha nyimbanya, aba larinya gu hon.
2: Agamba humana, sun hugu ya, kufuana ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi lula vya da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dubai titange la nige grigi ya, ligia vya da gudubali ligibu gen bungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesus grige hagia aba le beluru munadum aba haligu duni lani disiplu go logo himplu le aba larinya gun hon
2: uati sa kufuran da roma uati sa kufuran da romani luago son lale e beluru boy bogu digen lidon grigia si ala la via da guduni ligibu gen bungi la diga me belu titi don la nige loraga irugun le belura nyenge aba ya lafru don lidangi
0: laulira Larinya gunya logo haruma lansun aigini ligibu ge buingiu. Arinya gatiginye.
2: Anati le afri dobe lidaga gurigia. Viye daga da lumuti ligibu ge buingiu. Ladiga lidaga gya gurigia. Otidaga haniki lafri da lagubri saminu. Agabara hani. Salufri afara hani. Iweru hani. Igaduo. Iere habuni. Iyeni. Marichara gula ibagari. Gumugo. Maraso lugo. Anangu ni ungo. Libido niga au, sumburi kate uribati le, tidangi hanige gurige liabi, ligeti avieta da gudubali.
0: Aba lidu Jesusu nyingi lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelu run tidon aba muna, ani mabuse ronti ya belun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabui, Aba tahu dragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaron ni sifiri uribati le tuei tirag. Aba larinya gu Jesus tun.
2: No ti ne dragun niya no muti ha huri furumia. Ma bui di utin, no tagi daruno fein hawe isani gu no tisi gu no hang only.
0: Aba ton na buni tarinya.
7: Ah, na bureme. Gama lumo ibini only ha labu ge banya dabula gayara tigine haigiti dageti fefento ha guobo isaniko
0: abati larinya gun Jesus utun
2: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kure hasifiri uribati tidagine birag
0: tale tachini rumbai munada Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo oginye tiru. Aba lasigunu sidon oginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidunu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichuguni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesus nyengye lau hawai drigi. Aba ladaru biya lirahu nyuluhabu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyengye lau arure. Aba larihi siyalu. Aba laguaragun. Aba larinyo.
2: Efata.
0: Mini lan lira daraba. Aba ladararu larigiri gu magamba dikiligia. Aba tahigichu nyengye nuladinu rehabuidu. abalarinya ko Jesus hulu mabahu da muhamani ni kaun tat malarinya ko hulu mabahu da muhamani dige at mahabahu da guni aba tiburi tawayidu hani ki sarago aba harinya bu
9: atlita lumu ti sungkat ni buidu garilu la gamba de dunia magamba de tinya adimure gita lanya maria ga de tinya
4: San Marcos capítulo 8
0: Lida dan ligia abai honda agu sarago grigia ani uati ni kata hamalun aigi abalagoru Jesus hon lani discípulo go abalarinya gun hon
2: gudeme tinya grigia hanu la dega urwa we you how no maya ani uwali ni kata hamalu haigi ahya nona ha agu yugo meigi ga la daga ro bafalalo hawago umada la dega nyahi hata gie dise tinya nye lumuti hayabi
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galu.
13: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu magaira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
2: Atri yon fei huma.
0: Aba harinya gulu.
11: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu fein tugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafaring hanu ada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugun etengiruni hawagu. Aba lafaring ragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu uguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugun dali manutu. Aba hayabu ifariseogu, aba hagume serung asige ni halumu Jesus. Lunti, au choguni, aba hamuri ha, lunu larufutu, aba milaguru hon, siyelu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba lariyagu.
2: Kasa uwagu hamuri hagurigi ya lani ya danle milaguru. Ninaru hau, lagu marufutu baila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gunu lagunu. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
2: Gooni gi humati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
1: Ladate manugu oma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
2: Kawagu harinya galwagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma, me fei huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Marita gom hama li san, dale na farin habaron sengu fei hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fei habudu.
0: Aba harinha gu.
13: Duhus.
2: Agi dale na farin habaron sedu fei hada gadiru milu. Atri yengi a faninha bui habudu.
0: Aba harinha gu.
13: Sed.
0: Aba larinya gun hon.
2: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari gine, aba hachiluru beti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumara gulun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba lariyangu.
9: Ariha numuche uguri, gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
0: Aba yalichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi yaligia, lau, koniki. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furamu. Aba launa hani Jesusu, aguyu, ariyangu inalumu.
2: Ebelu rabati ya uburu mo, mariyangu bayi meluni, aba nye.
0: Lari igie, Aba lidi Jesusu haulani disiplugu, nito mbui, nirohi inflasu le geyegubui lao uburugu, Cesarea, ne Filipugu. Umada, aba lali kudininya lani disiplugu, larinye gahon.
2: Katana sa harinye gugurige?
0: Aba haunabu, harinye ga lu.
13: Anyahin harinye gutinye luagu kuan lale abadi seihabai buguye. Kibi harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
2: Anti huguya, katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lun.
11: Buguya Kristu bai.
0: abatelarinya ku Jesus upon lumarinya ku hamani ni kaun abalago meserun Jesus warufu da haun larinya
2: lonti na sufriron sarago aule uguri garo warugute weiri be hichigun uguri ya weiri gutin lida hafin huri yu meberesen inau itara lobagi en houseru nina habuti ku fadri ku hamaru da tinha liluru do Moisés narinha hare hon lago na faruwa balahi lago bay gama lumon na saro balida gen owe ni luago luru wa weyu
0: furangu ti larinya gunile hon abati lanugu ni feduru Jesus nyingi abalagume serun aden halun abalagara ragun Jesus abalarin awagun lani kisipulu abalebe tuni feduru abalarinya gunlun
2: disse ba noi mafia buguya masami na luti buke la sami na rubungi basami na ronkei ugorinha
0: abati laguaru Jesus hon lani disipulu guhama hibir grigia luhayara fadunlu abalarinya gun hon
2: lebusenti la fala runina bulia ilai kate nye la barule iluguruwa falala na laduga le abusen rute le sefuru ni li bagari le feri di rubai ahinti le e feri di rute li bagari ya ubo gun nuwege luma nuwege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai kagi e hula lungu rige la ganyiru ni sumu bau le feri di rome luwane uwa te ni kata lani na ubo le le gayara ti lishigu ni gurige luago te sefuru luwane le anego ti busiga na nuago luma luago nerero hakibu gen gurige ya muwa ratia anika figo ti ha na nego bagin ya busiga na lao aule ugeri garo wergete dame le niya bisielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan
4: San Marcos capítulo 9
0: Ariña gatigin ya Jesus uhon
2: Ninaru hao lago anyahe la hata ge haya banya weto Mawi banya dari hari ni la chulurun la ruwa inha bungi la ubafo.
0: Sisi we yulari yin, aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayarati hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba hari hini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba larinha gu Fedro lun Jesusu.
3: Maestro, lida dan avanha la ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moises, aba lu Elias.
0: Larinha gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia ti lu Fedro ka la larinha gu. Aba larari rundure le nye haboi. Aba la doura gu hao. Aba la gambunua aba umala le lida ge duro iligia le arinha gu. Lina ora ligia dan le harihi bai geyegu unyei marihi hanya amu unyei loe dige Jesus dan le arayre ina hama loe gen wibu aba lere dun Jesus hawagu lun mabahu dagun hama ni le harihi bai ni ka un darime sara li lida ge uweni ligia le wuguri garahu wugut ligi harai dubali kata ile hadangwa Alg daguro gutinya hamagwa katin lafuna asaru bai lidage oveni abat halgu duni Jesusu harinya galun
13: kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moises lagu lun tilalia bi Elias furumie lubara ge Elias bin le Kristu bai
0: aba launa bunia larinya ga hon
2: inaru ni le harinya gu bilagu Elias balan nyubi furumie anilaran seru bilan sun kate Kagi ya tarinya gu bilereru bungi nuago aule uguri garo warguti. Ariya gatu lagu na sufri ruba la sarago ani mabahu dun wabadina la. Nariya hane hon, lagu nyubi halila Elias, aba hadugu nigurige sunle habusen ruba ilau, kai tarinya gu nilereru bungi lagu itara luba la la susero dun lo.
0: Lari gie, aba hagiribu dun le nyengi habai hibiri disipulu gu, aba harihi sarago gurige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi du hanigi lao harihi ninyenye. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninya larinya gahon.
2: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lonabu, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
6: Maestro, miha nero na nugu ipu. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru ngutala. Nyelu mutu larga de sifri uri batiligia lahu churu ni muarugu aba lafuri ha hakoto limu lugu aba lakuri ha lari la debilu diati itara
10: Amuri had na hamabane disciple gu lu hasagro ni sifri uribat le loi si ahamut.
0: Abalona bu Jesusu abalarinya gu.
2: Gurigi mafiera de tin. Atri bai sa da lu nere deru ni huma. Ida me lagu mucha mafia ni le hida bai. Baru mai ra huli gi nyaho.
0: Aba hanugu ni nu. Dale larinya bali sifri uribat le gi Jesusu. Aba lowe gudumi ira huli gi. Aba leiko tu muaru gu. Aba lagara baha, aba lafriha akuto lidimu lugugi. Aba lali kutini Jesusu luguchi, aba larinya gulu.
2: Atiri tan lau itara.
0: Aba larinya gulu luguchi.
10: Luma genyiro gili. Gipe luwaya su lahu churuni sifri uripati lige watu rugu oduno rugu lai belu lafaru ni hilagubai. Ahe lubaiti, anihe lubaiti gayara lubai batugi sumu kate. Kuteme wa mabu itara gobawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Ka wago barinya ga ahin gayara lubai. Son kate gayara te lulen afinye bai.
0: Aba laguara gu lukuchi irazu ligi.
10: Afinye tina. Idra go bana luti man lagongu du nafinye.
0: Tale larinya bu Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinya gu.
2: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati na bulu bafridon, igre beirahile anime belo radigia balidon.
0: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni irahuligia, aba lafridon, aba lerederu irahuligia kama hilal, saragun hanya ria gutian logu hilala, aba larguduni Jesus uloigen lupabu, aba linyuroguni, aba lararamu, aba tilebelurun Jesus munadon, aba halguduni lani disciplugu, danle habu goroga anyaluma, aba harinya gulung.
14: Kasa wago sinya wabali sifri uriba tiligi ya sagara.
0: Aba larinya gung on.
2: Lugundu libe sifri le, lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuriton.
0: Dale houdi nyingi, aba hasuguru galilea gi.
14: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yen la, la diga larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gai na ligia luago ledere geruba lan ligia le vuguri gara warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bai la hilagu bai. Aba me la lasarun lidage oveni luago lirunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubai hon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu muna da aba laligudani ya Jesusu.
2: Kasa buka uwago hadimure hadaibu gaina huma.
0: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buka umada logo kala hada age wiri kutima abai. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
2: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hada songu bai, ani luginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gu hon.
2: Gurugi ale resibiruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile auna habalina.
0: Aba larinya gu huan lun.
13: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guguribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinya gun Jesus.
2: Meveri dire homai. La dugu watini aba le dugu ti milagro li dan niri lu la dimre ha uriba nuago. Le mama bai wagani wa magi enyen. Ni naru hau. La gufuru me guarga na le ishi guti ama veri duna hon li dan niri la dugu lani gu huma Kristo. Le bihu ba afayi ruaha ubuiti. Furumi guarga le afigon gu duti aba hada gen ha iseri ginyabanya li dan hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budugu lea muli gule guranyu luagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira. Ahabu lafigo guta buha bu guanargu, buiti mati hamuga lun bibu guni la duga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafio gati nyelubai mawen hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye gushadiligia watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanargu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni la duga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi sigu lau badarun mafio wati lau biangu bai bugudi. Lenye lubi mowe hama heveru menye gusha diligi ya watu. Ahabuginye lafigo guda bago, buiti mati lo basagaru ni. Latika buiti mati hamuga bebelo lulidon laruwa in habungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badarun mafri ya watu lau biangu bi bago, lenye lubei mowin hama hebero menye gusha diligi ya watu. Latika, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahile feridire lubaswa kabagi ya huun la. Memegera la lubeiti salu hida gayara lamuga haganon lida darangilo humagu.
4: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingie lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya honda ragugrigi ya leñin lube, aba ya larufu tahahon, kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ya fariseugu, luagun Jesusu, aluga, ochaguni, lao, aligudini, ahe mariba lube ilun, ligira gungugiri, tuma lumar. Aba larinya ku Jesus hon.
2: Kameha gi larinya ku Moisés hon.
0: Aba harinya ku lu.
15: Arinya gati Moisés logo gayara lati chugunu agara dalani na igira guni tumari.
0: Aba larinya ku Jesus hon.
2: Lisi ku bale Moisés ku madi lira hon la duga ti dere hani. Ahi meha dan lela dungu bali bungi son kate. Uguri tuma wuri la duganya. Liga ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba regugrigi. Mama anya lubei ti biyama, aba reganya. Ligi amon lubei lafari inaguni wuguri le laundo rubei bongiyo.
0: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahigie tigi rawuri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyenginye.
0: Aba hana hagrigi irahunye lu Jesusu. Lulaguru hawagu. Aba hagume serun disipulu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilaw. Aba larinya gu hon.
2: Igre huma lun hayabi iranhinyo numo. Mamahara huma ladaga hayitara manya ke iranhinyo hagiya lila na banya alaroi ha bungiyo. Ninarun hao. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelurun lidon laroi ha bungiyo.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dale lasigiru bali Jesusu lueyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwee na lubaru, aba lahudurugu ligibuge, aba laligu duni larinya galu.
10: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumo chagiti.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Kawagu barinya gano buit, aba riginyo buit, ungiyo. Subudi tigu matibu, magabara haba, mafar haba, mueru haba, madimri haba iyeni luagu ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu uguri ligie.
10: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiru gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lu.
2: Aba kati mege bay lumba dugani, bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni lebegi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
0: Na le lagambu bali uguri ligie kata ile. Aba liru dagu. Aba lidin lao iru ni ladiga gibeti buga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu unsungu boy. Aba larinya gu hon lani disipulu.
2: La narime san lene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ya larinya gu hon.
2: Nirahini, lene gu sa lebele runu lidon larui habungi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebele run aba risiti lidon larui habungi.
0: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagu hamagu.
1: Kaba tia salva.
0: Aba ti larinya gu niya Jesusu, larinya ga hon.
2: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahi bungiyo, gaera tila salbaru niya laduga uwa tini kata lansinyo bungiyo.
0: Aba tilarinya gu, Feduru.
16: Babure me, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
0: Aba larinya gu, Jesus.
2: Ninaru hau, lagu furmi ya warga na le igru tuloba, ola muleno, olibu ganyano, olituno, oluguchi, olugucho, oliranginyo, olufula sunuwegie, olwegie la ugano le lani na salbaru ni, le resi biruba san we yaso sigula ogun to lidan obole mona amulenu ibuganyanu itunu uguchuru isanigu luma flaso lausun leiba honiwa resibi ligiame ibagari magumu chaditi sielo saragu hanya hafurumi etinya banya gweto agia bagumu honi ane saragu hanya hagumu honi banya agia bafurumi etinya
0: luagu nyanu uma lu Jerusalem Jesusu haba haba alani disiplu lau nyanu tueri anigi ani hibiri grige ha falaru balinya lau nyanu anufudu haba yeti ladinyuru Jesusu au lani duusu disiplu hu awe hibiri grige haba lagume serun arinye gaile lumbe la susere du lum haba larinye gun hon
2: ke lau bai harihei wa muderi nyanu Jerusalem le nyemba lubbe inedere geruwa au le ugur geruwa rugutia hon habute go hafadiri un kuriyo luma hon aruda tinha le lurdo Moises alu bo in hasia dormina lu nome aba me hetere goru nina hon ha mama bo in huriyo no hehera han nao apo ichu badina asu ra go badina aba me hafaron nina hilago bo lago me luru aveyu aba me nasaron lida gen oveni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinye gulun Jesus
13: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
0: aba tilarinya gun hon
2: kagi habusen ro beluna digan ni hon
0: aba harinya gun lun
13: lun dame la baruiha lausun bueirigun lun banyura gudniwa aba luegen bombere aba luegen bubona
0: aba laninya gun Jesus hon
2: evite ti hon kala hamuri habe gayera befuna ge hatuni unie ngifitere lube natuni odi habati se iron lau badise le lube ni bihini
0: aba hauna bun harinyag
13: gayara wabai
0: aba larinyag un hon
2: lonti hatuni unie ngifitere lube natuni badise wahugie me lau badise le lube ni bihini ahen luha nyuro aba luege nowere aba luege nubona mama au lube nishuguni lichugu bahon ha ubabanya laransere bongeo
0: La lehagambo bali hahibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinyagun hon.
2: Keha sugu dirun, haguma dihabanya hada hamama banya huriyo, aruhuda wati hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati wina mubanya hada, aruhuda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, Lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari guhita agia le abunsa eruti luligia bala furumi ati. Lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le ugiri garuwa riguti. Luna servi duniwa niabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigia.
0: Aba ati hachilurun heriko dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama saragu gurigia. Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
17: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabu.
0: Saragu hanya adainha tiyan lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
17: Ladega wagu David. Gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagun.
2: Wahuma lun liyabi no.
0: Aba haguwarun lun marihi tiligia, aba harinyagun lun.
1: Ragi bagurasu, saraba, laguwa hayabun.
0: Aba lachirun ulidu, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesusu. Aba laligudini Jesusu larinyagalun.
2: Kaba busarube inadugun bun.
0: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
17: Moisturu, agu yo wagi da boi narihi no.
0: Aba larinya gun Jesus lun.
2: Gayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu no agu.
0: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya luboi lun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le peti fahe luma betani le unabubai libidi wibu olivu. abalarinya ku Jesus hon bia hada angelani discípulo go
2: e bali dan lerere adule wagi buginye bay tamele hachelo ronye adari ruba aba buri gu kuranyo le mawari rongili ni aba weyaso afara ga deime aba mehanugu ni nyaho ahon algudu wakala wagu hadugile hariya game lagu buselani Jesus lagu lagu gudu bila foresa
0: aba houdin aba hadari runi buri gligi agranyu lubadu aba mbena bau gudi luwe ima aba hafara gaduni aba harinya gun hada ge hanyi banya ima darugu hon
13: ka hadigu bai ka me hafara gadai buri gule
0: aba hauna bunia kai larinya gu Jesusu hon aba higiru ni alun houdin lao aba hanugu ni buri gu lun Jesusu aba hichugu nu hadai logu buri gligi aba lawairu ni Jesusu Saragu hanya atuleru tu hada uma darugu ibiri aba hacho hatilimu wewe aba hachaka hani logu uma luba lasugun Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya aba hagume seru aguara.
18: Uweri guni lu bongi u, bini wati wagiri le nyembe bi li daliri wabule me bongi u, bini wati aruwe hene le nyembe bi le lubo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uweri guni lu bongi u li dalinyo aga isielu.
0: Lari gine aba lebelu run Jesusu Jerusalem, belu ligira templu rugun. Lari gine lari hini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hao duusu disipulu gu laduga taru halilan. Laruga dan le hafuri dumbo Betania gine aba lalama chun Jesusu. Dise gine aba harini aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahen gine tubay. Kama lumo Kubana rigunye ladari ratuago, laduga, umama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinyago Jesusu tunu titibu, igu, ligi.
2: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachiluru Jerusalem, aba lebeluru Jesusu templu rugu. Aba labuga gumi haa lugu habanya hama haa, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha luma hasigiru hungrigia tenkulu ugugia lao anugu. Aba lariyangu lida larufu da hahong.
2: Lariyangare bongi utida leneru luba na afure iduni ligi abatiri nuba honso neshani ayin huguya baruhu marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigufadiri guhama arufu da tiin liluru du moisesi logu le lariyangu bai. Aba hagume seron alu haida lubalan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai. Dan le lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafi, aba lasugun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu sega lan lumagin tilagu. Aba larita kufeduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gun lun Jesus.
16: Maestro, ariha bantu tidibu igo to binyara gu bugunyari, seha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu bai.
2: Afinya huma logo bongiyo, ninaren hau, logo furume warga lale arinya gu te lun wubu le, gedaba yaginya, dabuba barana hon. Ahi uwa lubai li logo an afinya nitida la negi, ani afinya ligia logo lagunfli rubalan le larinya gu bai. Itara loba. Legia nariye go bai hon, luago son lale hamuri haluma bongio, ahinya finye go bai luago resibi humali la, itara loba. Tamele hafuri ye dunye la, ahinya nihin lubai ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna huma ilugin ferudna lanu huguchi bongio le siya lubai. Ahin uwa ferudna huma, uwe bai ginye ferudna lani huguchi bongio le siya lubai hifigon.
0: Aba hagiri budun, Jerusalem. Dan le ibu gina luboi Jesus templu rugu. Aba hayabu ihabu tigu fadirigu arufu datin liluru du Moises. Ama amu wuguri ha weiri gutinya lida hafinye huriyo. Aba haligu duni arinya galu.
17: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu kwe ubafu bulu badagini.
0: Aba lona bunia Jesusu arinya gina ligia hon.
2: Nala gudanda gine aba kate. Aha na hauna ba. Nego behun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huan abati seha. Bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
18: Aha waniyaga. Lagu bungi la auna habali.
17: La niña que bongo cala wago ma fin ya wabay luhuan. Aha wadiye ga. La go hau na hala wuginia, fugia bugu wagi.
0: Luhamu ga, hau na bong itara, anufu de tinya hawai grigia. La diga subuti hama ni sun grigia logo profeta la huan. Aba ti harinya gu lung Jesus.
17: Ibidi ya ti wong.
0: Aba ti gien la niña gu Jesus hong.
2: Maria gu nubay gien hong kala au gu pafu na diga ikate ile.
4: San Marcos, capítulo 12.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba yelona halaburi mechari abanya musu. Aba hachamuro gondubu luago. Bogwa hamei lichigo anaba hamei. Aba yelona halaburi me ichari abanya. Aba hafaru ni hilagube. Larigin abalona hasarago. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagube. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lira hinsiati lon. Lagomo hon ora abalona hane. Aba larita gon lago inebe bela hon la diga lira la. Aba harinya guna dagme itinya hama kuwa, ani halen lube libini alaga, wafara lihilagube, wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharigudani, aba hafaru ni hilagube, aba hasagaru ni lidagin fulasu ligie.
2: Aba tilaligda haa, Jesus.
1: Kabati ladiga labure meichari, liabiba, aba me lafara guniya na dagme itinya hilagube, aba me lichiguni ichari hong amu. Malinha humagilisa letarin ubeleren ubungio. Dubuleme ya auboi mebere sen hama abu nagutinya legia li dubule tima timati. Abure me adegu bali kate ile ani weiri tu wanigi lao.
2: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu la dega hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kei hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igine. Aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu lung harinya gaguduni somu kate le gayara di hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
3: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inaruni manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigye bun. Ani barufu da hani lemeri bungi logo inaruni harinya gaba aba kate won. Buiti za lula faye hon sensu lu waruwe tele Roma na oni mabuidu.
2: Subuti ilmuti Jesusu logo binyaa wala hagipu, aba larinya gunhon.
1: Kame sahicha hasadara noba, baruhu ma aba lida ke sensu ligia no ariha namuge.
2: Aba hanugu ni lun, taan le larihi ni aba laligu du ninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
2: Aba harinya gun lun.
3: Liyawa luma liri uruwe romana.
2: Aba larinya gun on.
1: Ruhu maiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu mime lani bungi lo bungi yo.
2: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
4: Maisturu, aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani ga tau lumari. Lunti lalamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owepe. Nyenye no mehati sed gamule nuguatinya le furumieti abalamare idun abalowe marahunyuga. Le habia man abalamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya abaginye lowe marahunyuga. Ligye me mesusera da luma le horua. Mari itinya sed guboi hagia tuma uwa tiniaba garuti tau. Lagumu hon ora, abagine towe wuri tuguya. Aniha le wagubay waligdaha. Dangme le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange, sedu ibirigu ha, larige marie hama sun hagia tuma.
2: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Le watun ladiga lebinye tawuti lerenu bungi hon, ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari do haba, michi gu hamanya me hasani gu luo marie keisi mamari do hama angeli gu sielo. Ahinti luagu saraha mahi lanya luo ya habagari do, malinga humagiru san liluru do Moisesi luagu le dumre habungi ulu lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hare luo. Au lubungi te boi aburamu, lubungi te isaku, lubungi te hakobu. Ani mama habungi te hilagu anya bungi yu, habungi te mima aginye, yeta lania lubaiti huguya weiri ti habule idagu.
2: Nyenye aba hada angi arufu dantien liluru do Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu, aba liabuin lubarun aba laligduni larinya ga lun.
5: Kate salida ge liluru do bogi weiri gutimabe?
2: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Anihale weiri gutimabe.

0: agamba humana huguye Israelin, wabureme bungiu ligeri gynyin abureme. Hinsien la lubeiti babureme le bubungi te bun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbi samina, lausumbere. Ligie komadi le uirigu timabe, anile li bia malida uirigu ni le nege le furumieti. Hinsien la bibiri bun ke bisien kwa bungu. Uwa ti amo komadi uirigu ti loe biamale.
1: Aba lariyagu arufu dahati ligie alu.
2: Buit baniyaguni, maestro. Binari luagu abar gynye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umo tausumwa nigi. Lausumwa samina, tausumwa wani, lausumwa were. Luginye hisi hama wabiri guwongu, kaisi wisi ya guwongu. Gebeki tisun lira ligibuge bungi u, sigi lausum wadagara gudu, lu, lumasum kata ile agudubai luagu latara.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
0: Madise dibu lwe lila na ba laruwe habungi.
1: Aba maniki henya la lun halugu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
0: Italiya sa harinya gubaya rohu tahtinya li luru don Moisese lwagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itere. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowere, dari nichi kunia baga niyo labu kuyon bugode. Ida lubati ladugo wagon la Davidi Kristo ahi walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Aba hagamba hani, biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha lariyangu Jesusu hon lida la rufuda.
0: Goni gihimati ya hawaya rufuda hatinya liluru don Moisese. Hinsiati hon lon haibu ngontau dawa dururu tu, Luma lun labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halo le hala wirigu tinyatida haligile sinhuriyu, luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haban uriya hahilanya banya umari hawei, lunti hadawra gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Wiri bay hasufri un lagu sun le hadugu bay.
1: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, Aria go hicha hagrige senso tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago senso. Ige tia bi aba fi gia buuri to hilaru umari. Aba tichu gu bian gawa no tido nga futugui. Aba lagwano Jesus hon lani disipulu gu lubadun aba larinha gu hon.
0: Ninaru hau, lago gibe ti mala tichu gu uuri to sugu hau son ha ichu gu banya senso tido nga futo. Laduga son ha gia, lida gale igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, Lau tugu de meherutu mutisun le tuma bailu yebe tabimato.
3: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinha gun, aba hada agelani disipulu gulun.
4: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri duble auba itadugua. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
0: Ariha gun hinya san lun tanari me templu to. Merede biti ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
1: Aba ati houdi, logu wubu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Tanti le nyun linya luboy Jesus unyei, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba hariengu lun hagie guarugu.
5: Businti valu bariengu nivon, idame la la suser da sunle tu templu to. Kaba sa seni luagu chiluha li la danu lagu friru sumburi kata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Goni ge huma, meyeda gwa lao ni aba. Laduga sarago haba nyumbi itiyan harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedun. Huguya, dame le hagambu ni la yanu hon luagu uribu jarafa hon lumo uganu lau tiburi. Uribu tise huwe. Manu dedagu wa huma, laduga nyembi uribu sumada. Kama lumo, mama gilime lagumu chon guba ulira. Lagainda guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigo gilime le lobe la sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seiruno tida burihaligili sinhuriyo. Anugu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruweigu, nuwaigine. Itara luba gayara la hadimre hanuwagu hagibu gine. Lubana gelagumu chungubou, lapuri chahua bauganu luagu tiasal baroni honsu nechane. Tame ti leha nugu ni walun hedere geru ni wahon uluru dugo. Magibe da la harita gon luago kaba la hariniga. Masami nara go bai humei. Aniaga humei le lariniga go bai bungi yon lida ora ligie. Laduga mama bahugu ya dumre, sifri sandu ligie badimure. Hedere geru banya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilago bai. Derega hamanya me hagubri go hasani go. Agara bago bai sani go hawagun hagubri go aba me hafaraguni hilago bai. Iere go do balun sun o bau nuegi. Le afa go ti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbar. Abur hati profeta Daniel lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligi le nye lubai mou la lun nye la le aliha bai ufuna dala. Hamet Yahudea banya lun ti meti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya Magirbu dahama agu yuni anugun hadawragun. Fugiabugun me wurin ha dagayna telidun wayi ligiya ha mahagaran hinyutin ya ha guragin. Amuri ha huma luma bungiyo luma malagunu burugu la susere da sunle. La diga lidani bay asufri ni kele masusere dugi li luma gen la digu ni bungiyo o bow. Masusere du digi ya lime giyen lari giyen. Ahi hamuga madura gun lame ha bure me bungiyo dan ligiya. Uwa bay hamuga ni aban esefuruti. Gamalumon, la dura agu bai luagu linsin ya buhon laniko haanua dira lanya banya. Ahinti aniya wagu wahon, ariha huma aniha Kristu bai, o anigita, mafin era huma, la diga hayabi bai yehati aniya gaha wago lagu Kristu lan hagiya. Hibri, aniya gaha giya me luagu profeta guhama, aniha yeni me. Hadiga basaini luma milagro lunhe yedagu niya ibi ni haanua dira lanya banya bungi yu ahin gayara. Aransen huma, Ania ganali hon lubara me giu. Lido me veju ligia, lari gie me asufri uni ligia, aba me laburi gadun veju, maruni halime hati. Eigua duba warugu ma sielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, aule uguri garu urguti, ni abi lida duveri lau omebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou, Luma gya lidisi agay ubao dari lumo lidisi agay sielo. Ufuna ta humi hempu le togu titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana. Aba tiha subu diruni lagwa nitele la lidani lubachogo. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. La ulasuse dubalan sun le lubana gen home gungurigi ha lani na dan le. Lasi griba sielo luma ubao, ahi nereron, Merede bay magun fleronga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukuti le asubu direi. Lunti lubay ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi eti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lo bara gen lafuri don lubi ngi aba lichi uni sun kate ha burungu lumusu nia ani ruli gi hawadi gumari ariya gali gen lule lagu bi bena lun loni giro aga go duwa nyu huma lubaiti da daga bidi ti hu kabala ora na giru buda a hin gunyu ba lubai lumo ari bubala o lubala la ruga o binafila nyubi duguni sodni na dari ra ume arumuga le nani go bi hu ariya ga numuti hu sungu bai aga go duwa nyu huma
3: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi lubei taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
6: Marek da wumai lida fedu loi hafudu girigi.
1: Betania nyin Jesus lubien Simon le meha gawagu bai lepra. Dati le nyu linya lubo ilu agu dabula. Abatia bin aba wori lau aba budeni buin lau ibiin le hemet le seruti. Aba tadara uni budeni aba teser uni ibiin labu lugun Jesus. Aba haganyo gun hada nyin anyin banya aba harinyo gun hamagu.
2: Kame sale feri diru ibiin hemet ile. Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu lu hidera ugu gudemetien.
1: Aba hebetuni, aba larinya gu Jesus.
0: Igir homon, kawau hanyawari hatun, aba kate buite leta dugo bainu. So a da nyemba yan lagu demeti homa lon hidera gunia da le abusero. Ahin au, mama basun a da homana. Adiga tali uri toleti yarabe. Hurukwaru ibinyi luagu nugubu lubanabuna hon. Ani ninarin hau luagu lidan la furumi e waru kufulasu lidan sumu bau. Lenye lumuti la purichi hoa ugano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye leta dugubu iwuri to lun larita wagu tuwagu.
1: Abatilindi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu adimure hama habu ti ufadiri gulun la dugun daradu hama lule deregeru ni Jesusu hon. Tale hagambu bali aba hagun daragun aba hariengun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seron judasi aloha ida lubalan le dere geruni Jesus on. E frumi et veyu lida fedu le nyin lubai teigu efeinto magana tu lebini. Lue yeru la farun mudun le lanina lue yeru e sefruni. Aba halu gudini disipulu gu Jesus.
5: Halia sababu seron lubau di arensere wa barwa lue gine egini le lanina lue yeru e sefruni.
1: Aba lona habia hada ge lani disipulu gu. Aba larinya guhon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburugu. Hadono go baluma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti le belura, aba meharinya go nota bure memuna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egine lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tuhon, tau gen guamuna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni egini waba nyen.
1: Aba hafri dun disipulu gu, da hachini rumbai uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaya ilariya gu Jesusu hon. Aba haranseroni egini ilani na lueye ru esefuru ni nyen. Da le lagunye du bai, aba lachini run Jesusu hao du su disipulu. Da antile, luagu ya nulubai dabula, eiga aba lariya gu hon.
0: Ninaru hao, luagu la lunguru badina la aba hidagye. Aba le egi bainoma.
1: Aba hiru dagun, aba hagumeseru alg dagwe, aba harinyang.
5: Au funasan.
1: Aba larinyangu Jesusu hon.
0: Aba hidagin duusu gubay. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidi lubay ti, au le uguri garo warguti, lau le teinyangu bilereru bungi yinu agu. Gamalumun, fugiabu ti lea lugritina, bui ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubay la.
1: Tale anyaha lubaiga aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu aba letengiru ni buingi utuago lari igie laguba chagunu aba lichugu nu hon arinyagai
0: ohuma nugu bule
1: lari igie aba lanugu aba weru tau diwen luha buru lari igie letengiru ni buingi utuago aba lichugu nu hon aba hatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Legin au iruwa bai hawagu sarago. Nidarun hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida laruwa in habungi yu siyelo.
1: Lasurun heremu ha uremu lumbungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba ti larinya gun Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igre humana me ari ebule. La degatarinha harelerenru bungio. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederu mudun chagago. Larigie me nasaron lidage oveni. Nidi ba Galilea hubaragi.
1: Aba ti larinha gu feduru lun.
5: Kayara ti higiru ni busun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau. Aria bumemele, lubarage la yugura hakayu pia wei aso. Uru alime wei aso beyeta gunao.
1: Aba lariyangu.
5: Ni ahin lulubai no me buma, meye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinyaga sungubai. Aba tehachiluru lidon aba flasu giriti, hetu samani. Aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri ita lumbungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladijeru du ladita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba laniyengu.
0: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida nuani. Reide ihuma ya, anigagagu duwa yuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingiu ahingayara luboe, masufuri runlani le lumboe la susere dulun lida ora ligi. Aba lariyangu lida lafuri edu.
0: Ungi baba, gayera bumuti sun kate, sefu bano lwe uni ingifiti le, kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
1: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumo, aba lariyangu lumfedu.
0: Simon, barumo gunyasa, siyati sabu ga berede runia aba oura gagu duwanyo, agagu duwanyo huma, afuri de huguye meloi heiguwa don lidon ocha waguni, inari ni luago aransi nyilia la sifiri, ahi ugupo, debiliti.
1: Aba ya lidi, afuri ya idalubu ingiyo, ariyanga ina meme lei dimure lei larinya guba ifurumi, na ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari, lidabu hagu. Ibidi ya tihon, gaba la, hauna bagalelun. Aba lidi, liru wa weyasu, aba larinya guhon.
0: Harumu gunya meme sa emera wa huguya. Buidiri gali, shiluhali ora luna derege runwa aule wugui garewa warigoti ahaburugun kafigunti. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile derege runina.
1: Nyengili hesisu adimureha, ligia la chili runhuda sile aba hada agen duusu disipulugu. Liabu ihau saragu grigia, tau efein luma vebe. Hauna hahabuti gufadrigu, arugu datien liluru dumonsesi. Hama amu gugurin wairi kutia lida hafunye huriyo. Ariya galiti buga huda sihon ita.
2: Le gugurin le na churu ligia. Awa mehari kuduni yaba mehanigui.
1: Itara linya lubayiti dan le lachini rubayi. Aba la yara fadun huda silu hususu. Aba la riyan gulu.
2: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu. Aba hanigui ni adoyla. Kamalumo. Aba lalu kuchunu aba hada again. Anye ibe elefente, aba libuguni aba larigai lumusu fadri le inyu kumabai. Aba tilarinya ku Jesusu hongurigia hagi.
0: Kau wabu hiabi tau efen luma webe lunha nugunin adaura kama hamuga hiwerutini. Sabi nya haweyu huma na templu ruwarufu da hahon, madau hamutina, kama lumon, la suserdupe ile luta gunflirun lereru bungi.
1: Aba ti higiru ni sun disipulu ku Jesusu labugwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumo, aba lesefuru hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu gion fadiri le inyuti mabai. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutia lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni Fedoru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabi. Aba lerederu nyu hama unigiritu nyu tempulu, abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubi. Kama lumu madaritia lidurun. Saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu. Mura dutia laule harinyagubi. Nyenye nujee tinyu asa rutinya ariyaga.
2: Agamba tuwa lariyago, nagiri chagumbo templu toa, toha digubo ugani. Aba mendarana magudu, aba templu lida iru weyu, to mama hadiga ugani.
1: Ni itara, muwara dunti ya laule ariyago be. Aba ati lasa arumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba lariyago lun Jesus.
7: Muna butibusa ni ikata, idali asa alen ariyago beibuago.
1: Aba lerederu Jesusu maninyo, mouna buga ni kata. Aba elaligo de ni fadiri inyo tumati.
7: Bugie sa Kristu bile lirubungi yu, lelubu ila salbaru niya grige lida age hafigo?
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Aha, au, ani huguya, arihubadna aule wuguri garo waruguti, nyo luwege longwe ni sunti kabafu, ariha humime niyabi lida duweri siyelu gini.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu, leli ganyo, aba lariyagu.
7: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo agu gweto. Agamba humuti ilanabagu nibungi, laulerenu,
6: I dali hari hilu lido.
1: Aba habu tu hasungu belu la farunu hilagu. Aba buriti hagume seruhi biru asure gue. Atogura gwala uligibu, abule serei, aliye kati.
8: Aliye kabaige kala gayo haboi buwago.
1: Aba buri hagayo wa sudara ligibu wagu. Nye inye ifeduru bururugu, ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadri le inyu tumabe. La letarihi bali, abachara gwala rigurugu watu, aba tariye guni. Aba tariye gulu.
9: Maluma ya dibu gienbu ga Jesusu le Nazaretuna.
1: Aba leye dagun Fedro larinya.
6: Ibidi ati grige ligeno. Ibidi angu baiti no kalawagu badimerha.
1: Aba ladire run lida ange flasu lenye luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyeimbanyo.
9: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
1: Aba leye dagun. Murusu ora lari gen aba ya harinya gun anyi banyalun fedru
10: inaru ni duya bahada gen tadiga gali lena buguya itara ni badimure afika gen
1: aba lagume serun fedru inyeragwa luma afinyur
6: ibidi antigiri gen lawago be hadimure hanu
1: lida ora ligia aba li, la yuguru hagayo logo libia mawayas aba tilarita gu fedru logo le larinya gu boibuga Jesusu lun
0: Lobara gien la yuguru haga yu bian weyaso, be ye da gubanao urwa weyaso.
5: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
3: San Marcos, capítulo 15.
1: La rugan binafi, aba hondara gun habu tiku fatiri gu hama arufu da hatinya liluru do Moisese. Hama amu uguri ha weiri gu tiyan lida hafinya huriyo, luma sun hibiri linyuan liluru do. Ariha gabala hadiga lu hasia deruni Jesus. Aba hanuguni girago aba hetere geruni lu pilato. Aba laligu dini pilato Jesus larinya galun.
11: Ukuya saharu etabai horiu.
1: Aba launa bun Jesus larinya.
0: Ukuya guana rugu larinya kubali.
1: Aba bureli chugun habu tifadiri gusara guliduru. Aba itilaligu dini pilato aba larinya gulun.
11: Mone buti kusani kata. Ariha bati nila bidioro itu guti.
1: Mona bu memet Yesus ni kata, abata wiri dun lani ki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igi ragda abata wiri ti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagri ge hada gen abata wiri. Ini ti abata wiri ti giri ti barawasi. Tuar hama amuha afar habanya giri ge ilagu boy. Lida inyura guni luagu kumadi. Abati hajabu giri ge. Aba harinya gulu pilato lu ladug kanya haladug aba lalug duni
11: buset saloni gira gudni haru ite huriyu
1: larinya gubali pilato lira ladug subudi lani logo ladug alla gimug edere ge habu ti fadri kurig ta hamanya habu ti fadri gugrigia harinya ga hon lu hamuri halu ligira wagudu na barawas aba ti larinya gum pilato
11: Lati habu seru be nanti gulau le wagu be hari yang gaharu itu huri.
1: Aba hagua ragu.
12: Tahu be lagu guru.
13: Tahu be lagu guru. Tahu be lagu guru. Tahu be.
1: Aba lari yang gun pila tu hong.
11: Kat huri patu nanti gitu.
1: Aba ya hagua ragu.
12: Tahu be lagu guru.
13: Tahu be lagu guru. Tahu be lagu guru. Tahu be.
1: Kaiti pusing la pilato lerede rompui tu hama grigia aba ligira gudini bara wasi lari kieti launa ha aboichi Jesus aba letere geruni lulatara wagun logu guru aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru luma uruwe aba hondaru niwa sun sudara aba hadura guwa gudini tau aba dugu funatu aba hadudu aba rigi lao kibili aba hitu duni labulu Aba hagume seru aguara halu harinya.
10: Dapagarila haru ite huriu.
1: Aba hagayo ha labu lugu la aba wewe. Aba hasu eraguni. Aba hahu duragu abu suralu. Lari gie heher halau itara. Aba haraga chuno dago funatu to. Hadauru bon luago. Aba hadauru nu la dauru gu luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri ti Simon. Lucas Alejandro Luma Rufo, Yabunya Arab Guin, Tanle Las Grubinigi, Aba Hafosuruni, Lu Lanuguni, Luguruma Jesus, Aba Hanuguni, Jesus Lidon Aba Flossigiriti, Golugota, Mini La Lira, Lubara Labu, Ugubu, Aba Hitubu Divin, Migis in Yolao Mira Lu, Gamalumo, Matun Lumu, Aba Tihadaraguni, Logu Grua, Aba Haure Runsudara, Ubunuruni, Luharihi Gabala Hadagi, Eredera, Tao, Ladavira. Ladavira, Nefu Binafu in Hadaragon Jesus Logu Guru, Aba Laburu Dunua, Lidunu Nye,
14: Haruhe Tehuriu.
1: Dago Tianki, Bia Hiverti, and Logu Guru, Ura Luma, Aba Luege Loere, Aba Luege, Ubun. Dan Leburiti Hasugur in Grigia, Aba Hangi Hani Hachugu Lao, Aba Anabuni Haria.
15: Galerinha que foi logo fui bom mela templo aba yelame barara magdunu lida urwo beyo sefu go babungwa rariba loige guru
1: aba ginye hera ha habu tiku fadri go hama arufu da dun de duru do Moisés lao aba harinha go hama
4: sefu tiamo ani sinati le sefu go longo rarila Cristo aruwe te Israelina loige guru wa gueto wa gibugi afinye wa mamu galwaga
1: anaba hamuti ginye ha Dawa gubanya logo guruwa uwa raloma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladarun uru wa rabon weju. Ligie laguara kwa Jesusu lariyaka.
16: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba hariyaku.
17: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aba hadagi, aba mudusi tau diwen garugut. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu lariyagat.
10: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudai.
1: Aba tiladugun Jesusu aba aguaragumi hereti aba longwi. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu. Inyugelu unabu. Dalagambu bali habu tisuda ra romana le rarabu iligibuke Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe haba lariyamu.
18: Inare ni luago lirau lambungi ugari le.
1: Nyenye nuginye urinya ariha kutinya diseki. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago le rinyiru Tuma Gilibu. Luguchu ginye Jose. Uriya ha falamu ti Jesusu al itere go amuti ta me halle Galilea lubai. Inye lubinye sarago amu uriya anyungu ibanya Jerusalem ge uwara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunweyo abaliyabu in Jose abawuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun laru in hapuingi utawusun laniki. Lila na fulasu le giribe arimetea. Kaiti luweyi lulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya hilugubu Jesusu uo gani murusu anufu de ilida Aba tawiridu laniki pilatu dale lagambu ube logo hilala Jesusu Aba launa ha logo aba habu tisudara nulalugduni ahi inaruni lubai logo hilala Dale larinya gubai lun logo inaruni la Aba lichuguni pilatu lugubu Jesusu lun Jose Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finutu aba La reira guduni he lugubu Jesusu loige gurua. Aba lobura guni tau, aba lichu guni lidong aba umuho achikiti logu dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to luguchu Jose arihi furasule nyi lubai labonua Jesus.
3: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las gribai loige emera guni, Aba haganye ha Maria Magdalena, Maria to Luguchu Santiago, Tuma Salome, ibinye ilu haudi ahuru de ilogo lugubu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi ilogo lumua. Aba di harinyagun amagua.
9: Kaba sangidre idubu loike lubeneri umua ha.
1: Da harinyi bei uwa lila umwebu dubu ligia lidan lubara. Aba hebeluro lidon umua ha. Aba harinyi aba wuguri nibure ngili. Nyunye luigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu, aba larinya gunhon.
14: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatera wagube logo guruwa. Uwa tia, sara lida ge oveni ari huma isa flos la yin lubeli chugua heiba hari ang me hulani disciple gu lutima fedro logo anigra la logo uma lugale leon hubaragi hari hube nyi ke lari ang ni hu
1: aba houdi buri ya hagia ai ba goi na nyi nyi la duga lebeloro aba unwe bu anufu de hon maria gutinya ti ni kata ni ka un la duga anufu de Lari gin Lazaro Jesus lida ge oveni dimas binafu aba larufu da gun lungu afurumi etu Maria Magdalena tomeha wei bon la sagara sedu sifri guribati abatidi abatavisaru neha ibu banyameha luma dale tadari rubalinya hayaho hanya ladiga laneri me iruni hadan logo lonwe dale hagambu bali logo viwa jalila logo ari hatani mafieti lari gin Aba la rufu dago Jesus lungo hon bien hadagin ameha aibu kwen luma. Houdin ya arabun. Aba houdin aba havisarunia ha hibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari gien, ligye la rufu dago Jesus lungo hon unsu disipulu gu hage dale nyu ama logo dabul. Aba la denga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye ama hon ha Arigu balin lari ge lasarun lida ge oveni. Aba larinya gun hon.
0: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu luagu tia salbaru ni hon son gurigi. Ha finyo ni tia luagu batisei hagia me ha salbaru ba. Ha mafinya tia ha siadirua ba. Ani ha say ni len lube harufut ni ha afinya banyanuago. Asaka ha ba sifiri guguriba tia hawe gurigi lida niri. Ha dimar ha ba amu dimure ilue heneru. Ahanya arig da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditian abame haraidagon.
1: Lari ige la dimure hon, aba linyuru no Jesusu sielun, aba linyuru lue ige lonwe nebuingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luagu ti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesus meme idara gualumutinya ani chaurugu dalei uganu le apuichi haboi lau milagro lebure adugubai.
6: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lu Teófilo le wairigubai. Giben agarike ocho tinha haburi hakate lebri ladugubai bungi uaganagua. Afaguati ha haburu ha itara kei harufu da aniha arihibali brikate iligia. Lumagela gume serun, apurichi ha hagia luago, au alag dahadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate le asusere dubai, lumagela gume serun, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate le harufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga siyan la tagaru du Isabeli, Ani derebugu ganya ginye biangu bai. Logaba veju, lidali dani heseribi du lanigu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu. Segun hagaburi, abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun. Aguda hakupali ligibuge bungiu. Aba laburi haluagu Sakariasi. Sunti ania la kupali aguda hoa. Anya hagarigia bongu di afuria idalu bungiu. Abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariasi angeli ligia, abata weri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariagun angeli ligia lun.
14: Manufu de daba Sakariasi, ladiga akamba lali kwenji bayumarugu. Tagari duba kumare aba irahi, aba mebichu kuhuwa lirime, takwenchu babanigi lau unda ni wabu. Ani sarabu hapa ginya uda rutinya lau lau wa hon. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ge bwenjo. Matu kwe diwenyo ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbareka lau wa hon. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata ge Israelu na luhabunyo te. Lidi ba luba luba kureme lau luba fuluma lani profeta Elias sisifiri lu laranda gubni a gubni Muhammad salibu lu gini fune denu ha mabuchi habanya lugama dubanya lana itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapureme
6: abalaniya gu sakaria silu angeli ligia
19: italpake na choro nikata ile au tausu numari direbu gugadiu
6: abalaniya gu angeli ligia lu
14: Gabriel yao, lubuwa yuwayu, ligeu na habole na adimu na habuwa ulo nichi kwenye ugano kwa itilebo. Kweto, kimafia lugu kwa ilu wako olea nariye kwa ibuwa. Bereda la mereloza, dhali melagu la hubirewe, lagufle bakate ilea lidane dana.
6: Sundanle, hanya hati buka girike bongu di agura bahisaka riasi, wairiti hanigi luago li lusanduari rugu, dale lafuri dubwe, sinyala adimu na hahon. Abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilu sanduari rugu. La dimure hati hon lao seini la diga maria gadiha alila. Danle lagumu chuboi, danle lubai le seri bidun sakaria si templu rugu, abalidi lubiyon. La rige kate ile abatadaga nyendu isaveli to lumari, abamafridu la tau lubiyenge luago sengu hati, tarienga titungu rugu.
9: La diga nyebungi ulubuidu kate ile nungu ele. Lulagidaru ni nibusi gari hagibu gie grigi.
6: Sisi hati lari gie, aba loo nahani bongi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu, giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, Abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalaniya gutun.
14: Flasi watibu Maria alihi abore mebumbu.
6: Dale tagambu bali angeli ligia abata wedi dutanigi lau lelaniya gubai abata alugu dagu tungwa kala wagu labusura tu itara. Abati lariya gu angeli ligia tun.
14: Manufu da daba Maria, flasi ladi bubunju. Pataga inada abame bagaradu abairahu abame bichugu hesusu luagu. Wairi gubai. Lere bwenyu le inyu bai lupa lagua runyo. Ani larue gudu bai wabwere mebwenyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israeli lu sunda ani maguma chati bai larue ha.
6: Abati tariangu Maria lu angeli ligia.
9: Ida lubaya la susere dukate ile. Mamari gidi nagu.
6: Abati laria gu angeli ligia tun.
14: Yadi pasifiri santu kuwago. Aba me lubara guni bulbapa bwenyu le inyu utmabi. Ligia santo bai lubai irah le lubai pagadu dini. Nirang punju lupa laguaro. Yadi bidu heto isaveli, dagai narugi lau su wayarola. Itara linya lubai ti, tomeha wago go hariega luago sinyala tagari dini. Anihe isisi hati dagai le tuago, ladiga uot ni kata lasa rubungi.
6: Abati tariengu Maria.
9: Lidamu nabure mebungi unugui. Adiga leile baniyegu beinao.
6: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi wubu Judea, abatabeluru lubion Sakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala lihereti.
9: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila liginye irahile bidamboy. Kata inya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
6: Abatitania gu Maria.
9: Rutu nuwani weiri gunilo nabureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ulena salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya leli damu. Umagi ngele, harinya kubasungirige lwa kufulese iwadi nala. Nadigadiga alibungi yu, le sunti gabafu, kate iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kate ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyaha gabafu banyalida ge hawairigu. Abaladigi niyaha unabugubanya luwairigu hama. Habu galama banya, Buinga da lumuti lau ilago. Ahinti harisi banya, michuti ni katahon. Idra ga lumuti ya Israeli na halu buing.
20: lula rufudu ni lugude mehabu. Kei meha lidara duhama wagishegu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
6: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inye, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga baybongi yutun. Aba hagundaragu uaratuma, luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu Zacarias luagu keiliri luguchin. Aba tariangu luguchun.
21: Ua, ua baleri.
6: Aba larinyangu tun.
22: Kagie wagu, ua tini aba hadage bidunhanyu giri tihuan.
6: Aba halige dene luguchi irahu lauseini, kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri du hanigi sungu bai, laukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zacariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri du hanigi besinagu, laukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sun fulasu, lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halu gudagu hamagwa harinyaga.
22: Kata ibeifunasa irahule, ladiga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
6: Aba labuinchu Zacariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagume seru harinyaga.
19: Alawa hawamei wabureme le habungi te Israelina, ladiga nyubi heliwon, wagie le lanigu, anisalba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun David le meha lubuwe. Itra lea meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binadu da. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun haa yere habuma yamo. Itra linya gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la luei lidara dun le sandu bai. Aniha le meha Larinya gubai lu waguchi Abraham. Luagu le sefuru badi wala hawei wagani. Lu gayara baila veseri vidun lu manufudem. Lau uwerani derege gonyu wagie wongu lu sundale wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi ule inyu bai profeta luba baguwarunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudi gida bamu gai hon lani gu luagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruniho. La mirigudu bai wabungi yute ni leiti wa wagun sielugi. La ulisi habuluma lugude mehabu. Lularugo ngadagudu hauha lidabaya luburi galuma hauha lidabaya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladunde hani waibugun lidon umale lani na darangile.
6: Awairi daina ligia irahu ligia. Awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati. Dari lumo veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
3: San Lucas, capítulo 2.
6: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha la dugunu wakata ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu duwa. Lige la furiduba y José Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, aba lidi lobo wagu Judea lidon fulasu le giri bai Belén, le nyi lubai laguru hoa Davidi, kei le ladiga wagu lubai Davidi José. Aba lidi Belén, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi Belén, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburu guni tida lagay, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hege gile ibinyanigu, ladiga uwa tila ubaru ngu tida haba chuludu gutinya. Arabu bongu di loi Belen, nyenu onigirutinya mudun, bowlaruga ho onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angeli, sielu genhon, aba larungo gadagudun, Lueri gu bungi huau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angeli ligia hon.
23: Manufu de dahuma, ladiga anihe yoga nubuit na nubu hon, lepo na basarabu kundani hon su grigi, Luago agroho alila abasal baragule hungunye la deira David Kristu le hapureme. Kelisengi le lariengwe hungu. Atari rubairahu liya uburo kutita lage. Rungu lida haikagile ibiyani.
2: Ida ora ligia, abahasali ragu saragu angheligu luruga bufurumeti angheli, abahichugu uwerigu nilu bongiu hariyaga.
5: Uwerigu nilu bongiu ida liwa misiyan. Darangilu uwerugu hata kriki ha ibini bali yukulese.
2: Dantile hagiri budubai angheligu harigun sielu, abahariyagu honiri mudun hamagwa.
10: Kemun beleng, arihe ikatile susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongi uvon.
2: Abahodi Fresh Goina, Abahadariru no Maria Luma Jose, Luma Irahu, Ronli da Hegagle Ibinyanigu. Da Leharihi Bali Irahu Ligia, Abahabao da Gunile Arinha Gubai Hon Lubuguri. Suntiha Agambu Balinha, Weri Tu Hanigi Lau Leharinha Gubai Honiri Mudum. Ahenti Maria, Areida Nyuntiali Sunkate Le Tida Tanigi. Samina Tuguya Lubuguri, Abati Hagiri Budu Honiri Mudum. Aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu luagu sunle hagambu bai luma le harihi bai la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousteru, abalichugu Jesusu luagu idimemele liridu bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadu. Danle lagufu lirubai lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liludu Muisesi. Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinha hanyane tida liriru du bungiu.
23: Sun wagiri irahu le, igira man lanua diruba luadureme.
2: Abalubaiti hodi adagaragadei le wagubai larinha ga liriru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wagiri Jerusalem giri tise meom. Wagiri ligia, aba wagiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyinye nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagumonwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wagiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu la o templo rugun, lula rufudun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenkiru ni lubungiu arinyegina ligia.
15: Nabureme, gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wasal baragile lau nagu, asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
2: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
15: Irahu le, lebu na bea shugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na baginya salbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama mahati heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
2: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredero nye eseribida lubongiu. Ariebuwe yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinha gubai liluru du bongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribai Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luvejuri asefuru ni, dan le lagun fliru bai Jesusu dusu irumu, abahou di sungu bai Jerusalem ke le hagabu li li da fedu ligia, dan ti le hagiri budu bai larigie, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidin yon lagubrigu. Harita gu yebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, itralin hadug aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari hamuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali daguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
20: Kame sabaduge kata inlewong nirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
2: Abati larinye gu Jesusu hon.
7: Kagi ya wogu halu hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lungu tila na teni lulu kata ile lani nuguji.
2: Wati gumfaranda hamani ile larinye gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme lagamba di ho. Abati biritareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandul gibge bongiu ke hagibge grigia.
3: San Lucas, capítulo 3.
2: Lidali kensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodes si gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatraco nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, Abati lichu gubungi aba uganu lu Juan le lirag Sakariasi li da flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, luagu lunti la hasakria li da ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere ti kata ile itara keimeha laburidu ni profeta Isaiasi lariega.
8: Agambu wati aba umalari, agura ha li da flasu mageira wati. Aranse uma lubaba bureme. Tarako ma uma suruti luba, labu incha wagudiba, sun fulasu wayaka, sun rubu larari da wagudiba, uma brile segebe, lasu da wagudiba, uma brile muara guti, luara wagwagiduba, larihi bai sunu boa salvaruni, lelona ha bai bungi wono.
2: Dan le hayabi sarako girige luhu an lula badi seruniya, abaha larinye gunhon.
1: Arasan hebe huguyele. Kaarinya ko bayun kayara la hesefrun roi laner me bay chuni le yara fali bay igira humay bina di gaburi abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwali la higaburi mariya ga huma hita gwa ladiga go abra wagi ladiga ninarun hao logo gayara la ladiga buingiu ladiga go abra mu lida ge buri dibule aran serugin harawa lu tachu gumi tidi buwewe lu magin lilagul sun idi bule mabuidu tili la chuguba Aba me lagudun.
2: Aba ti harinya gu grigi hagi lung.
4: Kata iti lung bai wadiguni.
2: Aba larinya gu huan hon.
1: Le biyan bai simisi. Lung ti lichu gu aba lung le uabu niya ba lung. Le gaygin bai. Lung ti lafare nga gu ni luma le maigin bai.
2: Nyimbiti nginya agubur hatinya lisensu na gumadi. Luha badi serun. Aba harinya gu lung.
17: Maestro, kata iti lung bai wadiguni.
2: Larinya ga huan hon.
1: Magubara ho huma loge le lumbe hagubara hani.
2: Ariye gatinye ginye fiu sudara golun.
10: Agiye wagiye, kagiye lubei wadigini.
2: Laniye gahon.
1: Magidara huma ni kata ni kawoi. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigye le maduru. Gufuru ma huma lau hafaye iruaha.
2: Hanya hati grigya, medera gwagudu ha, aito goluma alugidago hongwa ahi huan lubei kristu bai. Aba lariye gu huan hon.
1: Au, lauduna na badi serau. Gama lumo, anite boi aban le lumbe la badi serunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligie Kristu be. Gabafu timati nui, dari luma dina na ni luna na faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lumo laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
2: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erere tiginye lu Herodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia,
6: Luagu lagano tuma erodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amu bricate uribati le la dugubai. Lubarage la dugu erodesi gasu lau, adugar galginia abacate uribati la durni huan furisurugun. Lubarage bay la durnu huan, dan le labadi se hebani a grigia, badise guatigin Jesusu, dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru cielu, abalarihini walarari.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: nu agamba di olago buri katele dika balbe kafar na umu adika baigin ya bagaira
1: abala sigiro dimure la niega
0: ni narunhau logo ala niaba profeta eresibiru atu buidu la gaira soro numuti logo anyahin la meha saragu urinya ha hilago anyaba nya umarigo hada israel na lida meha lidani profeta eliasi lida bi mahu la huya logo uru wa irumu dimi aba nye la saragu ilamu fulasuru animona halumuti bungio eliasi tumo ni aba hada ge urinya hilago anya umarigo hagia haga nubu ya israelu lono hii tumo aba toaga nubu sarepta jarafa lono uburu usidom nyenye numehe ginye saragu uga wagu tinye lepura israeli lida lidani profeta eliseo uwa tini aba hata ginye arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le siriana
1: dale hagambu bali sunha nyibu ya templu rugu kate ile aba haganyi du saragu aba hinyura guluha saga uni hesusu bongu di lwe fulasu aba hanugini laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nyigie aba lasigiri hesusu hagana goginye aba lidi aba tilidi hesusu kafara na umu aba fulasu le lida bai galilea aba larufu da ahon grigia nyi lida lwe yure mera guni weriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha nyenti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati aba laguwa raha itara
2: Ira bawa, kami sebe mestera wamo, Jesus na saretna, ni abesa adri shawawa. Subudi no mutim, ani subudi no mutim la ubuku ya la lira ubi pungyu le sandu bay.
1: Abala denha Jesus u Lucifi riburibati, ligia, abala rinya gulun.
0: Maniba, furiba li dagia ugeri le.
1: Abati lahu churuni sifi riburibati ligia ugeri ligia, muarugun hagebuge sungu bay. Abala furidu li dagia, mabule seruga lei. Aba ta wairi du hanigi sungu bai, aba harinya gung hama ago.
3: Kaburi sa dimure ile, a dimure tu wagri ile, lau gumadi lumo bafu hon sifirigu, wari batia, aba hafri du.
1: A dimure hoa ti buidu lago Jesusu li da sum fulasu. Aba ti lafri du Jesusu ti dage haligi li si huriyu, aba li di lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu toagu, aba la den halu abiru, aba la gideru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagume siru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadinya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadage, aba lareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saragu hanya ginye hau waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
2: Bugu ya lira bai bungiu.
1: Aba la denha Jesusu hon sifiri guburibati nye hagaya, migiru lumuti ya luha dimureha, la dega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburu gulidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiliru lenyin lu bai, busete ebe herederuni luai lidi, aba larinya gu hon.
0: Kasu gine nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bungiu hon lila na libiri fulasu. Ladiga lon lira non hawa.
1: Itara linya lidi apurichi heina tida buri haligili si huriyu Galilea.
4: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bai Genesa retu, abati hayabi saragu girigi adari luhamur doguni, ladiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu, dariguanya esenhe tientida agen, Hachiba hanyong heseni, aba ladinu Jesusu tidong aba tidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, aba larinya gulun, lula dise du murusu luwei larubeya, aba tilanyunu Jesusu tida uguni, aba lagume seru arufu da ahong grigia nyingi. Dan le lasu rubei ladimureha, aba larinya gulun Simon.
0: Hei ba meme anago, aba me haguru no hiseni nyingi.
1: Larinya ga Simon lu.
5: Maestro, nadaga me hadi vasuna ariyabu. Eni manyungu tiwa nikata, kama lumu nke buguye lubea riengu bali, wagura.
1: Aba haguru, dan le hinyoro gubanu seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha digi seni, hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi aba habuincha gudunu biangu bai uguni, dariye belu tadibiragun. Dan le larihi bali Simon Fedru kate ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
5: Dise banu ai, nabureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
1: La niegubali Simon Lira, la degata weri du la nigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadegabay. Weri tigye la nigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon, abalariyegu Jesusu lu Simon.
0: Manufu de daba, luma gekwen to, gurigi hanyame badiya ha.
1: La rigeti hatiru, abahigiru ni sun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lida yin aba fulasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumrogulun itere.
6: Napureme, gayara ti barei dagwagetna ahabu busen.
1: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinye gulun.
0: Busentina, arei dagwaba.
1: Kei larinye gu itara, aba la gidaru lepura loy wuguri ligia, Abati lariengu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, lariengu lun.
0: Nyuduri guba aruta wabungu lun fadiri, rubime idewe se le wagube lariengu liluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamu geigurigi ya luago arita wadi bula.
1: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saragu hanya gurige onder gutinya luhagambu ni luma lula reida guagadini hasandi, Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lulafuri du lubungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fari seugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyubitien lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu o logo Jesusu, laulareida guaga dini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, Dereg da guale ti daba ubarari, aluga ti hebela gudini, lenyin lubay Jesusu lularihini. Gamalumun, madari ti haliege bela hebelura, ladiga kibe girigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyin lubay Jesusu, abahareira gudini sanditi, ti da lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni lehawaguboy, abalariya gulu sanditi ligia.
0: Nirao. Ferud nawali bifigon.
1: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu arugu.
7: Kata isa grigia le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na la figo lo edige bungi.
1: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, aba larinya gu hong.
0: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagun. Ferud nawali bifigon o disaraba baibuga. Narugu taliti hun luagu gayara la ferud na nafigo, aule wuguri garo waruguti.
1: Abati larinya gu lun le sandi boy.
0: Saraba, barubun bubarari, beba bubiyon.
1: Lida ora ligia, abalasaru sanditi ligia, hagibu gien, abalabudu nulubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina luagu luweri gu bungiu. Abata wairi du hanigi sungu boy, abahadimure luagu luweri gu bungiu, abaharinya gu, Lautuweni anigi.
8: Ariha adiwa kate weiri guti ugunye.
1: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi lubai lagubura ha, aba lariagu Jesusu lung.
0: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
1: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, Aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Nyinya nuti saragu agubura tinya lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinya liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinye guhom.
9: Kasa wagu hegi be hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinya.
1: Lariya ga Jesusu hon.
0: Hamagadi banya memege ruti surusia. Hasandi banya agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagrigi ya rishagwati. Niabia alwa hanya haga figu banya luhasakri habala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
7: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
1: Aba lariya gu Jesusu hon.
0: Kayara tifunagia, hayuna ragudunia gurike ha hamisira ha lidon aba Maria isu anihala adari hama nyen. la chelo badan lon lidin adari aba meti hayunaron
1: dutiginye Jesusu aba hempulu hon la niega
0: uati ibuguti murusu gamisa toigen aba dunigu iseri ti lon lafadaron aba dunigu nyulo harutau ahila daga itara tagaderu bon to iseri bon ani mere de bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyulo harutuguya Mijugun tiginye diwen iseri lidon guero binadhali ahila daguwa itara Tahiri da gubei diwen iseri uero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me uero. Ligelunti lubei tijugun diwen iseri titon uero iseri. Itara luba le serivi dun uero serivi me diwen. Ua tiginye atu ti diwen, to binadu lun labu seruba lan to iseri lariginye. Larinha guba, buiti matu to binadu.
4: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veju, le luei uremera aguni. Ebugi na linha Jesus, labad na gonadu, hamalani discípulo, atu reina hagia discípulo trigo, abahefereni, lauhabo, abahegini lila, abatiharinha guhada gefari seu guhon.
7: Kasa uago hadiga wadagon lemon lumuti ladigo lida luei uremera agoni?
1: Larinha ga Jesus hon.
0: Maliha gidu san luago le ladigo be David luago abadan, dan le lama chubei hauson hauro banha luma, abalebelo no tidon luma bongio. Abala nego tita agen fen to sa greu bon. Hau legia tita agen, ru legia hon haura banya luma. Lau son fadri gure ginyan no laye be lumba yen hegi tita agen fen tu guya.
1: Arinye ga tiginye hon.
0: Ga bafutina, au le ugure garo warigati, ibini luago luwe yuri emera agoni.
1: Lidan yaba veyu, le emera guagale, abale belur Jesus tidon haligi lisi huriyu, abala gumeseru arufuda. Nyin aba ugure hilali luha bule lomwere. Anyahati arufuda atinya liluru du muisesi hama fariseu gu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboilu, didaluwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka laharita guboi, abalarinya gu luvu girile hilali bei uhabu.
0: Saraba, rara maba wagibu ginya.
1: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
0: Nalgu dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luwe yure emera guni, buiti, Odi uribati, la salbaruni ibagari odi lagidaron.
1: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyenlahu, abalariye gu luvu giri ligia.
0: Tuleba ibuhabu.
1: Abalatu leruni, abalareidagun. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru aligidago hamagwa, idalubalaganyana la hagumuchu lau Jesus. Idadan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboyi, Abalagua do hon lani discípulo, abalanua da adulso, hada geha uma yan lagura apostologo, anya hiribai, Simon le meme Fedoro, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le lira Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laruru guginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishia Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye, alugatien sun grigia haguru luagu Jesusu, La diga areida guagu da lumuti esungu beilau lubafu. Abati larihi Jesusu hawagu lani discípulo abalarinha guhon.
0: Fulese watun hugi ale gudema bei, la diga hani hale laruwe habongiu. Fulese watun hugi ale afagu bei ilama ugueto, la diga hakimu leduba. Fulese watun hugi ale ayahu bei guento, la diga hehera haba. Fulese watun dale yere guma hongurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, Dale hanabagunu, dale hanugni hiri kai ni kata, ke uribati nuwege awle wuguri gare wargati. Gunda huma sarago, buin huma lau gunda ni lida weju ligia. Ladiga hibihu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga haguchago gurike ha hon profetago. Fugiabugu hugia le risi bai, ladiga hibihe huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabugu hugia hakimule banya, ladiga halama chuba. Fugiabugu hugia haeher habanya kwento. Ladiga hayahu habalau iruni. Fugia bugu fugia dan le hadimur ha sungu riga buidu huwago. itera ni yame ha hadimure ha gucha gu buidu ha wagu profeta gu jeti. Ani ha nenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi ha ma haga ni hon, aduga ha ma buiti hon ha yere ha bubanyi hon. Bini humanya ha inyara gutun. Afurita hugi yame ha wagu anabu gutun. Ahi ya gayu ha abma gurige luagu abma loba bigibu. Ruba igin ele abma loba lon. Le anugitu babite boi, ruba ungin ye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege, maluga boi luma. Le kate le babusa rubi la dugu bu, liga la baduga hon amu. Ahi hari gunya nulubi, insi ha buba nye hon, insi ata hon, ka buiti haduga bi lau lira, la duga ibi niga figo utiyan, itra linyagin haduga. O ahun la aduga buiti hon rugu ha aduga banya buiti hon, ka buiti haduga bi lau lira, la duga itra linyagin haduga ga figo utiyan. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu ba la hama gien, ka buiti haduga bi lau lira, afure dihe tinya ginya ga figo utiyan hama gwa, Agora banyu hagi ya herese biru murusun ro ya laun. Ahin ti hugu ya, nun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga hugu ya me buiti, afurite hugu ya me, magora bahanga ni kata lemenyo go. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyo go bay, ani lirahin yu badungi ya le tima atimati. Ladiga ligi ya, fulesi he buti gin ya hon ha metengi ra di banya luma hon ha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu. Michu kuwa lamu gaginye hiduro. Masia diha huma. Masia diru wa humamu gaginye. Ferudu na huma. Ferudu na wa humamu ga. Ruhuma. Rulamu gaginye hon. Lichi kubabungi yu sarago hon. Ladiku pa hon kaigubiri ga hadiga hon amu.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
0: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegu adu babiangu ba ilidon aba ameme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri gutilo ilu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha. Itara rugu bai kailu maestro. Idalinya ga yara buban le lera ra ifi le lida bai lagu bibria riha. Ani masandi bumuti durusu le lida bai bago. Idalinya ga yara lubai barinya gong lo bibri. Sagane I lera ra ifi le bagu rugu bai. Ani masandi bumuti durusu le bagu rugu bai. Biangwa tigibu hugi le. Sagabai durusu le bagu rugu bai furumi. Ga yara lamu ga barihi ni lera ra ifi le lagu rugu bai bibri buidu lo basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lu uriba lalin. Uwa ti ginye tidibu wewe uriba ti lu buidu lalin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu hau tu igu luigin hiyu ni baby tuwege guribi yu. Gurigi le buidu bai kate buiti larinya gu bai laduga kate ila buiti titame la nigi. Gurigi le uriba bai kate uriba ti larinya gu bai laduga kate ila uriba ti titame la nigi. Laduga luagu le gibe bai titame ba nigi la yanu habi yuma. Kasa wago harinya ga luago au la habure me bay ani madugu humuti le nubai bay. Narinya ga li hon ida linya la le nyubu yu bay nuo ani adiga li le nubai bay. Itara linya ke yama uguri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, aba labu nu ni wagabu li da dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay duna, aba li yambi fuludu lau ere itu ago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luago nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agaw bubalina, Ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya ke yaba ugiri le abun maru luba ligibwa gusagon, mawago buriga, danti le li nyuru bai duna, aba li yabi fuludu lao ere ituagon, aba teigwa dun aba tagoni chagun song sui na gubai.
4: San Lucas, capítulo 7
1: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyiyin aba ofisi roma na nyei, lao aba lumusu, Wairi ti li sien lun, sandi in musu ligia, jarafa li lu lonwe. Dan el lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wugirin a wairi gutinya, I da hafin en huriyu, luha yumonogu lu Jesusu lu lidi arigda guagde ilu musu. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumonogu lu tausun hanigi harinya galun.
3: Gadun ati lu bidaraguni ufisi le, ladiga hinsi ati walo, ane ligia guanarugu abuna guagde barun waligilisi.
1: Aba ti lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, aba lona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
10: Napureme, madilin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaya aluga bunungu. Ruu gubay dimurei, aba me larei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati, ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyan gulu aba hadage lu lidi nyuduts. Dale nariya gulu le aba le abi nyibuiti. Dale nariya gulu numusu lu la dugu furume gwerig katei adugalumutsi.
1: dan le lagabu bali Jesusu kate le, weriti la nigi lau giri ligia, abalarihi hawagu girige hafala rubali, abalarihi guhon.
0: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti kei la finye wuguri le.
1: Dan ti le hachilir bai wuguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, arigda gwali lumosun. Larige kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti na in. Uwore ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hoti abu na ha, aba hilali le ligier gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma. Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
0: Mayahu wahaba.
1: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larinya gulun hilali.
0: Irahu, bu narinya ga saraba.
1: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba la deregeruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu alinya gina.
11: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
1: Alinya gatinya ginye,
12: Nyumbi hebungi uidara wawo, wagiele lumutu ni.
1: Aba lagambu ni wakate ile, ladugibu Jesusu lida sun hudea luma geyegu walau. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligie lubai Kristu bai, le lubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili lubai, le nyi lubai Jesusu, Aba hajara fadu aba harinya gulung.
6: Lone he diwa huang le abadi sehabwe, alig dapu ahi buge lubay Kristu bay le lumbay liabi, o ahi lu lubay wagura buamu.
1: Didameme ora ligia, areida gwagida ti Jesusu saragu girigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gida ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti larinya gulung.
0: Hey ba, Harinya gaya mele harihu bayi luma le hagabu bayi lung huang. Abahu da wame lung luago ariha yang la marihitia. Ibu gaya la maibu gutinya. Ari da wanya la lautin lepura. Agamba yang la hamagambu nyahabanya. Agu juga yang la hilanya. Luma luago licikun uganu luago tia salbaru ni hongu demetia. Kuleste watiginya gurigi le meferi dirubali lafinya nuago.
1: Larige hodi, habu galuna habanya huang. Aba lagume seru Jesusu adimureha. Luagu huang hongirigia lariaga.
0: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha. Aba uguri tau daugwa wendago to. Subuti humunti luagu hala wendago banya adorago, agana wahagi ya buido, tida yanula haba uruwego. Lidna linaru kati, ka hindi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wairigo tisugulao profeta. Huang, lagiya ona gale le wau betarinya gale reno bungiyo. Nona hanya nona gale bubara gien, lo laransi ani uma buba. Kainarinya go ni hong, uwa gale profeta weri guti loi Huang hada son gurige. Ani lau son lira, weri guti mati le una buti ma bai li dan laru iha bungiyo sugo lau.
1: Dan le hagambu bali son gurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, abaharinya gun, lo agurricha la bungiyo, lau larinya go li yumu luge Huang, Luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huang, ahaya tihibe age fariseugu, hama arufda atin liluru du muisesi, mahatiye meha, lulabadi seruniya huang, animeresi biru hamuti, lelabu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
0: Italiyasa hagabri grigi halani natanle, kasa lenegabai. Itrahanya kei irahinya ha nyuruba nya parikaru ko ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hati wa fidu hon, mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diwein, aniya gatun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo warugati. Le egi bay ani gura ligia, aniya ga luagu gaigati na, gata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, asubanya au, subuti hamuti luagu buidu la lela digu pui bungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseugu Jesusu, lulidi eiga lubie, abalidi Jesus ludi en fariseu ligia, abalanyuru eiga luagu lidabula, ninyo ti abawori, gafigo tulida uburu ligia, dan letagambu boi luagu lidi Jesus eiga lubien fariseu ligia, abatidi, lo abalage ibinyen hemeti, abatarara mulanaga ge Jesus, lo igien lugudi, abata dedirg duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi abateseruni ibinyi luagu dan lelarihi bali fariseu le amisura bali Jesusu kate le lania galungu rugu
13: lu hamuga inari ni la luagu profeta la ugri le la subudri ni hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luagu luagu aba la gafigot
1: abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia
0: Simon ani aba kate lu lania gu nipon
1: lania ga fariseu
13: Ariya ga bainu maestro.
1: Lania ga Jesus lun.
0: Nyanya no bian ogunia, do etinha sem sulu aba fure de rete. Abahada ginha do eti sem ga santenario. Leaba di misa. Keiti sinha lu bai hafairu ni, aba ferud na lania fure de rete ligue ha tu ha bian go bai. Ariya ga bai te no, kaba ga hada ginha hin sinha buti malu a fure de rete ligue.
1: Lania ga Simon lun.
13: Lida narita gun, legi beti ma bai la due ha.
1: Lania ga Jesus lun.
0: Rishati le barinya gubai.
1: Abalarihi Jesus tuagu wudi tuguya, abalarinya gulu Simon.
0: Ariya gubinya santun wuri to, beluti na bubiyun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, abatamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinha go bai bom luago arhu da lani luaini tinsin rebu luago ferud na wala tri beti figon. A gente gariga le mi beti ferud na wala, mi beti insinni la rufudon.
1: Abati larinha go Jesus tuuri tuguya.
0: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagun beseru, amisuro houtinha hanyun banya lumanyi arinha ga hamagua.
8: Kata isan wugari le, ibini lubai figou ferud nati.
1: Abalarinha go Jesus tuuri tuguya.
0: Salba wadi bulida gien bifigon la duga bafinyo ronuago. Baiba darangi lenyo.
4: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyenditi Jesus lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigei uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubayan handa gesifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, Togiribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimure ha Jesusu hou lauhempulu laniye gahon.
0: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, tale afur hai nalani aba labur han lida gen luagun umo. Aba hadugra gunin asigritin, aba hegi ni dunuro. Libiri, aba labur han labad nagon dubu, dante le labouchon, aba lasagrun laduga lumabay fulaso. Aba labur han libiri labad nagon hiyu, aba lafaro ni hiyu le ahichu bay uwar luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti, tane la wino mudubay, gin ligia, Buiti la lubahon, kala ila ruti san agu.
1: Lari gien, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
0: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu ti bai larue ha hon. Aha ya hama berese banya lau lereron. Lau hempulu larinya wago wakati lagu te laruwe ha bungi hon, lun ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lun ginye uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lerenu bungi. Ila uti le abur ha bai lidan uma, agia gerige hagambu bali lerenu bungi. Aba liabi mafia, aba lagida runi tidage hanigi luma finru hama, masalba run hagia me. Ila le abur hobi lagano gondubu, agia gurgi ha gambu bali leneru bungi, abaheresi biruni lau gundani, kamalumon malagle tehada buidu. afinha tinha logo murusunda gambalu mondale hocho wago mawando hamote ile nadle abre hobelido rio agia grigi hagambu bali leren rubungi gambalu mon muruso muruso apa bule dena hamale la dega idi heri irisi ni lumo gunda ni lelani na ubole sinyate ti la lubo hon hadagi ai ti lela nadle abre hobelido mu abuiti agia grigi hagambu bali leren rubungi tawani gi buit adega agia kasu lauleren ebu agia kei lubudugo aluba huwa tikate buiti hadagi.
1: Aba la niya kwa Jesusu.
0: Uwa tigurigi ebe duti lampo, aba la dore kwa lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyo lichi gilun larigo gadago dumona da, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubiti ni kata ramda wati luma ufura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula ufura angudun. Agamba huma lubiti buidu. Legamati libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
1: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba laniya wagu lun.
6: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
1: Aba laniya guhon.
0: Hagambu balin le nero bungiyo. Ani adiga hamai lelu baibai, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
1: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidon aba uguni, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
0: Kemu lo bafu rugon laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahi inogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidon aguni, jarafa luha dibirugu. Abati hodi agagu de Jesusu abaharinya gulun.
3: Maestro, maestro, wadibiragua.
1: Abati lasaru Jesusu abaladenha lu garabali, luma lulugu di barana, abalagalmu gadun, abadarangi lulasun kate. Abati larinya guhon disipulugu.
0: Habesa hafinye.
1: Abahalu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwaini anigi, harinyaga.
5: Kati funasa wugirile, gumadi lubalin garabali, lumaduna eni agamba hamei?
1: Aba hachiliru lobo ugu gerasa le lobafuru gubai lagunu le gibu ge Galilea dan le larani rubai Jesusu aba liabi aba wuguri lila na fulasu ligia lubadu. Luhu li wuguri ligia au sifiri guguri batinya madalti dagu magana uligia tidamuna gabu sandu laganawa dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu aba lahu duragun ligibuge abalagua ragu laniyaga.
2: Kwa wagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyu kutimabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
1: Laniyagu bai itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, haguragu ni girigia, luhabu, lumalugudi, laugiringiri, luledera guagadun. Abaha latumuruguni, aba la nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati. Aba la niyegu Jesusu lung.
0: Kabir.
1: Aba la niyegu.
2: Lehiyo niribay.
1: La niyegu bay luagu ligie la liribay. La diga gibe hama sifiri gu ulibati yaha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu bayruhu. Eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lung. Lulona hani hadon bayruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba ti hafridu sifiri uribati ya hagia loi buguri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba ti haguragu buiruhu hagia hongua loi giaba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai, aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti hodigo girigia, arihi kata ile asuser dubai, dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu, aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu ta uladorugu araida gwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau daguni luagu tilareidogu wugiri le gawagu bai sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligia lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi, aba la yumunogu wugiri le ida gebe hafri da sifirigu lun lulidin luma, abalariangu Jesusu lun, lulerederun, lariya galon
0: girebu babobion aba me babah daguni sonle ladugo be bungi yobon
1: aba lidi aba labar daguni ladugo be jesus lun lida sun fula sun ligi tane lagiri budu be jesus lo bafurugun laguna aba heresi biruni girigia laugundani ladugo sun haguya agora banyu hanyali aba tiliabi aba wagiri giri tihairo aba hada ge tabuti guhaligi lisi huriyu aba lahu drogun lubadu lugudi jesus aba la yumro gulun luli di lubie le de aba regun dire ke bridu su irumutau tonwe dan le liabi boy jesus aba hafalaru ni sarago grigia dare lun hamuru doguni ninyunti aba wuri hada du su irumutau la olesen hahita ti dagi vesitali sun ti sensu hawago suru siegun si hamutu areida guagda aba tayara fadulun jesus la nagagi abataguru ni taru la daragun Lida meme ora ligia abatarei dagun abatilarinha go Jesusu.
0: Kaguru benuago.
1: Keisun la hagia arinha galago maguru no la luago. Abalarinha go Fedro hama libirigo.
5: Maestro, murugo mayati ayala diga hibe girigia. Alg da hagi di bukala guru beibuago.
1: Abalarinha go Jesusu.
0: Guru alinuago. La diga sandite na lafri do ubafo nidanguinha.
1: Da leta subo di rubari uri tuguya. Logo subo di wali la. Abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi jesusu, abatagufe serulun, hagibu gesun girigia, kala lebu na baitaguru luagu, ani abalatareida gulida meme ora ligia, abalariagu jesusu tun.
0: Nirau, arida wadi buladuga bafinyo runuagu, baiba adarangilengi.
1: Nyingili jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubia ge hairu, abalariagu lu hairu.
3: Hila abiru. Mabere se digi eba lu maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesus ulen, aba larinha gulun.
0: Manufu de daba, afinha riguba, aba metareida gumbira.
1: Dan le lachili riboi Jesus ulubi un hairo, migiru tilu rebeluru amu luma. Loidige Fedru, Santiago, luma huan. Hama taguburigu irahutuguya. Hayahu nya sun, hanyimbanya, tarigi, aba larinha gu Jesus hon.
0: Mayahu ahuma, momentu, tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu ilata. Aba larga duni jesusu tuhubu, aba larinyagu lau umalali hereti.
0: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinyagu jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinyagu jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuser duboi nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalón de Runia Jesusu, lani dosu discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona haninha apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu, luma arei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
0: Manega humani kata huma gualago huayasan, ni badon, ni sago, Ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por meu guarda como no tonhinho lumuti hachilura, rei de humanin dari hidin lida gen fulasu ligia. Lenhin lumuti merece biruni wa huma, tamele hafur do lida gen fulasu ligia, abame hafur do ninho kalike luegen hugudi, aru da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, iger humanya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafur do discípulo gu hagaya, Aba haibugu ni sun lirahin fulasu apurichi heine huganu luaguti asalbaru ni, areida guaga da hagia sanditinha lida sun fulasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, lagu sun kata ilela digubai jesusu, ibidia tilu kaba la laritagua, la diga nyinya nuariengu tian luagu sara la huan lida age oveni, hibiri arienga luagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arinha gatinha, logo aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin lidage oveni. Aba larinha gun erodesi.
10: Au gonargu ou na rabeia dure ili chigu huan. Kate funat le wago ben nagan aba labaha da wago sarago kate?
1: Aba ti louchu erodesi larihini jesusu. Dan le hagiri budu apostolo gun, aba habau da gulu jesusu lago sun le hadugubay. Abati la nganya lidon fulasu mageira wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, abaha falaruni, abale seri biduniya jesusu, abala dimune ha hon luago la rui ha bungiu areida guagda lanya sanditia danela gomeserubo atarda abahaya bilani jesus dusu discípulo lumun abaharinha gun lum
5: ona ha baia girigi ha nindu hamamu ga aluga habara lu gemenago alua ha guiame egni lida buriliraje odu luma lida buri flasu jarafati adiga uati nikataya
1: Lariega Jesus hon
0: ruho maigini hon
1: harinha galun
3: sengrigi ofenwa ma hama bia udre awa gubergi yuda gai haigini hon sugrigi ha
1: hawana ya no sengu milu ugrinya abalarengo Jesus hon lani discípulo gu
0: nyurugo da homanya dimi dimisa
1: abahadugni itara abahanyuru sungubai abatila nugnu Jesus sengu feng tuguya luha burugu hama bia udre Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige la gubachagu no fein, luma ui, abalichugu ni hon lani disiplugu, luha faren ha hada grige. Houtinye sungu bai kimule, da lehabuda habaru igira gutun, buingida tinha dusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuridinye luboi Jesusu, labugua, nyinye nu lani disiplugu, diseru luei, abalarinye gu hon.
0: Italinha saharita gongorugia nuau. Katana sa segon hagia.
1: Abaharinha gulun.
12: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginye arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinha gulun.
0: Agen huguye. Katana gia lidan harita gulun.
1: Larinha gafedurulun.
5: Cristo. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Abalarinha gu Jesus hon, lau erego, lumarinha gu hamani kate leni kaun, abalarinha gu hon.
0: Na sufri ruba sarago, au leu uguri garou erigote. Hanigo bedo na uguri nha uerigote lida hafinha huriyo, haputi gu fadrigo, hamaruvo tatinha liluru do Moisés kai nikata, na faruwa bo hilago bai, abamenasaron lida ange owe ni luagun luru anwejo.
1: Larigien, abalarinha gu hon sungu bai.
0: Lebusente la falaru nina, Bulei lei katenye la, barule iluguruwa, falalana. Zadega leabuse rute lesefru ni libagari, leferi dirubai. Ahi leferi diruti libagari nuwegie, lesefru bai. Kage hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahi eferi dira, o laguni chengu la lunguwa. Leanigo tibusiga na nuwago luma luwago nereno, au le uguri garuwa rigati. Nibusiga ribadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunuguchi hama angheli gu hasandu banyi. Ninarun hau, luagwanyahin la hata ke hayabo nyogwento, mowe banya marihe ga hamay laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larige, larinha guni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barulumuti Fedru, Santiago, Lumahuan, Lumogo. Danle aniha lubay Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladaurago, aba tamiridu, aba ti hasali rogu muisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegulinya abalarungu nga weriti hao, hayanu haya lubugri oveni le lubay la sufriruni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wuguriya hagia loy Jesusu, abalarengo Fedru lum.
5: Maestro, lidadan avahala ya. Adiga oma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinha gubai, sunti anihala adimureha, abaliabi abaduairi, oburoguanya, abahanufude dagun, ladiga hadari ragu hongua, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinha guti lidage duairi ligia.
14: Anihani ragu, lehisi ebainu. Agamba kumwe lelo kwenye.
1: Larigela dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu mariegu hamuti kate ile harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dale hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendo tiyan lubarun Jesusu, abalaguaraha abavuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
15: Maestro, flessa ya bubano, ariha bai nireule ligi erguñe bai. Ani aba sifiri uribati luago. Dale larigu duni, aba laguara guagduni, aba loeha, afriha ligia hakuto liumuluginya, anyawari halumuti animaha tiligiruni, anyumuro guadina hombani disipulugu, luhasagaru disifri uribati leluai siahamuti.
1: Aba loona bu Jesusu laniega.
0: Uguya gurigia mafiere de tia ani uribati, atribuisa dana nedero huma luba gayara la hafiero nuago, ida me laguma cha mafia ni lehida bay, barubai bero yaho.
1: Danye bele lidi irahu ligie lun, abalahu churuni sifiri uribati mungorugun, abalowe hagduni, abaladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia, abalareida guagduni irahu, abaladeregeruni luluguchi, abataweri duhanigi sungubai lauluweni gubungi. Sunganya ha la, lautuweni hanigi, lauleladegubai Jesusu, abalania guhon lani disipulugun.
0: Agamba humai kate le boido. Nedere geruwa ba, awle uguri garuwa rgote, aha burugun nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, le lariye gubay, la daga darunyo liya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gulun, lu lafuna guagadani, le lariye gubay hon. Aba hagume seru disipulugu, asigene hamagwa, lu agukala wairi gutima bay hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, Abala nugu aba irahu lubadun, abalarinya guhon.
0: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibiru tina, resibi lumuti gine leuna habalina. Le lubay ti unu bugutima bay hida, digi awiri gutima bay.
1: Abati larinya guhon lu Jesusu.
8: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: Laniaga Jesusu lun.
0: Meveri dira humai. La diga le mama bay wagani wamagi anyain.
1: Dan le la yara fa dubay. Dan lula nagani wa Jesusu sielun. Aba larig di anigi. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Luo halon ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
8: Wabureme, buseti busa lun wamuria ha lun larayu watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
0: Mama niyabia awle wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
5: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihi lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Daritinya gasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Anti awle wuguri garu wargote. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Lariyega ya Jesusu lun aba.
0: Falabana.
1: Lariyega lun.
6: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me na falaru nibu.
1: Aba lariyegu Jesusu.
0: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu ti laruwa inhapongiyo.
1: Aba yati lariyegu aba lun.
7: Nabureme, buseti na falaru nibu. Gama lumo na ibuga yebe ayoro gong honha wabie bay.
1: Lariyega Jesusu lun.
0: Le ishi guti luha bulago wa wohu gulay. Lari gen aba larihin lari gong. Mabuy dunti lun lila na me laruin ha bongiyo.
4: San Lucas, Capítulo 10.
1: Lariye kate le. Aba lanua diru Jesusu uru aven dusu hadage lanigu. Aba launa hania lubaron bian bian. Lidon sun ageri luma fulasu le lumbay lidinyi. Larinya ga hon.
0: Inaruni, gibetu nadu le lumbay la luba honiwa. Ani logwa tiyan na dagmi tiyan. Lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi tiyan ha gana guon. Heiba, nona ha nyadun kaisi mudun ha don anima lugu ganyi tiyan. Manegu huma saga huma guwa. Ni senso, ni gaidi, meredera gong huwiye me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Busuhu mafurumi, harinya game, darangi leo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigi ahinsi ya buti ya lu darangi leo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giri bogo da humai abusorone. Rede humati da muna tuguya tonyo lubei heresi birua. Ho humai me, gura leishi guti hon uo gabusigano, da duga garichati na dagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna, da melehashilu lulidon aba agayro lenyin lumuti heresi birua, ho humai leishi guti hon. Arida guaga da humanya sanditia ha nyintia, aniga me hon lila na flasu ligia, jarafa li larui ha bungi hon. Ahun ashilu lulidon aba agayro lenyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma lidon buri uma, aniga me, ibini likali ken hagaire le lagu bai wagudi, furuwa muti, luwarufu duni hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subuti humai lagu yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalau habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. La duga lunhamogo uburugo la tiru o sidon la duguwa buri milagru le a duguwa bi lidan huburugo te. Binaru hamoga la sansro wa hagaburi lilana. Aba hamoga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabai habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Guguya ti, uburugo le kafaru na umu, arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafio gati.
1: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendu su disipul gu halau na habanya apurishi ya lagu laruwa iha bongi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
1: Aba hagiri budu urwa wendu su disipul gu hagia, lidage hakoja su lau ugunda ni, aninya gina hagia.
3: Wapure me, ibini sifiri guburibatia agab hamoto dale wasagaru inelida biri.
1: Lariega Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugaragun heve, agru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri guburibatia. Gunda huma lwagwa nihila hiri buruwa nyusielu.
1: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani aba la riengu.
0: Ruti na uweiri guni buu nugushi, bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, aba bafuna kwagudini honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushi, laduga itaralinya babu senroni. Derege la li nuguchin son kata ino. Uwa te niaba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwa te ginye niaba subudi habuti kata nye la nuguchin nwaidigia hama haa untia na bunsera na subudi ragudoni.
1: Abati la digiragu adimure ha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihubali kata le harihubai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go Abu seruntia yebe meha harihi ni le harihi bigueto, gama lumo, marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigueto, ani magambu hamuti.
1: Nyeyen aba arufu dati, liluru du muisesi, abu seruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihi ni bagari magumuchaditi?
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du muisesi. Italinyagi ya baliha nyei.
1: Aba louna bularinyaga.
3: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun. Kai bisi ya gubungu.
1: Aba tilaniyago Jesusu lun.
0: Buiti bauna bun. Ahi baduga itara. Bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Kei tibuse la. Arufuda ateligia. Larufudu ni lagu buidu la lalagudahan aba lariyengu lun Jesusu.
3: Kata yege nibiri gubaya?
1: Aba ti lounabu ni Jesusu lariyengu lun.
0: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gong heriko. Lagu luwe yesun aba harigudu ni hiveru tin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumaladogra gong. Ulesi hamei aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gien memel umaligia. Dale larihi bali wuguri ligia. Aba legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Sigiligie aba hada gien la duga wagun levin nyengien. Dan gien le larihi bali, aba gien legeye dunluwe. aba la sigiru ni leibugun. Aba ti la sigiru aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umeligia. Tan le larihi bali aba lagu de medagun lon. Aba le abi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari da guduni luagun le lugu burigu. Aba lanugu ni tidon haba chiludu gutia. Aba loni giruni. Laruga, tan le leibuga la Samaria na ligia. Aba lalu.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ti balugrana, aule wegirigaro wergete.
2: Danti le harihi bali, halumo boye Jesusu, kabala susereda, abaharinya gulun.
3: Mabureme, afra guamanya sato efen.
2: Aba libuguni, aba hada gelani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyo tumati, le lomvene. Aba larinya gu Jesusu.
1: Igre humanya, buidirugali.
2: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinya huriu, luma hon habu tigu tisudarani gu tempulu, hanyembi banya anugei.
1: Ayabi esa nuago tau efein luma webe kama hamuga hibertina. Dan leme ya huma na templu rugu sagu weyu, marga dun humutina. Gama lumon, anihan hidani luha duguni hugunta nao, ora li lun laguma din hale labure me bay luburiga.
2: Abati harga duni Jesusu, aba hanugani lumi umfadiri le inyo tumabe, abati la falaro ni Fedro disegen, aba hafuru gu watu nyi, laminda go bururu, aba hanyuru geye gulao, aba gen la nyuru Fedro hada, Kiti tarihini, aba musu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagun.
4: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi yale.
2: Aba layeda gu Fedru, lariyaga.
3: Ibidi yantibu girili giyano.
2: Maluti loige, aba ya larihini aba, aba lariyagun.
3: Hani gu ginye buge.
2: Aba lariyagu Fedru.
3: Mama hani gu au.
2: Kibri aba ora larigi, aba ya lariyagu aba.
5: Inarani logo luma nya hanya ila ugri le la duga Galilea na gien.
2: Abati larinya gu Fedru.
3: Ibidi yanti nuka la wagu badimreha.
2: Lida meme ora legia, dan le aniyo go la Fedru adimreha. Aba la yuguru haba gayu, aba la digire gu wabure me Jesusu arihe logo Fedru. Aba larito gu Fedru logo lebu galarinya gu boi Jesusu nun.
1: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gu banau urwa weyas.
2: Abati lafuri du Fedru, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigirubali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibu wagun, aringa inahagia.
5: Kei buge la Kristu boi, le profeta, aringa boi geka lagayu hawai buogu.
2: Aba barihanabu ni, la uhaniyagu sarago amu kate. Dan lelaruga du boi, aba hondaragu ugiri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu datin liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gen hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gu lungi.
6: Arinya ga baywon, bugu ya sa Kristu be.
2: Aba larinya gu hon.
1: Aha narinya ga hon luago au la, mafinya badono. Aha nalu gu dagua, monu bu hubadna migra gu dun humaname. Narinya ga aba kate hon. Lumagya kwen to, na nyura au le wugiri karo wargati, luenge longwere bungi yu le sunti ka bafu.
2: Aba ti halig duni sungu bay.
6: Bugye lubay tilire bay bungiyo.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Huguya guanarig arinya gu humali lago awla.
2: Aba ti harinya gu.
6: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wagye guanarig agambo wa mali liyumu lugugye.
7: San Lucas, capítulo 23.
2: Aba ti hasaru sungu bay. Aba hanig ni Jesusu lugibu giyon Pilatu. Aba hagome seru ichi gali dunu harinyaga.
6: Dariwa male ugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana. Arinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salbar unia grigia. Arinyaga ligie logu uruwe ila.
2: Abati larinyagu Pilatu lun.
8: Buguya sa harue tabai huriyu.
2: Larinyaga Jesusu lun.
1: Buguya guanarigu arinyagu bali.
2: Abati larinyagu Pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri girigia.
8: Madari tina duru logu ugerile.
2: Abati maharinya guhere.
6: La chagara guagu diano sun girige hudea na lau ligaburi la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga i chilu yahu.
2: Dale lagambu bali Pilatu kate ile, abalaliga daha ahin gali le na lubai ugeriligia. Danti leharinya gu bailu gali le na la, abalauna hanilu erodesi legumada gali le. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu erodesi, dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura bat.

0: Iti larihin la dugu milagru, abalal gudunin lagu saragu katai, mona batuti Yesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datien liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni erodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagie lau, abati hadore guagaduni, tau dogu, vendegutu, kei ladore gu urue, abaye louna hani erodesi lupilatu, veju ligia, Aba gamada gola Herodes iluma Pilatu, la daga gaga niguanya hatia lubara gelir. Aba ti londero niya Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, aba larinya gu hon.
1: Kuku ya, nungu bali wagiri lenu, harinya ga logo chakagu gada laani niya gurigi. Alaga tagua naali higibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gu bai luagu. Madari tiginye Herodes iliduru, giribu gada la mongu. Arihe humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bailuigi. Na baicha gadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagabu di tiha Pilatu, luma ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la hasungu bail lida aba.
2: Afara baile,
3: afara baile, barawasi.
0: Barawasi. Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, luagu gumadi, luma lege la faraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Yesusu, aba yaladimu ne ahon, ligie tu mahagu wa ragun.
2: Dagwa bay lau guru, dagwa bay lau guru, dagwa bay lau guru, dagwa
0: bay. Aba lariye gu Pilatu hon, lagu luru wa wei asun.
1: Katu huriba tila digu bay, madari tina lepu na lafaru hilagu bay, na bay cha gudali, aba me nigira gudini.
0: Aba ti mahagu wa raha, lulada ragun o lagu guru ha. Here ti hagu wa raha haguya, ama habu ti gufadirigu, Aba habihini le habuse rubai. Aba gubaiti la duguni Pilatu le habuse rubai. Aba ti ligira guduni ugiri le habuse rubai. Le ado rubai loige inyora guni luma afara hani. Aba ti ladera geruni Yesusu hon. Luha duguni hagunda lau. Da le houdi ala lau Yesusu. Lu ladara wagu lagu guruwa. Aba hare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Li abin ara bugen. Aba hanuka guduni guruwa lun. Aba lidi lau, larigi Yesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu Yesusu hawagu, aba lariye gu hon.
4: Uriya herusalena, mayahu wa humanu wagu, ayahu wa huwogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baveju damele lariye wagu, fulese watinya, hasinyabi hagaridu. Hama ginye ha marahin ha nyabay. Hama ha matagata ha banyo. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyote. Aba haba wawago. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugu wa bahawawu. Ladiga. Aniga diga habali isunle. Lau tidigu webe le didu gili. Kabagya madiga hama laule mabay hali.
0: Baritin ya ginye. Biyan gafara hatinya. Luhafaru uwara lumu Yesusu. Dale hachili rubay. Lidon filasu le giribay. Lubara labu ugubu, aba hadara guni Yesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati ya hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara gui Yesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
4: Nugu che, ferudu nabanya, laduga, ibiti yati hon kala hadugu bay.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera ladara gu Yesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha lao hariyaga.
5: Salba tiamu, salba gola ginye lungwa. Ahi naru ni lubay lagu ligye la Kristu bile la nuwa di rubay bungi lula salba runye grigia.
0: Ehereha tinye ginye sudaragu lao, lao hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, hariyaga burilun.
1: Ahi haruwe tabubay huriyu, salba goba bungu.
0: Nyinye tiaba aburu honi loige lichigu. Lariya harenyi.
6: Aniha aruwaite puri.
0: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa guben lagu guruwa, Yesusu lariyaga.
7: Ahe mbuge lubai Kristu we, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
0: Aba la denha leaba luloba, lariyaga lun.
8: Manufude tibusa lwe bungiyo, bugu yele labu gebe ya aba meme sufuri. Luma? Uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. La diga wafai haya lagu le wadugi bay. Ahi ti wugiri le madugi ti ni kata wuribate.
0: Abati lariyagun.
8: Yesus.